0: Awas, minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng, urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
2: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cangganteng.
2: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Griya sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969. Serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.
5: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0.
6: Oke, baik insan Galasika dimanapun Anda berada, sehubungan ada pemadaman listrik untuk wilayah studio dan sekitarnya mulai dari jam 9 pagi. Untuk itu Sandiwara Radio Tutur Tinular episode 8 seri 223 sampai 224 kami tayangkan lebih awal. Begitu ya. Sekali lagi hari ini ada jadwal padam listrik di wilayah Kecamatan Toili dan Toili Jaya ya, Sanggara Sika jam 9 sampai jam 4 sore.
7: Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia, jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu?
1: Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. T. Job. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
2: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Pangrambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
1: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Film seri ke-223 ini didukung oleh para pemain. Hari sebagai kepala desa, Mogan sebagai sangguri, Sulaiman sebagai penghulu keadilan, Suherman sebagai Rake Wangkali, Rusli sebagai Rangga Lawi, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dibantu oleh Iyong dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: Arya Kamandanu dan Rangga Lawe mengunjungi desa Kedukan Bukit. Sama seperti di desa Sukayatra, di desa Kedukan Bukit juga sedang ada sidang pengadilan tingkat desa. Hanya kali ini yang ditangani bukan perkara pencurian, melainkan perkara perkosaan. Sang Guri menuduh Rake Wangkali telah memperkosa adik kandungnya. Rake Wangkali adalah seorang warga desa yang kaya raya, yang mempunyai pengaruh cukup luas. Dalam penampilannya sehari-hari, memang dia menunjukkan seorang yang dermawan dan baik hati. Dengan harta bendanya yang melimpah ruah, dia bisa merebut hati kepala desanya maupun pemerintah Kediri.
1: Semua orang tahu siapa Rake Wangkali. Dia sudah banyak berjasa di desa Kedukan Bukit ini.
2: Tapi, Pak Kepala Desa, semua orang juga tahu bahwa sebenarnya dia adalah buaya darat. Dia rakus wanita. Dan dia tidak segan-segan melakukan perbuatan keji hanya untuk menyalurkan hawa nafsu kebinatangannya. Dan sekarang, adik kandungku sendiri yang menjadi korban.
1: Aku tetap tidak percaya bahwa Rake Wangkali melakukan perbuatan seperti yang kau tuduhkan itu, Sang Guri.
2: Iya, tentu saja Bapak Kepala Desa tidak akan percaya. Karena Bapak sudah kena suap. Bapak sudah makan duit Rake Wangkali.
1: Kurang ajar kau, Sang Guri. Sekarang kau mencoba memfitnah kepala desamu sendiri.
2: Saya terpaksa mengatakan hal ini karena Bapak Kepala Desa terlalu berat sebelah. Bapak Kepala Desa berbuat tidak adil,
1: Sang Guri. Apa kau tidak sadar bahwa kata-katamu itu berbahaya sekali, Mak? Memfitnah kepala desa atau pejabat pemerintah Kediri bisa dihukum berat. Kau bisa kena hukuman tutupan 10 tahun lamanya.
2: Saya tidak takut, Kepala Desa. Adik saya menjadi korban. Adik saya sudah diperkosa oleh manusia busuk yang bernama Rangke Wangkali. Dan sekarang, karena merasa malu, adik saya sampai melakukan bunuh diri. Apakah sebagai kakaknya saya harus tinggal diam? Tidak. Saya akan terus menuntut. Saya tidak akan berhenti menuntut keadilan supaya arwah adik saya tidak penasaran.
1: Nanti akan kita lihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, Bapak Penghulu Keadilan.
3: Iya. Yeah.
1: Hamba sudah menggunakan hak bicara hamba sebagai kepala desa.
3: Iya. Yeah.
1: Selanjutnya sidang ini hamba serahkan kembali ke tangan Bapak Penghulu Keadilan. Mudah-mudahan para dewa membantu Bapak Penghulu Keadilan untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.
4: Terima kasih, Kepala Desa Kedukan Bukit. Sekarang coba aku ingin mendapat keterangan langsung dari Rake Wangkali. Rake Wangkali?
5: Ya, Bapak Penghulu Keadilan.
4: Keterangan apa yang bisa kau sampaikan padaku sehingga aku akan lebih mudah memutuskan perkara ini? Kau mendengar sendiri, Sang Guri terang-terangan menuduhmu telah memperkosa adik kandungnya. Apakah kau menerima tuduhan ini? Kau membenarkannya? Kau mengakuinya?
5: Tidak, Bapak Penghulu Keadilan. Tuduhan itu tidak benar. Hamba tidak akan mengakuinya. Tidak akan pernah mengakuinya, Bapak Penghulu.
4: Kau mengatakan tuduhan itu tidak benar. Lalu bagaimana yang benar? Coba berilah keterangan yang jelas.
5: Begini, Bapak Penghulu Keadilan. Sebenarnya beginilah kejadiannya. Sang Guri sebenarnya ingin memanfaatkan adiknya sendiri untuk tujuan-tujuan tertentu. Dia tahu bahwa hamba mempunyai banyak harta. Dia dan dua orang saudaranya yang lain bermaksud menjebak hamba. Untuk itu, dia telah mengumpankan adiknya sendiri. Dia sangat berharap hamba menyukai adiknya itu.
2: Bohong! Dusta! Rake Wangkali, kau jangan memutarbalikkan kenyataan.
1: Sang Guri, kau belum diberi waktu untuk bicara. Biarkan Rake Wangkali mengemukakan pembelaannya.
4: Teruskan, Rake Wangkali.
5: Baik, Bapak Penghulu Keadilan. Nah, dengan mengumpankan adik kandungnya sendiri, Sang Guri berharap dapat kecipratan harta benda hamba. Hamba tahu jasad licik Sang Guri. Hamba tahu akal bulusnya dan hamba tidak akan masuk perangkapnya.
4: Lalu mengapa gadis itu bisa berada di rumahmu, Rake Wangkali, dan mengapa dia bisa pulang dengan pakaian compang-camping?
5: Ah, ampun Bapak Penghulu Keadilan. Rupanya Sang Guri telah bersekongkol dengan adik kandungnya. Adik kandungnya itu disuruh datang ke rumah hamba untuk meminjam 10 kantang beras. Karena hamba merasa iba, hamba pun segera memberinya. Soal dia pulang dengan pakaian compang-camping, hamba sendiri tidak tahu. Mungkin gadis itu merobek-robek pakaiannya sendiri untuk menimbulkan kesan telah hamba perkosa.
1: Oh, percayalah pada keterangan hamba ini, Bapak Penghulu Keadilan. Sang Guri benar-benar manusia licik. Karena tahu telah gagal mengambil hamba sebagai kakak menantu, dia lalu marah dan memfitnah hamba. Dia bermaksud mencemarkan nama baik hamba. Ah, demikianlah keterangan yang bisa hamba berikan, Bapak Penghulu Keadilan. Mudah-mudahan keterangan hamba ini dapat membantu Bapak Penghulu Keadilan untuk memutuskan perkara seadil-adilnya. Terima kasih.
4: Baiklah. Rupanya keteranganmu itu lebih masuk akal, Rangke Wangkali.
2: Tidak. Tidak, Bapak Penghulu Keadilan. Keterangannya itu dusta belaka. Dia telah memutarbalikkan kenyataan.
4: Sang Guri, aku lebih percaya pada keterangan yang baru saja diberikan Rake Wangkali daripada tuduhan yang kau sampaikan padaku.
2: Apa dasarnya? Apa dasarnya Bapak Penghulu Keadilan lebih mempercayai keterangannya?
4: Aku kenal orang macam kau ini, Sang Guri. Kau memang licik. Kau licik dan juga kejam. Kau sampai hati mengumpankan adik kandungmu sendiri untuk tujuan-tujuan pribadi.
2: Oh, Bapak Penghulu Keadilan, percayalah, semuanya itu hanyalah cerita belaka. Dia telah menuturkan cerita-cerita palsu. Dia telah menipu Bapak Penghulu Keadilan. Dia telah mempermainkan jalannya sidang pengadilan ini dengan cerita-cerita palsunya.
4: Jadi kau menganggap aku ini orang bodoh yang gampang ditipu, begitu?
2: Oh, Bapak Penghulu Keadilan, Bapak adalah orang yang terpelajar. Bapak pasti mampu berbuat adil dan bijaksana. Tapi kalau sampai Bapak percaya keterangan yang diberikan Rake Wangkali, Bapak akan menyesal.
1: Sang Guri, jagalah lidahmu. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan Penghulu Keadilan yang sengaja kami datangkan dari kota Kediri. Kita harus menghormati kata-kata beliau. Kita harus menghormati apa yang menjadi keputusan beliau.
2: Kita akan menghormati beliau kalau memang beliau mampu bertindak adil.
1: Sang Guri, lancang sekali mulutmu. Ingat, kalau kau masih juga tidak mau memperbaiki sikapmu, kau jangan menyesal. Beliau bisa menyuruh prajurit-prajurit Kediri menyeretmu di sepanjang jalan.
2: Saya tidak peduli. Saya akan menuntut keadilan. Saya akan menuntut keadilan.
4: Cukup, cukup, Pak Kepala Desa. Nah, Sang Guri, kalau kau menuntut keadilan, dengarkanlah apa yang menjadi keputusanku ini. Dalam perkara ini, Rake Wangkali ku nyatakan tidak bersalah. Kau harus mencabut tuduhan-tuduhanmu, karena tuduhan-tuduhan itu dianggap tidak berdasar dan tidak beralasan.
2: Tidak! Hamba tidak akan mencabut tuduhan itu.
1: Sudah, Sang Guri, pulanglah sekarang. Tidak ada gunanya kau mencak-mencak di sini.
2: Saya tidak terima. Saya tidak terima. Baiklah. Semula saya masih percaya pada Bapak Penghulu Keadilan. Saya masih mengharapkan Bapak akan bisa memutuskan perkara seadil-adilnya. Tapi kenyataan, harapan saya sia-sia. Kalau begini caranya, biarlah saya yang akan menghukum sendiri manusia busuk itu.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Mungkin saja orang itu membunuhku. Untung prajurit-prajurit Kediri segera bertindak. Kurang ajar, Sangguri. Manusia brutal.
1: Kakek Wangkali, kau tidak perlu khawatir. Prajurit-prajurit Kediri adalah prajurit-prajurit yang gagah berani. Kita pasti akan aman berlindung di bawah kegagahannya.
0: Terima kasih, Bapak Pemulu Keadilan. Bapak Pemulu Keadilan telah menyelamatkan nama baik hamba. Sekali lagi, terima kasih atas pertolongan Bapak.
2: Iya, sama-sama Rake Wangkali. Tapi aku berpesan lain kali jangan berbuat sembrono.
1: Iya, benar Rake Wangkali. Kau ini sembrono sekali. Kalau aku dan Bapak Penghulu Keadilan tidak menolongmu, nama baikmu pasti akan tercemar selama-lamanya. Dan barangkali kau harus pindah dari desa Kedukan Bukit ini.
0: Terima kasih Pak Kepala Desa. Saya tidak akan melupakan jasa baikmu.
1: Baik, baik. Tapi kau harus menepati janjimu, Rake Wangkali. Kau sudah berjanji apa padaku kemarin malam?
0: Beres. Beres, Pak Kepala Desa. Untuk Pak Kepala Desa, sudah saya siapkan 2000 kepeng. Dan untuk Bapak Penghulu Keadilan, sudah hamba sediakan 3000 kepeng.
1: Nah, begitu. Itu baru namanya adil. Itu baru namanya gotong royong.
0: Terima kasih. Terima kasih.

0: kurang ajar. Kepala desa dan penghulu keadilan itu telah menginjak-injak hukum di negeri ini.
1: Benar, Gusti. Mereka sama sekali sudah tidak menghargai hukum dan undang-undang yang berlaku. Kasihan Sang Guri. Lagi-lagi rakyat kecil yang harus menjadi korban.
0: Manusia seperti kepala desa Kedukan Bukit itu banyak sekali jumlahnya, Kamandanu. Demikian pula manusia seperti penghulu keadilan itu tadi. Kukira negeri ini semakin lama semakin bobrok. Angkara murka merajalela. Roda-roda pemerintahan Kediri menggelinding di atas pundak rakyatnya yang semakin hari semakin menderita. Apa hal seperti ini harus terus-menerus dibiarkan, Kamandanu?
1: Hamba kasihan melihat nasib rakyat jelata, Gusti. Rata-rata mereka orang-orang yang tidak mampu. Mereka sebenarnya membutuhkan perlindungan. Tapi yang mereka peroleh justru sebaliknya. Penindasan. Kalau hal seperti ini terus-menerus dibiarkan, akibatnya bisa lebih dahsyat daripada bencana alam.
0: Lihat, Kamandanu. Lihat. Apa yang sedang terjadi itu?
1: Bukankah itu prajurit-prajurit Kediri, Gusti?
0: Iya. Nampaknya mereka tengah menyeret-nyeret Sang Guri. Ayo kita lihat, Kamandanu.

0: apa? Bukankah yang sedang dianiaya prajurit-prajurit itu Sangguri?
1: Ya, benar Tuan. Dia Sangguri.
0: Mengapa dia disiksa begitu?
1: Dia mau dibawa ke Jasenungkal, Tuan. Dia mau dipenjarakan di sana. Sangguri dianggap berbahaya, Tuan. Dia telah berani melawan seorang penghulu keadilan kota Kediri, Tuan.
0: Tapi bukankah dia tidak melakukan kesalahan apa-apa?
1: Dia dianggap telah berani menentang pemerintah Kediri, Tuan. Dia dianggap seorang pembangkang.
0: Menurut pendapatku, dia sama sekali tidak bersalah. Dia justru diperlakukan tidak adil. Iya, seharusnya penghulu keadilan itu tadi menjatuhkan hukuman yang setimpal pada Rake Wangkara. Mengapa sekarang malah Sangguri yang dianiaya?
1: Siapakah sebenarnya tuan-tuan ini?
0: Kami hanya kebetulan lewat desa Kedukan Bukit. Kami bermaksud pergi ke kota Kediri. Kami hanya mampir di sini.
1: Tuan-tuan harus hati-hati kalau bicara, Tuan. Di negeri ini sudah tidak ada keadaan lagi, Tuan. Desa Kedukan Bukit ini contohnya. Orang-orang di sini sudah masa bodoh. Mereka sudah tidak butuh keadilan. Mereka sudah putus asa, Tuan. Dan mereka tidak ingin bernasib seperti Sangguri itu.
0: Menurut pendapatku, sikap Sangguri justru sangat terpuji. Dia cukup berani menyuarakan pendapatnya sendiri.
1: Benar Tuan, benar. Tapi apakah perbuatan seperti itu tidak konyol namanya?
0: Mestinya dia harus bersikap bagaimana? Apakah dia harus diam saja melihat adik kandungnya menjadi korban?
1: Ya, memang susah Tuan. Kita berbuat begini salah, berbuat begitu juga salah. Diam saja, salah. Melawan apalagi? Dan kalau kami melawan, hal itu justru akan membuat kami lebih celaka lagi, Tuan. Keluarga kami bisa-bisa dibantai habis-habisan, Tuan. Kami bisa dicap sebagai pemberontak. Tapi kalau diam saja, kok ya kebangetan sekali.
0: Kalau menurut pendapatmu, mengapa keadaan bisa menjadi separah ini, Pak?
1: Mengapa? Ya, saya tidak tahu, Tuan. Saya tidak tahu mengapa keadaan di negeri ini menjadi semrawut begini. Sepertinya sudah tidak ada kerjasama lagi yang baik antara pihak pemerintah Kediri dan rakyatnya.
0: Barangkali kau mau mengatakan bahwa pemerintah Kedirilah yang brengsek. Bukankah begitu, Pak?
1: Tidak, Tuan. Saya tidak mengatakan begitu. Tuan-tuan ini siapa? Tuan-tuan jangan macam-macam begitu,
0: Kami tidak bermaksud memancing-mancing. Kami hanya sekedar ingin tahu pendapat.
1: Sudahlah, sudah. Tuan-tuan jangan mengajak bicara soal itu lagi. Saya tidak berani, Tuan. Sungguh.
0: Baiklah, Pak. Baiklah. Kalau begitu kami minta diri. Kami akan melanjutkan perjalanan. Angkat batu.

Arya Kamandanu dan Rangga Lawe memacu kudanya meninggalkan desa Kedukan Bukit. Sepintas lalu dia masih bisa melihat Sang Guru yang dianiaya prajurit-prajurit Kediri. Dia ditendang ataupun dipukul dengan gagang tombak. Sementara warga desa yang lain hanya bisa melihatnya saja, tanpa mampu berbuat apapun juga untuk menolong Sang Guru.

Hatinya teriris-iris melihat peristiwa yang terjadi di desa Kedukan Bukit. Ia merasa iba melihat nasib seorang warga desa yang bernama Sangguri. Betapa malangnya nasib laki-laki itu. Dia sudah kehilangan adik kandungnya sendiri. Dia berusaha mencari keadilan, tapi justru dia yang memperoleh tindakan sewenang-wenang.

0: Arya Kamandanu dan Ranggalawe terus berkuda meninggalkan batas desa Kedukan Bukit. Mereka membelokkan arah kudanya ke timur. Sekarang mereka mulai memasuki perbatasan desa Lumpang Gajah. Mereka terus mengendarai kudanya di atas jalanan berbatu yang membelah desa itu menjadi dua bagian. Tak lama kemudian mereka pun tiba di rumah kepala desa Lumpang Gajah. Di halaman rumah kepala desa, banyak orang berkerumun. Sebagian di antara mereka ada yang duduk di bawah pohon ataupun di tepi pagar.
1: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
2: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Kami sekedar ingin tahu saja apa yang sedang terjadi.
1: Siapa tuan-tuan ini?
2: Kami datang dari jauh, Pak. Kami bermaksud pergi ke kota Kediri. Kami hanya singgah sebentar saja di desa ini.
1: Oh, begitu.
0: Apa benar desa ini bernama Lumpang Gajah, Pak?
1: Benar, Tuan. Desa ini bernama Lumpang Gajah. Nah, itu yang duduk di belakang meja itu kepala desanya.
0: Ada apa orang-orang ini berkumpul di sini? Apakah sedang ada sidang pengadilan tingkat desa?
1: Tidak, Tuan. Mereka berkumpul di sini untuk urusan pajak bumi. Setiap setahun sekali, kami diwajibkan membayar pajak bumi, Tuan. Nanti kepala desa akan membacakan daftar orang-orang yang harus membayar pajak.
3: Nah, warga desa Lumpang Gajah semuanya. Pertama kali aku sebagai kepala desa Lumpang Gajah ini ingin mengucapkan rasa terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian di halaman rumahku ini. Ternyata kalian adalah warga desa yang patuh. Dan hal itu tentu saja sangat mengembirakan kita semua. Adapun kita berkumpul di halaman rumahku ini bukan untuk nonton wayang ataupun nonton ledek monyet. Kita kumpul di sini untuk memenuhi kewajiban kita sebagai warga desa. Seperti biasanya, setiap tahun sekali kita diwajibkan membayar pajak bumi kepada pemerintah Kediri. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kiranya aku tidak perlu berpanjang lebar. Kulihat sejak tadi kalian sudah tidak lagi sabar menunggu. Baiklah, akan kumulai saja sekarang. Aku akan mulai dari warga desa yang rumahnya paling ujung. Ki Sempulur! Mana Ki Sempulur? Ayo maju ke depan! Ayo beri jalan! Ayo beri jalan! Agar Ki Sempulur maju ke depan. Sini, sini, sini. Sini, Ki Sempulur.
4: Ya, Gilura, ya.
3: Nah. Dengarkan, Ki Sempulur. Dengarkan berapa pajak bumi yang harus kau bayar tahun ini. Dengar baik-baik, ya. Beras 10 gantang. 50 buah kelapa tua. 2 ekor kambing. Dan uang 250 kepeng.
4: Maaf, Ki Lurah. Soal beras, saya tidak keberatan, Ki. Juga soal kelapa. Tapi, saya tidak mempunyai uang 250 kepeng. Uang saya hanya 50 kepeng, Ki.
3: Dengar, Ki Sempulur. Kau datang ke tempat ini disuruh membayar pajak. Dan aku sudah membacakan berapa pajak yang harus kau bayar. Aku tidak melayani keluhan. Juga tidak melayani alasan-alasan. Nah, aku teruskan lagi. Kiterbana! Kiterbana! Mana Kiterbana? Ayo sini! Maju ke depan sini. Supaya bisa mendengar jelas berapa pajak bumi yang harus dibayar. Ayo sini. Sini, Kiterbana. Nah, dengarkan. Pajak bumi yang harus kau bayar tahun ini berupa uang 200 kepeng, 10 gantang beras, 1 ekor kambing, 2 ekor ayam, dan 40 buah kelapa tua. Masih ditambah lagi standan pisang raja. Nah, sekarang orang berikutnya. Ki Jemingin. Ya, Ki Jemingin. Ayo, mana Ki Jemingin?
5: Saya.
3: Ayo maju, Ki Jemingin. Coba beri jalan pada Ki Jemingin ya, agar bisa maju ke depan. Ah, itu tuh yang duduk itu. Jangan duduk situ. Sebelah sana. Ayo kasih jalan tuh. Ah. Nanti orang-orang tidak bisa lewat kalau duduk di situ. Ayo, Ki Jemingin sini. Nah. Dengar Ki. Berapa pajak bumi yang harus kau bayar untuk tahun ini? Wah. Kau mempunyai tunggakan untuk tahun lalu ya?
5: Iya, Ki Jemingin. Iya, Ki Lurah. Tahun lalu saya tidak kuat lagi membayar pajak bumi.
3: Kau harus seperti warga desa yang lain, Ki Jemingin. Semua warga desa di pedukuhan Lubang Gajah ini tidak ada yang tidak membayar pajak buminya. Apa kau tidak ingin seperti mereka?
5: Ki Lurah, tentu saja saya ingin seperti mereka, Ki Lurah. Tapi akhir-akhir ini usaha pertanian saya banyak mengalami kegagalan, Ki Lurah. Ampun, Ki Lurah. Sama sekali bukan maksud saya tidak mau membayar pajak bumi. Tapi malumlah, Ki Lurah. Keadaan saya benar-benar sedang terjepit.
3: Sudah kukatakan di sini. Bukan tempat untuk mengemukakan alasan-alasan. Juga bukan tempat untuk mengeluh. Di sini tempat untuk membayar pajak dan melunasi pajak bumi. Nah, dengarkan berapa pajak bumi yang harus kau bayar sekarang ini, Ki Jemingin. Seekor lembu yang sehat dan gemuk. Beras 80 gantang. 15 tandan pisang. Uang 300 kepeng. Dan sawahmu yang 4 krosa disita pemerintah Kediri.
5: Ampun, Ki Lurah. Sawah saya hanya 8 krosa. Itu pun tidak cukup untuk menghidupi keluarga saya, Ki Lurah. Kalau sekarang sawah saya disita 4 krosa, bagaimana nanti keluarga saya, Ki Lurah? Ampun, Ki Lurah. Saya mohon keringanan. Saya tidak kuat membayar pajak sebesar itu, Ki Lurah. Dan sawah saya jangan disita, Pak Lurah. Hidup keluarga kami bergantung sepenuhnya dari sawah itu, Ki Lurah. Sungguh, Ki Lurah.
3: Ki Jemingin.
5: Ya, Ki Lurah.
3: Rupanya kau orang yang keras kepala, ha? Huh? Sudah cukup. Minggir kau. Berdiri di sebelah sana. Saya beri waktu sampai nanti sore. Kalau kau masih juga belum melunasi pajak bumi, persoalanmu akan saya serahkan pada pemerintah Kediri.

0: Sekarang akan saya lanjutkan lagi. Giliran berikutnya adalah Nyai Telo Rambat. Nyai Telo Rambat harus membayar pajak bumi untuk tahun ini berupa uang sejumlah 200 kepeng, padi satu lumbung, dan 10 ekor bebek sawah. Kemudian Nyai Ribut Sepi harus menyediakan uang 200 kepeng, beras 20 gantang, dan telur ayam 100 butir. Nyai Coet Gompel. Nyai Coet Gompel ya, harus membayar uang 300 kepeng, padi 35 gantang, 20 buah kelapa tua, dan 1 karung biji kedelai. Sekarang Nyai Bungur harus menyediakan 20 tandan pisang raja, 20 gantang beras ketan hitam, uang 150 kepeng, dan telur bebek 2 butir. Sudah, cukup. Tak ada yang perlu ditertawakan. Nah, saya lanjutkan lagi. Ki Bonggol Walu harus menyediakan uang 400 kepeng, 50 batang bambu petung, sekeranjang buah pinang, dan padi satu lumbung. Selanjutnya, Nyai Wesi Kunir. Kita semua tahu siapa Nyai Wesi Kunir. Dia adalah seorang pedagang emas yang kaya di desa kita ini. Nah, untuk membayar pajak bumi tahun ini, pemerintah Kediri mengambil kebijaksanaan bahwa Nyai Wesi Kunir diwajibkan menyerahkan 100 gram emas murni. Sudah, hanya itu saja. Tidak perlu ditambah lagi yang lain. Cukup 100 gram emas murni. Kemudian, berikutnya adalah Rake Sarake. Bapak Rake Sarake, ini juga tergolong orang yang cukup mampu di desa kita. Nah, dengarkan Bapak Rake Sarake. Dengarkan pajak bumi yang harus kau bayar untuk tahun ini. Uang sejumlah 400 kepeng, kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, dan aneka macam rempah-rempah 10 tampah.
1: Usul Kilurah.
0: Ya, Rake Sarake, mau usul apa kau?
1: Bagaimana kalau barang-barang itu tadi semuanya diganti dengan uang saja, Kilurah? Apakah bisa?
0: Tentu bisa.

0: mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan.
1: Hei, kau istri Marasilu, jangan turut campur dalam urusan ini. Jelaskan suamimu itu bersalah, dan sekarang dia harus menjalani hukuman yang setimpal.
0: Tidak, suami hamba tidak bersalah. Suami saya tidak bersalah. Dia jangan dihukum, dia jangan dicambuk.
2: Eh, diam kau. Perempuan mau ikut-ikut. Suamimu sudah jelas seorang pencuri.
0: Tidak, dia bukan pencuri. Aku dapat membuktikan bahwa dia bukan pencuri. Lihatlah, lihatlah apa ini.

0: Apa itu yang kau bawa?
1: Lihat. Lihatlah, Bapak Penghulu Keadilan. Burung Jalak Sewu inilah yang telah menjadikan gara-gara. Mungkin dia tidak kerasan tinggal bersama Wana Ringkit. Dia terbang dan kemudian hinggap di pohon belakang rumah hamba. Sekarang burung ini hamba kembalikan padanya. Hamba memang sudah menjualnya kepada orang lain. Tapi orang itu telah bermurah hati pada hamba. Dia mengembalikan burung ini. Nah, Bapak Penghulu Keadilan, apakah dengan kembalinya burung ini, suami hamba masih tetap dianggap seorang pencuri?
2: Bagaimanapun juga keputusanku sudah kujatuhkan. Dan keputusanku tidak bisa dirubah-rubah lagi. Soal burung ini sudah kau kembalikan lagi kepada Wana Ringgit itu terserah. Tapi hal itu bukan merupakan bukti bahwa suamimu tidak mencuri.
1: Bapak Penghulu Keadilan, Bapak adalah lambang keadilan di negeri ini. Hamba mohon keadilan. Hamba mohon Bapakmu berkata benar. Kalau Bapak selalu memojokkan kami, orang-orang kecil ini, kepada siapa lagi kami harus minta perlindungan? Bapak Penghulu Keadilan, dengarkanlah keluhan kami ini. Dengarkanlah rintihan kami ini. Kami sudah tidak mempunyai apa-apa lagi selain keyakinan untuk berbuat baik.
0: Sudah diam. Kau ini malah ngoceh ngalor ngidul. Apa matamu tidak melihat bahwa di sini ada prajurit-prajurit Kediri,
1: Aku tahu, Ki Lurah. Aku tahu di sini ada banyak prajurit Kediri. Tapi aku tetap mempunyai hak untuk membela kehormatan suamiku.

pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kamandanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. T. Jab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
2: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Pangrambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembekakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
1: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Dalam seri ke-221 ini, didukung oleh para pemain, Hari sebagai kepala desa, Sulaiman sebagai penghulu keadilan, Maswara sebagai Marahsilu, Nur Indah sebagai istri Marahsilu, Fred Suban sebagai Wana Ringgit, Rusli sebagai Rangga Lawi, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: terima karena dituduh sebagai seorang pencuri. Dia marah sekali. Dia segera menyerang Wana Ringgit yang telah dianggap memfitnahnya. Suasana di halaman rumah kediaman kepala desa Sukayatra menjadi ribut. Marasilu langsung menyerang Wana Ringgit. Beberapa kali, pukulannya sempat bersarang di wajah ataupun bagian tubuh Wana Ringgit yang lain. Penghulu keadilan segera memberi isyarat pada prajurit-prajurit Kediri yang berdiri berjajar di sepanjang halaman. Prajurit-prajurit Kediri serentak meringkus marah silu.
1: Kurang ajar, Marasilu, kau telah membuat malu warga desa Sukayatra. Apa yang kau lakukan ini, ha? Kau ini manusia atau binatang? Tidak tahu sopan santun. Hei, dengar Marasilu, kalau kau berani bertindak brutal sekali lagi, Bapak Penghulu Keadilan pasti akan menjatuhkan hukuman yang berat bagimu.
2: Cukup, Bapak Kepala Desa. Serahkan soal ini padaku, Marasilu.
3: Ya, Bapak Penghulu Keadilan.
2: Memang benar apa yang baru saja dikatakan kepala desamu. Perbuatanmu yang brutal itu bisa memperberat hukuman yang akan kau terima.
3: Ampun, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba benar-benar tidak terima. Wana Ringgit telah memfitnah hamba. Karena dia merasa menjadi orang kaya, orang mampu. Dia telah seenaknya saja menginjak-injak harkat dan kehormatan hamba. Hamba benar-benar tidak terima, Bapak Penghulu Keadilan.
2: Dengar, Marasilu. Yang benar harus dibenarkan, dan yang salah harus disalahkan. Setelah mempelajari dengan seksama perkaramu ini, maka dengan ini aku menyatakan bahwa kau memang bersalah. Dan dimanapun juga orang bersalah patut mendapat hukuman. Sekarang dengarlah keputusanku. Aku, Rake Daksa Puja Sembah Dewa, penghulu keadilan yang bertindak atas nama hukum dan undang-undang pemerintah Kediri, dengan ini memutuskan Marasilu, seorang warga desa Sukayatra, kunyatakan bersalah. Dia telah mengambil burung jalak sewu milik orang lain yang bernama Wana Ringgit, yang juga adalah warga desa Sukayatra. Karena kesalahannya itu bisa dianggap pencurian, maka dengan ini aku memutuskan Marasilu dihukum cambuk 50 kali dan denda sebanyak 750 kepeng.
4: Bapak, Bapak Penghulu Keadilan, hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan. Suami hamba tidak bersalah, suami hamba tidak pernah mencuri.
2: Siapa kau?
4: Hamba, hamba istri Kakang Marasilu. Hamba tahu sendiri bahwa Kakang Marasilu bukanlah seorang pencuri. Hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan. Dia tidak akan tahan dicambuk 50 kali. Kalau sampai terjadi apa-apa, hamba sekeluarga akan menjadi susah, Bapak. Dia adalah satu-satunya tumpuan harapan keluarga kami. Hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan.
1: Hei, kau istri Marasilu, jangan turut campur dalam urusan ini. Jelaskan suamimu itu bersalah, dan sekarang dia harus menjalani hukuman yang setimpal.
4: Tidak, suami hamba tidak bersalah. Suami saya tidak bersalah. Dia jangan dihukum, dia jangan dicambuk.
5: Eh, diam kau. Perempuan mau ikut-ikut. Suamimu sudah jelas seorang pencuri.
4: Tidak, dia bukan pencuri. Aku dapat membuktikan bahwa dia bukan pencuri. Lihatlah. Lihatlah apa ini.

0: Apa itu yang kau bawa?
1: Lihat. Lihatlah, Bapak Penghulu Keadilan. Burung Jalak Sewu inilah yang telah menjadikan gara-gara. Mungkin dia tidak kerasan tinggal bersama Wana Ringgit. Dia terbang dan kemudian hinggap di pohon belakang rumah hamba. Sekarang burung ini hamba kembalikan padanya. Hamba memang sudah menjualnya kepada orang lain. Tapi orang itu telah bermurah hati pada hamba. Dia mengembalikan burung ini. Nah, Bapak Penghulu Keadilan, apakah dengan kembalinya burung ini, suami hamba masih tetap dianggap seorang pencuri?
2: Bagaimanapun juga keputusanku sudah kujatuhkan. Dan keputusanku tidak bisa dirubah-rubah lagi. Soal burung ini sudah kau kembalikan lagi kepada Wana Ringgit itu terserah. Tapi hal itu bukan merupakan bukti bahwa suamimu tidak mencuri.
1: Bapak Penghulu Keadilan, Bapak adalah lambang keadilan di negeri ini. Hamba mohon keadilan. Hamba mohon Bapakmu berkata benar. Kalau Bapak selalu memojokkan kami, orang-orang kecil ini, kepada siapa lagi kami harus minta perlindungan? Bapak Penghulu Keadilan, dengarkanlah keluhan kami ini. Dengarkanlah rintihan kami ini. Kami sudah tidak mempunyai apa-apa lagi selain keyakinan untuk berbuat baik.
0: Sudah diam. Kau ini malah ngoceh ngalor ngidul. Apa matamu tidak melihat bahwa di sini ada prajurit-prajurit Kediri,
1: Aku tahu, Ki Lurah. Aku tahu di sini ada banyak prajurit Kediri. Tapi aku tetap mempunyai hak untuk membela kehormatan suamiku.
2: Dengar, istri Marasilu. Kalau kau ingin memperbaiki keputusanku ini, kau harus berani membayar mahal. Kalau sekarang ini kau bisa menyerahkan uang 1000 kepeng, maka suamimu akan bebas dari tuduhan. Bagaimana kau mempunyai uang sejumlah itu?
1: Oh, Bapak Penghulu Keadilan, dari mana hamba mempunyai uang sebanyak itu? Suami hamba hanyalah seorang petani kecil. Kami sudah tidak mempunyai sawah lagi. Kami adalah keluarga petani penggarap. Tapi hamba mempunyai simpanan uang sedikit. Barangkali jumlahnya tidak mencapai 400 kepeng. Ambillah, Bapak Penghulu Keadilan. Ambillah. Tapi hamba mohon, bebaskanlah suami hamba dari tuduhan pencurian. Dan bebaskanlah suami hamba dari hukuman.
2: Mana? Iya. Oh, ini. Coba, mana uang yang kau katakan itu?
1: Ini Bapak Penghulu Keadilan.
2: Sayang sekali. Aku tidak bisa menolongmu dengan uang sejumlah ini. Tapi uang ini tidak bisa ku ambil kembali. Uang ini sebagian akan digunakan sebagai ongkos perkara. Dan sebagian lagi akan digunakan untuk mengganti kerugian Wana Ringgit yang telah beberapa kali dipukul suamimu.
3: Oh, pengadilan apa ini? Pengadilan tai kucing.
2: Oh.
3: Kurang ajar. Sudah istriku. Biar saja dia menghukum aku. Aku tidak takut dihukum seberat apapun. Sekalipun harus dipancung kepalaku, Marasilu tidak takut. Kita tidak butuh pengadilan semacam ini. Ayo cepat. Cambuklah aku 1000 kali. Aku sudah tidak peduli lagi. Ayo cambuklah aku. Ayo prajurit-prajurit Kediri. Cambuklah aku.
4: Awas, hati-hati. Pegang dia kuat-kuat. Jangan sampai dia melawan. Ayo semua warga desa, bantulah tuan-tuan prajurit meringkus Marasilu. Tangkap dia dan cepat sikat di bawah pohon. Ayo cepat. Mengapa kalian diam saja? Hei, mengapa kalian malah pergi? Ayo cepat bantulah tuan-tuan prajurit itu. Hei, kurang ajar. Mengapa kalian malah pergi satu persatu? Hei, ayo kembali.
5: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari El Hapsi. Kali ini ada El Hapsi Madu Mata Celing. Ya, El Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram El Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. El Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan El Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. El Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
6: Dapatkan El Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
5: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: mengejar orang-orang itu. Mereka tidak lagi mau mendengar kata-kataku. Mereka malah pergi begitu saja. Aku ditinggalkan begitu saja. Aku ini kan kepala desanya. Mengapa mereka tidak mau menuruti perintahku? Aku malu sekali di depan Bapak Penghulu Keadilan. Aku bisa dituduh tidak becus mengatasi warga desaku sendiri. Kurang ajar orang-orang itu. Siapa kalian ini? Mengapa kalian masih juga belum pergi?
1: Halaman rumah ini sekarang sudah menjadi sepi kembali.
0: Ya, mereka semuanya sudah pergi. Bapak Penghulu Keadilan dan prajurit-prajurit Kediri juga sudah pergi. Mereka akan menjalankan tugasnya di tempat yang lain lagi. Kalian sepertinya bukan warga desa Sukayatra.
1: Memang. Kami bukan warga desa Sukayatra. Kami hanya sekedar mampir di desa ini.
2: Maaf Pak, kepala desa.
0: Iya.
2: Kalau menurut pendapat saya, Marasilu tidak bisa dinyatakan bersalah. Pertama, karena dia tidak tahu bahwa burung jalak sewo itu milik Wana Ringgit. Dan kedua, burung itu toh sudah dikembalikan istrinya. Jadi sebenarnya soal curi-mencuri sudah tidak ada lagi. Tapi mengapa dia masih harus dicambuk 50 kali?
0: Biar saja. Marasilu itu kan orang tidak punya. Dia tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa selain merenungi nasibnya sendiri. Dia tidak akan mampu menuntut. Dia kan orang miskin. Nanti 2-3 hari lagi dia sudah melupakan peristiwa ini.
1: Sebagai kepala desa, seharusnya kau tidak boleh berat sebelah.
0: Berat sebelah bagaimana?
1: Sepertinya kau lebih cenderung membela Wana Ringgit dibanding Marasilu. Mengapa bisa begitu? Toh mereka dua-duanya warga desamu.
0: Dengar. Kalau aku membela kepentingan Marasilu, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tapi kalau aku membela Wana Ringgit, karena dia orang kaya, maka aku akan menerima imbalan yang cukup menyenangkan. Lihat saja, uang 400 kepeng milik istri Marasilu sekarang justru jatuh ke tanganku. Kalian barangkali tidak tahu siapa Wana Ringgit. Dia itu orang yang sangat kaya di desa ini. Dia mempunyai kegemaran memelihara burung-burung yang bagus. Dia juga mempunyai kuda-kuda yang bagus. Dan setiap menghadapi perkara-perkara pengadilan, dia selalu keluar sebagai pemenangnya.
2: Rupanya hukum sudah tidak berdiri tegak lagi di negeri ini. Bagaimana pendapatmu, Bapak Kepala Desa?
0: Bagaimana pendapatku? Aku tidak tahu. Aku tidak mempunyai pendapat apa-apa tentang soal itu. Aku ini hanya seorang kepala desa.
1: Sudahlah. Terima kasih, Kepala Desa. Terima kasih atas keterangan yang kau berikan kepada kami. Sekarang perkenankanlah kami melanjutkan perjalanan.
0: Ya. Silakan, silakan saja. Perkara pengadilan Marasilu sudah selesai. Kalau kalian ingin melihat perkara-perkara seperti itu lagi, kunjungi saja desa-desa yang lain.
1: Kami juga tidak tertarik soal-soal keadilan. Apalagi keadilan yang bisa ditukar dengan uang.

0: Arya Kamandanu dan Rangga Lawe yang ikut menyaksikan perkara pengadilan Marah Silu segera memacu kudanya meninggalkan halaman rumah kepala desa Sukayatra. Mereka berkuda menyusuri jalanan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon perdu. Mereka bermaksud mengunjungi desa yang lain lagi, tapi mendadak dari jauh mereka melihat kerumunan orang di tepi jalan. Ternyata kerumunan itu adalah orang-orang desa Sukayatra yang sedang merawat luka-luka Marah Silu. Nampak istri Marah Silu menangisi suaminya yang tergeletak di pinggir jalan.
1: Oh, Kakang, Kakang Marah Silu, sungguh malang nasib kita sebagai orang-orang kecil, Kakang. Kita selalu dianggap salah, kita selalu dibodohkan, dan akhirnya kita jugalah yang harus menanggung hukuman.
2: Sudahlah. Sudahlah, Nini. Kita mengalah saja. Aduh.
1: Sampai kapan kita harus terus mengalah seperti ini, Kakang? Keadaan kita semakin terjepit. Semua ini gara-gara burung sial milik Wana Ringgit. Kalau tahu akan begini akibatnya, tentu aku tidak setuju kau menangkap burung itu. Sekarang kita tidak perlu lagi berhubungan dengan orang yang bernama Wana Ringgit itu, Kakang. Jangan lagi sentuh barang-barangnya. Kalau perlu, kita tidak usah melewati depan rumahnya.
2: Wana Ringgit memang bajingan tengik ini. Dan kepala desa kita itu juga bajingan tengik. Rupanya mereka telah kerjasama untuk mencelakakan kita, Nini.
1: Iya, Kakang. Aduh. Semua orang juga sudah tahu bahwa kepala desa kita adalah manusia berhati busuk. Jiwanya kerdil. Dan sebenarnya dia pengecut.
2: Nini, mengapa uang simpanan kita yang hanya sedikit itu kau berikan pada Bapak Pemudu Keadilan?
1: Iya. Semula aku bermaksud menebus kesalahanmu dengan uang 400 kepeng itu, Kakang. Tapi uang itu malah dirampas Bapak Penghulu Keadilan. Dan sekarang kita tidak mempunyai apa-apa lagi, Kakang. Sementara kau dalam keadaan sakit begini, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan?
3: Barangkali aku bisa membantu kalian. Aku mempunyai sedikit uang. Ini, terimalah.
1: Siapakah Tuan?
3: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Terima saja. Ayo, ambillah uang ini. Aku dengan ikhlas memberikannya. Aku tahu kalian sedang sakit hati. Aku tahu jiwa kalian menjerit minta keadilan. Tapi kalian hanya mendapatkan kekecewaan. Sekarang terimalah uluran tanganku ini. Barangkali uang yang tidak seberapa banyak ini bisa memberi penghiburan di hati kalian. Ayo, terimalah.
1: Terima kasih, Tuan.
3: Yeah.
1: Terima kasih sekali. Oh, para dewa di atas langit. Oh, Sang Hyang Brahma. Oh, Sang Hyang Wisnu. Oh, Batara Siwa. Dan semua para dewa yang menguasai seluruh jagat raya ini. Terima kasih atas anugerah dan karuniamu ini. Terima kasih. Oh, Sang Hyang Widi. Lihat, Kakang. Lihat. Kita mendapat pertolongan. Rupanya masih ada orang-orang yang berhati mulia, Kakang. Lihatlah, kita harus bersyukur, Kakang. Kita tidak boleh putus asa lagi. Rupanya di negeri ini masih ada orang yang memperhatikan nasib kita. Lihat, Kakang. Oh, Tuan, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pertolongan, Tuan. Oh, Kakang, sekarang kita mempunyai uang lagi. Lihat, barangkali jumlahnya lebih dari 500 kepeng. Kita bisa berbuat sesuatu lagi dengan uang ini, Kakang.
2: Syukurlah, Nini. Tapi siapakah tuan-tuan itu tadi? Apakah dia tidak mengatakan siapa nama-nama beliau?
1: Tidak, Kakang. Beliau tidak bersedia menyebutkan namanya. Tapi sudahlah. Yang penting kita bisa berbuat sesuatu dengan uang ini. Kau bisa pergi berobat, dan sisanya bisa kita gunakan untuk makan sehari-hari. Kalau saja di negeri ini banyak terdapat orang-orang seperti tuan-tuan itu tadi, Saya kira negeri ini akan segera menjadi sebuah negeri yang aman, damai, makmur dan sejahtera. Negeri di mana rakyat kecil tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang dan hidupnya tidak digencet serta

istri Marah Silu merasa sangat terharu dan gembira karena tiba-tiba mendapat pertolongan. Dia sama sekali tidak tahu siapa orang yang telah menolongnya. Juga warga desa yang berkerumun di tempat itu, tak seorang pun yang tahu.

Sementara itu, Rangga Lawe dan Arya Kamandanu terus memacu kudanya meninggalkan desa Sukayatra. Di atas punggung kudanya, Arya Kamandanu merenungkan peristiwa yang baru saja disaksikannya bersama Rangga Lawe. Dia pergi ke desa Sukayatra untuk melihat keadilan. Tapi ternyata justru dia melihat ketidakadilan. Arya Kamandanu merasa iba melihat nasib rakyat kecil yang hidup tertindas.

0: Danu merasa iba melihat marah Silu yang menjadi korban ketidakadilan. Dia dituduh mencuri burung calak sewu milik Wanaringgit. Dan dia tidak mampu membela dirinya. Dia tidak berdaya menghadapi Wanaringgit, salah seorang warga desa Sukayatra yang kaya raya, yang tidak segan-segan menyuap para penghulu keadilan ataupun kepala desanya sendiri. Marah Silu, warga desa yang miskin, yang kehidupan sehari-harinya sudah kembang-kempis, terpaksa menjalani hukumannya. Dia dicambuk 50 kali dengan rotan hitam, tubuhnya sampai bilur-bilur, dan bibir serta wajahnya membengkak. Istri Marah Silu meratapi kemalangan suaminya. Dia merasa sedih dan putus asa karena uang simpanannya ikut dirampas penghulu keadilan. Tapi mendadak, dia ternganga keheranan begitu ada orang menolongnya dengan memberinya sejumlah uang.
1: Ah, siapakah tuan ini? Siapakah tuan berdua?
2: Kau tidak perlu tahu siapa kami. Ambil saja uang itu sebagai ganti uangmu yang dirampas penghulu keadilan itu.
1: Terima kasih, Tuan. Terima kasih sekali. Tuan telah menyelamatkan keluarga kami. Tuan telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, Tuan.
2: Kau tidak perlu mengucapkan terima kasih padaku. Ucapkanlah terima kasihmu itu kepada Yang Kuasa. Dialah sebenarnya yang telah menolongmu.

Kakang, Kakang Marasilu, lihatlah. Kita mendapat pertolongan, Kakang. Lihatlah. Tuan-tuan itu tadi telah menolong kita. Kita bisa berbuat banyak dengan uang ini. Kita tidak perlu berputus asa lagi. Rupanya masih ada juga orang-orang berhati mulia di negeri ini. Kalau saja di negeri ini banyak orang seperti tuan-tuan itu tadi, tentulah negeri ini akan segera berubah menjadi negeri yang makmur, aman, tentram dan sejahtera. Oh, Sang Hyang Widi, terima kasih atas karuniamu. Terima kasih atas rahmat yang kau limpahkan pada kami.

0: pendengar keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Mangga Lawe dan Arya Kamandanu terus memacu kudanya ke arah selatan. Mereka berkuda di atas jalan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon pakis. Mereka menghentikan kudanya sejenak begitu tiba di perbatasan desa Sukayatra.
1: Nah, Kamandanu, apa yang telah kita saksikan di desa Sukayatra itu tadi?
2: Sebenarnya kita ingin melihat jalannya sidang pengadilan Gusti Ranggalawe. Kita ingin melihat keadilan. Tapi justru sebaliknya, kita melihat ketidakadilan.
1: Begitulah kenyataan yang ada sekarang ini, Kamandanu. Ketidakadilan merajalela. Kebenaran kehilangan maknanya. Pemerintah Kediri menindas rakyat sampai ke pelosok-pelosok desa. Orang yang bernasib seperti Marah Siluk itu tadi, banyak sekali jumlahnya di negeri ini. Mereka adalah orang-orang kecil yang tidak mempunyai suara apa-apa, yang diperlakukan seperti seekor kerbau. Mereka orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan.
2: Marah Siluk sebenarnya bisa dibebaskan dari tuduhan sebagai pencuri, Gusti.
1: Tuduhan itu sebenarnya hanya merupakan siasat Wana Ringgit. Wana Ringgit itu adalah orang kaya di desa Sukayatra. Dia menjalin hubungan yang sangat erat dengan kepala desa ataupun dengan pemerintah Kediri. Dan dia juga ingin menancapkan pengaruhnya kuat-kuat di desanya. Dengan menyeret Marah Siluk ke sidang pengadilan, dia bermaksud unjuk gigi. Dia ingin lebih ditakuti. Dia ingin lebih diperhitungkan lagi. Sebenarnya dia juga tahu bahwa Marah Siluk tidak mencuri. Tapi ya, begitulah, Kamandanu. Agaknya keadilan di negeri ini sudah bisa ditukar dengan sejumlah uang. Pamor keadilan sudah pudar. Orang-orang silau melihat harta, melihat pangkat dan kedudukan. Mereka tidak lagi memperdulikan suara-suara kebenaran.
2: Memang, Gusti. Memang sungguh-sungguh tidak adil. Marah Siluk harus menjadi korban hanya karena seekor burung.
1: Bayangkan saja. Coba kau bayangkan. Marah Siluk itu harus dicambuk 50 kali. Dia juga harus membayar ongkos pengadilan. Dan uang simpanan istrinya pun ikut dirampas. Namanya menjadi tercemar. Berapa banyak kerugian yang telah diteritanya. Coba. Coba, Kamandanu. Dan semua itu hanya gara-gara seekor burung. Seekor kelangenan orang seperti Wana Ringgit. Burung jalak sewu itu bagi Wana Ringgit hanyalah alat untuk memperoleh kesenangan tambahan belaka. Dia masih bisa hidup senang tanpa burung itu. Tapi pengorbanan yang diderita Marah Siluk tidak bisa diukur lagi besarnya, Kamandanu. Tapi ada hal-hal yang perlu kita catat, Kamandanu.
2: Apakah itu, Gusti?
1: Sikap yang diperlihatkan warga desa Sukayatra. Ya, kukira cukup tegas dan berani. Mereka tidak sudi lagi memperdulikan kepala desanya sendiri. Dan nampaknya mereka sudah cukup muak melihat sidang-sidang pengadilan seperti itu.
2: Iya, Gusti. Nampaknya kepala desa Sukayatra tidak disukai rakyatnya.
1: Iya, kepala desa yang mementingkan perutnya sendiri. Yang pikirannya setiap hari dipenuhi rencana-rencana yang kotor dan licik. Yang ingin menggendutkan perutnya sendiri. Mana mungkin disukai rakyatnya? Nah, Kamandanu, kukira cukup. Mari kita teruskan perjalanan.
2: Baik, Gusti. Silakan.

0: Menjelang sore hari, Arya Kamandanu dan Ranggalawe tiba di desa Kambang Rawi. Mereka memutuskan untuk menginap di desa itu. Arya Kamandanu melihat penghidupan warga desa Kambang Rawi kurang menggembirakan. Banyak orang-orang berwajah murung dan sedih. Hampir tidak ada yang memperlihatkan wajah berseri-seri. Kehidupan mereka seperti tertekan. Anak-anak kecil bermain-main dalam keadaan telanjang di halaman ataupun di tegalan. Tubuh mereka rata-rata kurus dan wajah mereka memperlihatkan kebodohan yang menyedihkan. Pagi harinya, Arya Kamandanu dan Ranggalawe meneruskan perjalanan. Mereka meninggalkan desa Kambang Rawi pagi-pagi sekali. Kemudian mereka berkuda menyusuri daerah perbukitan di kaki Gunung Anjasmara.
1: Desa apa ini namanya? Desa ini nampaknya sangat sepi sekali. Hanya satu dua orang kelihatan bekerja di sawah. Kemana orang-orangnya?
2: Mungkin kita bisa bertanya pada salah seorang yang sedang bekerja di sawah itu, Gusti.
1: Baiklah. Ayo kita temui orang itu. Itu yang sedang mencangkul pematang itu.

0: Pak. Kami ingin bertanya, desa apakah ini namanya?
1: Tuan-tuan mau kemana?
0: Kami hanya ingin melihat-lihat saja suasana di sekitar kaki Gunung Anjasmara ini.
1: Tuan-tuan sekarang berada di desa Kedukan Bukit. Desa ini namanya Kedukan Bukit.
2: Apakah warga desa ini mempunyai kesibukan lain selain bercocok tanam?
0: Iya, kami tidak melihat ada banyak orang bekerja di sawah. Barangkali mereka mempunyai kesibukan lain seperti membuat kerajinan bambu ataupun tanah liat.
1: Ya, memang Tuan. Memang ada di antara warga desa kami membuat kerajinan-kerajinan seperti itu. Tetapi sebenarnya sebagian besar di antara kami masih sangat bergantung pada hasil bercocok tanam. Lagi pula kerajinan-kerajinan seperti itu bisa kami kerjakan malam hari.
0: Lalu mengapa sawah-sawah di sini nampaknya sepi? Kami lihat hanya ada beberapa orang saja yang mengerjakan sawah itu.
1: Mereka semuanya pergi, Tuan.
2: Pergi kemana, Pak?
1: Sejak pagi-pagi sekali mereka sudah berkumpul di halaman rumah kepala desa.
0: Iya. Ada apa di halaman rumah kepala desa?
2: Barangkali kepala desa sedang menyelenggarakan tontonan yang tidak usah membayar. Atau barangkali sedang ada acara istimewa.
1: Ah, tidak, Tuan. Kalau tontonan yang Tuan maksudkan sebagai hiburan, sudah sejak lama sekali warga desa ini tidak pernah menonton apa-apa. Lagi pula, setiap hari kami sibuk bergelut dengan nasib kami yang semakin sengsara. Barangkali hati kami tidak akan terhibur lagi. Sekalipun disuguhi tontonan tari-tarian yang menarik dan mahal yang didatangkan dari Keraton Kediri.
0: Oh, iya. Mengapa bisa begitu, Pak?
1: Ya, memang kenyataannya begitu, Tuan. Barangkali kami sudah tidak bisa tertawa lagi atau tersenyum lagi. Tertawa atau tersenyum bagi kami merupakan barang yang mahal harganya, Tuan. Dan kami tidak mampu membelinya.
2: Kalau begitu, suasana desa Kedukan Bukit ini tidak terlalu menggembirakan.
1: Kami bukan orang-orang yang senang. Barangkali desa kami hanya ada beberapa gelintir manusia saja yang bisa menikmati kesenangan. Dan mereka itu tidak bersedia membagi kesenangannya pada kami, orang-orang yang miskin ini.
0: Kami ingin tahu, Pak. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di halaman rumah kepala desamu?
1: Ah, sudah biasa, Tuan. Sebenarnya kami sudah tidak heran lagi. Dan sebenarnya warga desa kami tidak ingin memenuhi undangan kepala desa.
2: Jadi, orang-orang tidak bekerja di sawah karena ingin memenuhi undangan kepala desa, begitu, Pak?
1: Ya, Tuan. Kepala desa mengundang kami untuk ikut menyaksikan jalannya sidang pengadilan desa.
0: Belum lama ini kami juga menyaksikan jalannya sidang pengadilan di desa Sukayatra. Sidang itu menangani perkara pencurian.
1: Bulan kemarin desa kami juga mengadakan sidang pengadilan untuk menangani perkara pencurian, Tuan. Tapi sekarang perkara lain lagi, perkara perkosaan.
2: Begitu. Lalu mengapa Bapak tidak ikut hadir menyaksikan jalannya sidang pengadilan itu?
1: Ah, tidak, Tuan. Saya sudah bosan. Sebenarnya warga desa kami juga sudah pada bosan dan muak. Kalau mereka datang, hal itu mereka lakukan hanya untuk menghormati kepala desa. Lain tidak. Kalau tuan-tuan tertarik, mengapa tuan tidak datang saja ke halaman rumah kepala desa?
0: Iya, kami memang ingin menyaksikannya. Apakah rumah kepala desamu jauh dari sini?
1: Tidak seberapa jauh, Tuan. Ikuti saja jalanan ini. Nanti Tuan akan sampai di lapangan rumput yang luas. Rumah kepala desa kami terletak di pinggiran lapangan rumput itu.
0: Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu, Pak.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. ETA Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar warga desa Kedukan Bukit semuanya, aku adalah seorang penghulu keadilan. Aku diundang kemari oleh kepala desa untuk menangani suatu perkara. Perkara ini sudah dilimpahkan padaku sejak kemarin lusa. Perkara ini berkenaan dengan tuduhan salah seorang warga desa Kedukan Bukit yang bernama Sang Guri. Sang Guri menuduh atau mendakwa Rangkewang Kali telah memperkosa adik kandungnya. Mana yang bernama Sang Guri? Ayo maju ke depan.
1: Sayalah yang bernama Sang Guri, Bapak Penghulu Keadilan.
0: Sekarang aku ingin bertanya padamu, Sang Guri. Apakah kau yakin bahwa tuduhan ataupun dakwaan yang kau lemparkan pada Rakewang Kali ini benar?
1: Benar, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba yakin seyakin-yakinnya. Hamba mempunyai dua orang saksi yang masih hidup, yang menyaksikan peristiwa memalukan itu. Rakewang Kali memang telah memperkosa adik kandung hamba, dan hamba tidak terima. Hamba membuat surat tuduhan itu, dan sekarang hamba akan meneruskannya menjadi sebuah tuntutan. Hamba menuntut agar Rakewang Kali jatuh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
2: Maaf, Bapak Penghulu Keadilan. Sebagai kepala desa Kedukan Bukit ini, apakah hamba diperbolehkan ikut bicara?
0: Tentu saja kepala desa mempunyai hak untuk ikut bicara. Silakan.
2: Sang Guri, kau tidak bisa menuduh sembarangan pada Rakewang Kali. Semua orang tahu siapa Rakewang Kali itu. Dia sudah berbuat banyak untuk desa Kedukan Bukit ini. Dia sudah banyak berjasa untuk ikut membangun desa ini. Belum lama ini dia menyumbangkan 2.000 potong bambu untuk membangun jembatan. Bahkan dia pernah menyumbangkan 2 ekor kerbau untuk mengadakan pesta bersih desa.

0: kaya di desa ini. Hartanya banyak, sawahnya luas, kebunnya luas, ternaknya banyak, dan gundiknya pun banyak. Istri-istri simpanannya berceceran di mana-mana. Semua orang tahu itu. Tapi rupanya dia seorang manusia yang serakah. Sudah mendapatkan kesenangan yang berlebihan. Masih juga dia memperkosa seorang gadis.
1: Sangguri, kalau kau terus-menerus mengumbar mulutmu, kaulah yang akan mendapat hukuman berat. Perkara ini masih diperiksa oleh Bapak Penghulu Keadilan. Kita masih belum tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, Bapak Penghulu Keadilan, hamba rasa cukup. Sekarang hamba persilahkan Bapak Penghulu Keadilan meneruskan memeriksa perkara ini sampai tuntas.
2: Oh, ya. Ya, tuntas.

0: Warga desa yang berkumpul di halaman rumah kepala desanya nampak kurang puas. Mereka dapat melihat bahwa sikap kepala desanya memang berat sebelah. Mereka semua tahu bahwa kepala desa Kedukan Bukit adalah seorang kepala desa yang bisa disuap. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah tuntutan Sang Kuri akhirnya akan dipenuhi oleh penghulu keadilan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum, Pak Ahmad.
2: Pak Deddy, waalaikumsalam, Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Deddy.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya, Pak Deddy.
1: Namun setelah kami mengenal bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh.
1: Ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu, Pak Deddy?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap, Pak Deddy. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Deddy.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Minum bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: Habatus sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Podiman dari Jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, kali Bapak sinten niki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Klambisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih?
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih, sakitin apa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel, sesak, katane ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten niki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit, telas pinter ngunjuk Hasafit pun enten perubahane dereng.
2: Ah niki pun telas 8 niki sampun sekeco.
1: Nggih, alhamdulillah nek ngoten Pak. Mugi-mugi lantaran Hasafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih Pak.
2: Nggih, amin amin amin amin.
1: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puterten radio nggih, Pak.
2: Nggih, mboten napa-napa, Pak. Saget mawon.
1: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit.
3: Pak Budi, ayo goes.
4: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
3: Loh, kenapa Pak Budi?
4: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
3: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
4: Kok bisa gitu Pak Yanto?
3: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hasafit.
5: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hasafit. Hasafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hasafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hasafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hasafit, tubuh kembali fit.
0: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasi. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hasafit.
1: Bu Sumiasi, griyane pundi?
6: 78 songsong ngilen.
1: Oh, songsong ngilen. Nggih. Sak derenge pripun ngunjuk napa?
6: Hasafit.
1: Mpun telas pinten botol, Bu?
6: Sekawan.
1: Sekawan. Mpun enten perubahane to?
6: Nggih.
1: Tapi sekedhik-sekedhik.
6: Nggih, cuma iki ku ten pakean iki kenceng-kenceng ngoten lho. Maune kembunge napa niku? Nemen sak niki kembunge nggih enten.
1: Nggih, bismillah ditlateni mawon. Hasafit mawon, mboten usah dipindah.
6: Boten.
1: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mengke nek mbon telas malih sak botol malih niku telepon kula malih mawon perubahane pripun. Kula pantau lewat telepon.
6: Nggih. Anu, sampean suka ning malih sak botol.
1: Nggih, mengke kula kirim Bu nggih. Bu Sumiasi, nggih, mugi-mugi lantaran Hasafit caket saras malih nggih.
6: Nggih.
1: Ya ampun, assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau gresehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit.

Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk, tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hasafit, 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hasafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hasafit di apotek atau gresiat terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit. Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaksi KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Dulu kolesterol saya tinggi, ditambah keluarga ada riwayat jantung. Dari situ saya rutin olahraga, jaga pola makan, dan minum Hasafit. Hasafit, kapsul berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil, dan ekstrak propolis. Membantu turunkan kolesterol dan gula darah dengan cepat, sehingga bantu cegah serangan jantung dan stroke. Saya minum 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Sekarang kolesterol sudah aman. Dengan Hasafit, tubuh lebih fit setiap hari.
1: Sudahkah Anda minum Hasafit hari ini? Hasafit, bantu turunkan kolesterol. Dapatkan di apotek dan agen terdekat di kota Anda. Hasafit, tubuh kembali.
2: Setiap pulang kerja, Pak Arif selalu dihantui rasa pusing yang gak kunjung hilang. Setelah memeriksakan diri, ternyata asam urat, kolesterol, dan tekanan darahnya tinggi. Beruntung, setelah rutin mengonsumsi Hasafit, rasa pusing itu akhirnya hilang. Kesehatan Pak Arif kembali pulih dan ia bisa menjalani aktivitas tanpa gangguan lagi.
3: Halo, saya Arif dari Tuntang, Kabupaten Semarang. Mau berbagi cerita itu. Dulu itu saya setiap pulang kerja itu palanya pusing, sering pusing gitu kan. Terus saya cek apotek, ternyata tensi saya tinggi dan asam urat saya nggak sembuh-sembuh. Terus sudah berbagai macam pengobatan, aku masih kambuh-kambuh terus gitu. Nah, terus saya dengar di radio itu ada Hasafit. Nah, saya coba, saya minum sehari 3 kali dan alhamdulillahnya udah nggak kambuh lagi dan asam urat saya juga udah sembuh. Begitu, Mas. Dan para bolo-bolo, kalau misalnya ada keluhan seperti saya, jangan lupa minum Hasafit. Terima kasih.
2: Dengan perawatan yang tepat, Pak Arif kini bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Hasafit membantunya menjaga kesehatan secara alami, sehingga ia bisa terus bekerja keras tanpa rasa khawatir. Jika Anda juga merasakan hal yang sama, nggak ada salahnya mencoba Hasafit untuk mendukung kesehatan Anda. Karena kesehatan yang baik adalah kunci untuk hidup yang lebih produktif dan bahagia. Hasafit bisa Anda beli di apotek atau gerai sehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: apa mbak?
1: Mbak mau minta tolong le, iki lo le. Boyo aduh iki sering pegel ngono lo, linu-linu no le.
0: Oh alam mbak, iku encok namine.
1: Kok tuh kok neopet mbak iki apa ngono lo le?
0: Ampun mbak, ampun khawatir.
1: Ya khawatir lo.
0: Nah ini mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
1: Hazafit.
0: Untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kaya kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari mbak. Monggo dipununjuk.
1: Yo kene ta ombe ne.
2: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit, isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
0: Pribon mbah,
1: kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep
0: lah, tenang. Lah mesti toh mbah, niku produk halal lan buatan Indonesia.
1: Oh mana toh, terima kasih Hazafitnya. Lan, ben kelingan terus.
0: Pribon mbah, pribon.
1: Ini le, mbah nyileh satu sendisi. Harap nyumbang iki.
0: Oh,
2: Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. Ayo minum Eta
5: Plus. Kene-kene, lek butuh waras tenan.
6: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
5: Ora suntik-suntikan.
6: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngulu.
5: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
6: Tetes? Hoh wis, ndang tetesno tak klametane.
5: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
6: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
7: Kang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes, darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang Kang Kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galaksika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Charles Sepu. Sandiwara Radio yang telah menjadi legenda akan datang kembali menyapa para pendengar setianya. Kisah perjalanan drama Kumbara, Raja Madangkara, yang menjadi saksi pertikaian antara Kerajaan Sunda Galuh dan Kerajaan Majapahit dalam peristiwa Perang Buban yang terjadi tahun 1357 Masehi. Yang dalam bahasa Sanskerta disebut Tahun Saka, Sembilan Kuda, Sayap Bumi.

0: tolong Nyai.
1: Kakek tua ini punya keluhan komplikasi, Nyai. Sakit jantung, darah tinggi, dan juga diabetes, Nyai.
0: Sabar di sana.
1: Tolong.
0: Aku akan coba carikan.
1: Baik, Nyai. Ya. Baik. Terima kasih, Nyai.
0: Kisanak,
1: iya.
0: Ini aku bawakan ada kulit manggis, bunga krisan, daun salam, ada bawang putih serta ada gambir dari gunung barat sana, Kisanak.
1: Memang benar, Nyai. Terus? Tapi apakah tidak ada yang lebih praktis lagi, Nyai?
0: Hah? 08 ya. Halo, Kakak.
2: Halo.
0: Kakak, ini Krodit, Kakak. Segera datang, ada yang sakit, Kakak.
2: Baik. Aku akan segera ke sana.
3: Hai, Krodit.
1: Syukurlah Adipati datang.
4: Kisanak, ya, ambilkan segelas air putih.
5: Terima kasih Adipati.
1: Gusti Pati, apakah ini jamu tetes Bio 7 itu yang sudah terkenal di penjuru Nusantara?
4: Memang benar, kandungan kulit manggis, bunga krisan, daun salam, dan bawang putih, dahsyat dan manfaatnya ada di jamu tetes Bio 7.
6: Jamu tetes Bio 7 membantu menjaga daya tahan tubuh. Double formula, double khasiatnya.
7: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
8: Dalam kisah sepasang bola sepasang bola. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra.

0: Hati saya menjadi lega. Kita berhasil menyelamatkan Raja Slimbar, Baginda Prabu Tungkal Kepundan. Dan saya merasa gembira sekali, serta bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa bahwa Kakang Mas Bentar telah menjalankan tugas dengan gemilang.
1: Daulat Rai Mas Prabu Wanapati.
0: Kakang Mas telah berjasa, jasa yang sangat besar sekali. Dan untuk itu,

0: tindakan apa yang akan diperbuat oleh Raja Benawa.
1: Itu benar, Kakang Mas. Kita harus memperhitungkannya.
0: Ya. Dengan berhasilnya kita merebut Baginda Prabu Tungkal dari cengkeraman mereka, maka lepaslah seorang sandera yang paling istimewa yang mereka andalkan bisa menggertak kita.
1: Benar. Ancaman Raja Benawa menjadi tidak berarti lagi. Karena seandainya kita menyerbu ke Benawa, mau tidak mau Raja Benawa harus menghadapi serbuan kita. Karena dia sudah tidak bisa berdalih lagi.
0: Ya, Rai Prabu. Ancaman Raja Benawa yang akan membunuh Raja Selimbar, Baginda Prabu Tungkal, bila ada kerajaan lain yang turut campur menjadi lenyap. Karena Baginda Prabu Tungkal sudah terlepas dari cengkeramannya.
1: Itu benar, Kakang Mas.
0: Akan tetapi kita jangan terburu nafsu, Rai Prabu, mengirim pasukan perang menyerbu ke Benawa. Karena sebaiknya, terlebih dahulu kita harus menunggu tindakan apa yang akan diperbuat oleh Raja Benawa.
1: Iya, kita tunggu. Apakah dia tetap keras kepala, tidak menarik seluruh pasukan perangnya dari Kerajaan Selimbar? Artinya, dia tetap ingin menguasai Kerajaan Selimbar, atau sebaliknya, mengajak kita berdamai.
0: Betul, Rai Prabu.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Nama saya Pak Jari, alamat Sabgawen Kedungunip Kalongan. Tadinya saya mengeluh penyakit saya pinggang, terasa nyeri sekali. Kalau duduk lama sekali mau bangun itu susah setengah mati. Lantas saya beli Bio7, nyoba. Alhamdulillah kok ya, penyakit saya sembuh itu. Makanya masih habis satu botol. Terima kasih Bio7.
0: Dapatkan Bio Aktiva, Bio7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853 888 91003.

0: dan Ayu Garnis. Maafkan saya.
1: Oh, tidak perlu kau minta maaf.
0: Akan tetapi, sayalah penyebab putusnya tali kasih antara Den Ayu dengan Lidura.
1: Tidak, bukan kamu.
0: Bukan saya.
1: Lidura terlalu memaksakan kehendak. Aku harus tunduk pada kemauannya. Yaitu, aku harus ikut dengan dia ke Belambangan. Ya, aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengingatkan Madangkara. Dan terpaksa aku menolaknya.
0: Tapi, walau bagaimanapun juga, saya merasa bersalah. Karena Den Ayu selalu kelihatan murung, bermuram durja. Dan hati saya menjadi sedih, Den Ayu. Apalagi melihat Den Ayu bersedih hati.
1: Ya, walau bagaimana, putus tali kasih tentulah akan membuat hati merana. Lidura merana, aku pun merana. Tapi, ya, sudahlah, semuanya sudah terjadi.
0: Apakah saya masih boleh berkunjung ke sini menjumpai Den Ayu?
1: Oh, kenapa kau bertanya begitu?
0: Ya, karena saya tidak ingin mengganggu Den Ayu yang sedang bersedih hati. Sebab, biasanya seorang gadis yang sedang patah hati tidak mau diganggu. Karena, ya, biasanya selalu ingin menyendiri.
1: Aku tidak patah hati.
0: Saya percaya, sebab Den Ayu seorang pendekar. Ya, tentunya memiliki hati yang tegar bagai baja. Akan tetapi, seandainya hati Den Ayu sedang luka, perkenankanlah saya mencoba untuk mengobati hati yang luka itu, Den Ayu. Karena saya ingin menjadi seorang, ya, maksud saya, orang pertama yang dapat membalut luka di hati

0: Ayu.
1: Permadi, terlalu pagi untuk bicara soal cinta. Baru saja sebuah cinta terlepas dari hatiku. Apakah begitu tepat cinta yang terlepas itu akan hadir kembali? Oh, alangkah mudahnya perkara cinta asmara yang seperti itu.
0: Maafkan saya dan Ayu. Mungkin saya terlalu mendesak. Ya, tidak lain tidak bukan, saya hanya ingin menghibur Den Ayu. Barangkali Den Ayu akan terhibur dan sedikit dapat melupakan kepedihan hati.
1: Oh, terima kasih, Permadi. Itu, ada prajurit Benawa.
0: Apa, Den Ayu? Prajurit Benawa?
1: Ya, lihat itu. Di jalanan depan pendopo biru yang menuju ke istana. Dua orang prajurit memakai pakaian seragam pasukan perang kerajaan Benawa sedang berjalan. Dan di belakangnya berjalan pula 5 orang anggota pasukan pengawal keraton Madangkara.
0: Iya, benar. Mereka sedang berjalan menuju ke istana.
1: Oh, pasti ada sesuatu yang penting. Dan 2 orang anggota pasukan Benawa itu tentulah 2 orang utusan.
0: Iya, nampaknya memang begitu.
1: Untunglah kita sekarang ini bercakap-cakap di serambi depan pendopo Balai Sema. Sehingga kita bisa melihat ke arah istana. Dan mengetahui ada utusan dari kerajaan Benawa.
0: Iya, Den Ayu.
1: Nah, itu dia. Ulu Balang Kumbaran datang. Dia berjalan sangat tergesa-gesa menuju kemari.
0: Oh, iya. Ulu Balang itu pasti akan menemui Den Ayu.
1: Ada apa, Ulu Balang?
2: Telah datang 2 orang utusan dari kerajaan Benawa.
1: Ya, aku tadi melihatnya. Tapi kenapa mereka berjalan kaki?
2: Oleh Punggawa Jalingan, kepala regu pasukan pengawal keraton Madangkara, 2 orang utusan dari Benawa itu disuruh turun dari kuda. Lalu senjata mereka dirampas dan disuruh jalan kaki menuju ke istana. Hamba dititahkan oleh Baginda Prabu Wanapati untuk menitahkan Den Ayu agar segera ke istana.
1: Baik, aku segera ke istana.
2: Daulat Den Ayu.
1: Rai Bentar di mana?
2: Seorang tamtama sudah berangkat untuk menghubungi Raden Bentar yang sedang berada di Jamparing. Guna menyampaikan titah Baginda Prabu Wanapati agar Raden Bentar segera datang ke istana.
1: Baik, aku segera ke istana.
2: Daulat Den Ayu.
1: Permadi, aku akan ke istana.
0: Silahkan Den Ayu.

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Obat tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS atau WhatsApp 0853 888 9103.

0: Kanda Dewi Garnis.
1: Daulatrai Mas Prabu Wanapati.
0: Kakang Mas Raden Bentar.
2: Daulatrai Mas Prabu Wanapati.
0: Inilah dua orang utusan dari Kerajaan Benawa.
1: Daulatrai Prabu.
0: Nah, sebutkanlah nama kalian dan pangkat kalian, serta tugas apa yang kalian sandang.
3: Nama hamba Raksukan, pangkat hamba Punggawa.
4: Nama hamba Tunggara, pangkat hamba Punggawa.
0: Wah, dua-duanya Punggawa.
3: Kami diutus untuk menyampaikan surat dari Baginda Prabu Raja Benawa kepada Yang Mulia Raja Madangkara, Baginda Prabu Wanapati.
0: Aku terima surat darimu. Kanda Dewi Garnis, saya persilakan untuk membaca surat ini.
1: Baik, Rai Prabu. Salam sejahtera Yang Mulia Raja Madangkara, Baginda Prabu Wanapati. Bersama ini, saya Raja Kerajaan Benawa, Baginda Prabu Benawa, mohon perkenan menyampaikan maaf. Saya mengakui kesalahan telah menyerbu Kerajaan Selimbar. Dengan ini, saya memohon perdamaian tanpa syarat. Semoga berkenan di hati Yang Mulia. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Hormat saya, Raja Benawa. Demikianlah isi surat ini, Rai Prabu.
0: Ya. Utusan?
3: Daulat Baginda Prabu.
0: Surat dari rajamu sudah dibaca, dan aku sudah memahami isinya, dan aku akan segera membalasnya. Namun tentunya, terlebih dulu aku harus berunding dengan para bawahanku. Untuk itulah, kalian boleh istirahat dulu di sini. Besok atau lusa, surat itu sudah akan selesai, dan akan aku serahkan kepada kalian untuk segera disampaikan kepada raja kalian, yaitu Raja Benawa.
3: Daulat Baginda Prabu.

0: Nah, bagaimana pendapat Kanda Dewi Garnis dan Kakang Mas Bentar?
1: Raja Benawa ketakutan. Ternyata dia hanya pintar main gertak sambal.
2: Hal itu sudah kita perhitungkan. Bahwa Raja Benawa tidak mungkin berani menentang kita.
0: Jadi sebaiknya bagaimana?
2: Dia sudah minta ampun, mengakui semua kesalahannya. Jadi menurut saya, sebaiknya dikabulkan permohonan ampunnya itu.
0: Memang, tidak baik kalau kita menyerbu. Karena dia sudah minta ampun.
2: Betul, Rai Prabu. Kita akan dicemoohkan oleh kerajaan lain karena kita melakukan tindakan yang tidak terpuji.
1: Tapi dia keenakan.
0: Maksud Kanda Dewi?
1: Kita memang harus memberi maaf kepada yang minta maaf. Akan tetapi hendaknya pemberian maaf dari kita bukan hanya sekedar memaafkan dengan begitu saja.
0: Lalu menurut Kanda Dewi seharusnya bagaimana?
1: Raja Benawa tetap harus dihukum.
0: Dihukum?
1: Ya, harus mengganti kerugian perang.
0: Membayar kerugian perang maksudnya?
1: Benar, Rai Prabu. Sebab penyerbuannya ke Kerajaan Selimbar telah menimbulkan malapetaka. Kerugian jiwa dan harta benda di pihak Kerajaan Selimbar. Jadi semuanya harus ada pertanggungan jawab. Tidak lepas tangan begitu saja.
0: Memang ini bukan perkara kecil. Berbuat kesalahan, lalu minta maaf. Sesudah itu selesai. Tapi harus ada perbuatan yang mengarah kepada rasa tanggung jawab.
1: Itulah yang saya maksudkan, Rai Prabu.
0: Menurut Kakang Mas Bentar, sebaiknya bagaimana?
2: Saya setuju dengan saran Kak Garnis. Karena walau bagaimana, Kerajaan Selimbar menderita kerugian yang sangat besar. Dan untuk mengembalikan keadaan semula sangat berat. Sebab harus memperbaikinya dari nol. Karena akibat rusak berat setelah perang. Dan hal itu tentunya membutuhkan modal. Dan kita bisa memberikan bantuan modal yang dibutuhkan oleh Kerajaan Selimbar. Terutama Kerajaan Benawa yang paling berkepentingan dalam hal ini. Kerajaan Benawa harus memberikan bantuan sepenuhnya kepada Kerajaan Selimbar.
0: Benar. Kerajaan Benawa lah yang paling bersalah.
2: Menurut hemat saya, pembayaran ganti kerugian perang berupa upeti.
0: Upeti?
2: Benar, Rai Prabu. Kerajaan Benawa harus membayar upeti setiap tahun kepada Kerajaan Selimbar selama 10 tahun.
1: Besarnya upeti berapa, Rai Bentar?
2: Akan kita tentukan kemudian.
0: Saya setuju dengan Kakang Mas Bentar. Untuk itu, saya akan segera membuat surat kepada Raja Benawa yang isinya memberikan pengampunan dan kewajiban membayar kerugian perang kepada Kerajaan Selimbar, yaitu berupa upeti yang harus diserahkan setiap tahun selama 10 tahun.
2: Benar, Rai Prabu. Kita telah berhasil menyelesaikan sebuah perkara yang sangat berat. Peristiwa perang besar antara Kerajaan Benawa dan Kerajaan Selimbar sudah bisa diatasi. Maka terhindarlah akan timbulnya sebuah perang baru yang mungkin lebih dahsyat dan akan lebih menyebarkan penderitaan bagi umat manusia. Syukurlah itu tidak terjadi.
3: Lois, kulit kamu kok mengelupas gitu sih?
4: Iya nih, gara-gara salah pakai sabun wajah. Pertamanya sih bagus, bersih. Tapi lama-lama kayak gini.
3: Ih, ngeri Lois. Itu sabun wajahnya ada kandungan kimianya tuh.
4: Ah, nggak tahu ah.
3: Nih, pakai sabun wajahku aja.
4: Sabun kecantikan Orimaru, yakin aman?
3: Aman, bahan-bahan alami semua kok. Dan yang penting, nggak mengandung kimiawi berbahaya.
5: Stop, hentikan merusak sifat alami kulit Anda dengan pemakaian kosmetik yang tidak Anda sadari sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Pilih cara tepat untuk mendapatkan kulit bersih, sehat, putih dan cantik. Orimaru Beauty Soap Collagen adalah sabun kecantikan dengan kandungan ekstrak sari beras alami plus kolagen, milk protein, olive oil, dan ekstrak aloe vera. Sabun kecantikan Orimaru mampu meremajakan kulit Anda, menghilangkan flek hitam, mengurangi dan menghilangkan jerawat, menyamarkan kerutan penuaan, mengecilkan pori-pori, serta membuat kulit tampil putih dan sehat alami 9 tahun lebih muda. 9 tahun lebih muda. Penggunaan sabun kecantikan Orimaru Kolagen juga dapat digunakan untuk pria dan juga wanita terdaftar di BPOM. Kulit putih dan sehat 9 tahun lebih muda. Orimaru Beauty Soap Kolagen, solusinya.
6: Tersedia hanya di Radio Andika FM Luwu, Galasika FM Toili, dan Salakan. Harga Rp35.000.

0: Raja Benawa ketakutan. Seluruh pasukan perang ditarik dari kerajaan Selimbar. Lalu dia mohon maaf kepada Madangkara dan berjanji tidak akan mengganggu Gugat lagi.
1: Ya, syukurlah. Sehingga tidak perlu lagi bagi kita untuk mengirim pasukan perang.
0: Tapi dia keenakan.
1: Keenakan?
0: Minta maaf, selesai.
1: Lalu, seharusnya bagaimana?
0: Membuat pernyataan menyerah kepada Madangkara. Dengan begitu, kerajaan Benawa menjadi kerajaan bawahan Madangkara.
1: Tidak perlu begitu, Sakila. Sebab kami tidak punya niat untuk meluaskan wilayah.
0: Masalahnya bukan perluasan wilayah.
1: Lalu?
0: Kerajaan Benawa telah membuat malapetaka. Dia telah mengobarkan perang. Menyebarkan maut. Berapa puluh ribu korban jatuh. Belum lagi korban harta benda. Nah, apakah hal itu hanya cukup dengan minta maaf? Tidak bisa, Raden. Raja Benawa harus dihukum.
1: Hukumannya seperti apa?
0: Tentunya Raden lebih tahu hukuman apa yang paling pantas dijatuhkan kepada Raja Benawa itu.
1: Dengan bersedianya dia membayar kerugian perang, sudah cukup, Sakila, sebagai hukuman.
0: Membayar kerugian perang?
1: Iya. Caranya setiap tahun membayar upeti dalam jumlah tertentu kepada Kerajaan Selimbar.
0: Sampai berapa lama?
1: 10 tahun.
0: Apakah dengan cara begitu kerugian jiwa dapat kembali? Kan tidak. Sebab tidak mungkin nyawa bisa diganti dengan uang.
1: Memang, hanya itu jalan satu-satunya. Sebab mau diganti pakai apa lagi? Diganti dengan nyawa lagi? Lalu, nyawa siapa? Apakah rakyat Benawa atau pasukan perang Benawa harus dibunuh semuanya? Dibunuh secara massal sampai mencapai jumlah sekian ribu sesuai dengan jumlah orang Selimbar yang meninggal? Kan tidak mungkin, Sakila.
0: Ya, tentu saja tidak begitu.
1: Itulah, Sakila. Perang sudah terjadi. Korban sudah jatuh. Karena sebuah perang tentu harus ada korban. Sudahlah, semuanya diredam. Jangan dibangkitkan lagi. Sebab bisa membakar dendam lama. Sekarang yang penting, memperbaiki keadaan sesudah perang. Karena yang bersalah sudah mengakui kesalahannya. Dan juga sudah berjanji akan membantu Kerajaan Selimbar. Memperbaiki negaranya yang sudah rusak akibat perang.
0: Iya.
1: Kalau kita juga panas, tentu Raja Benawa dihukum. Tentu akan bertambah runyam. Aku rasa, Raja Benawa tidak akan mau dirinya dihukum begitu saja. Begitu pula rakyat Benawa. Tentu akan marah kalau raja mereka ditangkap. Meskipun pada dasarnya mereka takut kepada Madangkara. Tapi mereka punya harga diri, Sakila. Kalau harga diri itu diinjak-injak, walau bagaimana, mereka akan bangkit. Akan melakukan perlawanan sebisa-bisanya. Nah, kalau sudah begitu, akan terjadi lagi perang. Perang yang membuat penderitaan.
0: Ya, akan jatuh korban lagi.
1: Nah, daripada mengobarkan perang, melakukan pembunuhan besar-besaran, mendingan bekerja untuk kesejahteraan, meningkatkan taraf kehidupan rakyat.
0: Iya, benar.

0: kabar gembira. Telah hadir solusi untuk penyakit mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Obat tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS atau WhatsApp 0853 888 9103.

0: Daulat Baginda Prabu, Raja Benawa.
1: Tebanggung Sutara, kemarilah.
0: Daulat Baginda Prabu,
1: nampaknya ada sesuatu yang penting.
0: Ada tamu, tuanku.
1: Tamu? Siapa dan dari mana?
0: Ulu Balang Talika, kepala regu pasukan pengawal keraton, melaporkan kepada hamba bahwa Adipati Singlar dari Kadipaten Pulungan telah datang.
1: Adipati Singlar?
0: Iya.
1: Dari Kadipaten Pulungan?
0: Iya, Baginda.
1: Rasanya aku tidak kenal dengan dia.
0: Dia orang Madangkara.
1: Orang Madangkara?
0: Iya. Sebab Kadipaten Pulungan bawahan Madangkara, Baginda.
1: Ada apa dia datang ke sini? Bukankah kita sudah mengirim utusan ke Madangkara? Dan Madangkara sudah pula mengirim jawaban yang isinya memberi pengampunan kepada kita. Lalu Adipati Pulungan itu datang untuk apa lagi?
0: Iya ya. Persoalan kita dengan Kerajaan Madangkara mengenai Kerajaan Selimbar sudah selesai. Lalu mengutus Adipati Pulungan untuk apa lagi?
1: Oh, jangan-jangan ada yang tidak beres.
0: Lebih baik diterima saja, tuanku. Mengenai ada apa-apanya, terserah nanti.
1: Baiklah, aku terima.
0: Daulat, tuanku.
2: Salam sejahtera. Silahkan.
3: Terima kasih. Perkenalkan saya, Adipati Pulungan.
2: Selamat datang di Benawa.
3: Bukan hanya kabar burung, akan tetapi memang suatu kenyataan. Kerajaan Benawa ini adalah kerajaan yang besar, megah, dan mentereng. Keraton ini alangkah indahnya.
2: Terima kasih atas pujiannya, Adipati Pulungan.
3: Iya.
2: Adakah titah penting dari Raja Madangkara?
3: Raja Madangkara?
2: Ya, seorang utusan tentunya. Selalu membawa titah, bukan?
3: Utusan?
2: Bukankah Tuan Adipati utusan dari Madangkara?
3: Bukan. Memang saya orang Madangkara, akan tetapi bukan utusan.
2: Oh ya?
3: Saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri. Selain untuk melancong melihat-lihat kebesaran Kerajaan Benawa, juga ada tujuan lain.
2: Syukurlah.
3: Syukur?
2: Ya, terus terang, saya sedang berdebar-debar. Hati saya menjadi tegang ketika mendengar ada tamu dari Madangkara. Saya kira ada sesuatu yang tidak beres, yang tersisa dari peristiwa perang dengan Selimbar. Tapi ternyata bukan. Dan kini saya sudah bisa bernafas. Ya, bernafas kembali dengan lega.
3: Nampak jelas Baginda Prabu sangat ngeri terhadap Madangkara.
2: Oh, bagaimana tidak? Untuk melawan Madangkara, saya harus berpikir dua kali. Madangkara terlalu kuat. Belum lagi dibantu oleh para sekutunya. 6 kerajaan sekutu.
3: Kalau Madangkara dapat bersekutu, kenapa kita tidak?
2: Maksud Adipati,
3: kita bisa bergabung melawan Madangkara.
4: Ibu beli apa lagi, toh?
5: Ini loh, beli Bioaktiva.
4: Bioaktiva?
5: Iya, di era sekarang kesehatan butuh perhatian khusus loh, Pak. Dari bakteri, suhu, cuaca.
4: Belum lagi zat-zat makanan yang sering kita makan sehari-hari.
5: Betul, Pak. Kalau kekebalan tubuh atau sistem imun kita nggak kuat, segala penyakit berbahaya akan mudah hinggap.
6: Ekstra nutrisi herbal dalam bentuk tetes Bioaktiva peduli akan kesehatan Anda. Mengandung nutrisi rempah herbal terbaik Indonesia, membantu proses penyembuhan penyakit, memperbarui regenerasi sel. Bioaktiva memiliki kandungan utama multivitamin, protein, mineral, enzim, dan probiotik, berfungsi untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan stamina, vitalitas, dan sumber kecukupan nutrisi, yang juga berfungsi untuk membantu proses penyembuhan, pemulihan, dan meningkatkan sistem kekebalan alami tubuh.
7: Saya Deddy Mizwar. Untuk menjaga kesehatan dan memulihkan kondisi tubuh, jangan lupa minum Bioaktiva. Tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
5: Bener kan, Pak?
8: Tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
9: Dapatkan Bioaktiva, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King. di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
1: Kita bergabung melawan Madangkara.
3: Saya mengerti kalau Baginda Prabu terkejut. Karena saya orang Madangkara. Kok sekarang mau melawan Madangkara? Begitu bukan?
1: Ah, bukan hanya terkejut, tetapi bingung.
3: Hah, sebenarnya wajar-wajar saja. Bila seseorang punya cita-cita yang tinggi, bukan?
1: Ah, saya mulai dapat menangkap maksud perkataan Anda. Yaitu nampaknya Anda punya maksud akan melepaskan diri dari kekuasaan Madangkara.
3: Tepat. Baginda telah menebaknya dengan jitu.
1: Ah, berarti Anda mau jadi pemberontak.
3: Apapun namanya, yang jelas saya ingin berdiri sendiri.
1: Oh.
3: Sebuah keinginan yang wajar, bukan?
1: Apakah sudah Anda pikirkan akibatnya?
3: Tentu saja. Madangkara terlalu kuat bagi saya. Mustahil kalau saya sendiri dapat menandingi Madangkara. Untuk itulah saya datang ke sini, guna minta dukungan dari Baginda.
1: Berat sekali Adipati Pulungan.
3: Apakah Baginda tidak merasa sakit hati terhadap Madangkara sehubungan dengan peristiwa Selimbar?
1: Oh.
3: Baginda telah bersusah payah mengerahkan segala kekuatan menyerbu ke Selimbar, tapi baru saja berhasil menguasainya dan belum sempat menikmati hasilnya, sudah dihadang oleh Madangkara.
1: Perasaan itu ada, tapi saya sadar saya yang salah. Maka itulah saya tidak berusaha untuk melawan Madangkara.
3: Karena merasa tidak akan sanggup?
1: Iya.
3: Baginda membutuhkan bala bantuan.
1: Memang. Tapi kalaupun saya minta bala bantuan, tidak akan minta kepada Anda. Tapi saya akan minta kepada sekutu saya. Karena saya pun punya teman. Beberapa kerajaan lain yang bersahabat dengan saya. Tapi itu tidak saya lakukan. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya yang salah.
3: Baginda sudah kalah sebelum bertanding.
1: Adipati Pulungan, saya menolak ajakan Anda untuk bergabung melawan Madangkara. Sebab baru saja saya dan Madangkara telah mengadakan persepakatan. Nah, saya tidak mau merusak kebaikan yang telah diberikan Madangkara kepada saya.
3: Baginda tidak perlu terang-terangan.
1: Maksud Adipati?
3: Baginda hanya mengirimkan pasukan perang tanpa memakai pakaian seragam. Nanti biarlah saya yang memberikan pakaian seragam itu dengan pakaian seragam pasukan saya. Dengan demikian tidak akan ada yang tahu. Semuanya akan nampak sebagai pasukan perang Kadipaten Pulungan.
1: Saya menolak permintaan Anda.
3: Ya, baiklah. Saya mohon pamit.
1: Silakan, Adipati Pulungan.

0: Bagaimana Kanjeng Adipati? Berhasil?
1: Ternyata Raja Benawa seorang penakut.
0: Penakut?
1: Dia tidak berani diajak bersama-sama melawan Madangkara.
0: Tidak sesuai dengan namanya yang besar. Ternyata penakut.
1: Tapi biarlah, sebab masih banyak yang mau mendukung kita.
0: Betul, Kanjeng. Utusan-utusan yang kita kirim ke beberapa negeri sahabat berhasil dengan baik.
1: Oh ya?
0: Betul, Kanjeng. Tidak kurang dari 3 kadipaten, 4 kademangan, dan 2 kerajaan yang mau membantu kita.
1: Bagus, bagus, bagus. Aku yakin dengan bantuan mereka, aku akan mampu menandingi pasukan perang Madangkara.
0: Betul, Kanjeng Adipati.
1: Paragata.
0: Daulat, Kanjeng Adipati.
1: 10 tahun aku menggodok pasukan perang, dan kini telah tumbuh menjadi pasukan perang yang tangguh. Nah, sekarang tiba saatnya bangkit.
0: Daulat, Kanjeng Adipati. Kita gempur Madangkara.
1: Jangan, jangan.
0: Jangan.
1: Jangan kita yang duluan membuat. Lebih baik menunggu sampai mereka bertindak.
0: Daulat, Kanjeng Adipati. Akan tetapi pasukan Madangkara tidak akan bertindak apa-apa kalau tidak ada tindakan apa-apa dari kita.
1: Caranya gampang.
0: Bagaimana caranya, Kanjeng Adipati?
1: Hentikan pengiriman upeti.
0: Betul, Kanjeng. Saya setuju. Mulai sekarang kita tidak usah mengirim upeti ke Madangkara. Pasti mereka marah. Lalu mengirimkan pasukan ke sini dan kita lawan.
1: Iya. Tapi terlebih dulu akan kita lihat apa yang akan diperbuat oleh Madangkara.
0: Daulat, Kanjeng Adipati.
2: Ibu, ini pensil ya, Bu?
3: Iya, sayang. Itu pensil.
2: Pensil buat nulis ya, Bu?
3: Iya, pensil pasti buat nulis lah. Kalau adik sekolah, nulis pakai pensil, kan?
2: Pontar itu kok bisa jalan ya, Bu?
3: Ya, kan ada mesinnya. Jadi bisa jalan.
2: Bu, burung kok bisa terbang loh, Bu?
3: Bisa dong. Kan punya saya.
2: Aku juga pengen bisa terbang.
3: Wow, adik hebat dong pengen bisa terbang.
4: Anak Anda banyak bertanya, itu adalah pertanda tingginya keingintahuan mereka. Anak yang banyak ingin tahu, pertanda mereka cerdas. Pasti ingin tahu putra dan putri Anda cerdas, kan? Beri mereka IQ-ku. Adalah suplemen vitamin yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak anak secara maksimal. Menambah jumlah syaraf pada jaringan otak, bisa memberikan kekebalan tubuh pada anak, dan bisa mengobati berbagai penyakit. IQ-ku bisa diberikan pada anak mulai dari umur 1 tahun. Rasanya yang manis mempermudah Anda saat memberikannya pada anak-anak. Ingat, setiap anak memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, tergantung dari kepedulian orang tuanya.
5: Halo, halo. Aku Sofia. Aku sedang megang IQ-ku.
6: Apa?
5: IQ-ku. Harga apamu? Harga 100.000 rupiah. Dapatkan di hadiah guys.

0: Sakila.
1: Nanti malam ada pesta.
0: Aku sudah tahu.
1: Oh ya?
0: Barusan aku baru pulang dari keraton menemui Garnis.
1: Pantas, satu harian kau tidak ada. Rupanya pergi ke keraton menemui Garnis.
0: Garnis juga mengharapkan aku hadir pada pesta itu.
1: Kau akan datang?
0: Ya, tentu saja, Sakila.
1: Asik. Aku akan memakai pakaian yang paling bagus. Berdandan sehebat-hebatnya. Biar Dewi Rara Amiyati bengong.
0: Dewi Rara Amiyati?
1: Iya. Aku cemburu sama dia. Soalnya dia seneng banget sama Bentar.
0: Kamu tahu kalau Dewi Rara Amiyati senang sama Bentar?
1: Semua orang mengatakan begitu. Dan aku lihat Bentar sendiri pun senang sama Dewi Rara Amiyati.
0: Wah, kalau begitu kau dapat saingan berat, Sakila.
1: Aku ingin tahu cantiknya seperti apa sih dia.
0: Aku sudah melihatnya.
1: Hah? Sudah?
0: Iya. Waktu tadi aku pulang dari keraton, lewat di depan taman keraton. Ada Dewi Ramiyati sedang bercengkrama dengan Dayang-Dayang.
1: Kau dapat melihat wajahnya dengan jelas?
0: Aku bisa, sebab aku menyempatkan diri mendekati taman dan mencuri pandang kepadanya.
1: Cantik?
0: Ya, memang harus aku akui. Gelar yang diberikan kepadanya sebagai kembang keraton tidak meleset. Karena dia benar-benar sangat cantik.
1: Wah, cantik mana dengan aku?
0: Ya, harus terang ya, kau kalah.
1: Aku kalah.
0: Kau cantik, tapi Dewi Rara Amiyati lebih cantik maksudku.
1: Pantes Raden Bentar suka kepadanya.
0: Tapi kau jangan kecil hati. Sebab gadis yang akan bisa meluluhkan hati Raden Bentar bukan kecantikan, tapi harus memiliki sesuatu yang lain.
1: Iya, benar. Sebab kalau memang Raden Bentar memilih Dewi Rara Amiyati sebagai istrinya, tentulah sudah lama dilamarnya. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak.
0: Itulah. Artinya Raden Bentar tidak melihat cantik atau tidaknya seorang gadis, melainkan ada satu hal yang menjadi penilaiannya.
1: Apa ya yang dinilai oleh Raden Bentar itu? Gadis yang bagaimana?
0: Ya, aku sendiri tidak tahu. Sebab hal itu merupakan rahasia pribadi Raden Bentar.
1: Tapi mudah-mudahan aku bisa memikatnya. Sebab aku lihat dia semakin suka kepadaku.
0: Ya, semoga saja gadis yang diidam-idamkan oleh Raden Bentar ialah gadis yang sama kegemarannya, yaitu sastra. Nah, kalau memang benar begitu, berarti jalan yang tempuh sudah benar. Karena kau berlaku sebagai seorang gadis yang gila sastra.
1: Iya ya. Dan bagaimana dengan kau sendiri? Mengenai itu, Garnis.
0: Kalau aku tidak ada masalah. Garnis benar-benar telah bertekuk lutut kepadaku. Dengan mantap, dia memutuskan tali pertunangannya dengan Widura.
1: Kalau begitu, nunggu apa lagi? Langsung saja dilamar dan kawin. Maka semuanya akan beres.
0: Jangan dulu, jangan tergesa-gesa. Biarkan dulu keadaan berjalan dengan lancar. Ya, karena untuk itu kita harus menemui Anjani terlebih dulu.
1: Menemui Anjani?
0: Ya, karena setelah sekian lama kita berada di ibu kota Madangkara ini, kita sekalipun belum memberitahukannya kepada Anjani.
1: Iya benar ya. Tentunya dia menunggu-nunggu berita dari kita.
0: Yang aku takutkan, dia tidak sabar. Mending kalau cuma datang ke sini. Kalau dia sudah mempersiapkan pasukan perang, lantas menyerbu ke sini, kan celaka.
1: Ya benar. Secepatnya kita harus menemui Anjani di Keraton Taman Indraloka.
0: Besok saja, sebab nanti malam kita harus menghadiri acara hiburan di keraton.
1: Ya. Susah banget.
2: Kalau sudah capek, ya berhenti. Dari pagi sampai siang begini, kau menulis terus.
1: Menulis terus-menerus, tapi satu pun tidak ada yang jadi.
2: Buat karya sastra, memang tidak selalu harus jadi. Ya, kadang-kadang harus menulisnya berulang-ulang sebelum menemukan yang serak.
1: Mungkin saya tidak berbakat jadi sastrawan. Coba saja lihat, sudah habis berapa lembar daun lontar. Ruangan baca ini sampai penuh oleh sampah daun lontar, berserakan di lantai, di meja.
2: Tidak apa, pohon lontar masih banyak. Meskipun kau menghabiskan satu peti daun lontar satu hari untuk menulis karya sastra, tidak akan habis.
1: Apakah Raden juga kalau sedang membuat karya sastra banyak menghabiskan daun lontar?
2: Iya, sama saja. Sebab jarang ada yang sekali jadi. Sudahlah, istirahat dulu. Letakkan semua alat-alat tulis, lalu minum dan santai. Dan nanti kalau pikiran sudah segar, baru menulis lagi. Sebab kalau dipaksakan, hasilnya akan jelek.
1: Iya, membuat karya sastra tidak bisa dipaksakan. Kalau sedang tidak ada ilham, kering, tidak bisa menulis.
2: Iya, membuat karya sastra memerlukan ketenangan dan pikiran yang jernih, dan dibarengi oleh perenungan yang dalam.
1: Iya ya.
3: Malah jadi ngantuk.
2: Ngantuk?
3: Ruang baca ini enak, lebar, atapnya tinggi, jendelanya besar-besar, sehingga udara bersih dengan leluasa bisa masuk. Angin seni yang masuk melalui jendela itu terasa amat sejuk, tapi membuat ngantuk.
2: Kalau ngantuk, tidur.
3: Iya.
2: Loh, kok tidur di situ?
3: Enak, tidur-tiduran di lantai.
2: Jangan tidur di sini, ini ruang baca.
3: Tidak apa, tidur ditunggui oleh Raden enak.
2: Hus, kalau mau tidur, di sana, di balai sema. Tersedia kamar tidur yang lengkap untuk tamu.
3: Tidak tidur kok, cuma tidur-tiduran.
2: Ya, tapi jangan menggeletak di lantai begitu. Nanti kalau ada orang masuk, kan kurang baik.
3: Ruang baca ini kan ruangan pribadi Raden, jadi tidak mungkin ada yang berani masuk.
2: Tapi...
3: Kenapa? Kagok?
2: Bukan kagok.
3: Risih?
2: Juga bukan risih.
3: Tidak apa kan kita ngobrol, Raden duduk di situ dekat saya, dan saya tidur-tiduran di lantai.
2: Nah, itu ada suara kuda di luar. Pasti ada orang.
3: Siapa?
2: Coba, aku lihat dari jendela. Oh, Pamasi.
4: Daulat, Raden.
2: Pamasi, tunggu di situ.
4: Baik, Raden.
3: Siapa, Raden?
2: Pamasi.
3: Pamasi?
2: Iya, bawahanku. Pangkatnya Wakil Adipati.
3: Oh.
2: Aku keluar dulu menemui dia, ya.
3: Saya ikut.
2: Ya.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
6: Yang nama terasih. Alamat Banjar Kaleran, Desa Hembang. Yang menggunakan Bioaktiva hanya untuk napi stamina mantan, menjaga kesehatan mantan.
7: Sejak apa?
6: Sejak ada 6 bulan yang lalu sudah memakai Bioaktiva.
7: Sudah berapa botol?
6: Kira-kira 3-4, tapi belum habis yang keempat itu, belum habis.
7: Gimana ibu rasakan setelah minum itu?
6: Rasanya gimana ya, tetap sehat, tetap sehat aja.
7: Okay. Ya, harapan ini?
6: Harapan tiang mudah-mudahan tetap sehat aja.
7: Okay.
5: Dapatkan Bioaktiva, Bio7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
8: Selamat siang, Raden.
2: Ya.
8: Selamat siang, Ning Sakila.
3: Selamat siang, Tuan Wakil Adipati.
2: Bagaimana, Pak Masih?
8: Beres, Raden. Acara hiburan akan diselenggarakan di Pendopo Mawar.
2: Ya, bagus. Pendopo Mawar tempatnya luas, bisa menampung orang banyak.
8: Ya, saya sudah menghubungi perkumpulan tari Ibu Lami, dan dia bersedia bermain pada malam acara itu.
2: Bagus. Pokoknya acara hiburan itu dibuat meriah. Jangan terlalu mewah, tapi cukup memuaskan.
8: Daulat, Raden.
2: Kamu sudah memberi laporan kepada Tumenggung Wisangka, ketua acara hiburan?
8: Sudah, Raden.
2: Ya.
8: Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, Raden.
2: Apa itu?
8: Kadipaten Pulungan tidak mengirim upeti.
2: Oh ya?
8: Betul, Raden. Sampai siang ini, baik Adipati Pulungan maupun utusannya tidak datang. Kalau sampai tidak datang, berarti sudah 2 kali ini dia tidak mengirim upeti, Raden.
2: Ya, sudah 2 tahun dia tidak mengirim upeti.
8: Iya, saya khawatir ada apa-apa dengan dia.
2: Biarlah, hal itu aku yang mengatasinya. Lebih baik kau pulang dan istirahat, sebab nanti malam kita semua harus hadir pada acara hiburan itu.
8: Daulat, Raden.
2: Setiap tahun, para utusan dari kadipaten bawahan datang ke sini membawa upeti. Nah, sebagai perwujudan rasa gembira kami, maka kami dari pihak Madangkara selalu mengadakan acara hiburan untuk menjamu mereka.
1: Wah, asik sekali.
2: Iya, acara hiburan yang sederhana. Yang penting kami gembira, di mana dengan acara tersebut akan terjalin hubungan yang lebih erat antara kami yang berada di ibu kota kerajaan dengan para bawahan di daerah-daerah.
1: Yang datang para adipati?
2: Tidak tentu, Sakila. Sebab mungkin karena kesibukan, adipatinya tidak bisa datang, lalu mengirim utusannya. Ya, misalnya wakil adipati. Tapi lebih sering adipatinya yang datang. Sebab mereka juga butuh hiburan, melancong setahun sekali ke ibu kota Madangkara.
1: Saya boleh ikut hadir di dalam acara hiburan itu?
2: Boleh. Sebab siapa saja boleh hadir, karena sifatnya terbuka.
1: Wah, saya akan mengatakannya kepada Kakang Permadi. Tentu dia juga akan datang.

0: siapa itu yang memanggilku?
1: Mama sih.
0: Ah, Dewi Rara Amiati.
1: Kau mau kemana?
0: Mau menghadap kepada Tumenggung Wisangka, kemudian ke Pendopo Mawar, melihat persiapan untuk acara nanti malam.
1: Ah, kau sekarang sombong.
0: Sombong.
1: Dulu kau sering main kesini, ke keraton bersama dengan Paksi. Tapi setelah diangkat menjadi wakil adipati di Jamparing, tidak pernah lagi. Wah, mentang-mentang sudah jadi orang besar ya.
0: Tidak begitu, Dewi Rara. Maklum, sibuk.
1: Oh ya, bagaimana kabarnya dengan orang Jamparing?
0: Bilang saja Raden Bentar, iya kan?
1: Iya.
0: Ya, beliau sering menanyakan Dewi.
1: Bohong?
0: Betul. Raden Bentar sering menanyakan kamu, Dewi Rara.
1: Ah, jangan ngarang kamu, pengasi.
0: Ya, kalau tidak percaya ya, sudah.
1: Dia juga sama dengan kamu. Semakin sombong. Tidak pernah lagi mendek keraton.
0: Nah, kamu yang salah.
1: Aku yang salah.
0: Baik saya maupun Raden Bentar sering datang ke sini, ke keraton Madangkara. Tapi Dewi Rara yang tidak pernah kelihatan.
1: Ah, aku kan gadis keraton. Masa harus berkeliaran? Bagaimana kata orang nanti?
0: Itulah susahnya. Dewi Rara dikurung terus di Keputren. Jadi, mana mungkin Raden Bentar menemukan ke Keputren?
1: Kamu membela Raden Bentar terus, Pemasi. Padahal aku tahu semuanya.
0: Tahu tentang apa?
1: Raden Bentar sedang mabuk.
0: Mabuk? Mabuk apa?
1: Mabuk cinta.
0: Loh, kok begitu?
1: Gadis Hindustan itu memang sangat cantik.
0: Itu Sakila.
1: Iya, Sakila.
0: Waduh, jangan cemburu ah.
1: Tidak, aku tidak cemburu.
0: Raden Bentar dengan Sakila hanya teman biasa kok.
1: Biar, mau teman, mau apa, terserah dia.
0: Ya, itu salahnya Dewi Rara sendiri. Mengapa tidak pernah berkunjung ke Jamparing?
1: Aku?
0: Iya.
1: Pergi ke Jamparing? Wah, mana mungkin.
0: Ya, memang. Sebagai seorang Sekar Kedaton, Kembang Keraton Madangkara, Dewi Rara tidak mungkin berpergian sendiri. Apalagi, mau mengunjungi Raden Bentar. Tapi kan, semuanya bisa diatur.
1: Diatur bagaimana?
0: Gadis-gadis keraton, para kerabat kaum bangsawan, sering pesiar berkunjung ke Jamparing menjenguk Gusti Permaisuri Dewi Praminta. Nah, kenapa Dewi Rara tidak turut serta? Pura-pura mau menjenguk Gusti Permaisuri, tapi sambil menjumpai Raden Bentar. Iya, kan bisa?
1: Tidak, malu. Nanti Raden Bentar menjadi besar kepala. Aku yang datang kepadanya. Biar saja dia yang datang. Kalau tidak mau, ya sudah.
0: Ya, baiklah. Nanti akan saya sampaikan.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Malu.
0: Kalau malu, kapan bisa jadi? Sudahlah, serahkan pada saya. Beres.
2: Raden, ada salam dari Dewi Rara Amiati.
3: Kau ini, Pamasi. Seperti tidak ada omongan lain saja.
2: Betul, Raden. Tadi, ketika saya mau menghadap ke Tumenggung Wisangka, di Taman Keraton ada Dewi Rara Amiati sedang bercengkrama dengan dayang-dayang. Lantas, dia memanggil saya, terus menanyakan tentang Raden.
3: Bicara apa saja?
2: Tentang Sakila.
3: Sakila?
2: Dia buru. Saya katakan kepadanya bahwa Raden dengan Sakila hanya sekedar teman. Tapi dia tidak percaya, Raden. Ya, dasar perempuan, cemburunya besar. Kasihan, Raden. Lebih baik langsung saja dilamar.
3: Belum waktunya, Pamasi.
2: Raden menunggu Den Ayu Garnis?
3: Bukan hanya Kak Garnis, tapi juga Rai Mas Prabu Wanapati. Kalau mereka sudah menikah, barulah aku akan menikah.
2: Dengan Dewi Rara Amiati?
3: Kau mendesak aku, Pamasih.
4: Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda.
5: Pak, ayo sarapan.
6: Masa apa, Bu?
5: Oseng-oseng jeruan sapi, Pak.
6: Weh, presik. Tak ngodok telowe.
5: Kan yo rasa bendino. Ibu ki yo rutin lho ngombe Hazafit. Esok, awan, bengi, saben ngombe rong kapsul.
6: Rutin, gak telat. Tapi yang masakmu jeruan lah yo podo wae. Wis ngejak ndang bubaran.
5: Asline yo gak popo, Pak. Asal ora berlebihan wae. Diimbangi karo olahraga. Lan aja lali lho, Pak. Ngombe Hazafite sedino ping telu.
7: Leres sanget. Hazafit kapsul herbal ingkang dipundamel saking minyak jinten hitam, minyak zaitun, VCO lan ekstrak madu propolis. Saged ngusadani maneka warna penyakit. Kadosto suku rasane pating senut, abot kangge mlampah, asring gringgingen, keju kemeng, kandel, kebas mati rasa, boyok lan geger, pundak kaku, jarem-jarem, sendi linu-linu, jimpe, mah kronis, asam lambung akut, sesak nafas utawi asma, kolesterolipun inggil, asam urat, rematik, diabetes, darah tinggi lan darah rendah, uga nyegah serangan jantung lan stroke. Pramilo meniko, monggo-monggo, sami ngunjuk mawon, kapsul herbal Hazafit. Cekap kalih ngantos 3 kapsul sedinten kaping 3. Ngunjuk Hazafit, awak fit, semangat golek duit.
8: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
9: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan, sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk, tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hasafit, 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hasafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hasafit di apotek atau gresiat terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.
1: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

yang dalam bahasa Sanskerta disebut Tahun Saka, 9 kuda, sayap bumi.

0: Nyai.
1: Hah?
0: Tolong
1: Nyai.
0: Kakek tua ini punya keluhan komplikasi, Nyai. Sakit jantung, darah tinggi, dan juga diabetes, Nyai.
1: Sabar, di sana.
0: Tolong.
1: Aku akan coba carikan.
0: Baik, Nyai. Baik. Terima kasih, Nyai.
1: Kisanak,
0: iya.
1: Ini aku bawakan ada kulit manggis, bunga krisan, daun salam, ada bawang putih serta ada gambir dari gunung barat sana, Kisanak.
0: Memang benar, Nyai.
1: Terus?
0: Tapi apakah tidak ada yang lebih praktis lagi, Nyai?
1: Hah? 08 nih. Halo, Kakang.
2: Halo.
1: Kakang, ini Krodit, Kakang. Segera datang, ada yang sakit, Kakang.
2: Baik, aku akan segera ke sana.
3: Hai, Nyai.
0: Syukurlah Adipati datang.
4: Kisanak, ya, ambilkan segelas air putih.
5: Terima kasih Adipati.
0: Gustipati, apakah ini jamu tetes Bio7 itu yang sudah terkenal di penjuru Nusantara?
4: Memang benar, kandungan kulit manggis, bunga krisan, daun salam, dan bawang putih, dahsyat dan manfaatnya ada di jamu tetes Bio7.
6: Jamu tetes Bio7 membantu menjaga daya tahan tubuh. Double formula, double khasiatnya.
7: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
8: Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih.

0: Saur Sepuh dalam kisah sepasang bola sepasang bola. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra.
1: Kau mendesak aku, Pak Masi?
2: Sebab saya lihat tidak ada paling pantas menjadi istri Raden kecuali Dewi Rara Amiati, kembang keraton Madangkara, gadis tercantik di Madangkara.
1: Justru gelarnya yang dahsyat itu yang membuat aku ngeri.
2: Ngeri, Raden?
1: Iya. Menyandang gelar sebagai kembang keraton, yang artinya gadis tercantik di Madangkara, merupakan beban yang berat bagi dia, juga bagi siapa saja yang kelak menjadi suaminya. Akan tetapi, seandainya dia tidak punya gelar apa-apa, justru menjadi enak. Dan bagiku pribadi, aku lebih suka kepada gadis yang biasa-biasa saja, tidak terlalu muluk-muluk, Pak Masih.
2: Dewi Rara Amiati sendiri tidak menyukai gelar itu, Raden. Dia lebih suka sebagai gadis biasa. Akan tetapi, orang lain, yaitu orang-orang banyak yang memberikan gelar itu kepada Dewi Rara Amiati. Nah, dia tidak bisa menghindari gelar tersebut.
1: Aku tahu, Pak Masih. Dewi Rara Amiati gadis yang baik, yang punya dasar jiwa sederhana. Akan tetapi kedudukannya sebagai seorang gadis bangsawan terkemuka yang membuat dirinya terkungkung dalam lingkaran kemulut tata krama keraton yang sudah tembus.
2: Betul, Raden.
1: Untunglah ayahnya Tumenggung Wiratmaja cukup mengerti, sehingga Dewi Rara Amiati diperkenankan keluar dari keraton menuntut ilmu di Padepokan Gunung Wangsit. Dan lebih dari itu, Dewi Rara Amiati pernah mengukir nama di rimba persilatan. Karena meskipun cuma sebentar, dia pernah mengembara, berkelana, menjelajahi dunia persilatan.
2: Ya, tapi

0: Sayang, tidak diteruskan lagi.
1: Ya, karena ayahnya menagih janji.
0: Menagih janji?
1: Ya. Ayahnya memperbolehkan Dewi Rara Amiati belajar ilmu silat di Padepokan Gunung Wangsit hanya sampai tamat. Artinya, setelah tamat harus kembali lagi ke keraton. Itulah makanya, sampai sekarang dia berdiam terus di keraton.
0: Kasihan juga ya.
1: Ya, walau bagaimana, ada rasa khawatir dalam diri ayah dan ibunya. Sebab gadis secantik Dewi Rara Amiati akan banyak bahayanya kalau dibiarkan berkeliaran di dunia ramai.
0: Iya, benar.
2: Mari, Nek, silakan masuk.
3: Iya. Keraton ini semakin bagus.
2: Saya pugar, Nek.
3: Iya, bagus. Lalu bagaimana dengan harta karun?
2: Harta karun peninggalan Ibunda Lasmini?
3: Iya.
2: Ada, saya simpan.
3: Iya, simpanlah baik-baik. Sebab nanti bila tiba saatnya, harta karun itu akan sangat penting artinya bagimu.
2: Bila tiba saatnya? Maksudnya?
3: Iya, bila kau jadi ratu.
2: Saya? Jadi ratu?
3: Iya, kau harus jadi ratu, Anjani.
2: Sekarang kan sudah jadi ratu, Nek. Di keraton Taman Indraloka ini, saya yang jadi ketua. Jadi sayalah ratu di keraton Taman Indraloka ini, Nek.
3: Itu bukan ratu, tapi ratu-ratuan. Apa-apaan jadi ratu di keraton Taman Indraloka ini? Keraton Taman Indraloka ini kecil, luasnya hanya secuil. Tidak ada rakyat, tidak ada pasukan, tidak ada pasukan perang. Jadi bukan ratu di sini yang aku maksud, Anjani.
2: Lalu di mana?
3: Di Madangkara.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
5: Nama saya Pak Jari, alamat Sabgawen Kedungunip Kalongan. Tadinya saya mengeluh penyakit saya pinggang, terasa nyeri sekali. Kalau duduk lama sekali mau bangun itu susah setengah mati itu. Lantas saya beli Bio 7 nyoba. Alhamdulillah kok ya, penyakit saya sembuh itu. Makanya masih habis satu botol. Terima kasih Bio 7.
4: Dapatkan Bio Aktiva, Bio 7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
3: Harus jadi ratu di kerajaan Madangkara.
2: Apa tidak salah, Nek?
3: Tidak, sebab begitulah pesan ibumu Lasmini.
2: Pesan ibunda Lasmini?
3: Bertahun-tahun Lasmini mengumpulkan harta yang akan dia pergunakan untuk mewujudkan cita-citanya. Ingin memiliki kerajaan sendiri, pasukan perang sendiri untuk menandingi kerajaan Madangkara. Dan pada akhirnya nanti Lasmini akan menyerbu ke Madangkara, merebut Madangkara. Maka jadilah dia seorang ratu. Ratu yang besar, ratu yang agung, penguasa kerajaan Madangkara.
2: Betapa mengerikan cita-cita ibunda Lasmini itu.
3: Tapi cita-citanya itu tidak kesampaian. Maka sebagai penggantinya, kaulah yang harus mewujudkan cita-cita Lasmini.
2: Saya tidak sanggup, Nek. Saya tidak sanggup. Saya ngeri, Nek.
3: Cita-cita Lasmini itu tidak mengerikan, Anjani. Hanyalah merupakan cita-cita yang biasa saja, wajar.
2: Tapi saya tidak pernah punya cita-cita jadi ratu, Nek.
3: Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, kau harus melaksanakan pesan ibumu. Sebelum aku kesini, aku mampir ke tempat Lasmini.
2: Nenek menemui ibuku?
3: Iya, di Gunung Sambung.
2: Gunung Sambung?
3: Tempat Lasmini bertapa.
2: Di mana Gunung Sambung itu, Nek?
3: Kau belum diperbolehkan bertemu dengan ibumu. Nanti dia sendiri yang akan datang ke sini.
6: Oh, Ibunda Lasmini akan datang ke sini?
3: Ya, Lasmini akan menemui kamu untuk menyampaikan pesan-pesannya.
6: Oh, Ibunda, Ibunda Lasmini.
3: Tapi masih lama, Anjani. Sebab dia sedang memusatkan perhatiannya dalam menciptakan ilmu yang baru. Sehingga dia menyuruh aku yang menemui kamu untuk menyampaikan pesnya.
0: Beres, Raden. Para undangan hampir semuanya sudah datang.
1: Bagaimana dengan para adipati dan para utusan dari daerah? Apakah semuanya sudah hadir?
0: Sudah, Raden. Hanya tinggal beberapa undangan saja yang belum datang.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu sebuah kereta datang.
1: Oh, Tumenggung Wiratmaja.
0: Benar. Itu kereta Tumenggung Wiratmaja. Pasti beliau bersama anaknya, Dewi Rara Amiati.
1: Mari kita sambut.
0: Baik, Raden.
1: Salam sejahtera, Tumenggung.
7: Salam sejahtera, Tumenggung. Salam sejahtera, Raden Bentar, Pamasi.
0: Mari, mari, silakan masuk, silakan. Bukan main. Dewi Rara Amiati berdandan sangat cantik. Memakai pakaian yang paling bagus. Bukan main. Ya. Sayang, saya sudah kawin. Kalau belum, bagaimana nanti saya sambar Dewi Rara Amiati itu?
1: Salah kau sendiri, Pak Masih. Kenapa buru-buru kawin?
0: Sudah kebelet.
8: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
4: Obat tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS atau WhatsApp 0853-888-9103.

0: Nah, itu datang lagi undangan. Dan kalau melihat keretanya, itu kereta Tumenggung Adhikara.
1: Benar, Pak Masi. Dia Tumenggung Adhikara.
0: Mari kita sambut.
1: Iya. Salam sejahtera, Tumenggung.
0: Salam sejahtera, Tumenggung.
1: Salam sejahtera, Raden Bentar, Pak Masi. Mari, mari silakan masuk. Terima kasih, Raden.
0: Nah, Tumenggung Adhikara adalah undangan terakhir. Dengan begitu, yang kita undang semuanya sudah datang. Dan acara sudah bisa kita mulai. Bagaimana, Raden? Seperti ada yang sedang dipikirkan.
1: Iya, ada dua orang lagi yang belum datang.
0: Ah, saya ingat. Tentunya Sakila dan Permadi.
1: Benar.
0: Ah, Raden sendiri yang mengundang mereka, bukan?
1: Iya, mereka undangan pribadiku.
0: Kalau begitu, pasti mereka datang. Dan sebaiknya kita menunggunya.
1: Iya.
0: Nah, itu mereka, Raden.
1: Ya, benar. Mereka naik bendi. Dan itu bendi Permadi.
0: Mari kita sambut.
1: Ya.
2: Sampurasun.
3: Sampurasun.
4: Rampes, rampes, rampes. Mari, mari, silakan masuk.
2: Maaf, Raden. Kami terlambat.
1: Tidak apa. Acara belum dimulai.
3: Wah, dilihat dari luar saja, gedung mawar yang dipakai pesta itu meriah sekali. Dihiasi aneka ragam hiasan warna-warni.
0: Sederhana saja, tapi meriah.
3: Pasti meriah.
0: Iya.
3: Sebab saya lihat di halaman gedung yang luas itu, kereta dan kuda banyak sekali.
0: Iya. Mari silakan masuk.
2: Terima kasih, Raden.
0: Luar biasa. Permadi dan Sakila bagaikan Dewi Rati dan Kamajaya. Sepasang dewa-dewi yang tampan dan cantik.
1: Iya. Permadi memakai pakaian yang mewah, sangat mentereng. Ya, membuatnya semakin tampan.
0: Pakaian yang dipakai oleh Sakila adalah pakaian gadis Hindustan yang sangat bagus. Dan perhiasan yang dipakainya kemerlapan. Wajahnya yang cantik menjadi bercahaya.
1: Sakila memakai perhiasan buatan Hindustan. Bentuk gelang, cincin, kalung, anting-anting berbeda dengan bentuk perhiasan di sini. Akan tetapi nampak sangat mewah.
0: Mungkin itu perhiasan yang paling mahal, yang jarang pakai kalau tidak menghadiri pesta yang resmi.
1: Ya,
0: karena dia mendapat undangan pesta di keraton, maka dia anggap suatu kehormatan. Ya, sehingga dia berdandan sebaik mungkin dan memakai pakaian yang paling hebat.
1: Ya,
0: yang jelas Dewi Rara Amiati mendapat saingan keras.
1: Saingan keras?
0: Penampilan Dewi Rara Amiati pada malam ini mendapat saingan dari Sakila, yang juga penampilannya sangat hebat. Kalau tadi saya menyebutkan Dewi Rara Amiati yang paling hebat, sekarang ada dua orang, yaitu dengan Sakila. Dan mereka sama-sama cantik. Sulit sekali menentukan yang mana yang paling cantik, karena kedua-duanya memiliki keistimewaan sendiri-sendiri.
1: Bagaimana keistimewaan mereka itu?
0: Cantiknya Dewi Rara Amiati, cantik keraton. Lembut dan halus, amat rona. Sedangkan Sakila, cantiknya cantik Hindustan. Anggun dan berwibawa.
1: Dan kalau disuruh memilih, kau pilih yang mana?
0: Dua-duanya sekaligus. Lihat, Raden. Semua undangan, hadirin yang memenuhi gedung mawar, semuanya serentak menoleh kepada Sakila. Semua mata memandang kagum dan terpesona. Malam ini Sakila telah merebut segala perhatian. Dan lihat, Dewi Rara Amiati tak lepas-lepas memandang pada Sakila terus-menerus.
1: Iya, sebab baru kali ini Dewi Rara Amiati melihat Sakila.
0: Nah, Sakila juga melihat pada Dewi Rara Amiati. Ya, mereka saling pandang. Lama sekali. Seolah-olah mereka sedang saling mengukur kecantikan.
1: Pamati, kau jangan mengoceh terus. Semua undangan sudah hadir. Ayo, kau buka acara hiburan itu.
0: Baik, Raden. Silakan, silakan, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Tambah, tambah lagi. Tambah semuanya.
5: Hei, Pamasi, mana para penarinya?
6: Iya, katanya ada rombongan penari.
5: Beres, beres, beres. Sebentar lagi mereka akan keluar. Semuanya sudah siap. Pokoknya memuaskan. Cantik-cantik dan bahenol.
7: Nois, kulit kamu kok mengelupas gitu sih?
8: Iya nih, gara-gara salah pakai sabun wajah. Pertamanya sih bagus, bersih. Tapi lama-lama kayak gini.
7: Ih, ngeri loh, Is. Itu sabun wajahnya ada kandungan kimianya tuh.
8: Ah, nggak tahu ah.
7: Nih, pakai sabun wajahku aja.
8: Sabun kecantikan Orimaru, yakin aman?
7: Aman, bahan-bahan alami semua kok. Dan yang penting, nggak mengandung kimiawi berbahaya.
9: Stop, hentikan merusak sifat alami kulit Anda dengan pemakaian kosmetik yang tidak Anda sadari sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Pilih cara tepat untuk mendapatkan kulit bersih, sehat, putih, dan cantik. Orimaru Beauty Soap Collagen adalah sabun kecantikan dengan kandungan ekstrak sari beras alami plus kolagen, milk protein, olive oil, dan ekstrak aloe vera. Sabun kecantikan Orimaru mampu meremajakan kulit Anda, menghilangkan flek hitam, mengurangi dan menghilangkan jerawat, menyamarkan kerutan penuaan, mengecilkan pori-pori, serta membuat kulit tampil putih dan sehat alami 9 tahun lebih muda. 9 tahun lebih muda. Penggunaan sabun kecantikan Orimaru Kolagen juga dapat digunakan untuk pria dan juga wanita terdaftar di BPOM. Kulit putih dan sehat 9 tahun lebih muda. Orimaru Beauty Soft Collagen, solusinya
10: tersedia hanya di Radio Andika FM Luwu, Galasika FM Toili, dan Salakan. Harga Rp35.000.
1: Kita sudah sampai di rumah kita.
3: Pesta itu sangat berkesan ya.
1: Iya. Dan malam tadi kau yang menjadi bintang.
3: Tidak sia-sia kan penampilanku.
1: Iya.
3: Dan aku sangat puas sudah bisa membuat Dewi Rara Amiati terbengong-bengong.
1: Iya. Dia nampak terpesona. Lama sekali dia memandang kamu.
3: Sekarang baru tahu dia bagaimana aku ini. Selama ini dia merasa bangga sebagai gadis tercantik. Tapi sekarang dia akan berpikir dua kali untuk bersaing dengan aku.
1: Aku juga puas. Dalam gebrakan pertama kau telah membuat kagum semua orang, terutama pada lingkungan keraton. Sehingga aku yakin bahwa sekarang mereka akan maklum kalau Raden Bentar sampai tertarik kepada kamu.
3: Iya.
1: Malam semakin larut. Sebaiknya kita tidur. Karena besok pagi-pagi sekali kita harus pergi ke Indroka menemui Anjani.
3: Iya.
11: Daulat Rai Mas Prabu Wanapati.
12: Ah, Kakang Mas Bentar. Mari, mari, silakan.
11: Selamat pagi Rai Mas Prabu Wanapati.
12: Selamat pagi Kakang Mas. Silakan duduk.
11: Terima kasih Rai Prabu.
12: Saya mohon maaf Kakang Mas. Pagi-pagi sekali sudah memanggil Kakang Mas, yang tentunya masih letih, sebab tadi malam menyelenggarakan acara hiburan.
11: Tidak, Rai Mas. Sebab saya pun pagi ini berniat akan menghadap kepada Rai Prabu untuk melaporkan acara hiburan yang diselenggarakan tadi malam.
12: Terima kasih, Kakang Mas.
11: Rai Prabu, tadi malam acara hiburan berlangsung lancar dan meriah. Semua undangan hadir, para utusan dari daerah nampaknya dapat menikmati acara tersebut dan semuanya menyatakan puas.
12: Ya, namun katanya Adipati Pulungan tidak hadir.
11: Itulah salah satu masalah yang hendak saya sampaikan kepada Rai Prabu.
12: Ah, kebetulan sekali. Sebab saya pun memanggil Kakang Mas sehubungan dengan masalah tersebut.
11: Menurut catatan yang saya peroleh dari Tumenggung Adikara, sudah dua kali Adipati Pulungan tidak mengirimi upeti.
12: Oh, berarti sudah 2 tahun.
11: Betul, Rai Mas Prabu. Dan selama 2 tahun pula tidak pernah memberi kabar apapun. Sama sekali tidak pernah mengirim utusan untuk menyampaikan kabar berita mengenai perkembangan Kadipaten Pulungan.
13: Ada apa dengan Adipati Pulungan? Sampai 2 tahun tidak ada kabar beritanya.
11: Saya khawatir telah terjadi apa-apa dengan dia.
13: Apakah dia mau membangkang?
11: Hendaknya kita tidak tergesa-gesa mengambil praduga. Untuk itu sebaiknya kita mengirim utusan ke Kadipaten Pulungan.
13: Iya, saya setuju Kakang Mas. Sebab dengan begitu, kita akan menjadi tahu ada perkembangan apa di Kadipaten Pulungan.
11: Betul, Rai Prabu.
14: Daulat dan Ayu, minumannya sudah tersedia.
15: Bawa saja ke belakang, Dayang. Aku ingin minum di Taman Keputren halaman belakang.
14: Sekarang Den Ayu lebih senang berada di taman belakang, Teh.
15: Setelah Keputren ini dipugar oleh Juragan Rambang, Keputren ini menjadi lebih indah. Terutama taman yang di belakang itu. Elok sekali dan asri. Sehingga sekarang aku menjadi betah tinggal di Keputren.
14: Iya, biasanya Den Ayu berada di Keputren paling lama hanya 2 hari. Lebihnya berada di Jamparing.
15: Ya, betul, Dayang.
14: Soalnya Juragan Rambang memang pintar sekali, Den Ayu. Dia adalah ahli pertanaman nomor 1. Bahkan katanya sering dipanggil ke kerajaan lain untuk membuat taman.
15: Ya, Dayang. Nah, letakkan minuman itu di meja taman. Dan aku akan duduk-duduk di Taman Keputren ini.
14: Daulat dan Ayu.
15: Pagi yang cerah. Udara di Taman Keputren ini terasa segar sekali.
16: Sampurasun.
15: Rampes. Dira Ramiyati.
16: Maaf mengganggu.
15: Tidak. Tidak sama sekali. Ayo silakan duduk.
16: Terima kasih Kak Garnis.
15: Dayang, tolong buatkan minuman.
14: Daulat dan Ayu.
15: Ada apakah putri yang cantik jelita mengunjungi saya?
16: Kak Garnis juga cantik.
15: Tapi saya kan bukan kembang keraton.
16: Tidak bukan. Hanya orang-orang saja yang menyebut begitu. Dari jendela kamar saya lihat Kak Garnis keluar dari kamar, lalu berjalan ke taman belakang Keputren ini. Saya jadi ingin juga bersantai di taman ini, Kak.
15: Makanya jangan mengurung diri terus di dalam kamar. Sehingga tidak tahu kalau Keputren tempat tinggal kita ini sekarang semakin indah.
16: Iya. Kak Garnis, tadi malam pestanya menyenangkan ya?
15: Iya. Pestanya sederhana, tapi cukup meriah. Terutama rombongan penari yang menghibur kita. Gadis-gadis cantik yang pandai menari. Bagus sekali tariannya.
16: Sangat berkesan ya, Kak?
15: Iya.
16: Tapi yang paling berkesan tentunya Kak Garnis.
15: Memangnya kenapa?
16: Saya lihat Kak Garnis tidak pernah jauh dari Permadi. Sepanjang acara, Kak Garnis dan Permadi berdampingan terus.
15: Aduh, rupanya kamu suka memperhatikan orang lain.
16: Karena saya iri, Kak.
15: Iri?
16: Iya, iri kepada Kak Garnis.
15: Loh, kok iri hati sama aku?
16: Sebab Kak Garnis bahagia, sedangkan saya tidak. Kenapa saya tidak bahagia ya?
15: Jangan suka berkata begitu, Dewi Rara. Nanti akan tiba saatnya kebahagiaan itu akan datang kepadamu.
16: Kenapa saya tidak bisa seperti Sakila?
15: Sakila?
16: Sakila gadis yang cantik, yang bebas, bisa pergi kemana saja sekehendak hatinya, sehingga dia bisa meraih kebahagiaan.
15: Ya. Belum tentu, Dewi Rara.
16: Saya belakang hari ini sering mendengar namanya, tapi baru melihat orangnya tadi malam. Dan memang, dia sangat cantik. Semua orang memandang kagum kepadanya.
15: Oh, malam itu bukan Sakila yang jadi bintang, sebab ada kamu. Tadi malam, Sakila memang nampak sangat cantik. Tapi kau lebih cantik lagi.
16: Kak Garnis memuji saya. Hanya ingin menyenangkan hati saya saja, kan?
15: Aku berkata dengan sesungguhnya, kau lebih cantik dari Sakila. Adapun tadi malam, semua orang tertarik kepada Sakila karena dia orang baru. Sedangkan Dewi Rara sudah sering mereka lihat. Jadi sudah tidak merupakan kejutan lagi, ya kah?
16: Dan Raden Bentar suka sekali kepada Sakila, Kak.
15: Nah, kok mulai cemburu ya?
16: Tidak.
15: Persaingan dalam cinta itu bisa. Yang penting, perlihatkan kepribadianmu yang sesungguhnya. Sebab, yang akan menaikkan pamor di mata laki-laki adalah gadis yang memiliki kepribadian.
16: Iya.
15: Dan kepribadianmu dengan kepribadian Sakila jelas akan berbeda. Karena masing-masing mempunyai latar belakang budaya dan kehidupan sendiri-sendiri. Kau gadis asli Madangkara, dan Sakila gadis Hindustan.
16: Iya.
15: Sudahlah gadis ayu, jangan gundah gulana. Ayo kita jalan-jalan di taman asri ini.
16: Baik, Kak Garnis.

0: Kita sudah sampai di persimpangan jalan Bukit Salak.
1: Yang mana yang menuju ke Indraloka?
0: Yang ke kiri.
1: Masih jauh?
0: Besok siang kita sampai di sana.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan Anjani tidak pergi kemana-mana.
1: Sebagai seorang pendekar, tentunya dia sering mengembara. Sebagaimana layaknya para pendekar di negeri ini yang gemar berkelana.
0: Tidak, Sakila. Anjani tidak senang berpergian. Kalaupun pergi jauh, bila mana ada sesuatu yang penting.
1: Iya.
0: Nah, ayo, kita harus mengejar waktu.
2: Kabar gembira, telah hadir solusi untuk penyakit mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Obat tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS atau WhatsApp 0853-888-91003.
4: Aku benar-benar bingung, Ganyari. Ibuku selalu saja membuat hal-hal yang mengejutkan. Cita-citanya yang ingin menjadi ratu di Madangkara adalah cita-cita yang gila, tidak masuk akal.
5: Ah, masuk akal juga, Anjani.
4: Masuk akal?
5: Iya, kenapa tidak?
4: Kau mendukung cita-cita ibuku?
5: Memang, di dalam hati kecilku, aku tidak senang kepada Madangkara. Terlalu sombong, besar kepala. Merasa dirinya sebagai suatu kerajaan yang besar, kuat, dan tangguh. Lantas mereka yang paling agung, paling hormat. Huh, aku tidak suka itu.
4: Diam-diam. Rupanya kau menyimpan dendam terhadap Madangkara.
5: 8 tahun aku menjadi murid Lasmini, Anjani. Dan selama 8 tahun pula, aku sangat prihatin melihat penderitaan Lasmini. Hampir semua dari perjalanan hidupnya gagal karena ulah orang-orang Madangkara.
4: Tapi itu semua bukankah salah Lasmini sendiri?
5: Salah atau benar, Lasmini adalah guruku. Dan dia adalah perempuan seperti aku juga, Anjani. Maka aku bisa merasakan penderitaannya.
4: Apakah ketika Lasmini memaksa aku agar menikah dengan Bentar, salah sebuah usahanya untuk mewujudkan cita-citanya?
5: Aku rasa iya. Sebab kalau saat itu kau mau dan juga Bentar mau, semuanya akan beres. Cita-cita Lasmini untuk merintis jalan menguasai Madangkara, jalannya akan semakin licin karena Bentar sudah jadi menantunya.
4: Rupanya itu yang menjadi impian ibuku yang sebenarnya.
5: Iya.
4: Kalau begitu, kau setuju dengan cita-cita ibuku agar akulah yang mewujudkannya?
5: Tidak ada pilihan lain bagimu selain berbakti kepada ibumu, Anjani, yaitu melaksanakan cita-citanya yang terhenti di tengah jalan.
4: Tapi rasanya mustahil bisa meruntuhkan Madangkara. Terlalu kuat, bukan lawan kita.
5: Kalau kita berupaya sendiri, sudah tentu tidak akan kuat. Untuk itu kita harus mengajak pihak lain bekerja sama.
4: Pihak lain? Siapa?
5: Kau ingat Permadi?
4: Permadi? Pangeran dari Kuntala itu?
5: Iya. Bukankah dia pernah mengajak kamu bekerja sama untuk meruntuhkan Madangkara?
4: Tapi hal itu untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan karena ingin mendukung cita-cita ibuku.
5: Tidak apa. Keinginan Permadi bisa manfaatkan untuk memperkuat usaha kita. Pokoknya kita harus mengajak siapa saja yang tidak senang kepada Madangkara. Apapun alasan mereka tidak senang kepada Madangkara, kita tampung untuk kita manfaatkan, Anjani.
4: Iya.
6: Ibu beli apa lagi, toh?
7: Ini loh, beli Bioaktiva.
6: Bioaktiva?
7: Iya, di era sekarang kesehatan butuh perhatian khusus loh, Pak. Dari bakteri, suhu, cuaca.
6: Belum lagi zat-zat makanan yang sering kita makan sehari-hari.
7: Betul, Pak. Kalau kekebalan tubuh atau sistem imun kita nggak kuat, segala penyakit berbahaya akan mudah hinggap.
8: Ekstra nutrisi herbal dalam bentuk tetes, bioaktiva, peduli akan kesehatan Anda. Mengandung nutrisi rempah herbal terbaik Indonesia, membantu proses penyembuhan penyakit, memperbarui regenerasi sel. Bioaktiva memiliki kandungan utama multivitamin, protein, mineral, enzim, dan probiotik berfungsi untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan stamina, vitalitas, dan sumber kecukupan nutrisi. Yang juga berfungsi untuk membantu proses penyembuhan, pemulihan, dan meningkatkan sistem kekebalan alami tubuh.
9: Saya Deddy Mizwar, untuk menjaga kesehatan dan memulihkan kondisi tubuh, jangan lupa minum Bioaktiva. Tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
7: Bener kan, Pak?
10: Tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
2: Dapatkan Bioaktiva, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
4: Ada tamu?
5: Tamu?
4: Lihat di lereng Gunung Timbang itu, dua orang penunggang kuda.
5: Ya benar, dua orang penunggang kuda sedang menuruni lereng gunung dan menuju ke sini, Anjani.
4: Dari pakaian yang mereka pakai, nampaknya mereka dua sejoli. Tapi yang satu laki-laki,
5: ya.
4: Yang satunya perempuan.
5: Iya, Anjani. Oh, pandai sekali mereka menunggang kuda, ya. Menuruni lereng gunung yang curam dengan gesit dan tangkas, menunjukkan bahwa mereka ahli menunggang kuda.
4: Yang laki yang berkuda di depan itu, rasanya aku pernah mengenalnya.
5: Oh ya? Siapa dia?
4: Tunggu lebih dekat sedikit lagi. Aku akan mengenalnya.
5: Ya. Nah, mereka sudah dekat. Sudah berada di gunung di ujung lembah. Dan mulai membelokkan kuda ke arah kiri menuju ke sini.
4: Iya, Permadi.
5: Permadi?
4: Ya, penunggang kuda itu Permadi.
5: Panjang umurnya dia, ya. Baru saja kita bicarakan, orangnya muncul.
4: Iya, tapi yang perempuan itu, aku tidak kenal.
5: Mungkin temannya.
4: Mari kita ke serambi depan untuk menyambut mereka.
11: Kita sudah sampai, Sakila. Inilah keraton Taman Indraloka.
4: Sebuah keraton yang mungil, elok sekali. Terletak di sebuah lembah yang indah, dikelilingi oleh pegunungan yang hijau. Semuanya terasa serba nyaman.
11: Iya, karena tempatnya yang terlindung itulah, maka keraton Indraloka ini tidak ada yang tahu, sehingga aman dari gangguan tangan jahil. Itulah makanya tidak dipagar, tapi dibiarkan terbuka menyatu dengan alam.
4: Malah bagus begitu. Kelihatannya seperti sebuah pesanggerahan, tempat istirahat.
11: Iya. Nah, ayo sekarang kita turun dari kuda dan berjalan menaiki tangga keraton itu.
4: Ayo.
12: Hop.
4: Iya.
13: Ibu, ini pensil ya, Bu?
14: Iya, sayang. Itu pensil.
13: Pensil buat nulis ya, Bu?
14: Iya, pensil pasti buat nulis lah. Kalau adik sekolah, nulis pakai pensil, kan?
13: Montor itu kok bisa jalan ya, Bu?
14: Ya, kan ada mesinnya. Jadi bisa jalan.
13: Bu, burung kok bisa terbang loh, Bu?
14: Bisa dong. Kan punya saya.
13: Aku juga pengen bisa terbang.
14: Wow, adik hebat dong pengen bisa terbang.
2: Anak Anda banyak bertanya, itu adalah pertanda tingginya keingintahuan mereka. Anak yang banyak ingin tahu, pertanda mereka cerdas. Pasti ingin tahu putra dan putri Anda cerdas, kan? Beri mereka IQ-ku. Adalah suplemen vitamin yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak anak secara maksimal. Menambah jumlah syaraf pada jaringan otak, bisa memberikan kekebalan tubuh pada anak, dan bisa mengobati berbagai penyakit. IQ-ku bisa diberikan pada anak mulai dari umur 1 tahun. Rasanya yang manis mempermudah Anda saat memberikannya pada anak-anak. Ingat, setiap anak memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, tergantung dari kepedulian orang tuanya.
15: Halo, aku Sofia. Aku sedang menggang IQ-ku.
16: Apa?
15: Rp100.000 dapatkan di hadiah Gaya Sika. Hanya di Gaya Sika. Aku Safia. Jangan lupa ingat Aikiku.
11: Sampurasun.
4: Rampes.
11: Perkenalkan ini temanku yang pernah aku ceritakan kepadamu.
4: Sakila, Anjani. Mari, silakan masuk.
16: Oh iya, terima kasih.
11: Bagaimana kabarnya, Anjani?
4: Baik-baik saja.
11: Aku minta maaf. Lama sekali aku tidak datang ke sini.
4: Tidak apa.
11: Setelah dulu aku mendapat saran dari kamu yang mengatakan bahwa tidak mungkin melawan Madangkara dengan kekerasan, maka aku menempuhnya dengan jalan cinta.
4: Jalan cinta?
11: Iya. Aku mendekati Garnis, berusaha untuk mendapatkannya. Terpaksa, Anjani. Demi berhasilnya sebuah perjuangan, jalan apapun harus kita tempuh.
4: Berhasil?
11: Berhasil.
4: Berhasil?
11: Iya. Aku berhasil mendapatkan cinta dari Garnis. Dan dengan mantap, dia memutuskan tali pertunangannya dengan Widura.
4: Gila, kok buaya? Widura seorang laki-laki yang baik. Tentunya dia sangat menderita. Sebab aku tahu benar, Widura sangat mencintai Garnis.
11: Sudah aku katakan, jalan apapun harus aku tempuh untuk mendapatkan apa yang aku inginkan.
4: Kau hebat. Garnis bisa kau dapatkan?
11: Pokoknya asalmu berusaha dengan gigi, ditambah sedikit tebal muka, pasti dapat. Begitu pula dengan Sakila. Dia berhasil mendekati Bentar.
4: Kau bisa mendapatkan Bentar?
16: Kenapa tidak?
4: Aku tidak percaya.
16: Kau merendahkan aku.
4: Bukan begitu. Tapi Bentar orangnya lain. Ya, aku akui. Kau sangat cantik. Dan aku percaya laki-laki mana saja akan jatuh cinta kepadamu. Tapi Bentar lain.
16: Iya, kau benar. Bentar memang lain. Lain dengan laki-laki yang selama ini sering aku dapatkan cintanya.
4: Jadi,
16: aku berhasil mendekati Bentar. Bahkan sudah menjadi sahabat yang karib. Akan tetapi terus terang, soal cinta, belum.
4: Sulit untuk mendapatkan cinta dari Bentar.
16: Ya, meskipun begitu, sebagai langkah awal, aku sudah berhasil banyak. Aku sebagai orang baru di Madangkara, yang sama sekali tidak dikenal, telah berhasil masuk ke dalam lingkungan pergaulan kaum bangsawan. Bahkan, bersahabat karib dengan Raden Bentar, bangsawan terkemuka di Madangkara.
4: Iya, kau hebat.
11: Nah, kami telah berhasil menaklukkan hati dua orang singa Madangkara, yaitu Garnis dan Bentar. Jadi aku harapkan kau juga begitu, mulai melakukan persiapan.
4: Maksudmu?
11: Iya, mulai membentuk pasukan perang. Memang berat, Anjani. Dan kau tidak perlu terburu-buru. Pelan-pelan saja.
4: Iya, baik.
11: Terima kasih, Anjani.
5: Bagaimana, Anjani? Permadi dan Sakila bicara apa saja?
4: Seandainya aku tidak menanggung beban harus melaksanakan cita-cita ibuku, aku tidak mau menuruti kemauan Permadi untuk, ya, membuat sebuah pasukan perang.
5: Oh, jangan gundah. Lakukan saja, Anjani. Seperti yang tadi aku katakan, manfaatkan saja kemauan Permadi itu. Kata kasarnya, dia kita peralat.
4: Diperalat?
5: Ya, Permadi kita peralat untuk kepentingan kita.
4: Bukan sebaliknya?
5: Sebaliknya bagaimana?
4: Akulah yang diperalat.
5: Kau yang diperalat?
4: Iya, karena aku memiliki harta. Lantas, aku dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya nafsu besar.
5: Jangan berkata begitu, Anjani. Aku yakin semua itu untuk kebahagiaanmu juga.
4: Ya, apa boleh buat. Aku memang harus berbakti menyenangkan hati ibuku, Lasmini.
17: Daulat Kanjeng Adipati Pulungan.
18: Apa, Paragata?
17: Ada utusan dari Madangkara.
18: Hah? Utusan dari Madangkara?
17: Betul, Kanjeng. Dua orang punggawa jalingan dengan Hulu Balang Agraya.
18: Mereka datang pasti ada hubungannya dengan tindakan kita yang tidak mengirim upeti ke Madangkara.
17: Lalu Sebaiknya bagaimana Kanjeng Adipati?
18: Jangan takut, aku akan mengatasinya. Suruh mereka masuk.
17: Baik, Kanjeng Adipati.
19: Salam sejahtera Kanjeng Adipati Pulungan.
20: Salam sejahtera Kanjeng Adipati Pulungan.
18: Punggawa Jalingan, Hulu Balang Agraya, silakan duduk, silakan.
20: Terima kasih.
19: Saya diutus oleh Prabu Wanapati untuk menyampaikan surat.
18: Ya, akan saya baca surat ini.
19: Silakan Kanjeng Adipati. Bagaimana Kanjeng Adipati?
18: Saya sudah membaca surat ini. Ya, saya mengerti kalau Baginda Prabu Wanapati menegur saya dengan sedikit marah. Sehubungan dengan tidak ada kiriman upeti dari saya.
19: Memang demikian, Kanjeng Adipati. Kami di Madangkara agak heran mengapa Kanjeng Adipati tidak mengirim upeti ke Madangkara.
18: Wah, lupa.
19: Lupa?
18: Aku di sini banyak urusan, sehingga menjadi lupa.
19: Kenapa sampai begitu, Kanjeng Adipati? Bagaimanapun sibuknya, seharusnya Kanjeng Adipati tidak boleh melupakan kewajiban yang hanya dilakukan satu tahun sekali.
18: Seharusnya memang begitu. Tapi entah mengapa, aku sampai lupa. Baiklah, saya akan membuat surat untuk Baginda Prabu Wanapati.
19: Ya,
18: saya akan mengutus orang untuk menyampaikan surat itu.
19: Apakah tidak sebaiknya saya yang membawanya?
18: Tidak usahlah. Maksud saya, agar nampak resmi, sebaiknya saya yang mengirim utusan ke Madangkara.
19: Baiklah, Kanjeng Adipati. Bila demikian halnya, saya mohon pamit.
18: Kenapa tergesa-gesa? Perjalanan dari Madangkara ke sini cukup jauh, bukan? Tentunya Anda berdua masih letih. Nah, sebaiknya istirahat dulu.
19: Terima kasih, Kanjeng Adipati. Bagi kami, para utusan menempuh perjalanan jauh adalah sudah terbiasa. Jadi tidak membuat kami letih. Selain itu, kami harus secepatnya kembali ke Madangkara untuk segera memberi laporan kepada Baginda Prabu Wanapati.
18: Bila demikian, ya, selamat jalan. Sampaikan salam baktiku kepada Baginda Prabu Wanapati.
19: Baik, Kanjeng Adipati.
21: Daulat Raden Bentar.
22: Ada apa, pengawal?
21: Ada tamu, Raden.
22: Tamu?
21: Iya, dari Gunung Wangsit.
22: Gunung Wangsit?
21: Betul, Raden.
22: Pengawal, siapa nama orang itu?
21: Udaka, Raden.
22: Udaka?
21: Betul, Raden. Tamu itu namanya Udaka.
22: Aku kenal dengan dia.
21: Maksud Raden, Raden kenal?
22: Iya. Dia murid perguruan silat dari Gunung Wangsit. Murid Paman Soma.
21: Oh.
22: Menunggu di mana dia?
21: Di depan, Raden. Di pendopo.
22: Baik. Aku akan ke sana.
23: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
3: Yang nama terasih alamat Banjar Kaleran Desa Yembang, yang menggunakan Bioaktiva hanya untuk napi stamina manten, menjaga kesehatan manten.
24: Sejak apa?
3: Sejak pada 6 bulan yang lalu sudah memakai Bioaktiva.
24: Sudah berapa botol?
3: Kira-kira 3-4, tapi belum habis yang keempat itu, belum habis.
24: Benar ibu rasakan setelah minum itu?
3: Rasanya gimana ya, tetap sehat, tetap sehat aja.
24: Okay. Harapan ini?
3: Harapan tiang mudah-mudahan tetap sehat aja.
23: Okay. Dapatkan Bioaktiva, Bio 7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
25: Hai, Udaka. Raden Bentar. Wah, apa kabar Udaka?
26: Baik-baik saja, Raden.
25: Syukurlah.
0: Bagaimana juga keadaan Raden di sini?
25: Aku pun baik-baik saja.
0: Syukurlah, Raden.
25: Kau ini langsung dari Gunung Wangsit? Atau sedang mengembara turun dari gunung?
0: Ya, dari Gunung Wangsit. Langsung ke sini, Raden.
25: Ya. Apakah ada sesuatu yang penting?
0: Ya, saya disuruh oleh Guru Soma pergi ke Madangkara untuk menengok keadaan Neng Rara Amiyati.
25: Oh, begitu.
0: Juga disuruh singgah di Jamparing untuk menyampaikan salam bakti dari Gunung Soma untuk Raden.
25: Ah, terima kasih, Udaka. Bagaimana keadaan di Padepokan?
0: Padepokan Gunung Wangsit mengalami kemajuan yang baik, Raden. Murid-murid semakin bertambah jumlahnya, berdatangan dari pelbagai tempat.
25: Oh, syukurlah. Oh, dan itu, kau membawa apa?
0: Ini, oleh-oleh untuk Raden.
25: Oh ya?
0: Iya, hasil kebun, Raden. Kegiatan murid-murid padepokan. Jagung, kelapa, walu, dan hasil palawija lainnya.
25: Wah, merepotkan saja.
0: Tidak, Raden. Kami sangat gembira. Hasil panen tahun ini sangat baik. Cukup berlimpah. Sampai-sampai kami bisa menjual ke tempat lain.
25: Bagus. Memang harus begitu. Kegemaran akan berkebun, bertanam palawija, hendaknya bukan sekedar kegemaran, melainkan harus ditingkatkan menjadi suatu pekerjaan yang akan membawa hasil yang menggembirakan.
0: Betul, Raden. Dan saya mohon diri dulu, hendak ke keraton.
25: Mau menjumpai Dewi Rara Amiyati?
0: Betul, Raden.
25: Dari keraton, jangan kemana-mana, tapi langsung kembali lagi ke sini. Kau harus istirahat dan tidur di sini. Nanti malam kita jalan-jalan dan kita ngobrol panjang lebar. Sebab bukankah kita sudah lama tidak bertemu?
0: Daulat, Raden.
1: Maaf, Raden.
25: Ya?
1: Tadi itu teman Raden.
25: Ya, penjaga. Namanya Udaka.
1: Udaka?
25: Ya. Salah seorang murid Paman Soma di Padepokan Gunung Wangsit.
1: Oh, jadi Raden juga dulu pernah berguru di Padepokan Gunung Wangsit?
25: Tidak.
1: Tidak?
25: Iya.
1: Kok kenal dengan mereka, Raden?
25: Begini, penjaga.
1: Bagaimana, Raden?
25: Paman Soma, guru di Padepokan itu, temanku.
1: Oh, teman Raden.
25: Ayo, angkat oleh-oleh dari Gunung Wangsit itu. Bawa ke belakang.
1: Baik, Raden. Ini pisangnya bawa ke belakang juga, Raden?
25: Iya, semuanya.
1: Jagung, kelapa, walu. Iya, Raden.
25: Iya, betul.
0: Setelah bertahun-tahun aku tidak menemui Dewi Rara Amiyati, begitu berjumpa denganku, Dewi Rara begitu gembiranya. Semua kenangan lama bangkit lagi dalam Dewi Rara. Sehingga yang paling mengejutkan, Dewi Rara ingat aku pulang kepada Padepokan Gunung Wangsit. Lebih baik hal ini segera kulaporkan kepada Raden Bentar.
6: Wah, rupanya kedatangan saya telah membangkitkan hasrat Dewi Rara Amiyati untuk kembali ke Padepokan, Raden.
25: Iya, kita bisa mengerti. Karena tentunya dia merasa bosan terkungkung di keraton.
6: Tapi saya yang susah, Raden. Sebab dia memaksa terus ingin ikut.
25: Iya. Memang sudah lama aku dengar Dewi Rara Amiyati ingin melanjutkan pelajarannya di Padepokan Gunung Wangsit. Tapi tidak pernah mendapat izin dari ayahnya untuk mengunggah atmaja. Dan sekarang keinginannya itu muncul kembali setelah melihat kau datang.
6: Lalu sebaiknya bagaimana, Raden?
25: Semua itu tergantung pada ayahnya.
6: Dia mau minggat, Raden.
25: Minggat?
6: Iya. Dewi Rara Amiyati berkata kepada saya, kalau tidak diizinkan oleh ayahnya, dia akan nekat, akan kabur, minggat. Begitu katanya, Raden.
25: Anak itu benar-benar sudah tidak tahan dipingit. Dia ingin bebas.
6: Ya, kalau dia minggat, terus pergi ke Padepokan Gunung Wangsit, ya tidak apa-apa, karena dia akan aman. Tapi kalau kabur kemana-mana, kan bahaya, Raden.
25: Iya,
6: tapi iya, saya yakin ayahnya tidak akan memberi izin.
25: Iya, memang sulit.
6: Sebaiknya Raden yang minta izin kepada ayahnya.
25: Aku?
6: Iya,
7: Kalau pada Raden, ayahnya Dewi Rara Amiati takut dan sungkan. Pasti akan diizinkan, Raden.
8: Wah, aku akan kau jadikan jaminan.
7: Soalnya begini, Raden.
8: Iya?
7: Ya, siapa lagi yang ditakuti di Madangkara ini? Kecuali Raden. Nah, lagi pula, tidak mungkin Dewi Rara Amiati diizinkan pergi hanya berdua dengan saya. Sebab, meskipun saya temannya Dewi Rara Amiati, bahkan sebagai saudara seperguruan, tapi ayahnya itu tidak kenal sama saya, Raden. Jadi, ya, pasti tidak akan percaya. Tapi, kalau dengan Raden, ya, pasti akan percaya seutuhnya. Lagi pula, pasti akan gembira. Saya dengar Tumenggung Wiratna itu menghendaki agar Raden menjadi suami Dewi Rara Amiati.
8: Udahkah? Kau dengar dari siapa?
7: Saya hanya dengar-dengar saja, Raden.
8: Ya, yeah. Baiklah, Udaka. Aku akan membantu kamu dengan Dewi Rara Amiati.
7: Terima kasih, Raden. Terima kasih.
9: Siap semua?
10: Bakti!
9: Segera membentuk lingkaran.
10: Bakti!
9: Berdiri tegak dan berteriak 3 kali dengan suara bentakan. Mulai! Bagus. Dalam sebuah pertarungan, memang benar, penguasaan ilmu tingkat tinggi sangat menentukan. Akan tetapi bukan segala-galanya. Artinya, menguasai ilmu yang tinggi belum menjamin kita bisa menang. Kenapa begitu? Nah, siapa yang tahu? Unjuk tangan. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada, berarti tidak ada yang tahu. 1, 2, 3, 4.
12: Saya, Raden.
9: Kau tahu, Udakah?
12: Saya akan mencoba menjawabnya, Raden.
9: Silahkan.
12: Karena manusia punya otak.
9: Iya, benar. Tepat.
12: Pintar si Udakah ya.
9: Udakah itu. Udakah berkata dengan benar.
13: Diam, pintar.
9: Bahwa akhir dari segalanya adalah diri kita sendiri. Artinya, kita sebagai manusia diberi otak yang bisa dipergunakan sangat dahsyat. Dahsyatnya melebihi ilmu apa saja yang paling tinggi. Nah, sekarang kalian semua harus mempergunakan otak di dalam memanfaatkan arah angin.
12: Angin? Arah angin?
9: Ya, dalam sebuah pertarungan, angin bisa kita manfaatkan untuk menjatuhkan lawan. Dari mulai angin yang paling kecil, semilir, sepoi-sepoi basah, sampai pada angin prahara, topan, badai, bisa dimanfaatkan. Sekarang dicoba. Kalian bertarung sendiri, seolah-olah sedang bertarung dengan musuh. Tapi sambil bertarung, harus berusaha merasakan hembusan angin. Rasakan kemana arah angin berembus. Mulai.
26: Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda.
27: Halo pendengar, kembali lagi kita bertemu dengan salah satu pengguna atau konsumen produk herbal Hasafit. Saat ini saya sudah berada di wilayah Krisak, di rumahnya Bapak Tugiman. Selamat siang Bapak Tugiman.
28: Ya, selamat siang dengan saya sendiri Bapak Tugiman dari Krisak.
27: Bapak Tugiman umurnya sekarang berapa?
28: Saya umur 50 tahun.
27: Selama ini apa yang dikeluhkan?
28: Asam urat tinggi sekitar 7 lebih.
27: Apa yang dirasakan di badannya gimana ini?
28: Pegal-pegal, sering kesemutan, sering pusing.
27: pernah periksa ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas sebelumnya?
28: Pernah ke puskesmas cek asam urat.
27: Terus setelah minum produk asabit bagaimana pak?
28: Ya setelah konsumsi satu botol itu badan terasa enak, terasa enteng, buat kerja ya juga enak.
27: Oke pak, tahu produk asabit dari mana informasinya?
28: Kalau produk asabit saya tahu dari radio.
27: Ya dan cara minumnya selama ini bagaimana?
28: Saya mengonsumsi

0: Waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Maedi, Rene Oto, aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.

0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wes, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani mana yo? Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking badan pom, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

besar sepuh. Sandiwara Radio yang telah menjadi legenda akan datang kembali menyapa para pendengar setianya. Kisah perjalanan Brahma Kumbara, Raja Madangkara, yang menjadi saksi pertikaian antara Kerajaan Sunda Galuh dan Kerajaan Majapahit dalam peristiwa Perang Buban yang terjadi tahun 1357 Masehi. Yang dalam bahasa Sanskerta disebut Tahun Saka, 9 kuda, sayap bumi.

0: tolong
1: Nyai.
0: Kakek tua ini punya keluhan komplikasi, Nyai. Sakit jantung, darah tinggi, dan juga diabetes, Nyai.
1: Sabar, Kisanak.
0: Tolong.
1: Aku akan coba carikan.
0: Baik, Nyai. Baik. Terima kasih, Nyai.
1: Kisanak.
0: Iya.
1: Ini aku bawakan ada kulit manggis, bunga krisan, daun salam, ada bawang putih, serta ada gambir dari gunung barat sana, Kisanak.
0: Memang benar, Nyai.
1: Terus?
0: Tapi apakah tidak ada yang lebih praktis lagi, Nyai?
1: Hah? 08, ya. Halo, Kakang.
2: Halo.
1: Kakang, ini Krodit, Kakang. Segera datang, ada yang sakit, Kakang.
2: Baik, aku akan segera ke sana.
3: Hai, Krodit.
0: Syukurlah Adipati datang.
4: Kisana, ya, ambilkan segelas air putih.
5: Terima kasih Adipati.
0: Gusti Pati, apakah ini jamu tetes Bio 7 itu yang sudah terkenal di penjuru Nusantara?
4: Memang benar, kandungan kulit manggis, bunga krisan, daun salam, dan bawang putih, dahsyat dan manfaatnya ada di jamu tetes Bio 7.
6: Jamu tetes Bio 7 membantu menjaga daya tahan tubuh. Double formula, double khasiatnya.
7: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.

0: Sepuh dalam kisah sepasang bola seputih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra.
1: Luar biasa. Sekian lama saya belajar ilmu silat, sekalipun tidak pernah terpikirkan bahwa angin bisa membantu kita dalam melakukan pertarungan.
2: Paman juga begitu, Neng Sakila. Paman pernah mendengar hal tersebut, tapi belum pernah mempelajarinya. Karena tidak seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepada paman. Nah, baru kali inilah Raden Bentar sanggup memberikan petunjuk pemanfaatan angin.
1: Mungkin Raden Bentar sendiri yang menemukannya, kemudian mengolahnya.
2: Ya, saya rasa begitu. Ya, latihan pertama cukup sekian dulu. Nanti kita sambung lagi. Sekarang, silahkan istirahat dulu.
1: Udahkah?
3: Ya.
1: Bagaimana?
3: Aneh.
1: Aneh?
3: Iya, gerakanku jadi lamban.
1: Lamban?
3: Iya, karena harus sambil merasakan hembusan angin. Gerakanku jadi lamban.
1: Cocok dengan Raden Bentar?
3: Cocok dengan Raden Bentar? Maksud Neng Rara?
1: Raden Bentar memang begitu. Kalau bertarung, gerakannya serba lamban. Seolah-olah tidak bisa apa-apa. Tapi jangankan dipukul, disentuh saja tidak bisa. Bahkan sebaliknya, lawannya yang roboh sendiri.
3: Iya.
1: Sudahlah, nanti kita bicarakan lagi. Teman-teman sudah berkumpul kembali mau latihan lagi. Ayo kita ke sana.
3: Ya, ayo.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Biomoringa.
5: Nama saya Pak Jari, alamat Sabgawen Kedungunip Kalongan. Tadinya saya mengeluh penyakit saya pinggang, terasa nyeri sekali. Kalau duduk lama sekali mau bangun itu susah setengah mati itu. Lantas saya beli Bio7, nyoba. Alhamdulillah kok ya, penyakit saya sembuh itu. Masih habis satu botol. Terima kasih Bio7.
4: Dapatkan Bioaktiva, Bio7, Biomoringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853 888 91003.

0: kita sudah cukup jauh dari para perampok itu.
1: Iya.
0: Bagaimana jika kita istirahat sekarang di sini? Apakah kau setuju?
1: Tidak apa. Aku setuju sekali. Sebab aku juga merasa bahwa mereka tidak mengejar kita.
0: Jika demikian, tentunya kita akan aman.
1: Iya. Untuk sementara kita aman. Tapi entahlah nanti, besok dan seterusnya.
0: Ya, kalau dilihat dari tempatnya, memang tempat ini masih termasuk daerah para perampok.
1: Ya, sayang sekali. Kita sudah cukup letih. Padahal kalau tidak, aku masih ingin meneruskan perjalanan ini.
0: Sayang sekali, kuda-kuda kita kucar-kacir tidak karuan.
1: Iya.
0: Kalau begitu terpaksa, mungkin malam ini kita harus beristirahat di dalam belantara ini.
1: Tidak mengapa, Dante. Yang penting, kita selamat.
0: Tapi, aku tidak enak kepadamu, Anjani.
1: Maksudmu?
0: Ya, kau tentunya sekarang ini menderita hanya karena ingin membantu aku, bukan?
1: Oh, sudahlah, Dante. Kau jangan bicara soal itu. Bagiku, kita semua adalah satu saudara. Maksudku, bukan hanya saudara perguruan saja. Tapi, ya, sepertinya kita ini sudah saling mengerti satu dan lainnya.
0: Ya,
1: bukankah selama ini kita selalu bersama-sama, walaupun dalam keadaan susah?
0: Ya, kita memang selalu bersama-sama, Anjani.
1: Nah, Dante, oleh karena itulah, maka kau tidak perlu berpikir yang bukan-bukan. Anggaplah aku dan teman-temanmu yang lain adalah saudara kita sendiri.
0: Oh, Anjani, sungguh tak kusangka demikian baiknya semua saudara seperguruanku itu.
1: Maka, ya, sesungguhnya apapun yang terjadi kesulitanmu adalah kesulitanku juga. Kesulitan guru kita, Nenek Lejar, dan juga kesulitan teman-teman kita lainnya.
0: Iya.
1: Oh ya, sebaiknya kita mencari tempat dulu untuk bermalam. Ya, agar kalau malam mulai tiba, kita tak perlu lagi mencari-cari kesana kemari.
0: Iya, baiklah, ayo.
1: Tunggu dulu, Dante.
0: Ada apa, Anjani?
1: Kau melihat pohon yang daun rimbun itu? Itu tuh, yang sebelah sana sedikit dari pohon itu tuh.
0: Oh, iya, aku sudah melihatnya.
1: Bagaimana menurut pendapatmu?
0: Bagus, cocok sekali untuk tempat bermalam. Sebab pohon itu yang lumayan juga rimbun daunnya. Dan lagi, tampaknya akan lebih aman jika kita berada di sana. Maksudku, kita terlindung dari binatang-binatang buas.
1: Baik, Dante. Kalau demikian, kita setuju bermalam di sana?
0: Ya, mari kita ke sana.
2: Ini pensil ya, Bu?
3: Iya, sayang. Itu pensil.
2: Pensil buat nulis ya, Bu?
3: Iya. Pensil pasti buat nulis lah. Kalau adik sekolah, nulis pakai pensil kan?
2: Montor itu kok bisa jalan ya, Bu?
3: Ya, kan ada mesinnya. Jadi bisa jalan.
2: Bu, burung kok bisa terbang loh, Bu?
3: Bisa dong. Kan punya saya.
2: Aku juga pengen bisa terbang.
3: Wow, adik hebat dong pengen bisa terbang.
4: Anak Anda banyak bertanya, itu adalah pertanda tingginya keingintahuan mereka. Anak yang banyak ingin tahu, pertanda mereka cerdas. Pasti ingin tahu putra dan putri Anda cerdas kan? Beri mereka IQ-ku. Adalah suplemen vitamin yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak anak secara maksimal. Menambah jumlah syaraf pada jaringan otak. Bisa memberikan kekebalan tubuh pada anak dan bisa mengobati berbagai penyakit. IQ-ku bisa diberikan pada anak mulai dari umur 1 tahun. Rasanya yang manis mempermudah Anda saat memberikannya pada anak-anak. Ingat, setiap anak memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, tergantung dari kepedulian orang tuanya.
5: Halo, aku Sofia. Aku sedang megang IQ-ku.
6: Apa?
5: IQ-ku. Harga apamu? Harga 100.000 rupiah. Dapatkan di hadiah Gaya Sika. Hanya di Gaya Sika. Aku Safia. Jangan lupa ingat.

0: Tony, tenang Danti. Aku merasakan ada sesuatu.
1: Ya, aku juga merasakan hal itu.
0: Waspadalah, sebab siapa tahu ada orang yang bermaksud jahat terhadap kita.
1: Ya.
0: Menurutmu ada apa ini, Danti?
1: Aku juga belum bisa memastikan.
0: Tapi sebaiknya kita tetap waspada. Sebab bukannya tidak mungkin apabila anak buah perampok yang kita kalahkan itulah yang kini memburu kita.
1: Ya. Tapi tak terdengar adanya tanda-tanda orang lain di sekitar kita.
0: Kalau demikian, mungkin juga binatang buas.
1: Kukira tidak, Anjani. Sebab malam-malam begini, binatang apa yang mencari mangsa?
0: Iya ya, benar juga, Danti. Lalu kalau bukan binatang buas, tentunya tidak salah lagi. Pasti manusia.
1: Iya, tapi manusia dari kelompok mana ya?
0: Kau bukankah kau sendiri mengatakan bahwa di sepanjang tempat ini dihuni oleh beberapa kelompok perampok?
1: Iya memang. Jadi bisa jadi pasti salah satu di antaranya.
0: Kita tunggu saja. Coba, apa yang akan terjadi?
1: Baik.
0: Dan kalau memang perlu, kita tidak tidur pun tidak apa. Demi keselamatan kita.
1: Iya, Anjani.

0: Ternyata tidak ada kejadian apa-apa semalam. Kalau demikian, mungkin hanya perasaan kita saja yang tidak tenang.
1: Iya, bisa juga. Tapi memang semalam aku merasakan sesuatu yang agak lain. Aku merasa ada orang lain di sekitar kita.
0: Wah, berarti sekarang ini ada orang lain.
1: Iya. Itulah sebabnya kita harus hati-hati dan selalu waspada.
0: Iya.
1: Sekarang Dante, sebelum dia menampakkan diri dan berbuat ulah terhadap kita, kita berlaku seperti biasa saja. Anggap saja kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi.
0: Baik.
1: Tapi ingat, kita harus selalu waspada.
0: Baik.
1: Mari, kita lanjutkan perjalanan kita.
0: Baik, Anjani. Cuma sayang, gara-gara perampok keparat itu, akhirnya kuda-kuda kita lari tak karuan arahnya.
1: Ya, tapi nanti jika memang nasib kita baik, pasti kita akan menemukan dua ekor kuda-kuda kita lagi.
0: Yes.

0: Masih jauh Padepokan Bukit Putih?
1: Ya, lumayan. Cukup jauh juga.
0: Oh ya, apakah Kakang Sentanu tidak mengirimkan salah satu orangnya untuk menjemput kita?
1: Aku tidak tahu, Anjani. Sebab aku pun tidak menjanjikan kapan akan berangkat ke Bukit Putih.
0: Kalau demikian, pasti mereka tidak mengerti kapan kau akan datang.
1: Ya, tentu.
0: Lalu, apa saja yang akan kau lakukan di sana?
1: Ya, entahlah. Kita lihat saja bagaimana perkembangan di sana selanjutnya.
0: Begitu ya?
1: Ya, sebab jika kita belum tahu duduk persoalannya dan kita bertindak, tentunya kita akan salah sekali.
0: Ya, kau betul, Dante. Aku juga tidak akan setuju jika belum mengetahui apa yang terjadi, lalu kita mengambil satu tindakan.
1: Iya.
0: Apakah selama itu kau juga bergaul rapat dengan Kakang Sagira?
1: Tidak, sama sekali tidak, Anjani. Sebab, ya, memang ketika aku mengenalnya, aku sudah dapat mengetahui pribadinya.
0: Maksudmu?
1: Aku sudah mengerti kalau dia sebenarnya curang, licik, dan aku tidak suka. Nah, itulah sebabnya, maka aku tidak bisa bergaul rapat dengannya.
0: Apakah ada perbuatan yang pernah menyakitimu?
1: Oh, tidak. Bukan itu maksudku. Tapi, dari caranya berlaku sehari-hari, jelas terlihat bahwa dia adalah seorang yang sombong, angkuh.
0: Iya.
1: Wah, kalau kita hanya mengandalkan jalan biasa seperti ini, tentunya akan memakan waktu lama, Anjani. Bagaimana jika kita menggunakan ilmu lari cepat?
0: Aku setuju sekali.
1: Kalau begitu, sebaiknya kita menggunakan ilmu lari cepat saja.
2: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
3: Obat tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS atau WhatsApp 0853 888 9103.

0: Anjani, kalau kita terus melakukan perjalanan seperti tadi, maka tidak lama lagi kita akan sampai di sebuah perkampungan terdekat.
1: Oh ya?
0: Ya, dan jika kita sudah tiba di sana, kita bisa istirahat di perkampungan kecil itu.
1: Kalau begitu, ayo kita gunakan ilmu lari cepat agar bisa dengan segera sampai di sana.
0: Baik.
2: Yes! Yes!

0: Kanjeng, Kanjeng Adipati Pulungan.
1: Paragata.
2: Iya, pasukan perang Madangkara datang.
1: Benarkah? Kerajaan Madangkara mengerahkan pasukan perangnya untuk menggempur kita.
2: Betul, Kanjeng. Mereka sudah sampai di dataran Kupit Kala.
1: Baik. Sekaranglah saatnya tiba. Setelah sekian lama aku menunggu. Kita songsong mereka. Kita sambut di Tegalan Simpang. Segera berangkatkan pasukan perang kita.
2: Daulat, Kanjeng Adipati.

0: Senopati Harigo.
1: Ya, Den Ayu.
0: Kita sudah sampai di dataran Bukit Kala.
1: Betul, Den Ayu. Berarti kita sudah dekat di Kadipaten Pulungan. Perjalanan hanya tinggal 2 hari lagi.
0: Ya, pasukan sudah cukup letih. Perjalanan 1 hari penuh. Sebaiknya diistirahatkan saja.
1: Tapi jangan di sini, Den Ayu.
0: Ya, keadaan di Bukit Kala ini kurang menguntungkan. Kita dijepit dinding jurang yang sempit di kiri dan kanan. Jadi kita terus bergerak dulu sampai keluar dari gubit ini. Baru pasukan diistirahatkan.
1: Betul, Den Ayu.

0: Nah, kita sudah keluar dari Gupit Kala. Lebih baik pasukan diberhentikan.
1: Baik, Den Ayu.
2: Pasukan, berhenti!
3: Bagaimana para gata?
4: Seorang mata-mata melaporkan pasukan perang Madangkara berhenti di muka Gupit Kala dan mereka bermalam di sana.
3: Bagus, bagus. Berarti kita yang akan sampai terlebih dulu ke Tegalan Simpang. Dengan demikian, kitalah yang lebih dulu menguasai Tegalan Simpang dan kita bisa mengatur siasat dengan seksama.
4: Betul, Kanjeng Adipati.
3: Pasukan perang kita terus bergerak sebelum tiba di Tegalan Simpang. Jangan berhenti sekejap pun juga.
4: Daulat Kanjeng Adipati.

0: Selamat malam, Ken Ayu.
1: Selamat malam, Senopati Harigo.
0: Inilah gambar peta Kadipaten Pulungan.
1: Ya.
0: Ken Ayu dapat melihat sendiri pada gambar peta ini bahwa Kadipaten Pulungan terletak di sebuah dataran rendah yang sangat luas.
1: Iya. Tidak dikelilingi oleh gunung atau perbukitan.
0: Iya.
1: Sehingga merupakan suatu wilayah yang terbuka.
0: Betul, Den Ayu. Dengan begitu, kita bisa menyerang dari arah mana saja.
1: Itulah keuntungan kita.
0: Iya.
1: Bisa menyerang dari mana saja. Tapi kerugiannya, dari jarak jauh, pasukan kita sudah bisa dilihat oleh mereka.
0: Hmm.
1: Dengan begitu, mereka bisa segera mengatur siasat.
0: Betul, Den Ayu.
2: Daulat, Den Ayu. Daulat, Senopati.
3: Ada apa, Tamtama?
2: Seorang mata-mata yang dikirim untuk mengintai daerah musuh sudah kembali dan mohon menghadap.
0: Baik, suruh dia masuk. Kita bicara di tenda ini saja.
2: Siaga!
0: Bagaimana hasil penyelidikanmu, Rimbu?
3: Pasukan perang Kadipaten Pulungan sedang bergerak, Senopati.
0: Bergerak? Bergerak ke arah mana?
3: Menuju ke sini.
1: Oh, menuju ke sini?
3: Betul, Den Ayu.
1: Kapan kau lihat mereka? Tadi siang atau malam ini?
3: Mereka terus bergerak dari tadi pagi sampai malam ini, bergerak terus tanpa berhenti.
1: Gila. Rupanya mereka tidak mau sebagai pihak yang bertahan. Tapi sebaliknya, mereka mau sebagai pihak yang menyerang.
0: Mereka sudah sampai di mana?
3: Di Lembah Kapas.
1: Di mana Lembah Kapas itu?
0: Di sini, Den Ayu. Pada gambar peta ini, dapat kita lihat dengan jelas.
1: Ya. Masih cukup jauh.
0: Iya, masih jauh. Dan rupanya, mereka akan menyongsong kita di sini.
1: Di mana?
0: Di Tegalan Simpang.
1: Di Tegalan Simpang. Ya.
0: Baik. Kita ladeni apa maunya mereka.
4: Lois, kulit kamu kok mengelupas gitu sih?
5: Iya nih, gara-gara salah pakai sabun wajah. Pertamanya sih bagus, bersih. Tapi lama-lama kayak gini.
4: Ih, ngeri Lois. Itu sabun wajahnya ada kandungan kimianya tuh.
5: Ah, nggak tahu ah.
4: Nih, pakai sabun wajahku aja.
5: Sabun kecantikan Orimaru, yakin aman.
4: Aman, bahan-bahan alami semua kok. Dan yang penting, nggak mengandung kimiawi berbahaya.
6: Stop, hentikan merusak sifat alami kulit Anda dengan pemakaian kosmetik yang tidak Anda sadari sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Pilih cara tepat untuk mendapatkan kulit bersih, sehat, putih dan cantik. Orimaru Beauty Soap Collagen adalah sabun kecantikan dengan kandungan ekstrak sari beras alami plus kolagen, mil protein, olive oil dan ekstrak aloe vera. Sabun kecantikan Orimaru mampu meremajakan kulit Anda, menghilangkan flek hitam, mengurangi dan menghilangkan jerawat, menyamarkan kerutan penuaan, mengecilkan pori-pori, serta membuat kulit tampil putih dan sehat alami 9 tahun lebih muda. 9 tahun lebih muda. Penggunaan sabun kecantikan Orimaru Kolagen juga dapat digunakan untuk pria dan juga wanita terdaftar di BPOM. Kulit putih dan sehat 9 tahun lebih muda. Orimaru Beauty Soap Collagen, solusinya.
7: Tersedia hanya di Radio Andika FM Luwu, Galasika FM Toili dan Salakan. Harga Rp35.000.
0: Kita ladeni apa maunya mereka? Mereka mau menyerbu lebih dulu, kita sambut. Mereka mau menjepit kita di tengah tegalan simpang, kita ladeni.
1: Iya.
8: Perhitungan Garnis dan Senopati Harigo tepat bahwa Kadipaten Pulungan tidak mau sebagai pihak yang bertahan, melainkan sebagai pihak yang menyerang. Itulah makanya pasukan perang Kadipaten Pulungan terus bergerak untuk lebih dulu menguasai Tegalan Simpang yang akan mereka pergunakan sebagai tempat untuk menghancurkan pasukan perang Madangkara.

0: Den Ayu Garnis?
1: Ya?
0: Menurut pendapat saya, kita tidak perlu terpancing oleh ulah pasukan Kadipaten Pulungan.
1: Maksudmu, kita tidak usah menyongsong mereka?
0: Benar. Kita bergerak sesuai dengan rencana kita saja. Jadi malam ini, kita biarkan pasukan istirahat penuh. Besok, baru jalan lagi.
1: Oh, iya. Tapi kalau pasukan Kadipaten Pulungan lebih dulu sampai di Tegalan Simpang, apakah tidak akan menimbulkan kesulitan bagi kita?
0: Tidak, Den Ayu. Karena Tegalan Simpang itu bukan sebuah daerah yang bergunung-gunung atau perbukitan, di mana mereka bisa menjebak kita. Melainkan sebuah tegalan padang rumput yang luas. Jadi merupakan daerah terbuka, Den Ayu.
1: Bagus kalau begitu. Kita dengan cepat bisa membaca siasat yang mereka pergunakan.
0: Ah, benar, Den Ayu. Den Ayu, malam semakin larut. Silakan Den Ayu beristirahat. Saya akan meronda berkeliling, memeriksa keadaan pasukan.
1: Baik, Senopati.

0: Raden.
1: Ya.
0: Kita mencari buah-buahan yuk.
1: Buah apa?
0: Di kebun di belakang padepokan itu banyak buah-buahan.
1: Kau pergi dengan Dawala dan Saliwang saja ya.
0: Kenapa? Raden capek? Sehabis melatih murid-murid padepokan sepanjang siang tadi?
1: Selain capek, juga aku dengan Paman Soma akan ada yang dibicarakan.
0: Oh, begitu. Ya, baiklah. Raden Bentar.
1: Oh, Dewi Rangamiati.
0: Capek.
1: Lumayan.
0: Sagila kemana?
1: Pergi dengan Dawala dan Saliwang. Katanya mau mencari buah-buahan di kebun belakang padepokan.
0: Oh.
1: Sudah 4 hari kita berada di padepokan Gunung Wangsit ini. Dan aku lihat kamu sangat gembira.
0: Berkumpul lagi dengan teman-teman lama tentunya sangat menggembirakan, bukan?
1: Pantas. Kau tidak pernah menghiraukan aku. Sibuk terus dengan teman-temanmu.
0: Sebenarnya saya ingin sekali selalu dekat dengan Raden. Tapi
1: apa?
0: Ada Sakila.
1: Sakila?
0: Iya. Raden terus menerus ditempel dengan ketat oleh Sakila.
1: Loh, kan tidak ada apa-apa. Kita bertiga bersama-sama, apa salahnya?
0: Nanti Sakila marah.
1: Ah, suka begitu. Rara.
0: Iya.
1: 3 hari lagi aku harus pulang ke Madangkara. Oh. Kau akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku harap kau bisa menamatkan pelajaran dengan baik.
0: Iya. Sakila tentunya akan sangat gembira menempuh perjalanan berdua dengan Raden. Tidak ada orang yang akan jadi penghalang. Dan saya di sini tinggal kesunyian, Raden.
1: Dewi Rara, jangan berkata begitu. Kau di sini akan bahagia. Sebab bukankah keinginanmu untuk bebas sudah terkabul? Nah, lebih baik kau memusatkan perhatian kepada semua pelajaran yang akan kau terima dari Guru Paman Soma.
0: Iya, Raden. Terima kasih.

0: sekarang kita tidak perlu tergesa. Sebab sebentar lagi kita sudah memasuki mulut perkampungan.
1: Iya. Lihat Danti.
0: Ada apa Anjani?
1: Lihat di sebelah sana itu. Di balik pohon itu. Hah? Bukankah itu adalah kuda-kuda kita?
0: Iya, betul.
1: Oh, syukurlah. Akhirnya kita tidak perlu bersusah payah lagi untuk menuju kemanapun kita suka.
0: Iya.
1: Aku akan memanggilnya.
0: Nah, kuda-kuda kita sudah mengetahui adanya kita.
1: Iya.

0: Bukan main. Kalian memang benar-benar hebat. Kalian sangat setia. Anjani, sekarang kita harus segera berangkat lagi. Mumpung hari masih siang. Baiklah.
1: Ibu beli apa lagi, toh?
2: Ini loh, beli Bioaktiva.
1: Bioaktiva?
2: Iya, di era sekarang kesehatan butuh perhatian khusus loh, Pak. Dari bakteri, suhu, cuaca.
1: Belum lagi zat-zat makanan yang sering kita makan sehari-hari.
2: Betul, Pak. Kalau kekebalan tubuh atau sistem imun kita nggak kuat, segala penyakit berbahaya akan mudah hinggap.
3: Ekstra nutrisi herbal dalam bentuk tetes Bioaktiva peduli akan kesehatan Anda. Mengandung nutrisi rempah herbal terbaik Indonesia, membantu proses penyembuhan penyakit, memperbarui regenerasi sel. Bioaktiva memiliki kandungan utama multivitamin, protein, mineral, enzim, dan probiotik berfungsi untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan stamina, vitalitas, dan sumber kecukupan nutrisi, yang juga berfungsi untuk membantu proses penyembuhan, pemulihan, dan meningkatkan sistem kekebalan alami tubuh.
4: Saya Deddy Mizwar, untuk menjaga kesehatan dan memulihkan kondisi tubuh, jangan lupa minum Bioaktiva. Tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
2: Bener kan, Pak?
5: Tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
6: Dapatkan Bioaktiva, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Apakah kau ada hasrat untuk singgah beristirahat di perkampungan ini?
1: Ya, terserah kau sajalah. Bagiku, yang penting kau senang. Berarti aku juga senang.
0: Anjani.
1: Ya, jadi semuanya aku serahkan padamu. Apakah kau memang mau istirahat atau tidak, itu terserah.
0: Aku jadi tidak enak, Anjani. Mengapa kau jadi begitu?
1: Tidak apa-apa, Danti. Yang jelas, saat ini aku adalah pengikutmu. Aku yang harus menuruti apa kemauanmu.
0: Anjani, jangan begitu. Biasa saja. Aku semakin tidak enak jika caramu seperti ini.
1: Enak atau tidak, yang jelas kau harus mau menerimanya.
0: Baiklah kalau memang begitu. Sebaiknya kita singgah barang sejenak di perkampungan itu. Please.

0: Sampurasun.
1: Rampes. Mari, mari silakan.
0: Terima kasih, Mak.
1: Neng ini mau kemana?
0: Mau ke Bukit Putih.
1: Bukit Putih?
0: Iya, betul, Mak. Apakah masih jauh?
1: Iya, masih cukup lumayan juga. Mari, silakan duduk dulu, Neng. Saya ambilkan minuman dulu ya, Neng, ya. Tentunya, Neng berdua sangat haus, kan?
0: Sebaiknya tidak perlu repot-repot. Iya, Mak. Sebab mungkin kami hanya sebentar.
1: Hah? Tidak apa-apa. Paling juga adanya hanya air saja, Neng. Ya, maklumlah. Karena di desa.
0: Sama saja, Mak.
1: Maaf sebentar, ya.
0: Dante, mengapa kau masih bertanya tentang Padepokan Bukit Putih? Bukankah kau sudah tahu? Iya, memang. Aku dulu pernah di sana malah. Tapi, ya, siapa tahu kalau padepokan itu sudah pindah. Apakah Kakang Sentanmu itu tidak memberitahukan kepadamu? Dia tidak sempat bicara banyak. Sebab, ya, seperti yang telah kukatakan padamu, hanya seperlunya saja dia bicara. Jadi selain itu, dia tidak kau berikan kesempatan untuk mengatakan apapun juga? Ya, sama sekali tidak. Sebab, jika aku membiarkan dia berbicara, aku khawatir. Jangan-jangan dia malah mengatakan yang tidak-tidak kepadaku. Iya, aku tahu maksudmu. Ya, aku hanya menghindari. Jangan sampai dia berusaha merayu aku lagi. Sebab hatiku sudah cukup disakitinya selama ini. Iya, aku mengerti perasaanmu.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
3: Masalah 10 tahun kita tabak Kecamatan Buko. Penyakit saya asam urat, mah, gula dengan mata. Sudah enak, dirasa perasaan sudah enak, tidak lagi pusing. Semuanya sudah enak yang dirasa. Makanan kangkung, kacang panjang, kol, tidak bisa saya makan. Semua itu, pedis ulu hati. Sudah biasa saja, sudah boleh makan kangkung, sayur-sayuran yang dilarang sudah bisa dimakan semua. Sudah 2 botol.
2: Dapatkan Bio Aktiva, Bio 7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.

0: Maaf ya, Neng, agak lama. Ya maklumlah, sekalian saya tadi sedang masak di dapur.
1: Tidak apa-apa, Mak. Wah, ini juga kami sudah banyak merepotkan Emak.
0: Ah, jangan begitu, Neng. Kita kan di kampung. Jadi ya, apalagi yang bisa diberikan kalau tidak hanya seperti ini, air putih saja, Neng.
1: Ini juga sudah lebih dari cukup, Mak. Terima kasih banyak.
0: Silakan, mari silakan diminum. Ya, sekedar menghilangkan rasa haus saja, Neng.
1: Iya, terima kasih, Mak. Oh ya, Mak. Apakah di sini tidak ada warung?
0: Setahu saya tidak ada, Neng. Ya maklumlah, tidak ramai. Jadi menurut Emak ya, karena tempatnya yang sepi seperti inilah, maka tidak ada yang ingin membuka warung di sini, Neng.
1: Iya ya, Mak.
0: Nah, memangnya Neng berdua mau ke Bukit Putih ya?
1: Iya, betul, Mak.
0: Ya, kalau ke sana masih agak lumayan juga jauhnya. Tapi sekarang sudah agak aman, Neng. Tidak seperti dulu, banyak perampok yang berkeliaran secara terang-terangan di jalan.
1: Iya. Apakah sekarang masih ada, Mak?
0: Maaf ya, Neng ya. Mak sendiri tidak pernah mendengar kabar mengenai perampokan. Sudah cukup lama juga.
1: Kalau demikian bisa dipastikan bahwa daerah ini aman, bukan begitu, Mak?
0: Iya, begitulah, Neng. Tapi ya, biar bagaimana juga, kita harus selalu hati-hati ya, Neng ya. Jangan sampai lengah.
1: Iya, betul, Mak. Nah, kalau begitu, bagaimana jika kita melanjutkan perjalanan kita nanti? Ya, boleh juga. Baiklah, aku setuju sekali. Nah, Mak.
0: Iya.
1: Kami berdua permisi dulu, karena perjalanan kami masih cukup jauh.
0: Mengapa mesti terburu-buru, Neng? Istirahat saja dulu di sini. Nanti kalau terik matahari sudah agak kurang, nah, Neng berdua bisa segera melanjutkan perjalanan.
1: Baiklah, Mak. Lain kali saya dan teman saya ini pasti akan mampir kemari. Maaf, Mak. Kami permisi dulu.
0: Jadi berangkat juga?
1: Iya. Mari, Mak.
0: Iya, mari. Aku harus memereskan bekas minum tamu-tamuku tadi.
2: Apa ini? Bukankah ini uang emas? Iya ya, uang emas.
0: Ini pasti milik mereka, pasti nih. Tapi apakah uang ini sengaja ditinggalkan untukku? Atau memang mereka tidak tahu kalau uangnya tertinggal di sini? Bagaimana ya? Haruskah aku mengejarnya? Tapi sudah terlalu jauh kukira. Iya, begini saja. Jika suatu saat nanti aku bertemu dengannya, aku akan mengembalikan uang ini. Tapi jika mereka tidak mau menerima, berarti aku mendapat rezeki yang tiada terkira jumlahnya.

0: Santi. Ya? Padahal kau tadi tidak mengenalnya, bukan?
1: Iya, sama sekali tidak. Tapi memang begitulah kehidupan di desa. Ada rasa ingin dekat kepada orang asing sekalipun. Padahal tujuannya bukan meminta imbalan atau sejenisnya. Ya, memang sudah begitulah. Mereka dengan sukarela menyediakan minuman untuk orang yang kehausan. Dan kadang malah ada yang sudi menawarkan makanannya kepada orang yang kelaparan.
0: Iya. Tapi hal itu tidak berlaku untuk semua orang desa, bukan?
1: Oh, tentu saja tidak. Hanya orang-orang yang merasa mampu dan ada kelebihan sedikit.
0: Wah, jika demikian, mungkin Mak Tua tadi juga mau sekali memberikan kita makan kalau tadi dia memang ada nasi.
1: Iya.
0: Alangkah hebatnya. Dan demikian tingginya rasa kegotong royongan orang-orang di desa.
1: Iya. Sebab mereka semua merasakan bagaimana susah dan senangnya hidup di desa.
0: Iya ya.
2: Langsung saja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 3 jawaban teratas di papan. Swing. Swing. Pertinyi ini. Pertinyi. Jamu tetes herbal apa yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit?
3: Bioaktiva.
2: Bioaktiva. Ya ya ya ya ya. Oke. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan.
4: Bio7.
2: Bio7. Ada enggak ya kira-kira? Survei membuktikan.
5: Bio Maringa.
2: Baik. Kita lihat sama-sama apakah ada di 3 survei di atas. Survei membuktikan.
6: Memang benar, survei membuktikan 3 varian jamu tetes dari PT Unimic Power dengan kandungan herbal alami dan berjuta manfaat mampu meregenerasi sel dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bio Activa, Bio 7, dan Bio Moringa, nutrisi herbal, double formula, double khasiatnya, menyehatkan keluarga Indonesia.
7: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.

0: Danti,
1: ya?
0: Kita memasuki jalan Belantara lagi?
1: Iya. Dan disinilah kita harus hati-hati sesuai dengan petunjuk Mak Tua tadi.
0: Banyak perampok.
1: Ya, siapa tahu. Kita perlu berjaga-jaga kan?
0: Iya. Kita harus selalu waspada. Siapa tahu secara mendadak kita mendapat rintangan.

0: lakukan, Senopati?
1: Kita sudah sampai di Tegalan Simpang, Den.
0: Oh, iya?
1: Hamparan padang rumput di depan kita itu. Itulah Tegalan Simpang.
0: Disebut Tegalan Simpang? Apakah di tegalan itu ada sebuah persimpangan jalan?
1: Benar, Den Ayu. Di tengah tegalan itu ada sebuah jalan yang membelah tegalan. Tapi sesampainya di tengah, jalan itu membelok ke arah selatan.
0: Oh, iya, iya.
1: Saya belum melihat ada gerakan dari pasukan musuh.
0: Oh, mungkin mereka bersiaga di pinggir-pinggir tegalan, Senopati.
1: Iya, saya akan memancing mereka dengan pasukan jalan kaki.
0: Iya.
1: Pasukan jalan kaki seluruhnya terus bergerak menuju memasuki Tegalan Simpang. Nah, pasukan berkuda dan pasukan panah menunggu di sini. Begitu kita dapat melihat serbuan musuh, maka kita sudah akan tahu apakah yang harus kita perbuat.
0: Iya.
1: Pasukan jalan kaki, maju!

0: Kanjeng Adipati Pulungan.
1: Ya. Yeah.
0: Pasukan Madagara sudah datang. Mereka sedang bergerak memasuki tegalan simpang.
1: Baik, kita jepit mereka. Kerahkan seluruh kekuatan pasukan. Hancurkan pasukan Madangkar.
0: Serbu!

0: orang-orang Madangkara sekarang tahu rasa. Pasukan Kadipaten Hulungan bukan pasukan kemarin sore, tapi sebuah pasukan perang yang terlatih dan lebih hebat dari pasukan Madangkara.
1: Lihat Kanjeng Adipati Kulungan, pasukan Madangkara terdesak.
0: Iya, mereka tidak menduga kalau kita punya pasukan perang yang hebat.
2: Mereka mempergunakan siasat Baba Buhaya.
3: Iya, pasukan Kadipaten Kulungan sudah keluar dari persembunyiannya dan mulai menyerbu. Sehingga aku sekarang sudah bisa melihat siasat yang mereka pergunakan.
2: Mereka membagi kekuatan dalam 3 bagian. Menyerbu dari depan, dari kiri, dan dari kanan.
3: Iya, mereka bermaksud akan menjepit pasukan kita.
2: Iya, sekarang saya sudah bisa menentukan siasat. Apa yang harus kita pakai untuk menghancurkan pasukan Kadipaten Kulungan itu?
4: Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda.
5: Mbak, nopo mbak?
6: Mbak mau minta tolong, le. Iki lo, le. Boyo, aduh, iki sering pegel ngono lo. Linu-linu, no, le.
5: Oh, alam, mbak. Iku encok, namine.
6: Kok tukuk neopet, mbak, iki opo ngono lo, le.
5: Ampun, mbak, ampun khawatir.
6: Ya, khawatir lo.
5: Nah, ini mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
6: Hazafit?
5: Untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, koyo kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, mbak.
6: Alah.
5: Monggo, dipununjuk.
6: Yo, kini tombe, nih.
7: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit, isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
5: Pribon mbah,
6: kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep tenan.
5: Lah mesti toh mbah, niku produk halal lan buatan Indonesia.
6: Terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
5: Pribon mbah, pribon.
6: Mbah nyileh 100 dhisik harap nyumbang iki.
5: Oh.
7: Hazafit, tubuh kembali fit.
8: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
9: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
10: Ayo minum Eta Plus. Kene-kene, lek butuh waras tenan.
11: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
10: Ora suntik-suntikan.
11: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kak ngelan ngulu.
10: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
11: Tetes? Hoa wis, dang tetes no, tak kelametane.
10: Mbok kelameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek. Sing penting ki ndang dilebokne awak.
11: Yo wis, kene bendang waras, timbang diinfus.
12: Gang iki wis kaujilan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes darah tinggi jantung liver kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantusan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
9: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
13: Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk, tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, itu gejala penyakit jantung stadium akut.

tersedia di Radio Galaksi KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafid dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

Besar Sepuh. Sandiwara Radio yang telah menjadi legenda akan datang kembali menyapa para pendengar setianya. Kisah perjalanan Brahma Kumbara, Raja Madangkara, yang menjadi saksi pertikaian antara Kerajaan Sunda Galuh dan Kerajaan Majapahit dalam peristiwa Perang Buban yang terjadi tahun 1357 Masehi. Yang dalam bahasa Sanskerta disebut Tahun Saka, Sembilan Kuda, Sayap Bumi.

0: kakek tua ini punya keluhan komplikasi, Nyai. Sakit jantung, darah tinggi, dan juga diabetes,
1: Nyai. Sabar, kisanak.
0: Tolong.
1: Aku akan coba carikan.
0: Baik, Nyai. Baik, terima kasih, Nyai.
1: Kisanak,
0: iya.
1: Ini aku bawakan ada kulit manggis, bunga krisan, daun salam, ada bawang putih serta ada gambir dari gunung barat sana, Kisanak.
0: Memang benar, Nyai.
1: Terus?
0: Tapi apakah tidak ada yang lebih praktis lagi, Nyai?
1: Hah? 08, ya. Halo, Kakang.
2: Halo.
1: Kakang, ini Krodit, Kakang. Segera datang, ada yang sakit, Kakang.
2: Baik, aku akan segera ke sana.
3: Hai, hai.
0: Hah? Syukurlah Adipati datang.
4: Kisana, ya, ambilkan segelas air putih.
5: Terima kasih Adipati.
0: Gustipati, apakah ini jamu tetes Bio 7 itu yang sudah terkenal di penjuru Nusantara?
4: Memang benar, kandungan kulit manggis, bunga krisan, daun salam, dan bawang putih dahsyat dan manfaatnya ada di jamu tetes Bio 7.
6: Jamu tetes Bio 7 membantu menjaga daya tahan tubuh. Double formula, double khasiatnya.
7: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
8: Sembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih.

sepuh dalam kisah sepasang bola sepasang bola. Naskah karya

0: saya akan menarik pasukan jalan kaki yang sekarang-sekarang sedang digempur oleh pasukan musuh.
1: Kasihan, mereka sudah kewalahan.
0: Iya.
1: Mulai terlihat agak kacau karena musuh jumlahnya terlalu banyak.
0: Saya akan menarik pasukan jalan kaki mundur sampai keluar dari tegalan simpang itu. Dengan begitu, kita bisa menarik musuh ke dalam jangkauan perangkap yang akan kita persiapkan.
1: Iya.
2: Mundur! Mereka mundur! Mereka ketakutan! Baru tahu rasa bahwa pasukan Kadipaten Pulungan tidak bisa dibuat main-main!

0: sedang kita bertarung dengan rasa takut, sehingga dalam waktu singkat mereka terdesak.
1: Anak buah kita mulai berantakan. Anak buah kita habis.
0: Semuanya roboh, bergeletakan di tanah.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bioseven dan Biomoringa.
3: Nama saya Pak Jari, alamat Sabgawen Kedungunip Kalongan. Tadinya saya mengeluh penyakit saya pinggang. Terasa nyeri sekali. Kalau duduk lama sekali mau bangun itu susah setengah mati itu. Lantas saya beli Bioseven nyoba. Alhamdulillah kok ya, penyakit saya sembuh itu. Makanya masih habis satu botol. Terima kasih Bioseven.
2: Dapatkan Bioaktiva, Bioseven, Biomoringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853 888 91003.
4: Sisa-sisa pasukan pemberontak sudah mampu semuanya.
1: Kalian memang jawara yang hebat. 12 orang anak buahku oleh kalian bertiga semuanya tewas. Tapi kalian jangan besar kepala. Anak buahku dalam keadaan letih, lapar dan haus. Semalam suntuk, bahkan dari kemarin tidak istirahat sekejap juga. Bergerak terus menerus.
4: Hah, itu sama. Kami juga belum istirahat sekejap pun. Belum makan dan belum... sejak kemarin pun belum makan dan belum tidur maksudku. Nah, jadi kita sama-sama letih dan capek bukan? Lalu kau mau pakai alasan apa lagi?
1: Aku ingin tahu sampai di mana kehebatan jawara dari Manangka.
4: Oh, bagus. Itu artinya kau menantang kami.
1: Kau kira kami takut? Kami melarikan diri bukan karena takut. Tapi kami ingin menyepi dulu. Melepaskan persoalan pemberontakan kami yang gagal. Dan sekarang, kalian boleh tahu siapa kami yang sebenarnya.
4: Baik, baik. Mari kita perang tanding satu lawan satu. Kau boleh pilih salah satu di antara kami bertiga.
1: Tiga-tiganya maju sekaligus. Aku tidak takut.
4: Bangsat kau. Kami jawara dari Madangkara. Kalau ditantang bertarung, tidak pernah main keroyok. Kau tahu, kami lebih senang bertarung satu lawan satu.
5: Jalak Harupat, aku saja yang maju.
4: Baik, majulah kau, Jalak Tandang. Pecahkan kepalanya si pemberontak busuk itu.
5: Baik, aku akan patahkan tulang-tulang tubuhnya supaya dia menjadi orang yang lumpuh seumur hidup.
6: Hati-hati para gata. Mereka bukan lawan biasa, tapi jawara Madangkara yang dijaya.
1: Hamba tidak takut. Ya.
6: Boleh cukup, orang.
7: Aku juga tidak mengira kalau dia bisa bertarung sehebat itu. Orang itu bernama Paragata. Mungkin dia itu pengawal pribadi Adipati Pulungan, sebab memiliki jurus-jurus silat yang ampuh.
8: Saya kira mereka tidak bisa apa-apa karena selalu melarikan diri. Tapi ternyata mereka pemberani, bahkan menantang kita perang tanding, bertarung satu lawan satu.
7: Mereka melarikan diri hanya karena ingin menghindar saja.
8: Kalau begitu, ada kemungkinan Adipati Pulungan juga memiliki ilmu yang tinggi. Karena setelah anak buahnya semua tewas, ia tidak melarikan diri lagi, tapi tetap berdiri di sana, tidak menampakkan rasa takut sedikit.
7: Iya, aku rasa begitu. Dia pasti punya simpanan.
9: Bu, ini pensil ya, Bu?
10: Iya, sayang. Itu pensil.
9: Pensil buat nulis ya, Bu?
10: Iya, pensil pasti buat nulis lah. Kalau adik sekolah, nulis pakai pensil kan?
9: Montor itu kok bisa jalan ya, Bu?
10: Ya, kan ada mesinnya. Jadi bisa jalan.
9: Bu, burung kok bisa terbang loh, Bu?
10: Bisa dong. Kan punya saya.
9: Aku juga pengen bisa terbang.
10: Wow, adek hebat dong pengen bisa terbang.
11: Anak Anda banyak bertanya, itu adalah pertanda tingginya keingintahuan mereka. Anak yang banyak ingin tahu, pertanda mereka cerdas. Pasti ingin tahu putra dan putri Anda cerdas kan? Beri mereka IQ-ku. Adalah suplemen vitamin yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak anak secara maksimal. Menambah jumlah syaraf pada jaringan otak, bisa memberikan kekebalan tubuh pada anak, dan bisa mengobati berbagai penyakit. IQ-ku bisa diberikan pada anak mulai dari umur 1 tahun. Rasanya yang manis mempermudah Anda saat memberikannya pada anak-anak. Ingat, setiap anak memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, tergantung dari kepedulian orang tuanya.
12: Halo, halo. Aku Safia. Aku sedang menggang IQ-ku.
13: Apa?
12: IQ-ku. Ada apamu? Harga 100.000 rupiah dapatkan di hadiah Gayasika, hanya di Gayasika. Aku Safia, jangan lupa

0: Nah, mereka berhenti bertarung.
1: Mereka sudah bosan bertarung dengan tangan kosong. Sudah bertarung lebih dari 100 jurus, belum terlihat mana yang kalah. Tetap seimbang. Dan sekarang mereka bersiap-siap akan mempergunakan ilmu kadigjayaan.
2: Boleh juga kau, orang Kadipaten Pulungan. Kau bisa menandingi aku dalam pertarungan tangan kosong.
3: Makanya, kau jangan besar kepala. Jadi jawara sudah sombong. Kepandaianmu itu sebenarnya tidak ada apa-apanya.
2: Bangsiat, jawara Madangkara pantang dihina. Aku hancurkan kau dengan ajian tapak saketi.
3: Oh, boleh. Jangan kira hanya orang Madangkara saja yang pintar ilmu kadigjayaan. Aku juga bisa. Tahanlah ajian tedak pati.
0: Gila, Jalak Tandang rupanya sangat marah. Dia langsung saja mempergunakan ajian tapak saketi, ilmu kadigjayaan andalan para jawara di Madangkara.
1: Aku yakin para gata juga mengeluarkan ilmu kadigjayaan andalannya, sebab dia tidak mau ambil bahaya.
0: Iya, betul.

0: Там пусть ковом грантах мозок.
1: Oh, hebat sekali. Mereka saling terjang dan berbenturan dengan keras. Tapi para gata yang terpental. Dan dia tewas.
2: Ah, berdebah. Kau telah membunuh para gata. Orang yang paling aku butuhkan.
1: Adipati Pulungan. Orang yang paling kau butuhkan dalam saat seperti ini. Di mana kau sudah berada di ambang kehancuran. Sudah mampus. Jadi sekarang kau tinggal sendirian.
3: Nah, menyerah
1: kau
3: sajalah.
1: Mau apa sekarang?
3: Menyerah saja, Adipati. Akan kami bawa ke Madangkara untuk dihukum. Hukum gantung.
2: Tak ada kata menyerah bagi aku, Adipati Pulungan.
1: Bagus. Berarti kau pemberontak, Tulen. Nah, terimalah nasibmu.
2: Pertama-tama yang akan aku bunuh, kau, Jawara Jalak Tandang. Sebab kaulah yang membunuh para gata.
4: Baik. Majulah kau, Adipati Pulungan pemberontak ke barat.
2: Setelah kau aku bunuh, satu persatu yang lainnya aku bunuh. Yang terakhir, kau Garnis. Kau jangan menyesal kalau riwayatmu hanya sampai hari ini.
1: Boleh juga gertak sambal kau, Adipati Pulungan. Baik, nanti kita buktikan. Jalak Tandang, kau maju.
4: Baik. Ayo, Adipati Pulungan, kita mengadu jiwa.
2: Tidak usah pakai jurus silat tangan kosong dulu. Langsung saja kita mengadu jiwa dengan mempergunakan ilmu kenikjayaan.
4: Bagus. Itulah yang paling aku suka.
2: Tadi kau waktu membunuh para gata, kau mempergunakan ajian tapak saketi. Ayo, kau pergunakan lagi ajian itu.
4: Rupanya kau ingin cepat mampus. Baik, terimalah ajian tapak saketi. Help!
5: Jalak Tandang sudah mengambil ancang-ancang. Tapi Adipati Pulungan tidak. Dia tidak pasang kuda-kuda atau sikap lain. Dia tetap berdiri tegak.
1: Meskipun dia cuma berdiri saja, sebenarnya dia sedang merapal sebuah ilmu.

0: tanah, lalu diam terkapar.
1: Jalak tanggang kalah.
2: Ternyata Haji Antapak Saketi tidak ada apa-apanya.
3: Hebat sekali kau Adipati Pulungan, bisa mengalahkan Haji Antapak Saketi. Aku jadi penasaran, ilmu apa yang kau pergunakan itu?
4: Tenayu Garnis, tidak usah maju. Biar saya saja yang bertarung.
1: Aku saja. Aku jadi penasaran sekali.
3: Jalak Harupat, Jalak Sabar, ilmu kadikjayaan andalan kalian, Haji Antapak Saketi, tidak bisa merobohkan Adipati Pulungan. Jadi, sebaiknya kalian berdua maju sekaligus, menggabungkan kedua ajian itu. Mungkin hasilnya akan lebih dahsyat.
1: Baik, Tenayu.
3: Bertarunglah kalian. Aku akan memeriksa jalak tandang. Apakah dia tewas atau hanya pingsan?
4: Jalak Satar.
1: Ya.
4: Ayo kita gabungkan ajian Tapak Saketi.
1: Baik.
2: Bagus, bagus. Dua orang jawara bergabung sekaligus. Ayo, majulah kalian.
1: Keparat.
2: Setan alang. Sehat.
5: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra. Yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
6: Obat tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS atau WhatsApp 0853-888-9103.

0: Dua orang jawara terpental. Aku yang menang.
1: Oh, bukan main hebat sekali. Gabungan dua orang jawara, Jalak Harupat dan Jalak Satar, tidak bisa merobohkan Adipati Pulungan. Bahkan sebaliknya, dua orang jawara terpental dan terkapar di tanah. Nah, Adipati Pulungan, tiga orang jawara sudah roboh. Bagaimana dengan janjimu bahwa akulah orang yang terakhir akan kau bunuh?
0: Den Ayu Garnis, meskipun saat ini kita berdiri sebagai musuh, tapi saya masih menghormati Den Ayu. Walau bagaimana, Den Ayu atasan saya. Terus terang, saya tidak sampai hati mencelakai Den Ayu.
1: Oh, kalau begitu, ikutlah dengan aku ke Madangkara.
0: Itulah yang saya tidak mau.
1: Kenapa? Prabu Wanapati bukan raja yang lalim. Kau tidak akan dihukum dengan sewenang-wenang, tapi kau akan diadili seadil-adilnya.
0: Saya menolak.
1: Kau malu? Kau bekas seorang adipati yang selalu disanjung-sanjung, disembah-sembah, tiba-tiba menjadi seorang pesakitan, terdakwa yang diajukan ke muka persidangan. Begitukah yang membuat dirimu malu? Tidak mau dipermalukan di muka umum?
0: Kepalang basah. Saya sudah terjun ke laut yang paling dalam. Dan saya tidak mau lagi kembali ke darat. Lebih baik mati tenggelam ditelan gelombang samudra.
1: Baiklah, aku menantang kamu.
0: Terpaksa. Apa boleh buat? Sayalah Denny.
2: Garnis yang sudah dapat mengukur tingkat kehebatan Adipati Pulungan langsung saja menerjang dengan gabungan jurus tendangan berantai dan jurus pukulan teratai. Kedua kaki dan kedua tangannya berputar cepat sekali bagai baling-baling kincir. Adipati Pulungan terkejut, tidak menduga kalau Garnis menyerang langsung dengan jurus-jurus yang paling dahsyat. Dalam waktu yang singkat, Adipati Pulungan terdesak.
1: Bagaimana Adipati Pulungan?
0: Kau hebat sekali. Tapi aku belum kalah.
1: Kau mau mempergunakan senjata?
0: Aku ingin mengukur kehebatanmu dalam mempergunakan senjata. Hadapilah senjata rantai maut ini.
1: Bukan main senjata itu. Rantai besi putih berkilat-kilat mengerikan. Baik, aku harus mempergunakan selendang sutra kuning. Yes.
0: Selendang sutra kuning.
1: Meskipun senjataku ini hanya sebuah kain sutra biasa, tapi dapat memutuskan rantai besi yang kau pegang itu. Yeah.
2: Selendang sutra kuning senjata ampuh Garnis meliuk-liuk bagaikan ular kobra yang sedang menari. Sedangkan rantai besi senjata Adipati Pulungan menderu-deru bagaikan ribuan tawar, membuat pertarungan itu menjadi elok dipandang mata, tetapi juga mengerikan.

itu sudah berlangsung 100 jurus lebih, tetapi belum terlihat siapa yang lebih unggul. Hal itu menunjukkan bahwa rantai besi dapat menandingi selendang sutra kuning.

0: itu semakin lama semakin hebat. Tempat di sekitar tempat pertarungan itu berlangsung menjadi porak poranda. Pohon-pohon besar dan kecil patah dan roboh, tergempur rantai besi atau terpapas selendang sutra kuning.
1: Nois, kulit kamu kok mengelupas gitu sih?
2: Iya nih, gara-gara salah pakai sabun wajah. Pertamanya sih bagus, bersih, tapi lama-lama kayak gini.
1: Ih, ngeri loh, Is. Itu sabun wajahnya ada kandungan kimianya tuh.
2: Ah, nggak tahu ah.
1: Nih, pakai sabun wajahku aja.
2: Sabun kecantikan Orimaru, yakin aman?
1: Aman, bahan-bahan alami semua kok. Dan yang penting, nggak mengandung kimiawi berbahaya.
3: Stop, hentikan merusak sifat alami kulit Anda dengan pemakaian kosmetik yang tidak Anda sadari sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Pilih cara tepat untuk mendapatkan kulit bersih, sehat, putih, dan cantik. Orimaru Beauty Soap Collagen adalah sabun kecantikan dengan kandungan ekstrak sari beras alami plus kolagen, milk protein, olive oil, dan ekstrak aloe vera. Sabun kecantikan Orimaru mampu meremajakan kulit Anda, menghilangkan flek hitam, mengurangi dan menghilangkan jerawat, menyamarkan kerutan penuaan, mengecilkan pori-pori, serta membuat kulit tampil putih dan sehat alami 9 tahun lebih muda. 9 tahun lebih muda. Penggunaan sabun kecantikan Orimaru Collagen juga dapat digunakan untuk pria dan juga wanita terdaftar di BPOM. Kulit putih dan sehat 9 tahun lebih muda. Orimaru Beauty Soap Collagen, solusinya.
4: Tersedia hanya di Radio Andika FM Luwu, Galasika FM Toili, dan Salakan. Harga Rp35.000.

0: Pakai besi senjataku yang paling dahsyat. Hancur.
1: Sudah aku katakan tadi, bukan? Bahwa senjataku selendang kuning ini cuma kain biasa, tapi lebih kuat daripada besi. Kau mau mengeluarkan ilmu Kadijaya? Baik, aku Raden. Bahaya. Aku tidak punya ilmu kadikjayaan. Satu-satunya yang aku miliki adalah ilmu Cipta Dewi, warisan dari Ayahanda Brahma. Tapi itu tidak boleh dipergunakan sembarangan kalau tidak sangat terpaksa. Baiklah. Jalan satu-satunya ialah bertahan. Ya, aku akan bertahan dengan mempergunakan selendang kuning ini. Mudah-mudahan berhasil.

Dari ilmu kadigayaan yang kau miliki. Adipati Pulungan si pemberontak terbanting dan terkapar di tanah. Mungkin kau sudah mati atau juga cuma pingsan. Aku tidak peduli. Yang jelas, aku harus membawanya ke Madangkara.

0: Dan serangan gelap berupa pukulan jarak jauh disertai tenaga dalam yang dahsyat. Batu yang sangat besar itu sampai hancur berkeping-keping. Siapa orang itu? Orang itu memiliki tenaga dalam yang sempurna. Tapi kenapa dia menyerang aku?
1: Gadis yang ganas.
0: Hei, siapa kau orang tua? Apakah kau yang melakukan serangan gelap menyerang aku?
1: Ya.
0: Kita belum saling kenal. Lalu kenapa kau menyerang aku?
1: Aku membutuhkan dia.
0: Membutuhkan dia? Maksudmu Adipati Pulungan?
1: Ya. Dia akan aku bawa.
0: Apa? Akan kau bawa?
1: Iya.
0: Tidak boleh. Dia tawananku. Dia itu seorang pemberontak. Harus aku bawa ke Madangkara untuk diadili. Pukulan tenaga dalamnya terlalu hebat. Aku terbanting dan berguling-guling di tanah. Masih untung aku tidak apa-apa. Hanya dadaku sesak sedikit. Siapakah orang tua itu?
2: Senayu!
0: Jalan Harupat!
2: Wah, Tenayu. Tenayu tidak apa-apa?
0: Tidak.
2: Wah, syukurlah kalau begitu.
0: Kau juga tidak apa-apa?
2: Untunglah. Saya hanya pingsan saja, Tenayu.
0: Yang lain bagaimana? Jalak Satar dan Jalak Tandang?
2: Mereka juga hanya pingsan. Dan sekarang sudah siuman. Sedang bersemedi memulihkan tenaga.
0: Oh, syukurlah.
2: Lalu Adipati Pulungan di mana?
0: Dibawa lari oleh orang sakti.
2: Dibawa lari oleh orang sakti?
0: Iya. Rasanya aku pernah tahu dengan kakek-kakek itu. Tinggi, kurus, pakaiannya serba putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, kumisnya putih. Siapa ya? Ya, aku ingat sekarang. Kidanta.
2: Kidanta?
0: Ya, seorang tokoh sakti yang menguasai wilayah barat dari golongan hitam.
2: Oh, golongan hitam?
0: Ya, tinggalnya di puncak Bukit Kapas.
2: Bukit Kapas?
0: Meskipun dia seorang tokoh rimba persilatan kelas tinggi yang sangat ditakuti. Aku tidak peduli. Aku harus bisa merebut Adipati Pulungan dari tangan dia.
2: Betul, Denayu. Kita harus membawa Adipati Pulungan ke Madangkara, hidup atau mati.
0: Iya. Ayo, segera kita berangkat menuju ke Bukit Kapas.
3: Ibu beli apa lagi, toh?
4: Ini loh, beli Bioaktiva.
3: Bioaktiva?
4: Iya, di era sekarang kesehatan butuh perhatian khusus loh, Pak. Dari bakteri, suhu, cuaca.
3: Belum lagi zat-zat makanan yang sering kita makan sehari-hari.
4: Betul, Pak. Kalau kekebalan tubuh atau sistem imun kita nggak kuat, segala penyakit berbahaya akan mudah hinggap.
5: Ekstra nutrisi herbal dalam bentuk tetes Bioaktiva peduli akan kesehatan Anda. Mengandung nutrisi rempah herbal terbaik Indonesia, membantu proses penyembuhan penyakit, memperbarui regenerasi sel. Bioaktiva memiliki kandungan utama multivitamin, protein, mineral, enzim, dan probiotik berfungsi untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan stamina, vitalitas, dan sumber kecukupan nutrisi yang juga berfungsi untuk membantu proses penyembuhan, pemulihan, dan meningkatkan sistem kekebalan alami tubuh.
6: Saya Deddy Mizwar, untuk menjaga kesehatan dan memulihkan kondisi tubuh, jangan lupa minum Bioaktiva. Tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
4: Benar kan, Pak?
7: Tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
8: Dapatkan Bioaktiva, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-9103.

0: Kita sudah sampai di Gubet Cikal.
1: Di depan ada jalan simpang dua.
0: Ya, yang ke kanan menuju ke Kadipaten Pulungan. Yang ke kiri menuju ke Keraton Taman Indraloka.
1: Oh ya, bukankah Keraton Taman Indraloka tempat tinggal Anjani?
0: Kau tahu?
1: Saya tahu dari Kakang Permadi yang pernah berkunjung ke sana.
0: Iya, pertama kali aku bertemu dengan Permadi di simpang jalan itu, ketika dia baru pulang dari Keraton Taman Indraloka.
1: Katanya Keraton Taman Indraloka itu sebuah tempat yang sangat indah. Keindahannya hampir menyamai Taman Indraloka di Kayangan. Itulah makanya diberi nama Keraton Taman Indraloka.
0: Hal itu terlalu dilebih-lebihkan. Memang indah, tapi indah yang wajar.
2: Kita mampir dulu, Raden.
3: Iya, Raden, kita mampir dulu.
2: Iya.
3: Saya senang sekali di Keraton Taman Indraloka.
0: Aku rasa tidak perlu dawala, Saliwang.
2: Wah.
0: Sebab kita sedang mencari Kak Garnis. Dan Kak Garnis tidak mungkin pergi ke Keraton Taman Indraloka.
1: Apakah tidak mungkin Adipati Pulungan bersembunyi di sana, minta perlindungan kepada Anjani?
0: Tidak mungkin, Sakila. Adipati Pulungan tidak kenal dengan Anjani.
1: Iya.
0: Ayo, kita meneruskan perjalanan.
2: Baik, Raden.
3: Baik, Raden.

0: Kita istirahat dulu di sini.
1: Iya, aku juga demikian letih.
2: Saya letih, Neng.
0: Masa bodoh? Kamu mau letih atau tidak, aku tidak peduli. Sebab yang membuat ulah seperti ini adalah kau sendiri.
2: Iya, Neng. Ampun.
0: Sudah, kamu agak ke sana sedikit. Jangan dekat-dekat dengan kami. Ayo ke sebelah sana.
2: Tapi, bagaimana jika tali yang mengikat tangan ini saya buka, Neng?
0: Apa? Dibuka?
2: Iya, Neng. Sebab saya tidak bebas bergerak, Neng. Saya juga takut jika nanti ada binatang buas yang berusaha menyerang saya, Neng.
0: Aku tidak peduli. Ayo sana.
2: Tapi, Neng.
0: Ayo ke sana cepat.
2: Iya, Neng.
1: Anjani, kenapa kau galak sekali?
0: Orang seperti dia tidak perlu dikasihani. Sebab jika kita lengah, dia akan menjadi musuh yang sangat berbahaya. Dia mau membunuh kita dari belakang.
1: Tapi aku kasihan, Anjani.
0: Sama, Danti. Aku juga kasihan. Tapi bagaimana jika suatu ketika dia berusaha membunuh kita? Apakah bukan kita sendiri yang salah?
1: Iya, betul.
0: Nah, oleh karena itulah, kita tidak usah terlalu memikirkan yang dulu. Biarkan saja. Nanti juga dia akan terbiasa dengan tangan terikat seperti itu. Bukankah sesungguhnya dia adalah seorang jago silat?
1: Iya. Aku tadi sempat juga dibuat kewalahan.
0: Nah, itulah. Kita tidak perlu khawatir. Dia bisa melindungi diri sendiri. Percayalah, Danti.
1: Ya, baiklah. Lalu akan kita apakan laki-laki itu?
0: Tidak. Aku hanya penasaran. Seperti apa sebenarnya kelompok para perampok yang berkeliaran dan menjadi perusuh di wilayah ini?
1: Sebenarnya hal seperti ini tidak perlu kita selidiki. Tapi ya, tidak apa. Sebab aku juga penasaran pada mereka.
0: Kau juga ingin tahu, bukan?
1: Iya. Sebab sejak dulu hingga sekarang, mereka selalu membuat kerusuhan di sini. Nah, inilah yang harus aku ketahui. Ya, sekalian.
0: Sebab kapan lagi kita akan menyelidiki kalau tidak saat sekarang ini?
1: Iya.
0: Tunggu dulu.
1: Ada apa, Anjani?
0: Coba perhatikan olehmu. Kemana dia? Sejak kita suruh ke sana, mendadak tidak ada lagi suaranya.
1: Apa mungkin dia melarikan diri?
0: Aku tidak yakin. Ayo kita cari dia.
1: Baik.
0: Ayanti, aku tidak melihat di mana dia.
1: Iya, aku juga belum menemukannya.
0: Padahal tadi dia ada di bawah pohon ini.
1: Iya. Apakah tidak mungkin dia melarikan diri?
0: Tidak. Itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Tidak masuk di akal. Sebab dia dalam keadaan terikat dengan tangan di belakang. Bukankah itu suatu kerepotan tersendiri?
1: Iya. Lalu kalau demikian, kemana dia? Apakah dia menghilang begitu saja seperti setan?
0: Entahlah. Tapi aku yakin dia masih ada di sekitar sini.
1: Sebentar, Anjani.
0: Iya.
1: Kalau menurut pendapatku, apakah tidak mungkin ada orang lain lagi yang menyelamatkannya?
0: Ya, bisa juga. Tapi, masa kita sampai tidak mengetahui kedatangannya? Memangnya dia mempunyai ilmu apa?
1: Itulah yang membuat aku tidak percaya.
0: Danti, kalau demikian berarti kita berdua sedang berhadapan dengan seorang tokoh yang sangat sakti, sangat lihai. Dan tentunya dia memiliki ilmu yang bukan main hebatnya.
1: Iya, kita harus waspada, Anjani.
0: Ya.
1: Anjani, siapa tahu dia nekat.
0: Maksudmu?
1: Lihatlah ke belakang sana. Nah, bukankah di situ, tidak jauh dari sini ada sebuah jurang?
0: Oh iya, betul.
1: Nah, siapa tahu laki-laki itu nekat masuk jurang.
0: Betul juga, Kodante.
1: Sebaiknya kita lihat saja, apakah ada tanda-tanda atau tidak.
0: Iya, baik.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
4: Masalah 10 tahun kita tabak Kecamatan Buko. Penyakit saya asam urat, mah, gula dengan mata. Sudah enak, dirasa perasaan sudah enak, tidak lagi pusing. Semuanya sudah enak yang dirasa. Makanan kangkung, kacang panjang, kol, tidak bisa saya makan. Semua itu, pedis ulu hati. Sudah biasa saja, sudah boleh makan kangkung, sayur-sayuran yang dilarang sudah bisa dimakan semua. Sudah 2 botol.
3: Dapatkan B7 Bio Aktiva, Bio 7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853 888 91003.

0: tidak ada bekas-bekasnya.
1: Iya ya.
0: Keparat. Kalau begitu kita sedang dipermainkannya. Kurang ngajar.
1: Sudahlah Anjani, sebaiknya tidak usah kita urusi dia. Ya, pantas juga apabila dia melarikan diri. Mungkin dia sangat ketakutan.
0: Maksudmu?
1: Ya, siapa tahu. Dia pikir kita akan menghabisinya. Kita akan menyiksanya.
0: Iya ya. Tapi aku sesungguhnya sangat penasaran sekali.
1: Alah, sudahlah. Ayo, kita teruskan saja perjalanan kita. Terlambat, gara-gara laki-laki jelek.
0: Biar, aku sumpahi agar dia dimangsa binatang buas.
1: Iya, biar dia habis dikoyak-koyak macan. Ayo, kita pergi.
0: Ayo, Danti. Ayo, Danti. Tunggu apa lagi?
1: Tunggu dulu, Anjani.
0: Ada apa?
1: Coba, coba kau perhatikan di balik semak di jurang itu.
0: Yang itu?
1: Iya.
0: Sepertinya rumput-rumput itu bergerak.
1: Iya, walaupun gerakannya sangat halus.
0: Iya. Kalau demikian, aku bisa memastikan pasti laki-laki keparat itu bersembunyi di balik semak-semak itu. Biar akan ku hajar dengan pukulan jarak jauhku.
1: Anjani, tunggu dulu.
0: Ada apa?
1: Jangan, Anjani.
0: Kenapa, Danti?
1: Aku khawatir jika betul dia bersembunyi di situ.
0: Lalu?
1: Kalau kau lakukan dengan pukulan jarak jauh, pasti dia akan mati. Dia akan hancur.
0: Biar saja. Aku sudah sangat kesal dengan laki-laki seperti itu.
1: Iya, tapi tindakan seperti itu bukanlah tindakan jiwa kita. Bukankah guru tidak pernah menganjurkan pada murid-muridnya untuk menyerang musuh yang tak berdaya?
2: Hai, laki-laki jelek. Kalau kau masih tetap bersembunyi di situ, maka jangan salahkan aku apabila aku menghancurkan dengan pukulan-pukulanku.
0: Coba aku perhatikan, Dante. Apakah dia mau keluar dengan begitu saja? Tidak, bukan?
2: Hei! Keluar kau!
0: Aku tunggu sampai dia keluar dalam beberapa saat. Tapi jika dia tetap saja masih bersembunyi, maka aku akan melaksanakan niatku.
1: Benar-benar laki-laki edan dia.
2: Kuhitung sampai tiga. Apabila kau tidak juga mau keluar, maka kau akan segera mampus. Satu.
3: Hei, keluar kau.
2: Dua.
3: Gila.
2: Keluar kau.
3: Tiga.
2: Hei, keluar.
4: Jangan, Neng.
1: Tahan dulu, Anjani. Jangan, biarkan dia.
0: Keparat. Membuat aku semakin jengkel saja.
4: Ampun, Neng. Jangan, ampun.
1: Benar dugaanku. Laki-laki yang semula kuduga sangat sakti dan hebat ini, ternyata sekarang ketahuan bahwa dia adalah laki-laki pengecut, penakut.
4: Ampun, jangan, Neng.
0: Dasar orang hutan.
2: Keluar kau, cepat.
4: Baik, Neng, iya.
0: Kurang ajar, membuat aku jengkel saja. Ayo cepat, Neng.
4: Iya, Neng, iya.
0: Dan segera kau tunjukkan di mana sarang kalian.
4: Iya, coba ingat.
5: Langsung saja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 3 jawaban teratas di papan. Sering, swing. Pertinyi ini. Pertinyi. Jamu tetes herbal apa yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit?
6: Bioaktiva.
5: Bioaktiva. Ya. Oke. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan.
7: Bio7.
5: Bio7. Ada enggak ya kira-kira? Survei membuktikan.
8: Bio Maringa.
5: Baik. Kita lihat sama-sama apakah ada di 3 survei di atas. Survei membuktikan.
9: Memang benar, survei membuktikan 3 varian jamu tetes dari PT Unimic Power dengan kandungan herbal alami dan berjuta manfaat mampu meregenerasi sel dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bio Activa, Bio 7, dan Bio Moringa. Nutrisi herbal, double formula, double khasiatnya. Menyehatkan keluarga Indonesia.
10: Dapatkan Bio Activa, Bio 7,
6: Bio Moringa dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
7: Kok agak cepat sedikit jalannya? Jangan lembek seperti kurang makan. Ayo!
4: Iya, baik, Neng.
7: Gara-gara kamu, kami berdua jadi begini, tahu?
4: Iya.
7: Membuat susah orang lain saja.
4: Maaf, ampun, Neng.
7: Kau tahu? Gara-gara ulahmu, kuda-kuda kami jadi hilang.
4: Iya, maaf, Neng.
7: Sudah jalan.
4: Baik, Neng.
7: Nampaknya dia sangat letih. Biar saja. Sama dengan kita. Aku dan kau juga sangat lelah, bukan?
1: Iya.
7: Dan semuanya ini adalah ulahnya. Kalau tidak gara-gara dia, kukira kita tidak akan mengalami nasib seperti ini. Udah hilang. Dan kita menjadi repot lagi karena banyak masalah.
1: Iya. Aku letih sekali.
7: Heh, masih jauh tempatmu.
4: Masih, Neng. Di sebelah sana bukit itu, Neng.
7: Keparat kau. Membuat orang semakin repot.
4: Saya juga letih, Neng.
7: Diam! Itu bukan urusanku.
4: Tapi
7: kenapa lagi? Kau yang membuat ulah seperti ini, kan?
4: Iya, Neng. Tapi kalau kita tidak beristirahat dulu, aduh, rasanya kita tidak mungkin bisa sampai di sana, Neng.
7: Alasan kau.
4: Tidak, Neng. Sungguh. Sebab kita harus mendaki Bukit Padas. Segala, Neng.
7: Apa?
4: Iya, Neng. Yang itu bukitnya, Neng.
1: Kalau begitu, sebaiknya kita istirahat saja dulu di sini, Anjani.
7: Baiklah.
8: Hah? Raden? Raden Permadi?
10: Apa kabar, Paman Gurinda?
8: Baik. Baik, Den. Ayo masuk.
11: Bu, Ibu, Den Permadi.
12: Den Permadi? Mana?
10: Apa kabar, Bi?
12: Aduh, Raden, lama sekali. Silakan masuk.
10: Terima kasih.

0: kedatangan Raden membuat hati saya berdebar-debar. Apakah ada perkembangan baru di Padangkara yang penting?
1: Ada. Ya, perkembangan yang jelek.
0: Perkembangan yang jelek?
1: Mengenai Anjani.
0: Anjani?
1: Saya kecewa terhadap Anjani.
0: Kecewa? Sebabnya apa, Raden?
1: Seharusnya dia sudah mulai bekerja, mempersiapkan rencana yang telah kita susun bersama. Tapi ternyata tidak. Malahan dia pergi.
0: Anjani pergi?
1: Iya.
0: Pergi kemana, Raden?
1: Jalan-jalan. Melancong.
0: Oh, kenapa Anjani seperti itu?
1: Kalau dia pergi untuk satu urusan penting yang ada hubungannya dengan kepentingan kita, tidak apa-apa. Tapi ini, plesiran untuk tujuan yang tidak pasti dan tidak bermanfaat.
0: Kenapa Anjani jadi seperti anak kecil? Kita sudah mulai kerja keras, memusatkan pikiran. Dia malah main-main.
1: Saya benar-benar kecewa.
0: Dengan siapa Anjani pergi?
1: Berdua dengan sahabatnya, Danti. Itulah makanya saya datang ke sini untuk mengadukan perihal Anjani.
0: Mungkin tanpa setahu kita, diam-diam Anjani mengadakan hubungan dengan orang-orang Madangkara. Kalau itu benar, wah, bisa berbahaya. Rencana kita bisa gagal sebelum waktunya.
1: Hal itu saya belum tahu pasti. Tapi sebaiknya mulai sekarang, kita harus berhati-hati. Karena mungkin saja Anjani akan berkhianat kepada kita.
0: Untuk menjaga segala kemungkinan, bagaimana kalau Raden mencari Anjani?
1: Mencari Anjani?
0: Iya. Sekaligus menyelidiki dia. Ya, kalau-kalau perginya itu untuk membocorkan rahasia kita kepada orang-orang Madangkara. Sebab Anjani sangat dekat dengan Raden Bentar. Bahkan di antara mereka pernah terjalin percintaan.
1: Saya tidak punya niat sedikit pun untuk membuntuti Anjani. Karena saya akan mencari Garnis.
0: Mencari Garnis?
1: Ya.
0: Memangnya Garnis tidak ada di Madangkara?
1: Tidak ada. Dia sedang mengejar-ngejar Adipati Pulungan yang memberontak.
0: Wah, kalau begitu, di Madangkara telah terjadi pemberontakan.
1: Betul, Paman Gurinda. Tapi sudah berhasil ditumpas. Ya, tapi pemimpinnya, yaitu Adipati Pulungan, berhasil meloloskan diri. Prabu Wanapati menugaskan Garnis mengejar Adipati Pulungan itu. Untuk itulah, saya minta bantuan Paman. Suruhlah salah seorang kepercayaan kita untuk membuntuti Anjani.
0: Ya. Baik, Raden. Saya punya seorang kepercayaan. Namanya Kalantaka. Seorang pemuda yang gesit dan tangkas. Punya ilmu silat yang hebat. Dialah yang akan saya suruh membuntuti Anjani.
2: Oh ya, kalau tidak salah, kau tadi mengatakan bahwa kau diperintah. Betul begitu?
3: Iya, Neng. Betul.
2: Lalu siapa yang memerintahmu? Kenapa? Kau ragu-ragu atau tidak mau menyebutkan?
3: Oleh ketua saya, Neng.
2: Apakah perintahnya hanya untuk merampok, membega?
3: Iya, betul.
2: Tapi mengapa kau hanya seorang diri? Mengapa kau tidak ada teman lainnya?
3: Bukan begitu, Neng. Tapi semuanya sudah mendapat tugas masing-masing.
4: Tapi mengapa kau memaksa kami untuk memberikan apa saja yang kami miliki? Termasuk kuda?
3: Iya, sebab pesan ketua, jika harta tidak dapat, maka bila korban saya adalah laki-laki, dia harus disiksa, Neng. Tapi jika yang menjadi sasaran adalah wanita seperti Neng-Neng ini, maka saya harus berhasil membawanya untuk menghadapkan kepada ketua.
2: Untuk apa itu?
3: Saya tidak pernah mengerti, Neng.
4: Begitu rupanya, ya?
3: Iya, betul. Begitu, Neng.
4: Apakah kau sering mendapatkan korban para wanita? Kenapa? Kau takut mengatakannya?
3: Bagaimana ya? Saya sudah tidak ingat, Neng.
4: Kalau begitu, sudah cukup banyak ya?
3: Kalau saya, mungkin baru 3 orang, Neng.
4: Lumayan juga. Lalu setelah para wanita itu diserahkan, apakah untuk selanjutnya menjadi penghuni tetap di sana atau dikembalikan lagi?
3: Mereka semua masih ada di sana, Neng. Hanya ada 2 orang yang mati, Neng.
4: Oh ya?
3: Iya.
4: Apakah mereka mati disiksa? Atau mungkin bertarung?
3: Saya tidak paham, Neng.
4: Iya, iya. Bisa jadi mereka disiksa.
2: Apakah ketua kelompokmu itu tidak pernah mempunyai seorang istri?
3: Tidak, Neng.
4: Pantas kalau begitu.
2: Heh, kau bisa silat dari mana?
3: Sebelum saya diturunkan untuk mencari mangsa, saya diajarkan beberapa ilmu silat, Neng. Ya, sebab kalau tidak begitu, ya, seperti sekarang inilah nasib saya. Saya dapat dikalahkan oleh lawan, dan saya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya nantinya.
2: Begitu ya?
3: Iya, Neng. Maka saya minta pada Neng, kalau Neng memang merasa kasihan pada saya, biarkanlah saya pergi, Neng. Saya ingin bebas. Saya tidak ingin kembali ke sana dengan keadaan seperti ini, Neng. Sebab saya takut dibunuh, Neng.
2: Mengapa menjadi begitu pengecut? Bukankah pekerjaanmu selama ini selalu mengganggu dan mengusik ketenangan orang?
3: Iya, Neng. Tapi saya takut dibunuh, Neng.
2: Hah? Masa seorang seperti kau ini takut dibunuh?
3: Sungguh, Neng. Saya tidak mau dibunuh.
2: Sudah. Itu nanti saja. Bagaimana keputusan kami? Apakah kau akan kubebaskan atau tidak? Ya, kau lihat saja nanti.
3: Tapi saya takut dibunuh, Neng.
2: Sudahlah. Ayo, kita jalan lagi. Jangan terlalu lama kita istirahat. Sebab bisa tambah lama nanti kita sampai di sana. Ayo.
3: Neng, saya...
2: Ayo jalan lagi.

0: yang mana tempatnya?
1: Oh, di puncak Bukit Batu itu, Neng.
0: Jadi kita naik ke sana pakai apa?
1: Selama ini saya hanya menggunakan kepandaian saya, Neng.
0: Kalau begitu, kau bukanlah orang-orang biasa. Kau tentunya bisa menggunakan ilmu meringankan tubuh secara sempurna, bukan?
1: Tidak. Saya hanya menggunakan tali biasa saja, Neng.
2: Tali?
1: Iya.
2: Setinggi ini?
1: Iya. Tali yang terbuat dari akar-akaran, lalu disambung-sambung antara satu yang lain dengan yang lain. Kemudian diikatkan ke salah satu batang kayu yang kuat. Nah, dengan demikian, saya bisa naik melalui tambang itu, Neng.
2: Jadi begitu ya?
1: Iya, Neng.
2: Ya, sudah. Sekarang kamu naik saja dulu. Lalu aku dan temanku ini akan menyusul. Ayo.
1: Wah, Neng. Apa tidak bisa kalau Neng sendiri saja? Sebab...
2: Kenapa? Kau takut dibunuh?
1: Iya, Neng. Sungguh. Sebab saya sudah melakukan kesalahan yang kedua kalinya, Neng.
2: Maksudnya?
1: Saya tidak berhasil membawa seorang wanita pun atau harta. Tapi malah membawa Neng-Neng berdua sebagai musuh. Percaya sama saya. Saya pasti langsung akan menjadi mayat di sana, Neng.
0: Pengecut.
1: Saya kan sudah memberitahu semuanya tentang rahasia di sini, Neng. Masa tidak percaya?
0: Bukan begitu. Tapi aku masih sangsi akan keteranganmu. Aku agak ragu.
1: Maksudnya saya bohong begitu?
2: Iya. Kau berusaha mendustai kami.
1: Tidak, Neng. Sungguh, saya tidak berdusta. Saya berkata yang sebenarnya, Neng.
0: Iya. Kata-katamu memang begitu. Tapi aku kan tidak tahu bagaimana hatimu yang sebenarnya.
1: Sungguh, saya tidak berbohong.
2: Alah, sudahlah. Ayo, kau jalan naik dulu.
0: Biar aku nanti menyusul di belakangmu.
1: Bisa celaka aku. Bisa mampus aku.
2: Ayo jalan, dan cepat naik. Kenapa malah hanya bengong saja? Ayo. Ayo cepat.
0: Minggir, Kodante. Kalau dia tetap membangkang juga, aku akan segera menghajarnya.
2: Jalan, cepat naik.
1: Tapi tangan saya kan diikat begini, Neng. Mana mungkin saya bisa melakukannya jika dalam keadaan seperti ini, Neng.
0: Aku lupa. Biar aku saja yang membukanya. Nah, sudah. Sudah aku buka ikatan tanganmu. Sekarang ayo naik.
1: Baik.

0: Laki-laki itu sudah naik agak tinggi. Biarkan saja dulu. Nanti kalau sudah hampir sampai di atas, kita menyusulnya dengan ilmu meringankan tubuh.
1: Iya, baik.
0: Akan kuobrak-abrik sarang para perampok itu. Kita sudah melewati dataran padang ilalang di bawah kaki Gunung Lancang.
2: Masih jauh ke Bukit Kapas, tempat tinggal Kidanta.
0: Tiga hari lagi kita sampai.
2: Iya. Yeah.
3: Berhenti!
0: Siapa itu yang berteriak-teriak? Berdiri di depan sana itu. Banyak sekali.
2: Kita dikepung.
0: Belasan orang bermunculan dari segala arah dan mengepung kita dengan ketat.
2: Kelihatannya mereka perampok.
0: Ada-ada saja. Sedang ada pekerjaan penting, ketemu gerombolan perampok.
3: Serahkan barang kalian, uang, perhiasan, dan pakaian. Baru kalian boleh pergi.
2: Bukan main. Galak banget.
4: Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda.
5: Masa apa, Bu?
6: Oseng-oseng jeruan sapi, Pak.
5: Weh, presek. Tak ngodok telo weh.
6: Kan yo rasa bendino. Ibu ki yo rutin lho ngombe Hazafit. Esok, awan, bengi, saben ngombe rong kapsul.
5: Rutin, gak telat. Tapi yen masakmu jeruan lah yo podo wae. Wis ngejak ndang bubaran.
6: Asline yo gak popo, Pak. Asal ora berlebihan wae. Diimbangi karo olahraga lan aja lali lho Pak ngombe Hazafite sedina ping 3.

0: kolesterolipun inggil, asam urat, rematik, diabetes, darah tinggi lan darah rendah, uga nyegah serangan jantung lan stroke. Pramila menika, monggo-monggo sami ngunjuk mawon kapsul herbal Hazafit. Cekap kalih ngantos 3 kapsul sedinten kaping 3. Ngunjuk Hazafit, awak fit, semangat golek duit.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan, sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Jombor, di rumah seorang konsumen kapsul herbal Azafit yang sudah merasakan manfaatnya. Langsung saja kita tanya-tanya dengan beliau. Derek Tepang, Bapak paring asmo sinten?
1: Nami kulo Arif saking Jombor, Kabupaten Semarang.
0: Yuswon jenengan pinten Pak saat niki?
1: Saat niki umur kulo bun sampun 45 tahun.
0: Saat derenge jenengan gerah nopo to? Nopo sing diraos ge?
1: Saat derenge saben tangi tilem niku nek enjang awake kados digebegi niku lho Pak.
0: Lah sampun nate periksa ten dokter nopo puskesmas itu?
1: Kulo nyobi cek teng niku napa nang iku apotek ternyata kolesterol kali asam urat kulo niku dhuwur banget.
0: Lah ngertos Azafit niku sing pundi?
1: Pas teng mobil kulo mireng niku napa iklan kapsul minyak habat sudah Azafit niku lho. Terus kulo tumbas teng apotek.
0: Oh, lah caranipun jenengan ngunjuk pripun?
1: Langsung neng kulo ngunjuk tiga tiga kali sehari lah kok tangi turun niku awake njur kepenak niki.
0: Pun cek malih ke apotek dereng.
1: Masaran kula terus teng apotek malih kula cek alhamdulillah pun normal sedoyo asam urat kalih niku nek.
0: Kula nyuwun pesen kangge pendengar radio ingkang sak menika nembe mirengke jenengan kersane saged mantun kados jenengan.
1: Monggo sederek-sederek ingkang nembe mirengke radio unjuk Azafit kersane awake sehat. Minum Azafit tubuh kembali fit.
0: Oke pendengar, demikian cerita pengalaman dari Pak Arif yang sudah sembuh dari penyakitnya setelah minum kapsul herbal Azafit. Segera dapatkan Azafit di apotek atau gerai sehat yang disebutkan di radio ini.

Sandiwara Radio yang telah menjadi legenda akan datang kembali menyapa para pendengar setianya. Kisah perjalanan Brahma Kumbara, Raja Madangkara, yang menjadi saksi pertikaian antara Kerajaan Sunda Galuh dan Kerajaan Majapahit dalam peristiwa Perang Buban yang terjadi tahun 1357 Masehi. Yang dalam bahasa Sanskerta disebut Tahun Saka, 9 kuda, sayap bumi.

0: kakek tua ini punya keluhan komplikasinya, sakit jantung, darah tinggi, dan juga diabetes.
1: Sabar, Kisana.
0: Tolong.
1: Aku akan coba carikan.
0: Baik, Nyai. Baik, terima kasih, Nyai.
1: Kisana,
0: iya.
1: Ini aku bawakan ada kulit manggis, bunga krisan, daun salam, ada bawang putih serta ada gambir dari gunung barat sana, Kisana.
0: Memang benar, Nyai.
1: Terus?
0: Tapi apakah tidak ada yang lebih praktis lagi, Nyai?
1: Hah? 08, ya. Halo, Kakak.
2: Halo.
1: Kakak, ini Krodit, Kakak. Segera datang, ada yang sakit, Kakak.
2: Baik, aku akan segera ke sana.
3: Hai, Nyai.
0: Syukurlah Adipati datang.
4: Kisana, ya, ambilkan segelas air putih.
5: Terima kasih Adipati.
0: Gusti Pati, apakah ini jamu tetes Bio 7 itu yang sudah terkenal di penjuru Nusantara?
4: Memang benar, kandungan kulit manggis, bunga krisan, daun salam, dan bawang putih, dahsyat dan manfaatnya ada di jamu tetes Bio 7.
6: Jamu tetes Bio 7 membantu menjaga daya tahan tubuh. Double formula, double khasiatnya.
7: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.

0: Saur Sepuh dalam kisah sepasang bola sepasang bola sepasang bola sepasang bola sepasang bola. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra.
1: Bukan Wahir, galak banget. Apa kau bilang?
2: Bicara jangan keras-keras. Aku patahkan batang lehermu baru tahu siapa kami ini.
1: Mau melawan ya? Jangan macam-macam sama aku, si Bungkal, pemimpin penyamun yang berkuasa di daerah ini. Siapa yang lewat di sini harus bayar upeti. Kalau tidak, nyawa kalian melayang. Kau dengar itu?
2: Parah.
3: Jalak harupat. Mereka bukan tandingan kita. Malu kalau harus bertarung dengan mereka, gerombolan perampok kelas Tri.
1: Apa kau bilang, bocah? Ayu, kami gerombolan perampok kelas Tri. Aku tampar mulutmu. Dengar, kami penyamun yang hebat, yang paling ditakuti. Lihat, anak buahku banyak, 20 orang. Ada apa anak buahku? Kenapa semua roboh?
3: Apa yang terjadi? Gerombolan perampok itu tiba-tiba berantakan, terbanting, menjerit-jerit, terlempar, dan berguling-guling di tanah, lalu semuanya terkapar.
2: Wah, gerombolan perampok itu keracunan makan talas gadum barangkali. Semuanya bergeletakan di tanah.
1: Hei, apa yang terjadi? Kenapa kalian jadi begini? Kenapa jadi begini?
4: Oi, oi. Jangan berteriak-teriak. Berisik.
3: Hah? Permadi? Permadi?
5: Apa kabar Den Ayu? Saya mencari Den Ayu ke sana kemari sampai kepala saya puyeng.
3: Permadi? Kamukah yang melakukan perbuatan itu?
5: Perbuatan yang mana Den Ayu?
3: Mengobrak-abrik gerombolan perampok itu.
5: Iya, benar. Benar Den Ayu. Saya.
3: Kenapa kau melakukan itu?
5: Mereka terlalu berisik, menjengkelkan.
1: Jadi kau yang menyerang anak buahku. Bocah bagus.
5: Wah, ini dia nih. Pasti kau pemimpin gerombolan perampok itu.
1: Bah, keparat! Kubur kau!
5: Nah, selamat tidur, kepala rampok.
3: Oh, hebat sekali kau, Permadi. Sekali gebrak, si Bungkang pemimpin gerombolan perampok itu ditangkap, dilemparkan, lalu terbanting ke semak belukar.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
7: Nama saya Pak Jari, alamat Sabgawen Kedungunip Kalongan. Tadinya saya mengeluh penyakit saya pinggang, terasa nyeri sekali. Kalau duduk lama sekali mau bangun itu susah setengah mati itu. Lantas saya beli Bio7 nyoba. Alhamdulillah kok ya, penyakit saya sembuh itu. Makanya masih habis satu botol. Terima kasih Bio7.
6: Dapatkan Bio Aktiva, Bio7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
5: Kalau hanya menghadapi perampok kelas terisi, saya berani. Tapi kalau menghadapi pendekar yang hebat, ya saya yang lari.
3: Jalak Tandang, Jalak Satar, perkenalkan, ini temanku Permadi.
8: Saya Jalak Harupat.
9: Jalak Tandang.
10: Jalak Satar.
5: Wah, saya sangat gembira dapat berkenalan dengan orang-orang gagah dari Madangkara.
3: Permadi, kenapa kau menyusul aku?
5: Saya kangen. Kangen sekali kepada Den Ayu.
3: Ada para jawara. Malu aku.
5: Mereka maklum kok. Tuh, mereka berjalan ke sana menjauhi kita. Di Madangkara saja, satu hari tidak ketemu dengan Den Ayu, rasanya setahun. Apalagi sekarang, hampir satu bulan. Waduh, rasanya seperti apa hati saya ini. Makanya saya nekat akan mencari Den Ayu sampai ketemu.
3: Tapi pengembaraanku kali ini bukan untuk melancong, Permadi. Melainkan aku mengemban tugas yang sangat berat dari Prabu Wanapati, yaitu menangkap pemberontak. Perjalananku sangat berbahaya.
5: Saya tidak takut. Sebab Den Ayu seorang tokoh rimba persilatan yang sangat dikjaya.
3: Jadi, kau mau ikut dengan aku?
5: Kemanapun Den Ayu pergi, saya akan ikut terus. Sampai kemana dan sampai kapan, saya tidak mau berpisah dengan Den Ayu.
3: Baiklah, ayo kita berangkat. Oh,
5: terima kasih Den Ayu atas kebaikan Den Ayu yang memperbolehkan saya turut serta di dalam pengembaraan ini.

0: lagi, Paman Gurinda.
1: Kalantaka, sini, cepat.
0: Ada sesuatu yang penting, Paman. Saya dipanggil pagi-pagi sekali.
1: Iya, ada tugas untukmu.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Pergi ke Madangkara menemui Raden Permadi?
1: Bukan.
0: Lalu?
1: Permadi ke sini.
0: Raden Permadi ke sini? Kapan?
1: Kemarin.
0: Oh, iya.
1: Dia melaporkan keadaan Anjani. Yang dinilai oleh Permadi bahwa Anjani akan berkhianat.
0: Anjani berkhianat? Anjani anak Lasmini yang tinggalnya di keraton Taman Indraloka?
1: Iya, benar. Nah, tugas kamu memata-matai Anjani.
0: Iya, jadi saya harus pergi ke keraton Taman Indraloka di lembah Gunung Timbang?
1: Tidak ke sana. Sebab Anjani tidak berada di keraton Taman Indraloka.
0: Lalu, ada di mana, Paman?
1: Dia pergi ke padepokan Bukit Putih, berdua dengan sahabatnya, yaitu Danti.
0: Di mana padepokan Bukit Putih itu, Paman Gurinda? Saya tidak tahu.
1: Itu adalah tugasmu. Terserah kamu. Caranya bagaimana untuk bisa tahu di mana letaknya padepokan Bukit Putih itu.
0: Iya, Paman. Apa saja yang harus saya lakukan?
1: Tugasmu hanya memata-matai saja, lain tidak. Jadi jangan melakukan tindakan yang memancing keributan. Apalagi bentrok dengan Anjani. Sama sekali jangan.
0: Iya.
1: Kau harus tahu, Anjani pergi kemana saja. Artinya tempat-tempat yang dikunjungi oleh Anjani harus kau ingat. Lalu menemui siapa saja.
0: Ya,
1: dan apa saja yang dibicarakan oleh Anjani dengan orang-orang yang ditemuinya.
0: Iya, Paman.
1: Lalu amati terus. Kemana Anjani pergi, kau harus membuntutinya terus-menerus. Apa saja tingkah lakunya, kau intai. Tapi kalau dia sedang mandi, atau buang air besar, itu tidak perlu kau intai. Nah, berangkatlah.

0: Oh, ini pensil ya, Bu?
1: Iya, sayang. Itu pensil.
0: Pensil buat nulis ya, Bu?
1: Iya, pensil pasti buat nulis lah. Kalau adik sekolah, nulis pakai pensil, kan?
0: Montor itu kok bisa jalan ya, Bu?
1: Ya, kan ada mesinnya. Jadi bisa jalan.
0: Bu, burung kok bisa terbang loh, Bu?
1: Bisa dong. Kan punya saya.
0: Aku juga pengen bisa terbang.
1: Wow, adek hebat dong pengen bisa terbang.
2: Anak Anda banyak bertanya, itu adalah pertanda tingginya keingintahuan mereka. Anak yang banyak ingin tahu, pertanda mereka cerdas. Pasti ingin tahu putra dan putri Anda cerdas kan? Beri mereka IQ-ku. Adalah suplemen vitamin yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak anak secara maksimal. Menambah jumlah syaraf pada jaringan otak, bisa memberikan kekebalan tubuh pada anak dan bisa mengobati berbagai penyakit. IQ-ku bisa diberikan pada anak mulai dari umur 1 tahun. Rasanya yang manis mempermudah Anda saat memberikannya pada anak-anak. Ingat, setiap anak memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, tergantung dari kepedulian orang tuanya.
3: Halo, halo. Aku Safia. Aku sedang menggang IQ-ku.
4: Apa?
3: IQ-ku. Berapa mu? Harga 100.000 rupiah. Dapatkan di Radio Galaksika. Hanya di Galaksika. Aku Safia. Jangan lupa minum.

0: bagaimana? Sangat mustahil, bukan?
1: Ya, di tengah belantara dan di puncak sebuah bukit yang demikian tinggi, terdapat perkampungan dan penduduknya cukup lumayan.
0: Iya, cuma sayangnya semua penghuni tempat ini adalah para perampok.
1: Ya.
0: Bagaimana? Apakah kita akan selalu bersembunyi di sini? Atau langsung mencari ketua mereka, terus langsung menghajarnya?
1: Kau jangan bertindak ceroboh. Salah-salah, nyawa kita berdua akan segera melayang.
0: Iya ya.
1: Untuk sementara kita tetap saja di sini, bersembunyi sambil mengintai apa saja yang mereka kerjakan di sini.
0: Iya.
1: Lalu bangunan mana yang dijadikan tempat peristirahatan ketua mereka?
0: Iya. Lalu setelah kita mengetahuinya, baru kita bertindak, begitu?
1: Tidak juga.
0: Hah? Lalu untuk apa kita bersusah payah dan membuang waktu segala macam kalau tidak menumpas mereka, Anjani?
1: Ya, memang kita akan menumpas mereka, tapi tidak secepat itu. Kita tentunya harus mengenal seluk-beluk daerah ini segala macam.
0: Lama sekali, Anjani. Waktu kita terbuang begitu saja, terbuang percuma nanti. Dan belum lagi pria itu. Bagaimana jika dia sampai berteriak-teriak sesukanya sendiri dan mengatakan pada teman-temannya bahwa di sekitar sini ada kita?
1: Kau tidak perlu cemaskan dia. Dia sudah aku bereskan.
0: Jadi kau membunuhnya?
1: Kau lihat sendiri saja di dinding batu sebelah sana.
0: Rupanya Anjani sudah memotong aliran darahnya sehingga laki-laki ini tertidur.
1: Bagaimana, Danti? Bagus, bagus sekali. Nah, kalau sudah begitu, kau percaya bukan bahwa kita merasa lebih leluasa lagi bertindak?
0: Iya.
1: Tenang, ada seseorang menuju kemari.
0: Iya.
1: Nah, orang itu sudah pergi menjauh.
0: Ternyata di sini penjaganya demikian ketat.
1: Iya. Ada seorang yang sengaja bertugas sebagai pengawas keamanan. Kerjanya mondar-mandir sambil matanya terus-menerus menyapu segala arah.
0: Iya, seperti orang yang baru saja itu. Dia bertugas sebagai pengawas keamanan.
1: Iya.
0: Anjani, coba kau perhatikan bangunan kecil tapi bagus itu.
1: Di ujung sana?
0: Iya.
1: Iya. Ada apa rupanya?
0: Aku berpendapat di sanalah ketua kelompok ini berdiam.
1: Iya, aku juga sependapat denganmu.
0: Lalu yang di ujung sebelah sana?
1: Iya. Bisa juga sebagai penyimpanan barang-barang mereka. Ya, juga bisa sebagai tempat tinggal para prajurit mereka.
0: Tidak, aku tidak yakin.
1: Maksudmu?
0: Di sini kukira tidak ada prajurit.
1: Kenapa kau berpendapat begitu?
0: Coba kau perhatikan, Anjani. Bukankah sejak tadi kita di sini, tapi tidak melihat adanya pasukan? Atau, ya, seseorang yang berlaku seperti itu?
1: Lihat.
0: Apa?
1: Dari bangunan yang agak besar itu, keluar beberapa orang laki-laki yang bertampang seram. Oh, mau kemana mereka?
0: Mungkinkah mereka adalah bagian kekuatan pertahanan kelompok ini?
1: Bisa saja, Danti.
0: Aneh dan agak unik juga. Sebuah perkumpulan perampok mempunyai cara pengaturan yang tidak kalah hebat dengan sebuah kerajaan.
1: Iya, semua mungkin menjaga kelancaran.
0: Iya, bisa juga.
1: Nah, mereka mulai menuju ke bawah tebing ini. Kalau begitu, aku yakin mungkin mereka berusaha mencari salah satu temannya yang hilang.
0: Laki-laki yang kau tutup itu maksudmu?
1: Iya. Sebab kalau tugas laki-laki itu sebagai pencari kaum wanita, tentunya dia adalah salah satu orang penting juga di antara kelompok ini.
0: Iya ya.
1: Nah, sebentar lagi hari akan mulai malam. Ayo, saat itulah nanti kita harus segera bertindak.

0: mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Obat tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS atau WhatsApp 0853-888-9103.

0: sabar. Nanti jika malam sudah benar-benar gelap, nah, pada saat itulah kita bertindak.
1: Iya.
0: Perhatikan, di depan bangunan kecil itu kini berdiri tegak seorang laki-laki dengan senjata yang selalu siap di tangan kanannya.
1: Iya. Berarti dia sedang menjaga tempat itu. Wah, untung kita terlindung dari penglihatan mereka. Kalau tidak, mungkin mereka tanpa pikir lagi, begitu tahu ada orang asing di sini, langsung saja menyerbu ke arah kita.
0: Iya, dan kita beruntung bisa bersembunyi di sini, terhalang oleh batu besar ini dan juga tertutup daun-daun kecil ini.
1: Iya.
0: Nah, sekarang malam sudah mulai gelap. Sebaiknya, sekarang kita segera menyelidiki tempat ini.

Candy. Lihat. Aku hampir tidak percaya. Tapi aku melihatnya sendiri.

0: si ketua kelompok di sini adalah seorang yang gila. Ku jangan sekarang. Iya, maaf. Aku nafsu sekali. Ingin segera memecahkan batu kepalanya.
1: Sabar dulu, Danti. Aku juga sudah demikian nafsu. Tapi, jangan sampai tindakan kita ini menjadi sia-sia saja.
0: Iya.
1: Pikirkan dulu segala kemungkinan akibatnya.
0: Lalu, apa yang harus kita lakukan, Anjani?
1: Danti, masih ada 4 bangunan lagi yang belum kita selidiki.
0: Jadi, kita akan selidiki sekarang?
1: Iya.

0: Mereka semuanya sedang berlatih pernapasan. Iya. Tapi kenapa tidak ada yang memimpin? Entahlah. Aku juga sedang mencari-cari di mana yang melatih.
1: Menurutku, apakah yang dinamakan ketua juga merangkap sebagai guru?
0: Dalam kelompok seperti ini, biasanya iya. Ketua merangkap sebagai guru. Tapi di sini, entahlah. Aku tidak melihat di mana ketua mereka.
1: Atau mungkin ini adalah latihan rutin aja nih?
0: Maksudmu, mereka latihan tanpa guru lagi begitu?
1: Iya.
0: Iya, bisa juga.
1: Anjani, latihannya menarik sekali ya.
0: Maksudmu?
1: Coba perhatikan. Bukankah sejak berlatih, tak seorang pun yang main-main? Mereka semua bersungguh-sungguh. Apalagi itu tuh. Tuh, yang di pojok sana. Sangat mengagumkan. Benar-benar bersungguh-sungguh.
0: Iya, yeah, itulah salah satu cara untuk maju.
1: Iya, cuma sayang, maju untuk merampok.
0: Tanti, diam kau. Gara-gara ketawamu, mereka semua curiga memandang ke arah luar. Menuju kemari tatapan mata mereka.
1: Wah, lalu bagaimana lagi kalau kita tidak lawan?
0: Ya, memang. Tapi bukankah beberapa bangunan lagi yang harus kita selidiki?
1: Iya, ya.
0: Nah, kalau begitu, kita sudah gagal lagi.
1: Belum, Anjani. Masih ada kesempatan.
0: Mereka semakin curiga. Wah, bahaya nih. Ayo, Danti. Cepat kita pergi ke bangunan sebelah sana. Cepat.
1: Ya. Anjani, kenapa tidak kita lawan saja sekalian?
0: Danti, sudah kukatakan, jangan tergesa-gesa dan jangan ceroboh, sebab jika sampai kita diketahui

0: kamu langsung dibunuh, masih enak. Tapi coba, kalau kau dijadikan seperti perempuan-perempuan tadi, mau?
1: Apa? Dijadikan pelampiasan biasa nafsu?
0: Iya, mau kau? Jangan sampai aku mengalaminya.
2: Lois, kulit kamu kok mengelupas gitu sih?
3: Iya nih, gara-gara salah pakai sabun wajah. Pertamanya sih bagus, bersih. Tapi lama-lama kayak gini.
2: Ih, ngeri Lois. Itu sabun wajahnya ada kandungan kimianya tuh.
3: Ah, nggak tahu ah.
2: Nih, pakai sabun wajahku aja.
3: Sabun kecantikan Orimaru, yakin aman?
2: Aman, bahan-bahan alami semua kok. Dan yang penting, nggak mengandung kimiawi berbahaya.
4: Stop, hentikan merusak sifat alami kulit Anda dengan pemakaian kosmetik yang tidak Anda sadari sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Pilih cara tepat untuk mendapatkan kulit bersih, sehat, putih, dan cantik. Orimaru Beauty Soap Collagen adalah sabun kecantikan dengan kandungan ekstrak sari beras alami plus kolagen, milk protein, olive oil, dan ekstrak aloe vera. Sabun kecantikan Orimaru mampu meremajakan kulit Anda, menghilangkan flek hitam, mengurangi dan menghilangkan jerawat, menyamarkan kerutan penuaan, mengecilkan pori-pori, serta membuat kulit tampil putih dan sehat alami 9 tahun lebih muda. 9 tahun lebih muda. Penggunaan sabun kecantikan Orimaru Kolagen juga dapat digunakan untuk pria dan juga wanita terdaftar di BPOM. Kulit putih dan sehat 9 tahun lebih muda. Orimaru Beauty Soap Kolagen, solusinya.
5: Tersedia hanya di Radio Andika FM Luwu, Galasika FM Toili, dan Salakan. Harga Rp35.000.

0: Jeng, sabar saja dulu. Sebab kita harus menyelidiki keadaan daerah ini.
1: Ya, kalau bagiku, daerah ini berada di atas bukit yang cukup tinggi. Sedangkan tempat yang sekarang menjadi tempat perkampungan perampok ini sebenarnya tidak luas, tapi cukup aman. Sebab letaknya berada di atas sebuah bukit.
0: Ya, lalu?
1: Ya, apabila kita mengadakan serangan sekarang, kita habiskan mereka. Jangan berikan kesempatan bagi mereka untuk lolos. Kita hajar dan kita gempur terus sampai tidak berdaya.
0: Perencanaan yang

0: akan kita serbu, yang kita serang adalah manusia. Orang-orang yang selama ini dididik dan dibina secara kejam. Dilatih berbagai ilmu agar mereka dapat mengatasi segala serangan yang datang.
1: Jadi mereka melawan?

Bukankah dengan demikian mereka akan kehilangan jejaknya? Memang gampang dan sangat mudah sekali kalau hanya kita lihat dengan cara seperti itu. Tapi kau jangan lupa, Dante, bahwa mereka adalah manusia. Mereka juga tidak mau dibunuh. Mereka juga sama seperti kita. Ingin selamat. Jadi pasti mereka akan berusaha menyelamatkan.

0: di tempat ini, lalu melanjutkan perjalanan kepada padepokan Bukit Putih.
1: Kau Dante, pikiranmu sudah pada Kakang Sentanu saja rupanya.
0: Bukan begitu, Anjani.
1: Nantilah, sabar dulu.

0: Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada apa-apa di sini.
1: Nah, sekarang mereka sudah pergi aja nih.
2: Ya, tapi mereka pasti tetap saja curiga.
1: Serang saja. Nanti jika mereka membalas dan memburu kita, lompat saja kemana kita suka.
2: Kok ini ada saja? Kau pikir kalau kita lompat meninggalkan tebing ini, apakah kita akan tiba di atas kasur yang empuk?
1: Maksudmu, Anjani?
2: Itulah sebabnya aku katakan. Sabar dulu, sebab di samping kita belum tahu dengan pasti. Juga kita tidak tahu keadaan sekeliling. Bisa mati dalam jurang kalau sampai salah. Sudah, besok malam saja. Sekarang kita mencari tempat perlindungan dulu.
1: Dalam keremangan seperti ini, kulihat betapa hebatnya ilmu Anjani. Dengan sekali sentak saja, dia sudah melesat cepat menuju ke atas bukit. Memang mengagumkan. Nah, sekarang aku harus segera menyusulnya.

0: Jalte Rosnia! Aduh, hentikan! Tolong! Bodoh kau! Kenapa kau tidak bisa membunuhnya?
1: Ampun, Ketua. Dia terlalu hebat. Terlalu sakti.
0: Kau yang bodoh! Kau tolong! Dia kan hanya perempuan, katamu. Masa kau kalah dengan mereka?
1: Saya tidak bisa menandinginya, Guru. Ilmunya Ketua.
0: Iya, karena kau bodoh. Kau hanya bisa makan dan mau enak-enakan saja.
1: Ampun, Ketua.
0: Lalu apa saja yang dia kerjakan?
1: Saya dipaksa untuk menunjukkan tempat ini, Ketua.
0: Apa katamu?
1: Saya dipaksa, Ketua. Ampun, saya tak berdaya, Tuan.
0: Kurang ajar kau, pengkhianat! Benar-benar bodoh!
1: Ampun, aduh, ampun.
0: Goblok! Kau tahu apa akibatnya, bukan?
1: Iya.
0: Kalau kau sudah tahu, tapi mengapa kau tidak langsung saja bunuh diri?
2: Ibu beli apa lagi, toh?
3: Ini loh, beli Bioaktiva.
2: Bioaktiva?
3: Iya, di era sekarang kesehatan butuh perhatian khusus loh, Pak. Dari bakteri, suhu, cuaca.
2: Belum lagi zat-zat makanan yang sering kita makan sehari-hari.
3: Betul, Pak. Kalau kekebalan tubuh atau sistem imun kita nggak kuat, segala penyakit berbahaya akan mudah hinggap.
4: Ekstra nutrisi herbal dalam bentuk tetes Bioaktiva peduli akan kesehatan Anda. Mengandung nutrisi rempah herbal terbaik Indonesia, membantu proses penyembuhan penyakit, memperbarui regenerasi sel. Bioaktiva memiliki kandungan utama multivitamin, protein, mineral, enzim, dan probiotik, berfungsi untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan stamina, vitalitas, dan sumber kecukupan nutrisi, yang juga berfungsi untuk membantu proses penyembuhan, pemulihan, dan meningkatkan sistem kekebalan alami tubuh.
5: Saya Deddy Mizwar. Untuk menjaga kesehatan dan memulihkan kondisi tubuh, jangan lupa minum Bioaktiva. Tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
3: Bener kan, Pak?
6: Tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
7: Dapatkan Bioaktiva, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
1: Ada kesempatan, Ketua.
0: Biar dia tahu rasa apa akibatnya berlaku ceroboh. Lalu kau ajak kemari dia.
1: Iya, Ketua. Sebab
0: dia memaksa dan kau tidak berdaya begitu.
1: Iya, Ketua.
0: Alasan yang dicari-cari.
1: Ampun, Ketua. Ampun.
0: Diam kau. Aku tidak suka mendengar salah satu anak buahku menangis seperti ini.
1: Iya, ampun, Ketua.
0: Lalu setelah kau tunjukkan tempat ini, apa saja yang dilakukannya?
1: Saya tidak tahu lagi, Ketua. Sebab saya langsung pingsan ketika itu.
0: Benar-benar bodoh kau. Menghadapi dua perempuan saja kau tidak becus. Goblok.
1: Iya, Ketua. Ampun.
0: Kau tahu apa yang akan terjadi jika tempat ini sampai diketahui orang? Apalagi orang pandai seperti yang kau katakan itu.
1: Iya.
0: Tempat ini akan diobrak-abrik, goblok. Tempat ini akan dihancurkan, termasuk kita semua.
1: Iya, Ketua.
0: Iya, apa? Apa? Apa?
1: Iya, tempat ini akan dihancurkan.
0: Dasar goblok! Tolong!
8: Nanti, laki-laki yang kemarin itu dihajar oleh ketuanya. Sampai muntah darah. Iya. Sungguh-sungguh biadab dia. Awas kau. Aku hajar kau sampai terkencing-kencing. Sabar dulu, Dante. Cepatlah kau bebaskan para tawanan wanita. Aku akan mengecoh mereka. Baik. Nah, nanti setelah mereka bebas, kita akan gempur para setan-setan ini. Baik, Anjani. Sekarang Dante sudah berada di sana. Dan sebentar lagi, pasti para tawan-tawanan akan bebas dari belenggu. Dan setelah itu, aku akan segera menerjang mereka.
0: Biar dia mampus. Aku tidak peduli dengan pengkhianat seperti dia. Aku harus mengerahkan anak buahku agar mencari dua perempuan itu.
8: Rupanya anak buahnya lah yang harus bertanggung jawab dalam hal ini.
0: Hei, kalian!
9: Siap!
0: Cepat kalian cari! Di mana adanya dua orang perempuan itu? Sebab diduga tempat kita ini sedang diincar oleh mereka. Kerjakan!
9: Siap!
8: Tidak usah dicari! Aku ada di sini!
0: Kurang ajar! Kau telah menghancurkan dinding papan bangunan ini. Awas kau!
8: Baru dinding seperti itu yang hancur. Kau sudah marah, tapi kau tidak memikirkan bagaimana perasaan hati orang yang kau hancurkan. Kau tidak merasakan bagaimana sakitnya badan yang kau siksa seperti dia ini.
0: Diam kau! Itu bukan urusanmu. Cepat katakan, siapa kau dan ada perlu apa kau?
8: Maaf, itu bukan urusanmu.
0: Kurang ajar kau. Kau akan tahu bagaimana aku kalau sudah marah.
2: Bukan sekali perempuan itu. Dia bisa menghindari dengan gerakan-gerakan yang begitu lincah dan gesit. Tubuhnya nampak sangat lemah.
8: Ayo, bangunlah kau. Kau jangan tiduran seperti itu.
0: Kurang ajar kau. Kau akan kurobek-robek dan kupanggang. Kurang ajar kau. Siapa kau?
8: Apakah itu penting?
0: Kau sangat tangguh. Tapi aku belum dan tidak akan pernah kau kalahkan. Kau akan merasakan bagaimana hebatnya jurusku kali ini.
2: Bukan main. Ilmu apa lagi yang dikeluarkan oleh ketua? Betapa hebatnya. Tubuhnya berputar seperti itu. Dia mendadak hilang.
0: Hei, kurang ajar kau. Kau jangan mempermainkan aku. Awas kau. Rasakan ini. Pukulannya sangat keras sekali. Aku sampai terjengkang ke belakang.
8: Dan terimalah ini senjataku.
7: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
10: Masalah 10 tahun kita tabak Kecamatan Buko. Penyakit saya asam urat, mah, gula dengan mata. Sudah enak, dirasa perasaan sudah enak, tidak lagi pusing. Semuanya sudah enak yang dirasa. Makanan kangkung, kacang panjang, kol, tidak bisa saya makan. Semua itu, kedisuluh hati. Sudah biasa saja, sudah boleh makan kangkung, sayur-sayuran yang dilarang sudah bisa dimakan semua. Sudah 2 botol.
7: Dapatkan Bio Aktiva, Bio 7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
0: Kurang ajar! Kau telah membunuh salah seorang anak buahku. Nah, kau akan menerima balasan dariku. Bersiaplah!
8: Bukan aku yang membunuhnya, tapi kau sendiri. Sebab senjataku tidak melukaimu. Tapi kau usir dengan sembarangan dan tidak menentukan arah. Ya, maka begitulah akibatnya. Anak buahmu menjadi sasarannya.
0: Kurang ajar! Awas kau!
8: Dan aku juga akan segera menghabisimu dengan senjataku ini. Nah, terimalah senjata anggrek hitamku ini. Kau bisa menghindari serangan-seranganku?
0: Kau pikir aku akan begitu mudah kau kalahkan? Tidak, anak manis. Tidak.
8: Tidak percuma kau diangkat oleh anak buahmu menjadi ketua mereka.
0: Jangan lancang kau. Rupa-rupan itu sangat hebat. Wah, bukan main. Hebat sekali. Dia seenaknya saja melompat sana kemari. Wah.
8: Aku jadi terisak. Aku aku membantumu, Anjali.
0: Ketua dikeroyok oleh dua orang. Wah, gesit juga dia. Oh, sama. Sama gesitnya dengan perempuan yang pertama tadi. Wah, hebat.
8: Awas nanti. Gunakan aja cadar getar serangan bersama-sama nanti. Ya.
0: Ketua terkena dan dia terjatuh. Ketua malah mati.
8: Tidak usah. Kalau kalian mau mati, ayo maju. Teruskan saja rencana kalian. Ayo, jangan Dante. Percuma, membuang-buang nyawa saja. Hentikan.
0: Kurang ajar kau. Kau bunuh ketua dan kami akan menuntut balas.
8: Tapi ingatlah akan kemampuanmu. Jangankan kalian, sedangkan ketua kalian saja tidak bisa melawan kehebatan kami berdua.
0: Iya.
8: Nah, apakah kalian semua mau mati dengan sia-sia?
0: Tapi...
8: Sudah, biarkan mereka aja nih. Kalau memang mau mencari mampus, tidak perlu dihalangi. Ayo, majulah kalian semua. Jika memang tidak ada yang berani lagi, maka aku minta pada kalian semua, hancurkan tempat ini oleh kalian sendiri. Dan jangan kembali menjadi perampok.
0: Tapi, kami tidak ada pekerjaan lain.
8: Banyak sekali pekerjaan asalkan kalian mau. Cepat laksanakan. Sebab jika tetap saja tidak mau, maka aku akan menghabisi kalian semua. Cepat.
0: Iya.
8: Ayo kerjakan.
0: Ayo kerjakan aja yuk. Iya. Hoi, bakar semua bangunan ini. Ayo.

0: Dante, sekarang kita tinggalkan tempat ini.
1: Ya, baik. Sebab semuanya sudah berhasil kita selesaikan.
0: Ya.
2: Ya.
1: Adipati Pulungan memberontak, tentu ada sebabnya.
2: Tentu saja, Sakila. Masa tidak ada apa-apa tiba-tiba berontak? Kan lucu.
1: Sebabnya apa? Sakit hati? Iri hati? Nafsu kekuasaan? Tidak disiplin atau...
2: Tidak disiplin.
1: Oh ya?
2: Tidak membayar upeti dua kali berturut-turut.
1: Upeti?
2: Iya.
1: Loh, kok harus membayar upeti? Seperti daerah Takukan saja. Apakah dulunya Kadipaten Pulungan bukan wilayah Madangkara, kemudian diserbu, lalu kalah, selanjutnya menjadi daerah Takukan Madangkara?
2: Tidak. Sejak dulu Kadipaten Pulungan sudah termasuk wilayah Kerajaan Madangkara.
1: Lalu kenapa harus membayar upeti?
2: Kewajiban membayar upeti bukan hanya dikenakan kepada daerah Takukan saja, melainkan juga kepada daerah bawahan.
1: Kalau begitu, Kerajaan Madangkara kejam.
2: Kejam?
1: Iya. Seharusnya terhadap wilayah sendiri, tidak perlu harus membayar upeti.
2: Ah, Sakila. Upeti di sini, jangan diartikan sebagai suatu persembahan kepada raja, sebagai tanah takluk. Tapi hanya sebagai pertanda kesetiaan.
1: Kesetiaan?
2: Iya. Wilayah sebuah kerajaan, terdiri dari beberapa kadipaten. Jumlah kadipaten, tergantung dari luas atau sempitnya wilayah sebuah kerajaan. Kalau wilayahnya luas, tentu kadipatennya banyak. Tapi kalau wilayahnya kecil, tentu kadipatennya sedikit.
1: Kerajaan Madangkara punya berapa kadipaten?
2: 6 kadipaten.
1: Sedikit amat.
2: Karena Kerajaan Madangkara, kerajaan yang kecil, wilayahnya tidak seberapa luas. Jadi hanya memiliki 6 kadipaten saja.
1: Iya.
2: Kadipaten-kadipaten itu letaknya rata-rata jauh dari ibu kota kerajaan. Sehingga hubungan antara ibu kota kerajaan dengan kadipaten kurang lancar. Karena terlalu jauh. Karena letaknya yang terlalu jauh itulah, kehidupan seorang adipati tak ubahnya sebagai seorang raja. Artinya, raja di wilayahnya yang merupakan sebuah kadipaten.
1: Setiap kadipaten, kepalanya bernama adipati.
2: Betul. Penguasa sebuah kadipaten disebut adipati.
1: Iya.
2: Karena kehidupannya seperti raja itulah, kadang-kadang suka lupa diri. Tingkah lakunya sering berlebih-lebihan, menganggap dirinya sebagai seorang raja yang tidak terikat kepada kerajaan manapun.
1: Iya.
2: Nah, untuk mengendalikan hal seperti itu, para adipati ini diwajibkan membayar upeti setahun sekali.
1: Jadi maksudnya sekedar untuk memperingatkan bahwa mereka itu punya atasan yang wajib dipatuhi, yaitu raja yang berdiam di ibu kota kerajaan.
2: Betul. Artinya, supaya mereka sadar dari perbuatannya yang terkadang keliru.
1: Upeti itu berapa besarnya? Atau jumlahnya berapa?
2: Tidak ditentukan.
1: Tidak ditentukan?
2: Iya. Karena sifatnya yang tidak untuk takluk itulah, maka pembayaran upeti bersifat bebas. Misalnya, padi sekian pedati, emas sekian ribu tael, uang sekian ringgit, dan sebagainya.
1: Jadi...
2: berapa saja bebas. Tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Karena setiap kadipaten tidak sama tingkat kemakmurannya. Misalnya, karena kadipaten A merupakan kadipaten yang makmur, maka dia bisa membayar upeti dengan mewah. Tapi kadipaten B, karena daerahnya miskin, mungkin hanya bisa membayar upeti berupa gula merah 3 kantung kecil, atau hasil bumi yang hanya 1 gerobak kecil. Tidak apa, semuanya diterima dengan senang hati. Yang penting, bukan rupa barangnya atau besar jumlahnya, tapi tanda kesetiaan. Artinya, mengakui bahwa dia adalah rakyat Madangkara, tetap setia dan berbakti kepada kerajaan.

0: survei 100 orang ada 3 jawaban teratas di papan. Sering. Swing. Pertinyi ini. Pertinyi. Jamu tetes herbal apa yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit?
1: Bioaktiva.
0: Bioaktiva. Ya ya ya ya ya. Oke. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Wow.
2: Bio 7.
0: Ada enggak ya kira-kira? Survei membuktikan.
3: Bio Moringa.
0: Baik, kita lihat sama-sama. Apakah ada di 3 survei di atas? Survei membuktikan.
4: Memang benar, survei membuktikan 3 varian jamu tetes dari PT Unimic Power dengan kandungan herbal alami dan berjuta manfaat mampu meregenerasi sel dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bioaktiva, Bio 7, dan Bio Moringa. Nutrisi herbal, double formula, double khasiatnya. Menyehatkan keluarga Indonesia.
5: Dapatkan Bioaktiva, Bio 7, Bio Moringa dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: perjalanan seperti ini menyenangkan. Sebab banyak sekali hal-hal yang kita alami sehari-hari. Selalu berubah-ubah. Maksudku, tidak hanya itu-itu saja.
1: Iya. Tapi, untung juga kuda-kuda kita selalu setia. Sehingga, ini pun sudah kucar-kacir tidak karuan. Kita masih bisa menemukannya.
0: Iya. Padahal kalau dipikir, sudah dua kali kuda-kuda kita kucar-kacir. Tapi, lalu dapat kita temukan juga ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Menurut perkiraanmu, apakah kita masih akan menemukan lagi orang-orang jahat seperti perampok-perampok itu?
1: Entahlah. Aku tidak tahu pasti, Anjani. Tapi seingatku, nanti setelah kita melewati desa yang agak ramai, kita tinggal sedikit lagi menuju ke padepokan.
0: Jadi maksudmu, kita tidak lagi menemukan gangguan dari orang-orang jahat?
1: Ya, mudah-mudahan saja.
0: Tapi bagaimana dengan keadaan di desa itu? Apakah aman?
1: Kalau dulu memang aman. Tapi entahlah sekarang. Bukankah aku sudah cukup lama juga tidak pernah berkunjung kemari?
0: Iya.
1: Jadi ya, aku tidak tahu perkembangan sekarang.
0: Iya ya. Tapi tidak jauh lagi bukan?
1: Tidak. Sebentar lagi juga kita akan sampai di sana.
0: Iya. Aku juga melihat sekelebatan orang di depan sana barusan.
1: Iya. Aku juga.
0: Apa dia?
1: Dan apakah bermaksud jahat dari kita?
0: Entahlah. Tapi mengapa kita selalu diikuti orang sejak dari pertempuran tempoh hari?
1: Ini ya?
0: Tadinya aku kira laki-laki yang kita tangkap tempoh hari yang membutuhkan kita. Tapi nyatanya tidak.
1: Kau yakin, Anjani?
0: Ya. Sebab orang yang kita tangkap sudah beres. Dan sekarang masih ada saja yang membutuhkan kita. Nah, kalau demikian jelas-jelas ini adalah orang yang lain lagi.
1: Iya ya?
0: Yang penting, kita harus selalu hati-hati. Harus selalu waspada.
1: Iya.
0: Kita tidak usah terpengaruh. Teruskan saja perjalanan kita menuju desa terdekat.
1: Baik.

0: juga ya. Ya, beginilah keadaannya. Memang desa ini adalah desa terakhir yang harus dikunjungi, baik oleh pedagang maupun orang-orang yang hanya sekedar bermaksud main-main saja. Sebab tidak ada lagi jalan kemana-mana. Kesana buku, dan kesini pun hanya jalan hutan. Sebagaimana yang kita lalui tadi.
1: Begitu.
0: Iya,
1: cukup bagus dan cukup bersih.
0: Iya,

0: tempat. Setuju? Setuju saja. Untung tidak terlalu ramai.
1: Iya.
0: Kita bisa dengan leluasa memilih tempat.
1: Iya. Makan apa, Neng?
0: Tolong cepat antarkan kemari 2 piring nasi. Kemudian ikan masnya ya.
1: Baik.
0: Benar-benar tak disangka. Dari mula berangkat sampai sekarang, kita hanya melalui hutan-hutan saja. Tapi di sini kita menemukan sebuah tempat seperti ini. Sungguh tidak masuk di akal.
1: Kan jalan menuju kemari dari sebelah sana.
0: Iya, maksudku, mengapa tidak ada jalan lagi yang menghubungkan ke tempat lain begitu?
1: Entahlah.
0: Coba kalau ada, bukankah desa ini akan menjadi sebuah desa yang ramai sekali? Sebab dari mana-mana pasti orang menuju kemari.
1: Iya, benar ya. Mari, Neng.
0: Sekarang kita makan saja dulu.
1: Iya. Ikan masnya bukan main. Besar dan nampaknya masih segar ya.
0: Iya. Lihat orang yang baru saja masuk itu.
1: Kenapa?
0: Dia memperhatikan kita terus. Tapi tidak ada senyum sedikit pun.
1: Alah, biar saja. Kenapa mesti peduli dengan dia?
0: Bukan begitu, Dante. Siapa tahu? Dia adalah orang yang selama ini membutuhkan kita. Nah, tuh. Setiap kita tidak memandang ke arahnya, dia berusaha memandang ke arah kita. Tapi jika aku memandangnya, dia pura-pura tidak tahu.
1: Agak mencurigakan juga kalau begitu.
0: Ada lagi yang datang. 2 orang.
1: Oh iya. Tampaknya seram sekali.
0: Ya, kita lihat saja apa yang akan dilakukannya.
2: Hei, pindah ke sebelah sana. Jangan duduk di sini. Cepat.
3: Tapi.
0: Boleh juga anak muda itu. Dia cepat sekali menghindar sebelum pukulan laki-laki kasar itu mengenainya.
1: Iya.
2: Bagus. Bagus. Boleh juga permainanmu. Tapi kau boleh merasakan pukulanku yang tidak akan bisa kau hindari.
3: Tunggu dulu di sana.
2: Apalagi, kalau kau takut, cepat pergi dari sini.
3: Tapi apa salahku sehingga kau bernafsu sekali ingin menghajarku?
2: Kau tahu, aku jijik melihat tampangmu yang jelek itu, ha?
3: Kurang ajar. Rupanya Kisanak menghina aku.
2: Iya. Mau apa kau? Mau melawan? Kalau kita bertemu tidak di rumah makan ini, aku mau melawanmu. Tapi karena kita bertemu di sini, maka aku tidak akan meladenimu.
4: Hai, bocah ingusan. Mau coba-coba kepadaku? Kubunuh kau!
5: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Biomoringa.
6: Yang nama terasih. Alamat. Banjar Kaleran, Desa Yembang. Yang menggunakan Bioaktiva hanya untuk napi stamina mantan, menjaga kesehatan mantan.
7: Sejak apa?
6: Sejak ada 6 bulan yang lalu sudah memakai Bioaktiva.
7: Sudah berapa botol?
6: Kira-kira 3-4, tapi belum habis yang keempat itu. Belum habis.
7: Benar Ibu rasakan setelah minum itu?
6: Rasanya gimana ya, tetap sehat, tetap sehat aja.
7: Okay. Harapan ini?
6: Harapan tiang mudah-mudahan tetap sehat aja.
5: Dapatkan Bioaktiva, Bio7, Biomoringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
0: Laki-laki seperti itu. Ingin sekali aku menghajarnya.
1: Untuk apa? Kenapa pusing-pusing memikirkan dia? Bukankah laki-laki yang lembut dan ramah sudah kau temukan?
0: Permadi maksudmu?
1: Iya, mau apa lagi?
2: Kurang ajar kau tikus cilik yang jelek. Kau menghindari serangan-seranganku terus.
3: Iya, sebab sudah kukatakan sejak tadi, jika tidak di sini, aku akan melayani tantanganmu. Dan sekarang aku tidak bernafsu untuk bertempur. Maaf.
2: Hai! Hei, tunggu dulu. Kurang ajar. Hei. Kalian rupanya yang menertawakan aku, ha?
0: Maaf, tidak. Saya menertawakan urusan saya sendiri, bukan menertawakan Kisana.
2: Tapi aku tersinggung, tahu?
0: Oh, kalau demikian, saya minta maaf. Saya tidak menertawakan Kisana.
2: Enak saja kau minta maaf.

0: Jadi?
1: Saya akan membuat kau agar tidak bisa tertawa lagi.
0: Apa yang kau lakukan, Kisanak?
1: Aku akan membuatmu menangis di sini, agar kau tidak lagi bisa tertawa.
0: Maaf. Sungguh, kami berdua tidak menertawakan Kisanak.
1: Aku tidak peduli. Yang jelas, aku sekarang tersinggung. Karena aku merasa dipermainkan dan diolok-olok oleh kalian.
0: Maafkanlah, kami tidak sengaja.
1: Ah, kurang ajar kau gadis-gadis manis.
0: Maaf, kami akan pergi dari sini.
1: Hai, kurang ajar kau. Berhenti.
0: Maaf, saya masih banyak urusan. Saya tidak ada waktu mengurusi orang seperti kau.
1: Hah? Kau rasakan ini. Kenapa aku terjengkang ke belakang seperti ini? Perasaanku tadi, aku menyerang perempuan itu. Tapi...
0: Masih mau kau coba lagi?
1: Kurang ajar. Rupanya kau pamer kepandaian di hadapanku, huh? Awas kau. Kau akan kubuat mampus. Bersiaplah.
0: Untuk menghadapi seorang macam kau ini, tak perlu aku bersiap segala macam. Cukup dengan santai saja.
1: Hah? Kau menghinaku? Hah? Aduh, dadaku.
0: Bagaimana kesana? Apakah aku sekarang sudah boleh pergi dengan bebas?
1: Kurang ajar kau.
0: Makanya, jangan kau menganggap kaum wanita itu lemah semuanya. Kau kira, apakah aku dan temanku ini bisa dengan mudah kau buat mainan?
1: Kepala kau.
0: Aku sejak tadi juga sudah tidak senang dengan caramu. Mengusir orang seenaknya sendiri. Memangnya tempat ini milikmu?
1: Aduh, dadaku terasa panas sekali.
0: Itu belum seberapa, Kisanak. Kalau kau masih mau yang lebih panas lagi, atau langsung mati, aku bisa melakukannya. Kau mau? Sudahlah, kita tinggalkan saja dia. Ya, tapi aku menunggu apa yang akan dilakukan temannya. Sebab sejak tadi matanya liar sekali. Ya, sepertinya dia dendam pada kita. Ya. Nah, kalau memang aku sudah boleh pergi, maka aku akan segera pergi.
1: Kau akan kubunuh.
0: Alah, banyak omong ke orang tua. Sudah mau mampus masih juga beraga jagoan. Aduh, bagaimana ini? Wah, semuanya hancur. Aku bisa dipecat nanti sama juragan. Berapa semuanya? Tidak usah, Den. Tidak usah dibayar. Kenapa? Tidak usah. Kamu ini bagaimana? Makanan yang kami makan tadi tidak mau dibayar, tapi kau kebingungan soal uang. Maksud saya, makanan yang Adam makan tidak usah dibayar. Lalu dengan barang-barang yang hancur ini? Entahlah, Den. Saya bingung. Saya tidak mengerti harus bagaimana. Tapi... Kalau begitu, biar aku yang menggantikannya. Hah? Tidak usah. Jangan. Baiklah. Tapi terimalah ini. Nih. Berikan pada juraganmu. Katakan sebagai pengganti barang-barang yang hancur ini.
2: Tapi kan bukan ada yang berdua yang merusakkan.
0: Tidak apa-apa.
2: Duh, saya jadi bingung. Bagaimana ini?
0: Tidak usah bingung. Bukankah kau takut dipecat?
2: Iya, betul. Saya tidak mau dipecat.
0: Nah, kalau begitu, laksanakan saja apa yang sudah kami perintahkan. Mengerti?
2: Iya.
0: Nah, begitu. Ayo, Dante. Ayo.
1: Awas, akan ku balas. Aku balas.
2: Sudahlah, Pak. Jangan diperpanjang. Nanti urusannya tambah ruwet.
1: Aku penasaran. Aku dendam. Dua-duanya sakit. Badanku sakit. Hatiku sakit. Awas besok, atau lusa akan ku balas.
3: Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda.
4: Halo pendengar, kembali lagi kita bertemu dengan salah satu pengguna atau konsumen produk herbal Hasafit. Saat ini saya sudah berada di wilayah Krisak, di rumahnya Bapak Tugiman. Selamat siang Bapak Tugiman.
5: Ya, selamat siang dengan saya sendiri Bapak Tugiman dari Krisak.
4: Bapak Tugiman umurnya sekarang berapa?
5: Saya umur 50 tahun.
4: Selama ini apa yang dikeluhkan?
5: Asam urat tinggi sekitar 7 lebih.
4: Apa yang dirasakan di badannya gimana itu?
5: Pegal-pegal, sering kesemutan, sering pusing.
4: Pernah periksa ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas sebelumnya?
5: Pernah ke puskesmas cek asam urat.
4: Terus setelah minum produk Asabit bagaimana Pak?
5: Ya setelah konsumsi satu botol itu badan terasa enak, terasa enteng, buat kerja ya juga enak.
4: Oke Pak, tahu produk Asabit dari mana informasinya?
5: Kalau produk Asabit saya tahu dari radio.
4: Ya, dan cara minumnya selama ini bagaimana?
5: Saya mengonsumsi Asabit satu hari itu 2 kapsul pagi, 2 kapsul mau tidur. Buat pendengar silakan mencoba, beli di apotek-apotek terdekat sudah tersedia. Minum Asabit, tubuh kembali fit.
4: Terima kasih Bapak Tugiman dari Krisak yang sudah memberikan kesaksiannya. Dan sampai jumpa kembali di kesaksian konsumen produk herbal Asabit selanjutnya.
6: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
7: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hasafi dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafi dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

Al Sepuh. Sandiwara Radio yang telah menjadi legenda akan datang kembali menyapa para pendengar setianya. Kisah perjalanan Brahma Kumbara, Raja Madangkara, yang menjadi saksi pertikaian antara Kerajaan Sunda Galuh dan Kerajaan Majapahit dalam peristiwa Perang Buban yang terjadi tahun 1357 Masehi. Yang dalam bahasa Sanskerta disebut Tahun Saka, 9 kuda, sayap bumi.

0: kakek tua ini punya keluhan komplikasinya, sakit jantung, darah tinggi, dan juga diabetes.
1: Sabar di sana.
0: Tolong.
1: Aku akan coba carikan.
0: Baik, Nyai. Baik, terima kasih, Nyai.
1: Kisanak,
0: iya.
1: Ini aku bawakan ada kulit manggis, bunga krisan, daun salam, ada bawang putih serta ada gambir dari gunung barat sana, Kisanak.
0: Memang benar, Nyai. Terus? Tapi apakah tidak ada yang lebih praktis lagi, Nyai?
1: Hah? 08 nih. Halo, Kakang.
2: Halo.
1: Kakang, ini Krodit, Kakang. Segera datang, ada yang sakit, Kakang.
2: Baik. Aku akan segera ke sana.
3: Hai. Hai.
0: Syukurlah Adipati datang.
4: Kisana, ya, ambilkan segelas air putih.
5: Terima kasih Adipati.
0: Gustipati, apakah ini jamu tetes Bio 7 itu yang sudah terkenal di penjuru Nusantara?
4: Memang benar, kandungan kulit manggis, bunga krisan, daun salam, dan bawang putih, dahsyat dan manfaatnya ada di jamu tetes Bio 7.
6: Jamu tetes Bio 7 membantu menjaga daya tahan tubuh. Double formula, double khasiatnya.
7: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.

Saur Sepuh dalam kisah sepasang bola terputih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra.

Si Galak yang sok jagoan itu kena batunya, dihajar oleh Anjani dan Date. Tapi si Galak masih penasaran dan berjanji akan membalasnya nanti. Sementara itu, di padepokan Gunung Wangsit, Dewi Rara Amiyati sedang tekun berlatih dibimbing oleh gurunya, yaitu Paman Sumak.

0: capek.
1: Kaku sekali, Rara.
0: Iya, Paman Soma. Kaku banget. Lama sekali saya tidak berlatih, Paman.
2: Napasnya juga... Napas Neng Rara tidak karuan.
0: Iya, udahkah? Wah, baru 30 jurus sudah capek.
3: Rupanya selama ini di keraton, kau tidak pernah melatih diri. Terutama nampak dengan jelas, kau sama sekali tidak pernah melatih pernafasan, Rara.
0: Iya, Paman. Di keraton saya jadi malas.
2: Ya, maklum. Hidup di keraton enak. Makan diladeni, minum diladeni, mandi juga diladeni. Maklum, anak pembesar.
0: Kau menyindir aku, udahkah?
3: Aku kira bukan malas. Tapi acuh tak acuh. Akibat kau merasa bosan. Karena tidak kerasan hidup terkungkung di dalam keraton.
0: Betul, Paman. Sangat membosankan. Mau mengerjakan apa saja, malas, lesu, tidak ada semangat.
3: Iya, yeah. Aku mengerti. Nah, istirahatlah dulu. Nanti sore kau boleh berlatih lagi.
0: Baik, Paman. Udahkah?
2: Iya. Yeah.
0: Aku tidak enak sama guru kita, Paman Soma. 3 tahun aku tidak kesini, bukannya mendapat kemajuan. Malas baliknya, merosot.
2: Tidak apa, beliau maklum kok.
0: Aku berjanji, aku akan berlatih terus, sampai kembali seperti dulu.
2: Ya, dulu Neng Rara sudah bagus. Baik di dalam jurus tangan kosong, maupun pakai pedang. Sangat ampuh. Ya, tidak kalah oleh murid-murid kelas utama.
0: Iya, udah kan.
2: Padahal, seharusnya Neng Rara menjadi lebih hebat. Sebab di Madangkara, gudangnya jago silat. Para tokoh utama Keraton Madangkara rata-rata memiliki ilmu yang tinggi. Terutama Den Ayu Garnis.
0: Aku sungkan kepada Kak Garnis. Orangnya kaku. Dia tidak dekat dengan aku.
2: Kalau Raden Bentar, Raden Bentar juga tidak kalah oleh Den Ayu Garnis.
0: Susah juga, udahkah? Raden Bentar tinggalnya di Jamparing. Jarang sekali pergi ke Keraton Madangkara. Kalau ke keraton cuma sebentar. Terus kembali lagi ke Jamparing. Masa aku yang harus ke Jamparing? Kan malu. Meskipun aku suka sekali kepadanya, aku harus bisa menjaga diri. Jangan sampai namaku jatuh.
2: Benar. Tidak baik seorang gadis datang ke tempat laki-laki.
0: Itulah. Serba salah, udahkah? Pisauku mana? Ini. Aku kira jatuh tadi waktu latihan.
2: Wah, pisau Neng Rara sangat bagus. Pisau perak, putih berkilat-kilat.
0: Pemberian Anjani.
2: Anjani? Anjani putrinya Lasmini yang dulu pernah datang ke sini.
0: Iya, dia kan sahabatku. Ketika mau berpisah, dia memberi kenang-kenangan. Ini pisau kecil ini.
2: Wah, Neng Rara beruntung. Pisau itu pisau yang langka dan sangat mahal.
0: Bagaimana ya sekarang kabarnya dengan Anjani? 4 tahun aku tidak pernah lagi bertemu dengan dia. Tentunya sekarang dia sudah dewasa dan semakin cantik. Aku jadi rindu. Rindu sekali kepada Anjani.
2: Menurut Raden Bentar, katanya sekarang Anjani sudah tidak tinggal di Gunung Lawu, tapi di Keraton Taman Indraoka.
0: Iya, aku juga dengar begitu.
2: Kalau kangen, saya mau mengantar Neng Rara ke sana.
0: Jangan sekarang, udahkah? Nanti saja kalau ada waktu luang.
2: Ya, baik.

0: Penginapan ini juga tidak terlalu jelek.
1: Ya, lumayanlah. Tapi sayang, sepi dari pengunjung. Maklumlah, karena keadaannya di desa. Jadi ya seperti ini keadaannya.
0: Ini juga menurutku sudah cukup ramai.
1: Iya.
0: Oh ya, apakah kita besok pagi akan segera meninggalkan desa ini?
1: Iya.
0: Rupanya kau sudah tidak sabar lagi ingin segera bertemu dengan Kakang Sentanu.
1: Tidak begitu, Anjani. Tapi kita sudah 2 malam menginap di sini. Membuang-buang waktu percuma.
0: Tidak juga, Danti. Sebab selama di sini kita juga mendapat pengalaman yang sangat menarik.
1: Cuma bertempur melawan seseorang yang bertapang seram kemarin itu.
0: Ya, tapi di balik itu semua, aku sedang mempelajari sesuatu.
1: Oh ya?
0: Iya, sebab aku siang tadi juga melihat dia masih mondar-mandir di sekitar sini.
1: Iya, tapi aku tidak melihatnya, Anjani.
0: Mana mungkin kau memperhatikan keadaan sekelilingmu jika kau sendiri sedang memperhatikan yang lain?
1: Kau bisa saja, Anjani.
0: Bukankah kau sedang memperhatikan Sentanu?
1: Entahlah, aku tidak tahu.
0: Ya, sudahlah, Danti. Kita tidur saja sekarang.
2: Danti, ada apa? Rupanya kita mendapat tamu yang tak kita undang. Bersiap-siaplah, dan jangan berisik.
1: Iya, aku sudah siap.
2: Satu, dua, tiga, empat.
1: Berapa?
2: Sekitar 4 atau 5 orang.
1: Wah, cukup banyak juga ya.
2: Ya, minggir kau.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
4: Nama saya Pak Jari, alamat Sabgawen Kedungunip Kalongan. Tadinya saya mengeluh penyakit saya pinggang. Terasa nyeri sekali. Kalau duduk lama sekali mau bangun itu susah setengah mati itu. Lantas saya beli Bio7, nyoba. Alhamdulillah kok penyakit saya sembuh itu. Makanya masih habis 1 botol. Terima kasih Bio7.
3: Dapatkan Bioaktiva, Bio7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853 888 91003.

0: cepat kita keluar dari sini.
1: Hebat sekali, hebat! Kau bisa lolos dari serangan salah satu orang yang cukup pandai di sini.
0: Mau apa kau? Masih juga kau belum puas dengan pukulan-pukulanku?
1: Justru aku malam ini akan membalas sakit hatiku ini sekarang.
0: Oh, rupanya kau dendam.
1: Ya, maka dari itulah aku akan membuatmu tak berdaya. Hei, perempuan asing!
0: Jadi karena aku orang asing di sini, lalu kau berusaha menangkap aku begitu?
1: Ya, karena kau telah berbuat huru-hara di sini. Kau sudah mengacau di sini.
0: Tapi aku tidak peduli, sebab aku hanya membela diri. Sebab ulahmu sangat membahayakan aku.
1: Ah, omongan macam apa itu?
0: Jika memang kau ingin membalas atau sekaligus menangkap aku, silakan saja. Aku tidak akan menyerah.
1: Kau terlalu berani, hei gadis manis.
0: Aku tidak peduli, majulah.
1: Apakah kau tidak menyesal jika kulitmu, ya, kulitmu yang halus itu kukoyak?
0: Banyak omong, lakukanlah.
1: Kurang ajar kau. Kau ternyata tidak bisa dikasihani. Hei, hiat, serang dan tangkap dia.
0: Dari sana sini bermunculan beberapa orang yang bertapang serang dengan senjata yang siap di tangan. Ini bukan main-main lagi. Jika tidak sungguh-sungguh bertahan, maka akan celaka. Biar bagaimanapun juga, orang-orang itu harus kuhancurkan.
1: Ayo! Serbu dan tangkap keduanya! Ayo! Ayo!
2: Ilmu perempuan-perempuan itu memang sangat baik dan hebat sekali. Dan aku yakin, tentunya mereka berdua adalah murid dari seseorang guru yang sangat tangguh. Tapi, siapa gurunya?
3: Wah, bisa habis semua anak buahku. Ya, bisa habis kalau begini caranya.
2: Keparat. Aku harus segera menghentikan perbuatannya.
1: Hentikan!
2: Katakan, siapa kau sebenarnya?
0: Bukankah kau sudah tahu bahwa aku adalah orang asing?
2: Jangan berbelit-belit. Aku sungguh-sungguh.
0: Tak ada gunanya, bukan? Ingat saja, aku ini orang asing.
2: Keparat! Tidak bisa diajak damai kau. Rupanya kau datang kemari sengaja mau membuat kericuhan dan kerusuhan di sini.
0: Bukankah yang memulai semuanya ini adalah kau sendiri? Tapi mengapa sekarang justru kau menyalahkan orang lain? Hah, dasar laki-laki sinting. Otakmu miring.
2: Hentikan! Jangan bicara yang tidak-tidak.
0: Baiklah. Sekarang, apa yang kau kehendaki?
2: Tidak! Semula memang aku akan mengajak kalian bekerja sama. Kita damai saja. Tapi setelah ku perhatikan tingkah kalian, baru aku tahu bahwa kalian adalah dua orang asing yang tidak kalah jahatnya dengan aku. Maka, aku merubah keputusanku untuk itu. Dan kini, aku justru akan menuntut balas atas kematian beberapa orang anak buahku itu.
0: Boleh, boleh saja. Nah, majulah kau, agar aku bisa segera mengirimkan nyawamu ke neraka.
2: Kurang ajar!
0: Nah, di sini aku bisa bebas menyaksikan pertempuran ini. Iya, sebab aku yakin Dante pasti sanggup membereskan laki-laki brengsek itu dengan segera.
2: Parat! Terimalah ini.
0: Mampus kau tua bangka. Selamat tidur. Bagus. Bagus, Dante. Kau dapat membereskan dia dengan cepat. Sekarang, ayo tinggalkan tempat ini. Ayo.
4: Ibu, ini pensil ya, Bu?
5: Iya, sayang. Itu pensil.
4: Pensil buat nulis ya, Bu?
5: Iya, pensil pasti buat nulis lah. Kalau adik sekolah, nulis pakai pensil, kan?
4: Montor itu kok bisa jalan ya, Bu?
5: Ya, kan ada mesinnya. Jadi bisa jalan.
4: Bu, burung kok bisa terbang loh, Bu?
5: Bisa dong. Kan punya saya.
4: Aku juga pengen bisa terbang.
5: Wow, adik hebat dong pengen bisa terbang.
6: Anak Anda banyak bertanya, itu adalah pertanda tingginya keingintahuan mereka. Anak yang banyak ingin tahu, pertanda mereka cerdas. Pasti ingin tahu putra dan putri Anda cerdas kan? Beri mereka IQ-ku. Adalah suplemen vitamin yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak anak secara maksimal. Menambah jumlah syaraf pada jaringan otak. Bisa memberikan kekebalan tubuh pada anak dan bisa mengobati berbagai penyakit. IQ-ku bisa diberikan pada anak mulai dari umur 1 tahun. Rasanya yang manis mempermudah Anda saat memberikannya pada anak-anak. Ingat, setiap anak memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, tergantung dari kepedulian orang tuanya.
7: Halo, halo. Aku Sofia. Aku sedang megang IQ-ku.
8: Apa?
7: IQ-ku. Harga apamu? Harga 100.000 rupiah. Dapatkan di Hadiah Galaxika. Hanya di Galaxika. Aku Safia. Jangan lupa ingat.

0: Berhenti dulu, Permadi.
1: Ada apa, Den Ayu?
0: Apakah benar ini jalan yang menuju ke Bukit Kapas?
1: Katanya tahu.
0: Aku memang pernah pergi ke Bukit Kapas. Tapi dulu, sudah lama sekali. 3 tahun yang lalu. Ketika aku bentrok dengan salah seorang murid perguruan Bukit Kapas.
1: Ya, coba diingat-ingat lagi saja.
0: Ya. Dulu di sana itu ada pohon randu. Besar sekali. Loh, tapi sekarang kok tidak ada?
1: Mungkin sudah ditebang orang oleh pencari kayu bakar.
0: Wah, kalau salah jalan, kita bisa kesasar. Kalau kita tersesat, aku yang disalahkan oleh kalian.
1: Tersesat juga tidak apa-apa, asalkan dengan Den Ayu. Iya, tersesat kemana saja, jauh sampai ke negeri seberang, lebih bagus. Tidak usah kembali lagi.
0: Ngaco.
1: Dan di negeri seberang kita membuat sebuah rumah yang mungil. Saya bekerja di ladang. Den Ayu masak, lalu kita makan di tengah ladang. Alangkah bahagianya.
0: Kau jangan ngelantur, Permadi.
1: Kalau itu ya, itu hanya kalau.
2: Den Ayu,
0: ada apa, Jala Karupat?
2: Ada orang.
0: Orang? Mana?
2: Seorang laki-laki, tinggi besar, berpakaian hitam-hitam, berdiri di sana, terhalang oleh semak belukar.
1: Tapi dia sudah pergi.
2: Hah? Kok Den Permadi tahu kalau orang itu sudah pergi?
1: Iya. Karena sudah tidak ada lagi di situ. Kalau masih ada, tentunya kelihatan, bukan?
0: Pandangan matamu sangat jeli, Permadi. Sebelum kami tahu, kau sudah tahu duluan ada orang di balik semak-semak itu. Dan ketika orang itu pergi, kau tahu juga kapan saatnya orang itu pergi. Berarti kau memiliki indera yang keenam yang peka. Lebih dari itu, ketajamanmu telah menunjukkan bahwa kau seorang pendekar yang terlatih baik.
1: Den Ayu Garnis terlalu melebih-lebihkan. Saya sih pakai akal dan pikiran saja. Lain tidak. Sebab kalau orang itu kelihatan, berarti dia masih ada di situ, Den Ayu. Kalau tidak kelihatan, berarti tidak ada di situ. Nah, sederhana saja, bukan?
0: Ya, betul. Kau benar.
1: Nah, sekarang ada lagi.
0: Jelas ada lagi. Sebab orang itu sekarang berdiri di hadapan kita.
1: Ya.
2: Mau apa orang itu? Berdiri menghalangi jalan. Sekarang malah berjalan menghampiri kita.
0: Tenang, Jala Karupat. Jangan dikertak dulu. Kita tunggu. Apa maunya orang itu?
1: Badannya tinggi besar. Dadanya berbulu. Mukanya sangar. Serem banget.
3: Yang mana yang namanya Permadi?
1: Pak, dia menanyakan saya.
3: Jawab! Apa kalian semua tuli? Siapa di antara kalian yang bernama Permadi? Jawab!
0: Ayo, Permadi, jawab. Orang itu mencari kamu.
1: Baik. Saya, Pak. Saya Permadi.
3: Aku pecahkan kepalamu.
1: Sabar. Ini ada apa ini? Kok mau mengamuk?
4: Sabar. Tunggu dulu, Pak. Tunggu.
3: Kau membunuh adikku.
1: Membunuh adikmu? Adikmu itu siapa? Dan kau sendiri siapa? Aku tidak kenal sama kamu.
3: Si Bungkang.
0: Aku ingat. Kepala gerombolan perampok yang anak buahnya kau obrak-abrik, Permadi.
1: Oh, yang kemarin sore itu?
3: Aku kakaknya, Panggotan.
1: Kenapa kau tertawa, Jala Karupat?
2: Orang dari mana sih dia itu? Namanya kok aneh. Adiknya namanya Bungkang, kakaknya Panggotan.
1: Orang dari negeri Antah Barantah barangkali.
3: Kenapa ngobrol sendiri?
1: Orang ngobrol kok tidak boleh?
3: Hari ini kau harus mati, supaya impas.
1: Wah, seperti dagang saja, impas. Nyawa memangnya bisa diperdagangkan.
3: Berjebah!
5: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
6: Obat tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS atau WhatsApp 0853-888-91003.
0: Beruang melawan tikus.
3: Serang sekali.
7: Permadi bergelak-gelir menghindari pukulan kedua tangan Bangkotan yang tinggi besar dan membuat pertarungan itu seperti perkelahian antara seekor tikus melawan beruang.
0: Kau tertawa terus, jalan kan?
3: Ya.
0: Apakah ada yang lucu?
3: Ya. Caranya Permadi bertarung tidak keruan. Berlari ke sana kemari seradak seruduk. Permadi sama sekali tidak melakukan serangan. Dia cuma menghindar berkelit-kelit saja.
0: Permadi tahu benar, lawannya tinggi besar, gerakannya kaku. Maka dia cukup berkelit dan menghindar saja. Memanfaatkan keadaan lawan yang tinggi. Permadi kadang menerobos melewati selangkangan kedua kaki Bangkotan. Permadi dicengkeram.
3: Oh, mau dibanting. Dilemparkan. Bukan. Diputar-putarkan. Kena. Kau. Aku tangkap.
4: Duduk. Lepaskan tanganku.
3: Duduk. Mau lari kemana kau sekarang?
4: Ini lepaskan tanganku.
3: Lepaskan. Bocah kucit. Mampus kau. Iya. Bahaya. Ayun-ayun lalu diputar-putar.
0: Gila. Bangkotan memutar-mutarkan Permadi seperti memutar-mutar sepotong kayu kecil. Makin lama makin cepat.
3: Waduh, dilemparkan. Dia mau melemparkan Permadi. Mampus kau. Aku lempar sampai membentur pohon.
2: Hah? Si Bangkotan ikut terlempar.
0: Luar biasa. Terus melempar dan dilempar.
2: Edan, bukan Permadi yang terlempar, tapi si Bangkotan yang terlempar sampai menabrak pohon.
0: Bukan main. Bangkotan melayang terus meluncur dan menabrak pohon besar sampai tumbang.
4: Jadinya kok si Bangkotan yang nabrak pohon badannya sampai remuk begitu? Loh, kok Den Ayu bertepuk tangan?
0: Hebat. Kau mempergunakan jurus dilempar dan melempar dengan sempurna. Sudahlah, jangan berpura-pura. Sebenarnya kau yang dilempar. Tapi ketika kau terlempar, kau membetot tangan si Bangkot dengan meminjam tenaga lawan. Maka tenagamu menjadi berlipat ganda dan tak ayal lagi, si Bangkotanlah yang terlempar. Nah, itulah gerak kelima dari jurus dilempar dan melempar.
4: Itu sih karena si Bangkotan yang tidak hati-hati, Den Ayu. Melempar, malah terlempar.
0: Jangan suka merendahkan diri.
4: Saya malu, Den Ayu. Saya hanya bisa sedikit saja kok. Saya merasa rendah diri di hadapan Den Ayu, seorang pendekar wanita yang terkenal.
0: Oh, aku belum seterkenal Mantili si pedang setan.
4: Den Ayu dan Mantili tidak sama.
1: Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan.
0: Ya, tapi aku harus bisa seperti Mantili, sebagai singa betina dari Madangkara. Menjadi kebanggaan rakyat Madangkara, sebagai benteng pertahanan kerajaan Madangkara yang paling dahsyat.
1: Saya kira Den Ayu akan bisa menjadi seperti Mantili, asalkan tidak kena lelah di dalam memperdalam ilmu.
0: Ya, mudah-mudahan saja.
8: Den Ayu!
0: Ya, ada apa Jala Karupat?
8: Di sebelah selatan, di sana itu ada candi.
0: Candi?
8: Iya, saya berdiri di atas tanggul, memandang ke arah selatan, dan saya melihat candi itu.
0: Bagus, berarti kita tidak salah jalan. Oh, betul, jalan inilah yang menuju kepada Padepokan Bukit Kapas.
1: Tidak jadi kesasar nih ya.
9: Lois, kulit kamu kok mengelupas gitu sih?
10: Iya nih, gara-gara salah pakai sabun wajah. Pertamanya sih bagus, bersih. Tapi lama-lama kayak gini.
9: Ih, ngeri Lois. Itu sabun wajahnya ada kandungan kimianya tuh.
10: Ah, nggak tahu ah.
9: Nih, pakai sabun wajahku aja.
10: Sabun kecantikan Orimaru, yakin aman?
9: Aman, bahan-bahan alami semua kok. Dan yang penting, nggak mengandung kimiawi berbahaya.
11: Stop, hentikan merusak sifat alami kulit Anda dengan pemakaian kosmetik yang tidak Anda sadari sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Pilih cara tepat untuk mendapatkan kulit bersih, sehat, putih, dan cantik. Orimaru Beauty Soap Collagen adalah sabun kecantikan dengan kandungan ekstrak sari beras alami plus kolagen, milk protein, olive oil, dan ekstrak aloe vera. Sabun kecantikan Orimaru mampu meremajakan kulit Anda, menghilangkan flek hitam, mengurangi dan menghilangkan jerawat, menyamarkan kerutan penuaan, mengecilkan pori-pori, serta membuat kulit tampil putih dan sehat alami 9 tahun lebih muda. 9 tahun lebih muda. Penggunaan sabun kecantikan Orimaru Kolagen juga dapat digunakan untuk pria dan juga wanita terdaftar di BPOM. Kulit putih dan sehat 9 tahun lebih muda. Orimaru Beauty Soap Collagen, solusinya.
12: Tersedia hanya di Radio Andika FM Luwu, Galasika FM Toili, dan Salakan. Harga Rp35.000.

0: Menurutmu, apakah orang-orang yang kita habisi di desa itu tidak akan memburu kita?
1: Entahlah.
0: Ya, seandainya dia memburu kita, tentunya mereka tertinggal jauh di belakang. Sebab kita sudah cukup jauh dari mereka, bukan?
1: Iya, tapi aku juga tidak bisa memastikan apakah kita ini memang sudah jauh atau belum.
0: Ya, tentu saja sudah. Bukankah sejak tengah malam tadi kita memacu kuda-kuda kita dengan kecepatan yang cukup tinggi?
1: Memang benar, Anjani. Tapi ya, siapa tahu di antara mereka ada juga yang lebih hebat dari kita.
0: Kalau begitu, ya entahlah, aku tidak tahu.
1: Anjani, tapi menurutku tidak ada seorang pun yang mengejar kita.
0: Mengapa kau bisa berkata begitu, Danti?
1: Sebab bukankah tidak ada lagi orang lain yang tahu kecuali kita dan mereka sendiri?
0: Kenapa kau yakin sekali akan hal itu?
1: Ya, sebab aku tidak melihat seorang pun di sekitar tempat itu.
0: Danti, Danti. Ya, tapi kau jangan lupa, bukankah waktu itu malam hari?
1: Iya, memang. Tapi aku tidak menangkap bayangan seorang pun.
0: Ya, entahlah. Mudah-mudahan saja tidak ada yang memburu kita. Aku sudah letih bertempur.
1: Kau ini ada-ada saja, Anjani.
0: Sebenarnya aku tidak ingin bertempur. Tapi...
1: tapi kalau sekarang ada musuh yang datang, tentu saja malah kau yang lebih dulu menyerang. Betul kan?
0: Kita akan perlu membela diri. Sebab jika tidak, tentunya kita akan mati konyol.
1: Iya. Dua hari lagi kita akan tiba di sana, Anjani.
0: Hah? Memangnya masih jauh?
1: Tidak juga. Ya, hanya karena kita berjalan lambat-lambat seperti inilah, maka waktu akan lebih lama.
0: Belum lagi jika kita mendapatkan halangan di perjalanan. Tentunya akan lebih lama lagi.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana menurutmu tentang daerah yang sekarang ini? Maksudku, apakah ada perampok atau tidak?
1: Kalau dulu, aku berani jamin keadaan di sekitar tempat ini aman sekali. Tapi ya, entahlah sekarang.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Iya, sebab ketika dulu Padepokan Bukit Putih masih dipimpin oleh Ayah Sentanu, padepokan itu sangat disegani. Tidak berani ada seorang pendekar yang sengaja datang untuk mencari atau menimbulkan keributan. Jadi, ya, di wilayah ini masih masuk wilayah Padepokan. Semuanya aman.
0: Begitu ya?
1: Kalau sekarang, aku sama sekali tidak mengerti perkembangannya. Tapi menurutku, ya, tidak jauh berbeda dengan dulu. Mudah-mudahan saja aman.
0: Hah? Ada apa itu? Oh, aku yakin ada orang yang bermaksud tidak baik terhadapku dan Danti.
1: Anjani, rupanya ada orang lain yang mengikuti kita.
0: Iya, kita harus waspada.
1: Tapi tidak tampak seorang pun dari sebelah sana. Mungkin binatang biasa, Anjani?
0: Tidak mungkin. Aku yakin suara tadi adalah suara yang ditimbulkan oleh seseorang.
1: Tapi tidak seorang pun berada di sana.
0: Tenang, Danti. Aku sudah pasti bahwa kita sedang diikuti oleh seseorang. Tapi entah siapa dia dan ada maksud apa dia mengikuti kita. Akan kutangkap dia.
2: Oh.
0: Itu dia. Kurang ngajar. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang yang lari kemari. Kemana dia? Aku harus segera kembali menemui Danti.
3: Ibu beli apa lagi, toh?
4: Ini loh, beli Bioaktifan.
3: Bioaktifan?
4: Iya, di era sekarang kesehatan butuh perhatian khusus loh, Pak. Dari bakteri, suhu, cuaca.
3: Belum lagi zat-zat makanan yang sering kita makan sehari-hari.
4: Betul, Pak. Kalau kekebalan tubuh atau sistem imun kita nggak kuat, segala penyakit berbahaya akan mudah hinggap.
5: Ekstra nutrisi herbal dalam bentuk tetes Bioaktiva peduli akan kesehatan Anda. Mengandung nutrisi rempah herbal terbaik Indonesia, membantu proses penyembuhan penyakit, memperbarui regenerasi sel. Bioaktiva memiliki kandungan utama multivitamin, protein, mineral, enzim, dan probiotik berfungsi untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan stamina, vitalitas, dan sumber kecukupan nutrisi yang juga berfungsi untuk membantu proses penyembuhan, pemulihan, dan meningkatkan sistem kekebalan alami tubuh.
6: Saya Deddy Mizwar, untuk menjaga kesehatan dan memulihkan kondisi tubuh, jangan lupa minum Bioaktiva. Tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
4: Bener kan, Pak?
2: tes, tes, tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
7: Dapatkan Bioaktiva, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
0: Perasaanku memang ada yang mengikuti, tapi aku tidak tahu pasti apakah sekarang ini juga masih tetap orang yang sama.
1: Kenapa kita mesti diikuti orang?
0: Ya, mungkin memang dia akan bermaksud jahat pada kita. Oh ya, apakah tidak mungkin kalau dia itu Sentanu?
1: Hah? Kalau memang dia, untuk apa main sembunyi-sembunyi segala macam?
0: Ya, siapa tahu dia malu untuk menjumpai secara terang-terangan karena ada aku?
1: Kau Anjani?

0: tepat sekali perhitungan Kak Garnis.
1: Bagaimana, Raden?
0: Perhitungan Kak Garnis tepat. Bahwa Adipati Pulungan akan menarik ke wilayah timur.
1: Kenapa harus begitu?
0: Karena di wilayah barat, utara, dan selatan, semua kerajaan rata-rata bersahabat dengan Madangkara. Jadi, dia akan menemui kesulitan. Bisa-bisa ditangkap, lalu diserahkan ke Madangkara.
1: Jadi, satu-satunya jalan dia lari ke timur?
0: Iya.
1: Raden, ayo, kita meneruskan perjalanan.
0: Iya, kita cukup lama istirahat di sini. Tapi, jangan sebut Raden, ah.
1: Loh, kenapa?
0: Ya, tidak apa-apa. Hanya karena aku tidak suka saja.
1: Inginnya dipanggil apa?
0: Apa saja.
1: Bentar, begitu?
0: Ya, itu lebih bagus. Daripada pakai Raden, kagok. Tidak bebas.
1: Rasanya kurang ajar begitu. Padahal saya ingin selalu hormat kepada Raden. Bentar maksudnya.
0: Sakila, menunjukkan rasa hormat tidak selalu harus menyebut gelar. Menyebut namanya langsung tetap akan terasa hormat bila disertai ketulusan yang tidak dibuat-buat.
1: Apakah selama ini saya bersikap dibuat-buat?
0: Kadang-kadang.
1: Daripada Dewi Raramiyati, lembut, pendiam, kalau bicara halus, padahal penuh kepura-puraan.
0: Loh, kok jadi membawa-bawa Dewi Raramiyati?
1: Oh, sebel sih. Saingan berat.
0: Saingan berat?
1: Iya. Kalau tidak ada Dewi Raramiyati, Raden Bentar pasti suka pada saya.
0: Loh, sekarang kan tidak ada.
1: Orangnya memang tidak. Tapi di sini, ada di sini nih.
0: Aduh. Dada saya, kenapa digelitikin?
1: Ya itu, di dalam dada ini, dada Bentar, ada Dewi Raramiyati, iya kan?
0: Memangnya, tahu.
1: Jangan pura-pura, ah. Aku yakin Dewi Raramiyati ada di dalam dadamu itu, iya kan? Iya kan? Iya.
0: Aduh, Sakila, geli, aduh. Geli, aduh. Sakila, sudah.
1: Bodoh. Bentar. Aku jangan tinggalkan aku.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Masalah 10 tahun kita tabak Kecamatan Buko. Penyakit saya asam urat, mah, gula dengan mata. Sudah enak, dirasa perasaan sudah enak, tidak lagi pusing. Semuanya sudah enak yang dirasa. Makanan kangkung, kacang panjang, kol, tidak bisa saya makan. Semua itu, pedis ulu hati. Sudah biasa saja, sudah boleh makan kangkung, sayur-sayuran yang dilarang sudah bisa dimakan semua. Sudah 2 botol.
0: Dapatkan Bioaktiva, Bio7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853 888 91003.

Sakila. Bangun, Sakila. Bangun, sudah siang. Kau mandi dulu. Aku mau membereskan barang-barang dengan Saliwang dan Dawala.

0: tidak tua, ya tidak muda. Kalau sakit ya sakit saja,
1: waduh,
0: Raden.
1: Waduh, Saliwang, semakin ruwet.
2: Iya, biasa saja, Raden. Si Saliwang mau bicara apa saja. Kalau telinganya sedang bingung begitu, biarkan saja, Raden. Sebab tidak akan benar, ngaco terus.
0: Bukannya ditolong, malah dimarahi.
1: Sudahlah, ayo, angkat barang-barang itu semuanya. Kita akan segera meneruskan perjalanan.
3: Segar.
1: Nah, kalau sudah mandi, kau kelihatan segar.
3: Memangnya selama ini saya tidak segar?
1: Lumayan juga sih. Aduh. Kalau mencubit pelan-pelan, Sakila. Kenceng banget sampai sakit nih.
3: Saliwang, mana pedang? Pedang aku.
0: Iya.
3: Mau apa kok ini?
0: Iya. Pegang.
1: Aduh.
3: Mulai kurang ajar ya.
1: Saliwang.
3: Mau apa kamu pegang-pegang?
1: Saliwang.
0: Oh, katanya disuruh pegang.
3: Hah?
0: Aduh. Iya.
3: Minta dipegang?
0: Iya.
3: Yang minta dipegang apanya?
0: Hah?
3: Salah. Aku tidak minta dipegang kok.
0: Tadi Neng Sakila bilang minta dipegang.
3: Aduh. Bukan pegang, pedang.
2: Si Saliwang ngawur, Neng. Neng Sakila. Neng Sakila itu minta pedang, malah dipegang ngawur kamu.
1: Sakila. Saliwang telinganya sedang kacau.
3: Aduh, pantas.
2: Untung tidak salah pegang. Kalau yang dipegang ayo, bisa bahaya.
3: Ngomong apa? Ayo, kamu mulai nakal ya. Nih.
2: Aduh, ampun. Aduh, Neng, ampun, Neng.
0: Rasakan kau, Dawala. Makanya jangan suka mengejek aku. Sekarang giliran telinga kau dijewer.
2: Neng, aduh, sakit, Neng. Ini sakit. Aduh.
0: Nah, biarkan saja, Neng.
2: Begitu, telingaku rasanya mau putus.
3: Raden, nih, dua orang anak buah Raden. Mulai bandel, mulai nakal.
1: Biasa, kalau tidak bandel atau tidak nakal, bukan laki-laki.
3: Waduh, sama juga. Majikan dan anak buah semuanya sama.
2: Semuanya nakal ya, Neng.
4: Jangan bergurau terus. Mari, kita meneruskan perjalanan.
5: Baik, Raden.
0: Baik, Raden. Dawala?
2: Hah?
0: Anu?
2: Apa? Raden. Ada apa kok ini, Saliwang?
0: Alah, kau juga samalah.
2: Sama apaan?
0: Ini lapar.
2: Oh, kalau itu sih iya juga, lapar.
4: Jangan takut. Tidak jauh dari sini, ada sebuah desa. Di sana, kita bisa beli makanan.
6: Bagaimana bisa tahu?
4: Jalan itu semakin ke sana semakin lebar. Juga tadi ada beberapa orang lewat dan pedati. Jadi di sana pasti ada kehidupan yang cukup ramai. Apalagi kalau bukan sebuah desa, ya kan?
6: Ya, mudah-mudahan sebuah kota yang besar dan ramai.
2: Neng Sakila sudah bosan barangkali ya. Hidup tidak teratur, keluar masuk hutan.
6: Ah, tidak bosan? Cuma ingin ada selingan. Sebab kalau kelamaan di hutan, lama-lama bisa jadi orang hutan.
2: Di antara kita yang paling duluan menjelma jadi orang hutan, dia ini, si Saliwang.
0: Kau Dawala. Sialan, jatuhkan saya saja.

0: langsung saja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 3 jawaban teratas di papan. Swing, swing. Pertinyi ini. Pertinyi. Jamu tetes herbal apa yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit?
1: Bioaktiva.
0: Bioaktiva. Ya. Oke. Kita lihat sama-sama.

0: survei membuktikan.
1: Bio 7,
0: ada enggak ya kira-kira? Survei membuktikan.
2: Bio Moringa.
0: Baik, kita lihat sama-sama apakah ada di tiga survei di atas. Survei membuktikan.
3: Memang benar, survei membuktikan 3 varian jamu tetes dari PT Unimic Power dengan kandungan herbal alami dan berjuta manfaat mampu meregenerasi sel dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bio Activa, Bio 7, dan Bio Moringa. Nutrisi herbal, double formula, double khasiatnya. Menyehatkan keluarga Indonesia.
4: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
5: Ya, bisa yang kecil.
6: Biar kecil, yang penting ada yang jual makanan, Neng.
7: Itu warung nasi.
8: Ayo, kita ke sana.

0: warung nasi yang kecil dan sederhana.
1: Tidak apa, pokoknya makan.
2: Nah, itu ada tukang jualan kacang rebus.
3: Dasar gila kacang rebus, lupa sama nasi kamu.
2: Kacang rebus, makanan kesukaanku nomor satu. Raden, silahkan makan duluan. Saya beli kacang rebus dulu ya, Raden.

0: Kacangnya besar-besar. Bu, beli bu, 5 ketip.
1: Iya.
2: Pelan-pelan.
0: Maaf, tidak sengaja.
2: Bukan kau saja yang beli, aku juga mau. Tapi tidak seradak seruduk macam kau, seperti kerbau conge.
0: Maaf, tidak sengaja.
2: Tidak sengaja, tidak sengaja. Tempat segini besar, tidak lihat ada orang berdiri di sini. Mau jadi jagoan ya?
0: Iya.
2: Iya.
0: Segitu saja marah.
2: Tidak lihat bajuku ini nih, jadi kotor begini.
0: Maaf.
2: Maaf, maaf, maaf. Asal ngomong saja kau.
0: Sudah minta maaf, masih saja marah.
2: Siapa yang tidak marah? Coba pikir, pikir.
0: Iya, pikir, pikir sendiri situ.
2: Iya, pikir, bangsat. Menantang ya? Menantang.
0: Hah?
2: Ayo berkelahi.
0: Iyalah. Daripada dibentak-bentak terus, mendingan berkelahi. Orangnya kurus ini.
1: Jangan berkelahi di sini, di sana. Kalau mau berkelahi, di sana, di lapangan.
3: Wah, Sakila, kamu makannya banyak.
1: Lapar, dan masakannya ya enak juga.
3: Ya, meskipun warung nasi ini kecil dan sederhana, tapi masakannya enak.
4: Raden, si Salibang kok lama ya?
3: Iya, beli kacang rebus saja lama sekali.
4: Iya, sampai kita selesai makan dia belum kembali saja.
1: Kasihkan makan kacang rebus barangkali sampai lupa pada kita.
4: Kalau begitu saya panggil saja.
3: Kita sama-sama saja.
4: Oh iya.
3: Sebentar, aku bayar dulu.
1: Sampurasun.
5: Rampes.
1: Neng dan Aden ini temannya yang tadi.
3: Temannya yang tadi? Maksud ibu?
1: Yang beli kacang rebus kepada saya.
3: Ibu, tukang jualan kacang rebus?
1: Betul, Den.
4: Teman saya memang tadi mau beli kacang rebus, Bu. Namanya Saliwang.
1: Orangnya pendek, badannya gempal.
4: Betul, Bu.
1: Dia sedang berkelahi.
4: Berkelahi?
3: Berkelahi.
1: Itu, di lapangan.
4: Wah, si Saliwang berkelahi dengan siapa?
3: Ayo, cepat kita ke sana.
4: Ayo, ayo. Wah, banyak orang.
1: Iya, di lapangan itu sudah banyak orang.
3: Gila, pasti mereka mau menonton Saliwang berkelahi. Ayo cepat, Saliwang dalam bahaya.

0: Raden.
1: Mereka belum berkelahi. Masih saling pandang.
0: Aduh, Salibang mau berkelahi dengan siapa ya? Mana musuhnya?
2: Bagaimana kok ini Dawala? Yang akan jadi lawan Salibang ya itu tuh, yang berdiri di hadapan Salibang.
0: Wah, Salibang pasti menang. Musuhnya kurus sekali.
2: Wah, penduduk di desa ini kacau. Ada orang mau berkelahi, bukannya dipisahkan malah disoraki.
0: Pak, Bapak.
3: Iya.
0: Yang mau berkelahi itu siapa, Bapak?
3: Kata orang, yang itu namanya Salibang. Yang satunya lagi, si Dungkul.
0: Si Dungkul? Ya, terima kasih, Pak, ya.
2: Mereka maju ke tengah lapangan.
0: Wah, kasihan Salibang. Dia tidak biasa berkelahi. Saya bantu ya, Raden, ya.
1: Jangan, Dawal. Sebab aku lihat penduduk di sini menyukai perkelahian yang jujur. Satu lawan satu, tidak main keroyok.
0: Ya, Raden.
2: Jangan cemas, Dawala. Kalau ada apa-apa, aku akan bertindak.
0: Ya, baik.
4: Ayo maju.
5: Apa maju?
4: Ayo.
5: Sudah dari tadi aku maju.
4: Ayo pukul. Ayo pukul. Ayo coba.
5: Kamu dulu yang mukul.
4: Kamu?
5: Kan kamu yang duluan menantang.
4: Tapi kau duluan yang mencari gara-gara.
5: Tapi aku kan tidak menantang.
4: Pokoknya kamu yang duluan.
5: Kamu duluan.
4: Kamu.
5: Kamu.
4: Kamu.
5: Kamu apa kamu?
4: Ya, saya, kamu.
5: Mukamu.
2: Salibang dan si Dengkul bukannya berkelahi malah ngobrol.
4: Ayo pukul. Ayo.
5: Cangkul. Buat apa bawa cangkul?
4: Apa? Cangkul. Kamu mau pakai senjata ya? Aku tidak takut. Ayo pakai cangkul. Aku pakai golok. Ayo.
5: Setan kerempeng. Kau bilang aku goblok, saya tidak goblok.
4: Goblok? Siapa yang goblok?
0: Salibang telinganya mulai kacau. Lawannya jadi bingung. Penonton juga ikut bingung.
5: Dasar krempeng. Seenaknya bilang aku goblok.
4: Setan! Aku dibilang krempeng.
5: Mulai memukul.
4: Ayo pukul.
5: Apa?
4: Pukul.
5: Ya.
0: Si Salibang dipukul, dagunya yang dipukul. Aduh, Salibang.
2: Si Dengkul yang mulai memukul.
1: Salibang terjengkang, memegangi dagunya sambil menyeringai kesakitan.
0: Iya, bagus. Dia tidak jatuh, berarti dia kuat menahan pukulan, Raden.
5: Apa kau krempeng? Pukulanmu. Kecil, tidak sakit. Sekarang biar aku yang mukul.
2: Nah, sekarang Salibang yang mulai memukul.
1: Lawannya si Dungkul, mukanya tegang banget menunggu dipukul.
0: Salibang, pukul yang keras. Biar lawanmu sekali pukul jatuh. Ayo.
5: Apa? Beres.
0: Waduh.
5: Beres.
0: Beres.
5: Kecil orangnya.
0: Bukan beras, beres.
5: Iya, beres.
0: Bukan beras. Pukul yang keras.
5: Ya, biar saya jualan beras.
0: Waduh, kacau.
5: Gak apa.
0: Pukul.
5: Sekarang bukan waktunya jual beras.
0: Aduh.
5: Sekarang orang berkelahi.
0: Bukan biar. Beras keras.
5: Cadas.
0: Aduh, bukan batu cadas. Keras. Susah kalau telinganya mulai rusak. Susah.
2: Sudahlah Dawala, biarkan saja apa maunya dia.
0: Iyalah, beginilah sudahlah.
5: Lihat.
0: Salibang sudah memukul. Kena dagu si Dungkul dipukul keras sekali. Ayo terus pukul. Ayo.
1: Wah, si Dungkul kepalanya sampai terdongak. Tapi tidak jatuh. Dia kuat. Meskipun nyeringai dan sakit sambil memegangi dagunya.
5: Tidak sakit. Tidak sakit. Sama saya juga tadi tidak sakit. Sekarang ini yang sakit. Lihat.
0: Waduh, mereka saling pukul, bergantian.
2: Mereka tidak berusaha menangkis, dipukul, kena, memukul juga kena.
5: Jangan curang.
1: Mereka sudah mulai lemas.
2: Dua-duanya sudah capek. Pukulan-pukulan mereka sudah lemah, tidak sekeras seperti semula.
0: Sudah lemas.
2: Lemas.
1: Penonton bubar.
0: Waduh,
1: pertarungan kurang menarik.
0: Kurang menarik, Den. Aduh, kasihan, Den. Tuh si Saliwang tertunduk di tengah lapangan. Dia sangat letih, Den, dan kesakitan, Den.
1: Ayo, Dawala.
0: Kemana?
1: Kita angkat si Saliwang.
0: Oh iya, kita angkat.

0: Aduh, pelan-pelan. Perih.
1: Saliwang, mukanya bapak belur, biru-biru.
2: Ah, habis berkelahinya seperti itu. Tidak ada yang mau menangkis. Dipukul ya diam saja. Tentu saja kena.
1: Rupanya peraturan berkelahi di desa ini seperti tadi itu. Benar-benar satu pertarungan yang paling jujur. Saling pukul dan tidak boleh menangkis ataupun berkelit dan menghindar.
2: Iya, ada kekuatan. Harus kuat memukul dan harus tahan dipukul.
1: Iya.
2: Tapi ngeri juga saya melihatnya ya. Dakduk-dakduk saling pukul. Akhirnya dua-duanya lemas. Menggelosor di tanah kecapean.
1: Aduh. Mau tidak mau.
3: Aduh.
1: Di desa ini, kasian. Kita harus tinggal 2 atau 3 hari lagi.
3: Mana yang sakit?
1: Sampai Saliwang sembuh.
2: Ya, tidak apa-apa. Sambil cari hiburan. Ini.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
5: Yang nama terasi. Alamat Banjar Kaleran Desa Yembang. Yang menggunakan Bioaktiva hanya untuk napih stamina mantan, menjaga kesehatan mantan.
6: Sejak apa?
5: Sejak pada 6 bulan yang lalu sudah memakai Bioaktiva.
6: Sudah berapa botol?
5: Kira-kira 3-4. Tapi belum habis yang keempat itu, belum
6: gimana
5: habis.
6: Gimana Ibu rasakan setelah minum itu?
5: Rasanya gimana ya? Tetap apa ya? Sehat, tetap sehat aja.
6: Okay. Harapan
5: tiang mudah-mudahan tetap sehat aja.
6: Okay.
4: Dapatkan Bio Aktiva, Bio 7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
1: Den Ayu?
2: Ya?
1: Tidak membawa kuda?
2: Bawa. Sejak berangkat dari Kadipaten Pulungan, kami naik kuda. Tapi waktu mengejar Adipati Pulungan dan anak buahnya masuk ke hutan Salaka, kuda-kuda kami tidak tahu kemana. Sebab sangat mustahil menunggang kuda di dalam hutan yang sangat lebat dan rapat seperti...
1: Ya. Den Ayu.
2: Jangan panggil Den Ayu, ah. Tidak enak kedengarannya.
1: Wah, saya tidak berani. Den Ayu adalah wanita bangsawan. Sedangkan saya rakyat jelata. Saya harus menghormati Den Ayu.
2: Nah, mulai.
1: Bagaimana, Den Ayu?
2: Dulu kau berkata... keturunan bangsawan dari kerajaan Bantam Girang. Sekarang berkata rakyat jelata. Jangan begitu, ah.
1: Memang di Bantam Girang saya masih ada sedikit bau bangsawan. Tapi di Madangkara saya cuma seorang pedagang biasa. Tukang jualan barang kelontong.
2: Pedagang yang sudah jadi saudagar besar, bukan? Nah, aku minta dengan sangat. Tidak lagi sebut Den Ayu. Langsung saja sebut Garnis.
1: Wah, nantinya jadi serba salah. Saya masih sungkan.
2: Sungkan menyebut nama, tapi tidak sungkan lagi kalau sedang merayu, iya kan? Nah, hilangkan rasa sungkan itu. Seperti ketika kau merayu aku, bahkan berusaha untuk mencium.

0: perjalanan mulai menanjak.
1: Iya. Dan kita mulai memasuki daerah perbukitan. Bukit-bukit kecil yang tandus dan gersang, sehingga sinar matahari terasa sangat terik.
0: Melihat alam yang luas, penuh perbukitan yang tandus ini, aku semakin yakin bahwa kita sedang menuju ke padepokan Bukit Kapas. Ada apa, Permadi? Mengapa kau merandek?
1: Rupanya, di balik perbukitan itu sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan penyambutan yang istimewa.
0: Penyambutan yang istimewa? Maksudmu?
1: Kedatangan kita sudah diketahui oleh mereka.
0: Oh ya?
1: Ya. Aku melihat secercah cahaya matahari berkilat pada sebuah logam. Dan aku yakin, logam itu adalah sebuah pedang. Sekilas dari atas bukit yang di atas sana itu.
0: Berapa berkas cahaya yang kau lihat?
1: Hanya satu. Tapi tentunya dia tidak sendiri, melainkan ada yang lain. Mungkin lebih banyak dari yang kita duga. Ya, tidak mustahil kalau mereka adalah sebuah kelompok.
0: Apakah mereka murid-murid padepokan Bukit Kapas?
1: Mungkin juga.
0: Para jawara.
2: Daulat, Den Ayu.
0: Kesini.
2: Ada apa, Den Ayu? Ada bahaya?
0: Kedatangan kita sudah diketahui oleh mereka.
2: Orang-orang Bukit Kapas maksudnya?
0: Belum pasti. Tapi di balik perbukitan itu, sekelompok orang telah menunggu kita. Dan mereka bersenjata.
3: Iya.
2: Oh, iya, iya, iya.
0: Kalau senjata mereka tombak atau pedang, tidak jadi masalah. Tapi kalau mereka mempergunakan panah, mau tidak mau, kita harus bekerja keras.
2: Iya, betul, Den Ayu. Daerah ini daerah yang terbuka. Sulit bagi kita untuk mencari perlindungan bila diserbu pasukan panah. Terpaksa kita harus mempergunakan jurus-jurus ilmu silat.
0: Benar. Dan kita harus menyebar supaya sasaran tidak menyatu, melainkan terpecah-pecah.
2: Iya, betul, Den Ayu.
0: Ayo, kita jalan terus.
2: Baik, Den Ayu.
0: Aku kagum sama kamu. Kamu sama sekali tidak kelihatan tegang, apalagi takut. Kamu tenang-tenang saja. Padahal kita sedang memasuki sarang macan.
1: Ya, takut sih takut. Tapi, ya, mau bagaimana lagi? Pura-pura tidak takut lebih baik, bukan?
0: Awas, panah! Gila! Sebuah panah meluncur cepat sekali. Untung cepat berkelit.
4: Aduh.
0: Kau tidak apa-apa, Permadi?
4: Aduh. Tidak apa-apa bagaimana? Ya, sakit kena batu.
0: Maaf, aku mendorong tubuhmu terlalu keras, sehingga kau tersungkur. Habis, aku sendiri kaget, tiba-tiba diserang panah.
4: Pokoknya lengkap.
0: Lengkap apa maksudmu?
4: Kaget banget, karena didorong dengan tiba-tiba, lalu tersungkur, lututku kebentur batu cadas. Udahlah, sakit banget.
0: Tapi kan jadinya tidak kena. Panah itu tidak mengenai kamu, hanya lewat di atas kepalamu saja.
4: Di atas kepala saya?
0: Makanya aku mendorong kamu, karena aku lihat panah itu meluncur menuju ke punggungmu.
4: Hah? Punggung saya mau dipanah?
0: Iya, aku juga heran. Kenapa bukan aku yang dipanah, tapi kamu? Panah itu meluncur mau menembus punggung kamu.
4: Waduh, gawat. Bisa-bisa saya mati di sini dipanggang oleh panah. Aku pulang saja, pulang saja. Iya, aku mau pulang, bahaya.
0: Permadi!
4: Saya belum mau mati, saya takut.
0: Permadi! Jangan pergi! Permadi! Jangan pergi! Tunggu! Kau jangan tinggalkan!
2: Hei! Awas, Den Ayu! Awas! Ada panah! Den Ayu!
5: Garnes!
2: Permadi! Awas, panah!
1: Permadi juga kena.
2: Wah, iya, Permadi juga. Jalak tandang.
1: Iya.
2: Dan kau jalak satar. Kalian memeriksa Permadi. Aku akan memeriksa Den Ayu Garnis.
1: Siaga.
2: Aduh. Jangan berdiri. Leher kalian bisa dipanggang oleh panah ini. Tiarap.
1: Siaga.
2: Cepat bertiarap, siaga. Dari tempat kita berlindung ini ke tempat Permadi dan Den Ayu Garnis cukup jauh, dan kita dikepung musuh. Senjata mereka panah.
1: Iya.
2: Mendongak sedikit saja, kita akan ditembus oleh panah.
1: Iya, terpaksa harus merayap.
2: Iya. Sambil terus bertiarap sampai ke tempat Permadi. Ayo.
1: Den Ayu Garnis tergeletak dan terkapar.
2: Permadi juga terkapar. Mudah-mudahan. Tapi, iya, mudah-mudahan mereka tidak mati.
3: Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda.
5: Mbak, apa Mbak?
6: Mbak mau minta tolong, Le. Iki lo, Le. Boyo, aduh, iki sering pegel ngono lo. Linu-linu, no, Le.
5: Oh, ala, Mbak. Iku encok, namine.
6: Kok tukuk neopet, Mbak, iki apa ngono lo, Le?
5: Apa, Mbak, pun khawatir.
6: Ya, khawatir lo.
5: Nah, ini, Mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
6: Hazafit.
5: Untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kayak kaktus encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbak.
6: Oh, ala.
5: Monggo, dipununjuk.
6: Yo, kini tombe, nih.
7: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit, isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
5: Pribon, Mbah.
6: Kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep
5: tenan. Lah mesti to, Mbah. Niku produk halal lan buatan Indonesia.
6: Oh, ngono to. Terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
5: Pribon, Mbah, pribon.
6: Kene le, Mbah nyileh 100 dhisik harap nyumbang iki.
5: Oh.
7: Hazafit, tubuh kembali fit.
8: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
9: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

Sapu Sandiwara Radio yang telah menjadi legenda akan datang kembali menyapa para pendengar setianya. Kisah perjalanan Brahma Kumbara, Raja Madangkara, yang menjadi saksi pertikaian antara Kerajaan Sunda Galuh dan Kerajaan Majapahit dalam peristiwa Perang Buban yang terjadi tahun 1357 Masehi. Yang dalam bahasa Sanskerta disebut Tahun Saka, 9 Kuda, Sayap Bumi.

0: sana.
1: Kakek tua ini punya keluhan komplikasinya, sakit jantung, darah tinggi, dan juga diabetes.
0: Sabar di sana.
1: Tolong.
0: Aku akan coba carikan.
1: Baik, Nyai. Baik, terima kasih, Nyai.
0: Kisanak,
1: iya.
0: Ini aku bawakan ada kulit manggis, bunga krisan, daun salam, ada bawang putih serta ada gambir dari gunung barat sana, Kisanak.
1: Memang benar, Nyai. Terus? Tapi apakah tidak ada yang lebih praktis lagi, Nyai?
0: Hah? 08, ya. Halo, Kakang.
2: Halo.
0: Kakang, ini Krodit, Kakang. Segera datang, ada yang sakit, Kakang.
2: Baik, aku akan segera ke sana.
3: Hai, hai.
1: Syukurlah Adipati datang.
4: Kisanak, ya, ambilkan segelas air putih.
5: Terima kasih Adipati.
1: Gustipati, apakah ini jamu tetes Bio 7 itu yang sudah terkenal di penjuru Nusantara?
4: Memang benar, kandungan kulit manggis, bunga krisan, daun salam, dan bawang putih, dahsyat dan manfaatnya ada di jamu tetes Bio 7.
6: Jamu tetes Bio 7 membantu menjaga daya tahan tubuh. Double formula, double khasiatnya.
7: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.

Saur Sepuh dalam kisah sepasang bola putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra.

0: panasnya minta ampun.
1: Iya, kalau merangkak di dalam hutan enak, tidak panas seperti ini.
0: Ayo terus, kita sudah dekat ke tempat mati tergeletak.
1: Iya,
0: ayo.
1: Dia terlentang di atas tanah, tidak bergerak-gerak. Waduh, apa dia sudah mati ya?
0: Dadanya turun naik pelan-pelan. Berarti masih hidup dan masih bernapas.
1: Iya. Awas! Tiaras!
0: Gila! Kita dihujani panah.
1: Keparat! Ngecut! Keluar! Jangan menyerang sambil bersembunyi. Hadapi kami, Jawara Madangkara.
0: Jalak Satar! Jangan berdiri!
1: Awas panah! Tiaras!
0: Jalak Satar! Jalak Satar,
2: telingaku.
0: Wah, telingamu berdarah. Untung cuma keserempet, ya, tidak ditembus. Jadi telingamu tidak hilang.
3: Setan, siapa mereka itu? Aku ingin sekali mengobrak-abrik mereka.
0: Sabar, sabar. Lebih baik kita terus merangkak ke tempat Permadi. Dia membutuhkan pertolongan dengan segera.
3: Ya. Kita sudah sampai.
0: Permadi, Permadi, kau tidak apa-apa?
4: Tidak.
0: Bagus. Tapi kenapa kau tergeletak, terlentang di atas tanah lama sekali?
4: Aku pura-pura mati. Sebenarnya aku sedang mempelajari tempat mereka melakukan serangan.
0: Tapi Den Ayu Garnis kena.
4: Aku tahu. Tapi jangan cemas. Den Ayu Garnis hanya kena bau tangannya saja. Tidak berbahaya.
0: Oh ya?
1: Jalak Tandang, bagaimana?
0: Tidak apa-apa.
1: Di sini juga tidak apa-apa. Den Ayu Garnis hanya luka sedikit.
4: Benar tidak kataku? Garnis tidak apa-apa.
0: Iya, iya.
4: Ayo kita ke sana. Ke tempat Garnis dan Jalak Harupat.
0: Medannya berbahaya. Kita bisa jadi sasaran yang empuk bagi panah mereka.
4: Gunakan ilmu lari cepat.
0: Oh, itu baik.
4: Ayo.
1: Ayo. Satu.

0: Garnis. Wah, sebuah panah menancap pada bahu kiri.
1: Ya, oh. Aku terlambat berkelit sehingga bahuku yang kena.
2: Tapi tidak berbahaya, sebab saya lihat panahnya tidak mengandung racun.
1: Kau tidak apa-apa, Permadi?
0: Tidak.
1: Hebat, kau bisa bergerak sangat cepat.
0: Tapi walau bagaimana, panah itu harus dicabut.
1: Ya, cabutlah.
0: Tapi jangan di sini. Di sini terbuka. Kita masih bisa jadi sasaran panah musuh.
2: Kalau begitu, di bawah sana, saya lihat ada sebuah palung cukup besar. Bisa untuk berlindung.
0: Baik, mari kita ke sana.

0: Ya, kita sudah berada di dalam palung. Di sini kita aman. Panah musuh tidak akan bisa menjangkau tempat ini.
1: Iya, ya, betul.
0: Nah, sekarang aku akan mencabut panah yang menancap di bahu kirimu.
2: Cabutlah.
0: Wah, kau benar-benar singa betina. Panah ini menancap cukup dalam, tapi kau tidak merasa sakit sedikit pun. Kau tetap gagah.
2: Sakit ya sakit, tapi aku tahan. Ayo cepat, cabutlah. Jangan dicabut pelan-pelan, sakit. Yang sekaligus.
0: Baik, tahan ya. Beres. Panah ini sudah aku cabut. Sekarang lukanya dibalut ya. Kemudian minum obat.
2: Minum obat?
0: Ya, untuk mencegah supaya luka di bahu kirimu itu tidak jadi borok atau membusuk.
2: Minum obat apa? Dan mana obatnya?
0: Ini.
2: Obat apa itu?
0: Obat pemunah luka. Aku beli di negeri Hindustan.
2: Paling juga kau diberi oleh Sakila. Sebab dia orang Hindustan.
0: Iya, kau benar.
2: Mari, aku telan obat itu.
0: Nih.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Biomoringa.
4: Nama saya Pak Jari, alamat Sabgawen Kedungunip Kalongan. Tadinya saya mengeluh penyakit saya pinggang. Terasa nyeri sekali. Kalau duduk lama sekali mau bangun itu susah setengah mati itu. Lantas saya beli Bio7, nyoba. Alhamdulillah kok ya, penyakit saya sembuh itu. Makanya masih habis satu botol. Terima kasih Bio7.
3: Dapatkan Bioaktiva, Bio7, Biomoringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
0: Jalak Satar, kau juga harus menelan obat ini supaya telingamu tidak terasa perih.
5: Iya. Kenapa kau tertawa, Jalak Harupat?
6: Untung telinga kamu tidak buntung.
7: Kalau buntung malah bagus. Telinganya cuma sebelah.
5: Hei, orang sakit ditertawakan.
6: Alah, cuma telinga yang kena tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa, asal jangan kena jantung. Denayu, sekarang bagaimana Denayu?
2: Kita serang mereka.
5: Siaga.
0: Tapi tanganmu masih luka, Garnis.
2: Luka kecil begini tidak ada artinya bagiku. Tidak akan menghalangi gerakanku.
0: Iya.
2: Kita harus menyebar.
0: Iya, ke tiga tempat.
2: Tiga tempat?
0: Iya.
2: Maksudmu, Permadi?
0: Saya lihat mereka tidak melingkar berjejer, melainkan berkelompok-kelompok. Itu pun hanya tiga kelompok, tapi jumlahnya banyak. Dan tiap kelompok ada 10 orang.
2: Hei, kau tahu dari mana sampai tahu yang sekecil-kecilnya?
0: Tadi waktu aku tergeletak, punya kesempatan yang leluasa mempelajari kekuatan mereka. Dan kebetulan waktu itu, sebanyak 3 kali mereka melakukan serangan, melakukan hujan panah.
2: Oh, ditempatkan di mana saja tiap kelompok itu? Jalak Harupat, bisa kau gambar?
6: Oh, bisa Denayu, sebab cukup lama kita berada di sana, sebelum kita diserang hujan panah.
2: Baik, gambarkanlah di atas tanah. Setelah itu, Permadi harus menunjukkan letak kelompok musuh.
6: Baik, siap Denayu. Nah, sudah selesai Denayu. Inilah gambar peta daerah perbukitan ini.
2: Nah, Permadi, di mana saja mereka berada?
0: Nah, di sini, di sini, dan di sini. Iya.
2: Iya. Ini. Berarti di arah depan, di arah kiri agak serong, dan di arah kanan juga agak serong.
6: Betul, Denayu.
2: Menurut kamu, sebaiknya bagaimana caranya menghancurkan mereka?
6: Untuk bisa melumpuhkan mereka, tidak ada pilihan bagi kita, kecuali kita harus menyerang dari arah belakang.
7: Betul, Denayu. Mau tidak mau kita harus berada di belakang mereka.
5: Berarti harus memutar.
6: Tentu saja. Sebab kalau dari depan, berarti ya kita akan bunuh diri.
7: Kita harus mencari jalan memutar yang menuju ke bagian belakang Bukit Gersang itu.
5: Jauh banget.
6: Habis, tidak ada jalan lain. Pokoknya kita harus melakukannya.
7: Bahayanya besar sekali. Sebab kalau mereka tahu, kita akan hancur sebelum bisa mendekati mereka.
6: Ya, memang. Hal ini sangat berbahaya.
2: Aku akan memberi kesempatan kepada kalian dengan mengalihkan perhatian mereka.
6: Maksud Denayu?
2: Aku akan mengalihkan perhatian mereka supaya ada kesempatan bagi kalian untuk mendekati mereka dari arah belakang.
6: Apa yang akan Ten Ayu lakukan di dalam mengalihkan perhatian mereka?
2: Aku akan muncul secara terang-terangan dari arah depan.
7: Wah, jangan Den Ayu. Terlalu berbahaya.
5: Iya, Den Ayu. Nanti Den Ayu akan dihujani panah habis-habisan.
6: Iya, benar Den Ayu. Itu terlalu berbahaya.
2: Oh, kalian tidak percaya kepadaku?
6: Kami percaya. Sebab Den Ayu seorang tokoh rimba persilatan Yan Dikjaya. Tapi kami khawatir. Apalagi Den Ayu dalam keadaan luka begitu.
2: Kalian lupa bahwa aku punya senjata selendang kuning.
5: Oh, iya.
2: Nah, dengan selendang kuning ini, aku akan bisa menerobos hujan panah. Karena tak satu pun senjata tajam yang akan bisa menembus selendang kuning ini.
6: Baiklah, Ten Ayu. Kami percaya.
2: Nah, mari kita mulai.
5: Siap.

0: Rudy? Malah tidur. Bangun. Hei, bangun.
1: Saya tidur ya?
0: Ya, kau tidur sambil duduk menyandar ke dinding batu. Enak sekali kau tidur. Lelap sekali.
1: Maaf, saya tertidur.
0: Ya, di dalam palung ini hawanya memang enak. Sejuk. Di luar sana udara sangat terik. Angin silir-silir membuat kita ngantuk.
1: Loh, kemana mereka?
0: Tiga jawara?
1: Iya, Jalak Harupat, Jalak Tandang, dan Jalak Satar. Kemana mereka?
0: Mereka sudah pergi, mencari jalan memutar untuk menyerang musuh dari arah belakang.
1: Gila, berani benar mereka.
0: Kau mau menunggu di sini saja? Atau mau ikut?
1: Ikut kemana?
0: Hujan-hujanan.
1: Mau hujan-hujanan di mana? Di daerah Gersang begini tidak ada hujan. Kalaupun ada hujan, paling 3 bulan sekali.
0: Bukan hujan air.
1: Lalu?
0: Hujan panah.
1: Jangan bergurau, Nona Cantik.
0: Aku tidak bergurau, Tuan Ganteng. Ayo ikut aku, menyongsong hujan panah.
1: Ya, daripada menyongsong hujan panah, mendingan menyongsong hujan cium.
0: Apa? Hujan cium?
1: Di palung ini hanya kita berdua. Suasananya sangat sepi dan sunyi. Nah, di sini kita bisa bercumbu rahayu dengan leluasa.
0: Dengar, pemuda ganteng. Kita kesini bukan untuk berbulan madu, tapi untuk mempertaruhkan nyawa, mengemban tugas negara, menangkap pemberontak.
1: Ya baiklah, mari kita berangkat.
0: Katanya tadi kau mau pulang sebab takut mati.
1: Bukan takut mati, tapi aku tidak mau mati di tempat seperti ini. Aku ingin mati dengan tenang di atas tempat tidur. Tapi itu nanti, kalau aku sudah tua sekali.
0: Kau bergurau saja. Ayo kita keluar dari palung ini dan bersiap untuk bertempur, mengadu jiwa dengan para penjahat.
1: Baik.
2: Tapi terus kemana? Kau tidak nongol?
3: Iya ya, kenapa tidak nongol lagi?
2: Apa terus pulang?
3: Mungkin.
4: Ibu, ini pensil ya, Bu?
5: Iya, sayang. Itu pensil.
4: Pensil buat nulis ya, Bu?
5: Iya, pensil pasti buat nulis lah. Kalau adik sekolah, nulis pakai pensil kan?
4: Montor itu kok bisa jalan ya, Bu?
5: Ya, kan ada mesinnya, jadi bisa jalan.
4: Bu, burung kok bisa terbang loh, Bu?
5: Bisa dong, kan punya saya.
4: Aku juga pengen bisa terbang.
5: Wow, adek hebat dong, pengen bisa terbang.
6: Anak Anda banyak bertanya, itu adalah pertanda tingginya keingintahuan mereka. Anak yang banyak ingin tahu, pertanda mereka cerdas. Pasti ingin tahu putra dan putri Anda cerdas kan? Beri mereka IQ-ku. Adalah suplemen vitamin yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak anak secara maksimal. Menambah jumlah syaraf pada jaringan otak. Bisa memberikan kekebalan tubuh pada anak dan bisa mengobati berbagai penyakit. IQ-ku bisa diberikan pada anak mulai dari umur 1 tahun. Rasanya yang manis mempermudah Anda saat memberikannya pada anak-anak. Ingat, setiap anak memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, tergantung dari kepedulian orang tuanya.
7: Halo, aku Sofia. Aku sedang megang IQ-ku.
8: Apa?
7: IQ-ku. Ada apa, Mu? Harga 100.000 rupiah. Dapatkan di Hadiah Galasika. Hanya di Galasika. Aku Safia. Jangan lupa minum IQ-ku. Enak loh.
2: Nah, itu dia keluar dari palung. Iya, berdua. Yang perempuan dan pemuda.
9: Wadiah balas.
10: Siaga.
11: Siaga.
9: Siapkan panah.
11: Siaga.
0: Permadi, siap.
1: Iya, aku sudah berlindung di belakangmu.
0: Mudah-mudahan selendang kuning ini bisa menangkis hujan panah. Awas, hujan panah.
9: Yes, yeah.
2: Gila, panah kita semuanya berontok. Satu pun tidak yang kena.
3: Oh, gadis itu punya selendang yang ampuh. Semua panah yang kita berondongkan tidak bisa merobeknya.
12: Rupanya di sini kalian bercokol.
2: Orang itu sudah ada di belakang kita.
12: Jai!
0: Kau dengar, Permadi? Di balik perbukitan itu terdengar teriakan-teriakan dari sebuah pertarungan.
1: Iya, aku mendengarnya. Apakah mungkin tiga jawara sudah sampai di belakang musuh? Bahkan sudah mulai bertempur?
0: Iya, pasti. Sebab tidak ada lagi gempuran hujan panah.
1: Iya, pasukan panah yang selalu menggempur kita dengan hujan panah sekarang sedang terlibat perkelahian dengan tiga jawara.
0: Ayo, kita bantu mereka. Kerahkan ilmu lari cepat.
1: Iya.

0: Hyang Turmadi, tiga jawara sedang bertempur dengan pasukan panah.
1: Iya, ayo bantu mereka.
2: Dan ayo sudah datang. Ayo kita hancurkan pasukan panah ini.
3: Lari! Ayo kita lari!
4: Lari!
0: Jangan dikejar! Biarkan mereka lari! Jangan dikejar!
2: Wah, semuanya kabur melarikan diri.
0: Jangan dikejar! Biar mereka lapor sama ketuanya. Ayo, kita jalan terus.
2: Baik, Den Ayu.
5: Ayo.

0: Bukan main. Betapa indahnya alam di sini. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan daun-daunnya yang lebat menghijau. Udara yang segar membuat hatiku semakin betah saja di alam seperti ini.
1: Iya. Pemandangan dari sini memang sangat menarik, Anjani.
0: Iya, Danti. Pandangan kita bebas memandang segala arah.
1: Betul. Sebab tempat ini berada di atas bukit yang cukup tinggi.
0: Tapi udara yang dingin seperti ini menurutku sangat cocok untuk seseorang yang punya penyakit dalam. Seperti paru-paru misalnya.
1: Iya, sebab udara di sini cukup bersih, Anjani. Jauh dari debu-debu yang berterbangan. Dan segala bentuk kekotoran udara. Oh ya, apakah kau ada hasrat apabila kau sudah berkeluarga nanti tinggal di daerah seperti ini?
0: Belum terpikirkan olehku. Sebab masih banyak yang harus kupelajari di dunia ini. Ya, aku masih ingin bebas. Apakah kau sudah memikirkannya?
1: Entahlah, aku belum tahu.
0: Memang, seusia kita ini seharusnya sudah pantas jika menjadi seorang ibu. Umur kita sudah tidak terbilang anak-anak atau remaja lagi. Jadi, ya, jika kau memang sudah ada pilihan, kurasa tidak ada salahnya kau berkeluarga.
1: Iya, memang. Selama ini aku juga sudah berpikir ke arah itu. Tapi aku tentunya tidak akan bisa bebas lagi seperti sekarang ini, Anjani.
0: Iya.
1: Apalagi pendamping kita nantinya tidak mengerti keadaan kita. Kebebasan kita tentunya hilang begitu saja dengan segala macam aturannya.
0: Iya. Dan kita sebagai istri yang baik haruslah menuruti apa yang diinginkannya.
1: Betul, Anjani.
2: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
3: Obat tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS atau WhatsApp 0853-888-91003.
0: Rupanya kuda-kuda kita sedang menikmati rumput-rumput yang segar.
1: Iya,
0: kuda-kuda kita ya, juga tentunya senang sekali jika beristirahat di tempat yang indah seperti ini.
1: Betul, Anjani.
0: Rupanya kita tidak hanya berdua saja di sini.
1: Iya. Ringkikan kuda-kuda itu pasti menunjukkan adanya sesuatu yang tidak beres, Anjani.
0: Iya, Danti. Pasti kita diikuti oleh orang-orang lain.
1: Keparat. Mengapa mereka selalu mengganggu kita?
0: Tenang, Danti. Kali ini dia tidak boleh lolos. Aku akan meringkus dan sekaligus menghajarnya. Sekarang akan kumulai.
1: Pasti Anjani kehilangan jejak. Dia pasti mengamuk. Benar-benar keparat orang itu. Kalau saja aku bisa menangkapnya, akan kupatahkan lehernya.
0: Ganggu dan mengusik ketenangan kita saja. Tapi berlaku pengecut,
1: Anjani. Apakah kau tidak salah?
0: Maksudmu?
1: Siapa tahu selama ini yang kita duga adalah seseorang yang mengintai kita, ternyata bukan, Anjani. Siapa tahu hanya binatang-binatang hutan saja.
0: Tidak mungkin, Danti. Sebab aku yakin sekali, dari suara-suara yang ditimbulkannya adalah suara dari gerakan manusia.
1: Iya, tapi nyatanya sampai sekarang tidak juga kita temukan siapa dia, kan?
0: Nah, justru itulah yang membuat aku menjadi semakin penasaran. Aku merasa dipermainkannya. Tapi aku memang harus bisa mendapatkannya. Sebab jika tidak, kita berdua akan selalu diikuti kemanapun kita pergi.
1: Iya, memang. Tapi nyatanya sampai sekarang pun belum ada tindakan apa-apa darinya. Nah, mengapa kita mesti bingung dan khawatir, Anjani?
0: Danti, kok jangan bodoh?
1: Maksudmu?
0: Memang sampai sekarang dia tidak melakukan apapun terhadap kita. Tapi kok jangan lupa? Sebab pada saat kita lengah, pasti kita akan menjadi korbannya.
1: Aku mengira bahwa dia bukan bermaksud jahat pada kita.
0: Oh, Danti, ternyata kau belum bisa hati-hati. Dalam alam seperti ini, apalagi di dalam hutan belantara ini, justru seorang pendekar akan mendapatkan banyak sekali tantangan. Baik itu dari alam sendiri, ataupun dari para pendekar yang saling mengincar. Belum lagi para penjahat, seperti misalnya para perampok dan sejenisnya.
1: Iya ya.
0: Nah, jadi apabila kita waspada terhadap keadaan di sekeliling kita, maka kita akan menjadi korban. Paham kau?
1: Iya, aku paham, Anjani.
0: Itulah sebabnya, Danti. Pada setiap kemungkinan kita harus waspada. Sebab dunia yang kita jalani saat ini adalah dunia kependekaran.
1: Iya.
0: Dan kita akan mendapatkan halangan dimanapun kita berada.
1: Iya, betul, Anjani.
0: Lain lagi dengan wanita-wanita biasa yang tidak memahami dunia persilatan. Dia tidak akan mengalami seperti apa yang kita alami. Sebab sehari-harinya, mereka tidak hidup seperti kita ini, yang mengembara dari sana ke sini atau sebaliknya. Kita selalu tidak bisa tinggal diam jika kita di tengah jalan mendapatkan seseorang yang berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, bukan?
1: Iya, betul, Anjani.
0: Kita tentunya ingin menolong dan membebaskan orang yang lemah.
1: Iya.
0: Nah, dalam hal ini kita sudah mencari keributan secara tidak langsung. Sebab, biar bagaimanapun juga,

0: Is, kulit kamu kok mengelupas gitu sih?
1: Iya nih, gara-gara salah pakai sabun wajah. Pertamanya sih bagus, bersih. Tapi lama-lama kayak gini.
0: Ih, ngeri loh Is. Itu sabun wajahnya ada kandungan kimianya tuh.
1: Ah, nggak tahu ah.
0: Nih, pakai sabun wajahku aja.
1: Sabun kecantikan Orimaru, yakin aman?
0: Aman, bahan-bahan alami semua kok. Dan yang penting, nggak mengandung kimiawi berbahaya.
2: Stop, hentikan merusak sifat alami kulit Anda dengan pemakaian kosmetik yang tidak Anda sadari sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Pilih cara tepat untuk mendapatkan kulit bersih, sehat, putih, dan cantik. Orimaru Beauty Soap Collagen adalah sabun kecantikan dengan kandungan ekstrak sari beras alami plus kolagen, milk protein, olive oil, dan ekstrak aloe vera. Sabun kecantikan Orimaru mampu meremajakan kulit Anda, menghilangkan flek hitam, mengurangi dan menghilangkan jerawat, menyamarkan kerutan penuaan, mengecilkan pori-pori, serta membuat kulit tampil putih dan sehat alami 9 tahun lebih muda. 9 tahun lebih muda. Penggunaan sabun kecantikan Orimaru Kolagen juga dapat digunakan untuk pria dan juga wanita terdaftar di BPOM. Kulit putih dan sehat 9 tahun lebih muda. Orimaru Beauty Soap Collagen, solusinya.
3: Tersedia hanya di Radio Andika FM Luwu, Galasika FM Toili, dan Salakan. Harga Rp35.000.

0: Kalau begitu, biar aku yang membereskan orang yang mengikuti kita jika dia tertangkap.
1: Mengapa kau tiba-tiba menjadi garang begitu?
0: Iya, sebab kata-katamu memang benar, Anjani. Kurasa kita memang sedang diintai oleh seseorang.
1: Kok ada-ada saja, Nanti?
0: Tidak, aku memang harus menghajar orang pengecut seperti itu. Sebab aku juga tidak mau jika dijadikan korban keganasan orang-orang itu.
1: Suara apa itu? Lompat! Ada babi! Help! Yes!
0: Dia berhenti dan siap menyerang kita, Dante.
1: Iya, tapi babi apa ini? Mengapa dia berusaha menyerang kita?
0: Awas, Dante.
2: Kau serang dari sebelah sana, Dante.
3: Beres! Awas, Anjani! Dia sedang mengambil ancang-ancang menyerang.
2: Dante, hajar kaki belakangnya! Mampus kau!
1: Ada-ada saja, tidak diserang perampok, malah diserang babi.
4: Barangkali kita ini sudah jadi cacing, Anjani.
1: Cacing?
4: Iya, berhari-hari kita menempuh perjalanan. Makan tidak teratur, tidur juga tidak keruan. Pakaian kita sudah dekil, keadaan kita sangat kumal.
1: Jadinya kita tidak ubahnya seperti cacing tanah.
4: Lalu?
1: Nah, babi kan makanannya cacing, Anjani. Nah, karena kita sudah seperti cacing, maka kita dikejar-kejar babi.
0: Ayo, jalan terus. Ya.

0: Wah, si Saliwang makannya banyak banget.
1: Lapar.
0: Oh, mentang-mentang habis sakit, makannya banyak sekali.
2: Biarkan Dawalah, jangan diganggu. Makannya banyak, berarti sudah sembuh.
1: Iya. Dari kemarin juga saya sudah sembuh kok.
2: Iya, bagus.
1: Iya.
2: Berarti hari ini kita sudah bisa pergi. Meninggalkan desa ini.
3: Bentar!
2: Apa, Sakila?
3: Ada berandalan!
2: Mana, Sakila?
3: Sini, coba lihat!
4: Itu, ada orang laki-laki bertampang galak. Sedang berjalan menuju ke rumah ini.
2: Wah. Kelihatannya tidak bersahabat.
4: Tadi dia bertanya pada tukang dawet yang di seberang jalan itu. Lalu mereka menunjuk-nunjuk rumah ini.
2: Kita tunggu.

0: mana yang namanya Saliwang?
1: Gila, tidak bilang sampurasun atau selamat siang, langsung saja main bentak. Tidak sopan bener tuh orang.
0: Apa? Hah? Kau ngomong apa?
1: Tidak.
2: Saudara. Saudara mencari siapa?
0: Saliwang. Mana yang namanya Saliwang?
2: Mencari Saliwang?
0: Saliwang, iya.
2: Mau apa?
0: Dia berkelahi dengan si Dungkul. Si Dungkul itu adikku.
2: Terus? Sekarang mau apa?
0: Mau aku hajar dia.
2: Saudara.
0: Mamung. Nama saya Mamung.
2: Iya. Yeah. Saudara Mamung, berkelahinya kan sudah. Jadi sudah. Tidak usah diperpanjang.
0: Tidak bisa. Si Dungkul kalah. Ada aku kakaknya. Ayo mana dia? Suruh keluar. Berkelahi dengan aku.
2: Perkelahian antara Saliwang dan si Dungkul. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Seimbang. Jadi, sudahlah. Tidak usah diperpanjang.
0: Tidak bisa. Pokoknya Saliwang harus berkelahi dengan aku. Mana Saliwang?
2: Saudara Mamung.
3: Ibu beli apa lagi, toh?
4: Ini loh, beli Bioaktiva.
3: Bioaktiva?
4: Iya, di era sekarang, kesehatan butuh perhatian khusus loh, Pak. Dari bakteri, suhu, cuaca.
3: Belum lagi zat-zat makanan yang sering kita makan sehari-hari.
4: Betul, Pak. Kalau kekebalan tubuh atau sistem imun kita nggak kuat, segala penyakit berbahaya akan mudah hinggap.
5: Ekstra nutrisi herbal dalam bentuk tetes Bioaktiva peduli akan kesehatan Anda. Mengandung nutrisi rempah herbal terbaik Indonesia, membantu proses penyembuhan penyakit, memperbarui regenerasi sel. Bioaktiva memiliki kandungan utama multivitamin, protein, mineral, enzim, dan probiotik berfungsi untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan stamina, vitalitas, dan sumber kecukupan nutrisi, yang juga berfungsi untuk membantu proses penyembuhan, pemulihan, dan meningkatkan sistem kekebalan alami tubuh.
6: Saya Deddy Mizwar. Untuk menjaga kesehatan dan memulihkan kondisi tubuh, jangan lupa minum Bioaktiva. Tes, tes, tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
4: Bener kan, Pak?
7: Tes, tes, tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
8: Dapatkan Bioaktiva, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
1: Saudara Mamu, Saliwang sakit.
0: Sakit?
1: Iya.
0: Saliwang sakit?
1: Benar. Belum bisa bangun. Tidur terus. Sakit dan babak belur akibat kemarin berkelahi dengan si Dungkul, adikmu itu.
0: Kalau begitu mana kakaknya?
1: Kakaknya? Kakaknya siapa?
0: Kakaknya Saliwang. Kakaknya Saliwang harus berkelahi dengan aku. Adik dengan adik, kakak dengan kakak.
1: Iya, aku kakaknya.
0: Oh, kau. Kau kakaknya Saliwang?
1: Iya.
0: Kecil begini, seperti banci.
1: Kelihatannya seperti banci. Tapi kalau cuma mematahkan batang lehermu, aku bisa.
0: Hah? Kau menantang aku?
1: Katanya kau mencari kakaknya Saliwang. Mau diajak berkelahi. Nah, akulah kakaknya.
0: Baik, ayo ke lapangan. Kita berkelahi di sana.
9: Yang kutil, siapa yang akan berkelahi?
10: Kakaknya si Dungkul.
9: Oh, si Mamu?
10: Iya.
9: Mau berkelahi dengan siapa?
10: Dengan kakaknya Saliwang. Yang kemarin berkelahi dengan si Dungkul.
9: Wah, boleh juga nih. Kemarin adik sama adik, sekarang kakak sama kakak.
11: Ayo, kau yang mukul duluan.
1: Kau saja, sebab kau yang menantang.
11: Kalau aku pukul duluan, sekali pukul kau akan semaput, jadi tidak sempat membalas. Jadi mendingan kau yang mukul duluan.
1: Kalau begitu, tidak usah berkelahi. Aku mau pulang.
11: Keparat. Baik, aku yang mukul duluan. Ya.
10: Tidak apa-apa.
9: Kuat benar pemuda itu. Iya. Padahal si Mamu badannya besar. Pemuda itu kecil. Tapi dipukul tidak apa-apa. Tidak bergoyang sedikit pun.
1: Sekarang gantian. Bagus kan? Giliran aku yang memukul.
11: Ayo pukul. Cepat.
1: Baik. Tapi aku tidak akan memukul kamu.
11: Apa? Tidak memukul?
1: Iya. Kebetulan lapangan ini lapangan yang jelek. Banyak batunya, batu-batu kecil dan besar. Berserakan semua.
11: Mau apa kau mencari batu?
1: Lihat saja nanti. Kau lihat batu ini. Batu ini sebesar kambing. Lihat. Batu sebesar kambing ini akan aku pukul.
12: Wah, pecah.
13: Batu itu pecah.
12: Dan batu besar itu sekali pukul hancur jadi tepung.
1: Nah, keras mana kepalamu dengan batu ini?
12: Jangan pukul. Jangan. Jangan.
14: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
15: Masalha 2 tahun kita tabak Kecamatan Buko. Penyakit saya asam urat, mah, gula dengan mata. Sudah enak, dirasa perasaan sudah enak, tidak lagi pusing. Semuanya sudah enak yang dirasa. Makanan kangkung, kacang panjang, kol, tidak bisa saya makan. Semua itu, pedis ulu hati. Biasa saja, sudah boleh makan kangkung, sayur-sayuran yang dilarang sudah bisa dimakan semua. Sudah 2 botol.
14: Dapatkan Bioaktiva, Bio7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
9: Gimana lari?
10: Wah, kalau tidak lari, kepalanya bisa pecah. Sebab batu besar saja sekali pukul pecah. Apalagi kalau kepala manusia.
9: Pemuda itu punya ilmu.
10: Waduh. Iya, dia orang sakti. Punya ilmu.

0: Saya jadi ketawa melihat si Mamung lari terbirit-birit ketakutan.
1: Lucu juga ya.
0: Iya, lucu sekali.
1: Mulanya pertama datang,
0: ya,
1: aksinya bukan main.
0: Bukan main.
1: Main bentak, main gertak. Ketika tahu lawannya orang Dikjaya, dia lari kabur.
0: Penonton gempar, tidak mengira itu Raden Bentar yang kecil dan kelihatan lemah, tidak tahunya sakti.
1: Penduduk desa Cimaung ini semuanya jadi takut sama kamu, Bentar.
2: Supaya lain kali mereka tidak sembarangan berbuat kasar terhadap orang, terutama kepada pendatang. Kebetulan kita orang-orang baik-baik. Coba kalau yang datang ke sini seorang tokoh hitam yang jahat dan sangat Dikjaya, bisa celaka orang-orang di sini, dijadikan bulan-bulanan.
1: Iya.
2: Aku lihat si Saliwang sudah sembuh, dan kita sudah 3 hari tinggal di desa ini. Terlalu lama. Ya, ayo kita tinggalkan desa Cimaung ini dan kita meneruskan perjalanan.
0: Baik, Raden.

0: Bukit itu sudah mulai tampak, Dante.
1: Iya, memang disitulah kita akan menuju. Kita sebentar lagi juga akan sampai di sana.
0: Mana mungkin sebentar lagi. Lihat saja, bukankah tempat itu masih cukup jauh juga dari sini? Masih memerlukan tenaga yang cukup?
1: Iya, memang. Tapi maksudku tidak sejauh ketika kita masih berada di sana.
0: Ya tentu saja, Dante. Masa kita sudah sekian hari berjalan masih jauh juga? Kan tidak mungkin. Nah, sekarang yang jelas, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kita masih akan mendapatkan halangan atau tidak?
1: Aku yakin sekali, tidak akan ada lagi.
0: Kalau begitu, daerah ini sudah aman?
1: Ya, sebab sudah masuk ke wilayah Padepokan Bukit Putih. Jadi, ya tidak mungkin ada perampok atau penjahat yang berani berkeliaran sekitar sini.
0: Jadi aman ya?
1: Iya, semoga saja aman.
0: Tapi aku masih sangsi, Dante.
1: Loh, memangnya kenapa?
0: Iya, sebab aku masih merasa ada seseorang yang mengintai kita. Masih mengikuti perjalanan kita.
1: Ah, aku tidak merasakan apapun juga. Aku biasa saja, Anjani.
0: Iya, sebab kau merasa sebentar lagi kita akan tiba di perkampungan Bukit Putih.
1: Ah, kau selalu saja mengolok-olok aku, Anjani.
0: Tapi betul kan?
1: Ah, Anjani, sungguh aku merasa bahwa kita sekarang ini benar-benar sudah aman. Ya, misalnya memang ada orang yang bermaksud jahat, pasti mereka tahu akan nama Padepokan Bukit Putih. Dan tentunya mereka akan segan sekali terhadap nama padepokan itu.
0: Ya, bagus kalau memang begitu.
1: Sudahlah, jalan saja terus. Tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Percayalah.

0: Hei, kenapa kuda-kuda kita berhenti begini?
1: Tenanglah, pasti ada yang tidak beres.
0: Iya, tapi apa?
1: Aku semakin curiga bahwa kita benar-benar akan dibuat mangsa oleh seseorang.
0: Siapa kau? Kenapa mukamu mengenakan tutup muka segala macam?
2: Itu bukan urusanmu.
0: Kalau begitu, biarkan aku pergi. Jangan halangi aku, sebab aku tidak ada urusan dengan kau.
2: Tidak, kau tidak boleh pergi. Katakan dulu, siapa kalian? Dan dengan maksud apa kalian datang kemari?
0: Kurang ajar kau. Buka kain tutup mukamu, agar aku tidak menjadi penasaran. Ayo buka.
2: Perempuan macam apa kau mau mencoba memaksa aku? Mana mungkin aku mau.
3: Anjani, kita bereskan saja dia.
1: Ya, bersiaplah kau.
3: Iya.
2: Hai, mengapa kalian hanya diam saja? Mengapa tidak menjawab pertanyaanku? Siapa kau dan ada perlu apa kau datang kemari?
0: Aku ada perlu ini.
3: Bukan main, hebat sekali. Ilmu lari cepatnya boleh juga. Cukup gesit dan sangat sempurna. Tapi sayang sekali, dia kurang begitu lihai dalam menguasai ilmu bela diri. Sehingga aku yakin Anjani pasti akan dapat mengalahkannya.
0: Awas kakimu!
3: Anjani tampaknya sangat santai sekali dalam menghadapi lawannya. Tidak terlalu memeras tenaga. Jika demikian, tentunya sangat cetek sekali kemampuan yang dikuasai lawan. Hei, mau kemana dia?
0: Jangan lari kau!
3: Aku juga harus mengejar dan menangkapnya.
4: Langsung saja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 3 jawaban teratas di papan. Sring! Sring! Pertinyi ini. Pertinyi? Jamu tetes herbal apa yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit?
5: Bioaktiva.
4: Bioaktiva. Ya. Oke. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan.
6: Bio 7.
4: Ada enggak ya kira-kira? Survei membuktikan.
7: Bio Moringa.
4: Baik. Kita lihat sama-sama apakah ada di 3 survei di atas. Survei membuktikan.
8: Memang benar, survei membuktikan 3 varian jamu tetes dari PT Unimic Power dengan kandungan herbal alami dan berjuta manfaat mampu meregenerasi sel dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bio Activa, Bio 7, dan Bio Moringa. Nutrisi herbal, double formula, double khasiatnya. Menyehatkan keluarga Indonesia.
9: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: dia.
1: Keparat. Ilmu larinya cepat sekali seperti setan. Dalam sekejap, dia sudah hilang.
0: Kurang ajar. Aku sangat penasaran sekali. Akan kuremas-remas dia jika sampai tertangkap.
1: Ayo, kita kejar dia. Jangan sampai dia lolos. Sebab kita harus tahu apa yang menjadi tujuannya.
0: Iya. Oh iya, dari melihat caranya bergerak dan menghilang dalam waktu yang singkat seperti tadi, aku berpendapat bahwa dia adalah orang yang selama ini selalu membuntuti kita.
1: Oh ya?
0: Iya, aku yakin sekali, Dante. Sebab dari cara-caranya bergerak hingga menghilang begitu saja, menurutku sama persis dengan yang mengikuti kita.
1: Iya ya. Aku ingat sekarang. Orang yang mengikuti kita itu memang sangat gesit dan lincah sekali. Sehingga sulit sekali untuk kita kenali, walaupun hanya bayangannya saja.
0: Yang sekarang menjadi pertanyaanku adalah, mengapa dia menyerang kita? Justru di saat kita berada tidak jauh dari padepokan Bukit Putih.
1: Ya, mengapa tidak waktu berada di sana? Di tempat yang jauh dari sini.
0: Nah, itulah. Dan lagi mengapa dia mengikuti kita hingga di sini? Mengapa tidak menyerang kita di sana saja? Aku masih belum mengerti.
1: Heran sekali. Kalau begitu, padepokan Bukit Putih sudah tidak disegani orang lagi.
2: Hai!
3: Hias! Awas!
2: Hias!
0: Keparat, dia menghilang lagi. Kok tidak apa-apa?
1: Tidak, aku hanya terserempet saja. Untung aku segera mengelak. Kalau tidak, wah, bisa lebih telak lagi aku dihantam pukulannya.
0: Rupanya kita menghadapi lawan yang cukup tangguh.
1: Iya, terbukti dengan amat mudahnya dia melakukan semua ini.
0: Iya.
1: Biar bagaimanapun juga, kita harus menangkapnya, Anjani. Kita harus mendapatkannya.
0: Iya, harus.

0: kita berpencar, Anjani. Kau ke sebelah sana dan aku ke sebelah sini.
1: Iya. Yeah. Dan nanti jika dia muncul, kita sergap dia bersama-sama.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, yeah. Mulai. Hup, hup.

0: kemana dia? Mengapa tiba-tiba bisa lenyap gitu saja? Apa dia memiliki ilmu setan?
1: Yos! Yos! Yos! Yos! Yos!
0: Kurang ajar! Hei! Jangan lari kau! Ayo kita bertempur!
2: Jawab dulu pertanyaanku. Siapa kau sesungguhnya dan apa tujuanmu?
0: Kau tidak perlu tahu namaku. Tapi tujuanku adalah ke Padepokan Bukit Putih.
2: Untuk apa kau ke sana?
0: Apa urusanmu? Itu bukan urusanmu. Kau tidak perlu ikut campur.
2: Tapi ini penting sekali. Sebab...
0: aku mau membantu Padepokan Bukit Putih.
2: Kalau begitu, kita adalah musuh. Bersiaplah kau.
0: Dia ke sana. Kejar! Kejar, Anjani!

0: Parat, dia menghilang lagi.
1: Benar-benar setan dia.
0: Kok tidak apa-apa?
1: Tidak, sebab memang pukulan yang dilancarkannya tidak mengandung tenaga yang berarti, Anjani.
0: Iya, aku sejak tadi juga sudah menduga bahwa dia hanya mengandalkan ilmu lari cepat dan meringankan tubuh saja untuk mengecoh kita.
1: Iya, semua pukulan yang dilancarkan dan mengenai aku tidak begitu berarti kurasakan. Tidak mengandung tenaga yang sempurna.
0: Tapi aku yakin, Dante, dia pasti murid seorang guru yang tangguh. Sebab dari cara menggunakan ilmu lari dan meringankan tubuh sangatlah sempurna.
1: Iya.
0: Dan aku yakin, dia pasti bisa menjadi seorang yang hebat kelak apabila dia mau berlatih dengan tekun.
1: Ah, orang seperti dia jika sampai hebat kepandaiannya, wah, tentu sangat berbahaya sekali. Sebab bukankah sekarang saja kerjanya sudah mengganggu dan mengacau orang lain seperti kita sekarang ini?
0: Iya, itulah yang kusayangkan. Orang yang berbakat dan mempunyai kepandaian sedikit saja, tujuannya sudah ke arah perbuatan yang merugikan orang lain.
1: Nah, itulah sebabnya. Jangan beri kesempatan pada orang seperti dia untuk maju. Berbahaya sekali, Anjani. Dan sangat mengancam ketenangan orang lain.
0: Benar. Orang seperti dia, jika diberi kesempatan mempelajari kepandaian, pasti nantinya dia menjadi ketua kelompok perampok. Percaya kau?
1: Ya, tentu saja aku percaya.
0: Ke sebelah sana.
1: Ayo, Anjani. Kita kejar dia sampai tertangkap.
0: Hiya! Hiya!
1: Nah, menyerahlah kau agar aku bisa mengampunimu.
0: Akhirnya kau dapat juga dilumpuhkan.
2: Kalian curang, curang dan pengecut.
1: Hei, apa maksudmu?
2: Kalian main keroyok, tidak berani satu lawan satu.
0: Mengapa begitu?
1: Alah, sudah, tidak usah didengarkan omongannya. Kita buka saja kain penutup wajahnya.
0: Buka kain yang menutupi wajahmu.
1: Ayo buka. Kalau tidak, jangan salahkan aku apabila kau kuhajar dengan...
0: Ayo buka.
1: Hei, mau kemana kau?
0: Kalau kau masih tetap juga tidak mau membuka atau mengaku siapa kau sebenarnya, maka kepalamu akan kupecahkan.
1: Ayo cepat, mengaku saja.
0: Buka penutup kepalanya.
1: Baik.
0: Hei,
1: bukankah kau yang berkelahi dengan si Galak berandal gila di rumah makan itu?
2: Iya.
1: Aku tidak mengira. Rupanya kamu yang mengikuti kami selama ini, ya?
0: Siapa namamu?
2: Tarma.
0: Kenapa kau membututi kami?
2: Disuruh.
0: Disuruh siapa?
2: Sentanu.
1: Sentanu?
3: Iya, benar. Saya tidak bohong.
1: Mungkinkah Kakang Sentanu menjadi perampok? Kau harus kuikat. Dan kau harus mengantarku ke sana, kepada Sentanu.
0: Biar aku saja. Sudah, beres.
1: Ayo, cepat kau. Jangan lambat-lambat begitu.
3: Iya.
0: Masih jauh dari sini persembunyian Sentanu.
3: Ya, cukup lumayan.
0: Nah, makanya, kalau masih cukup jauh, agak cepatlah sedikit, agar kita cepat sampai di sana.
1: Iya.
3: Tapi bagaimana saya bisa jalan cepat kalau tangan saya diikat seperti ini?
0: Itu bukan urusanku.
1: Alah, banyak omong kau. Jalan saja.
3: Iya.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
1: Yang nama terasih, alamat Banjar Kaleran Desa Yembang. Yang menggunakan Bioaktiva hanya untuk napih stamina mantan, menjaga kesehatan mantan.
2: Sejak apa?
1: Sejak ada 6 bulan yang lalu sudah memakai Bioaktiva.
2: Sudah berapa botol?
1: Kira-kira 3-4, tapi belum habis yang keempat itu, belum
2: gimana
1: habis.
2: Gimana Ibu rasakan setelah minum itu?
1: Rasanya gimana ya, tetap sehat, tetap sehat aja.
2: Ya, harapan ini?
1: Harapan tiang mudah-mudahan tetap sehat aja.
0: Dapatkan Bio Aktiva, Bio 7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
3: Aku tidak habis pikir, mengapa Sentanu menjadi bertindak seperti ini?
4: Tenang dulu, Dante. Mungkin ada nama Sentanu yang lain.
3: Ya, bukankah banyak sekali nama yang sama di dunia ini? Bisa saja, bukan?
4: Iya, memang.
3: Tapi aku merasa yakin nama Sentanu yang disebutkannya adalah Sentanu yang akan kita jumpai, yaitu Sentanu dari Padepokan Bukit Putih.
4: Ya, sebaiknya kau jangan dulu mempunyai prasangka buruk terhadapnya.
3: Aku tidak percaya jika tindakannya sekarang ini adalah perbuatan Sentanu.
4: Dante, tenangkan dulu pikiranmu.
3: Jangan dulu menuduh yang tidak-tidak terhadapnya. Sebab sudah kukatakan, bukan? Siapa tahu Sentanu yang lain.
4: Tapi Anjani...
3: Kenapa, Dante? Apakah ada pendapatmu yang lain sehingga kau yakin sekali bahwa Sentanu yang disebutkannya adalah Sentanumu?
4: Iya. Mengingat wilayah ini adalah masih di sekitar Padepokan Bukit Putih.
3: Iya ya.
4: Kenapa jadi begini, Anjani?
3: Sudahlah, Dante. Kau jangan bersedih begini. Bukankah apa yang dilakukannya belum kita buktikan? Bukankah kita baru mendengar saja dari mulut laki-laki yang bernama Tarma itu?
4: Aku tidak habis pikir, Anjani. Sebab setahuku, Kakang Sentanu adalah seorang yang baik. Tidak pernah membantah apa yang diperintahkan padanya oleh gurunya. Tapi sekarang mengapa jadi begini?
3: Ya, kalau memang benar dia, kita tidak boleh langsung menuduh begitu.
4: Tapi kita harus mencari alasannya.
3: Maksudku, apa sebabnya dia menjadi berbuat seperti itu? Apakah dia berbuat hanya didorong oleh perasaan? Bahwa dia harus menunjukkan keahliannya dalam ilmu bela diri? Ataukah memang ada alasan lain?
4: Tidak, Anjani. Apapun alasannya, jika memang berbuat jahat, itu adalah suatu kejahatan. Dan kau tahu bukan bagaimana aku terhadap orang-orang yang jahat? Sama saja, Anjani. Aku paling tidak suka. Aku benci sekali pada orang-orang yang berbuat jahat. Dan itu harus ditumpas. Aku sama dengan kau, Anjani. Aku paling benci.
3: Ya, aku mengerti perasaanmu, Dante. Aku juga dalam keadaan yang sulit jika aku seperti kau.
4: Itulah, Anjani. Aku tidak habis mengerti.
3: Sebaiknya kita tanya lagi si Tarma agar lebih jelas.
4: Terserah kau sajalah, Anjani. Aku tidak ada lagi keinginan untuk berbuat apapun. Aku ingin kembali saja ke Indraloka, Anjani.
3: Apa? Dante, sadarkah kau dengan apa yang kau ucapkan?
4: Iya, aku sadar, Anjani. Oleh karena itulah, maka aku memutuskan untuk kembali saja, Anjani.
3: Tapi Dante, aku sendiri sampai bingung dan tidak mengerti harus berbuat apa.
4: Tidak, Anjani. Sebaiknya kita kembali saja.
3: Dante.
4: Kita kembali saja, Anjani.
3: Dante, tunggu dulu. Jangan kau menangis seperti anak kecil. Dante, tenangkan dulu hatimu.
4: Aku... Aku tidak mau bertemu dengannya, Anjani.
3: Tapi ingat dulu, Dante. Jangan gampang mengambil keputusan. Sedangkan kita belum tahu apa dan bagaimana keadaannya sesungguhnya.
4: Kakang Sentano.
3: Dante.
4: Anjani. Ya. Sebaiknya kita kembali saja ke Indraloka. Biarlah aku tetap di sana dan tidak akan kemana-mana.
3: Iya, aku mengerti perasaanmu, Dante.
4: Kalau kau mengerti, ayo. Kita segera kembali. Sebab tidak ada gunanya lagi kita di sini. Percuma.
3: Dante, sabarlah. Jangan sia-siakan perjalanan kita ini.
4: Tapi perbuatannya sangat memalukan, Anjani. Bukankah kau sudah mendengar sendiri dari Tarma bahwa pekerjaan Sentanu sekarang ini adalah merampok dan membegal? Apakah itu bukan suatu pekerjaan yang sangat hina?
3: Iya, aku tahu.
4: Nah, jika sudah demikian persoalannya, apakah masih belum cukup kuat alasan bagi kita untuk tidak lagi meneruskan perjalanan dan sekaligus tidak menjumpainya? Coba kau bayangkan, Anjani.
3: Aku mengerti perasaanmu. Aku paham. Tapi...
4: Tidak, Anjani. Tidak. Jika kau memang sudah mengerti, ayo, kita kembali saja. Kita kembali.
3: Tidak, Dante.
4: Anjani.
3: Aku tidak mau. Aku harus mengantarmu sampai bertemu dengan Sentano.
4: Tapi Anjani.
3: Kalau kau masih menghargai aku sebagai orang tertua, atau ya, katakanlah temanmu, maka kau harus bertemu dengan Sentano. Tapi jika kau sudah tidak lagi menghargai aku, ya, silakan saja kau kembali. Silakan.
4: Anjani, bukan maksudku untuk tidak menghargai atau tidak menghormatimu. Tapi keadaannya tidak mengharuskan aku untuk menemuinya. Bukan berarti aku tidak menghargai atau tidak menghormatimu, Anjani. Kau jangan salah terima.
3: Tidak, Dante. Apapun alasanmu, itu terserah. Tapi jika kau mau pergi juga sebelum bertemu dengannya, itu sama saja dengan tidak menghargai aku lagi.
4: Anjani, kumohon kau mengerti akan aku. Kumohon dengan sangat, Anjani.
3: Tapi kau berusaha tidak mengerti aku. Bagaimana mungkin aku harus mengerti tentang kau?
4: Aku tidak mengerti maksudmu, Anjani.
3: Iya, karena kau tidak memikirkan orang lain. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri.
4: Anjani!
3: Kau memaksa untuk kembali ke Indraloka. Tapi kau lupa bahwa perjalanan kemari sudah membuang-buang waktu, tenaga, dan kepentingan lainnya yang lebih penting, Dante.
4: Anjani, aku menyesal. Mengapa aku membiarkan kau ikut dengan aku? Kalau begini jadinya,
3: kenapa kau mesti menyesal? Padahal aku tidak menuntut apapun dari kau. Aku hanya mengingatkanmu saja bahwa untuk keperluan ini banyak sekali yang kita korbankan. Kau tentunya tahu, bukan? Dante, bukankah kau tahu bahwa aku, kita semua, seharusnya tengah mempersiapkan sesuatu yang sangat penting bersama Permadi. Tapi semua itu kutinggalkan hanya karena aku merasa bahwa kesulitanmu adalah kesulitanku. Dan aku sampai tidak meneruskan rencana bersama Permadi karena aku ingin selalu bersamamu, Dante.
5: Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda.
6: Pak, ayo sarapan.
7: Masa apa, Bu?
6: Oseng-oseng jeroan sapi, Pak.
7: Weh, presik. Tak godhog telo wae.
6: Kan yo rasa bendino. Ibu ki yo rutin lho ngombe Hazafit, esok, awan, bengi, saben ngombe rong kapsul.
7: Rutin gak telat. Tapi yen masakmu jeroan lah yo padha wae. Wis ngejak ndang bubaran.
6: Asline yo gak apa-apa, Pak. Asal ora berlebihan wae, diimbangi karo olahraga lan aja lali lho, Pak. Ngombe Hazafite. Sedino peng telu.
8: Leres sangat. Hazafit, kapsul herbal ingkang dipundamel saking minyak jinten hitam, minyak zaitun, VCO, lan ekstrak madu propolis. Saged ngusadani maneka warna penyakit. Kadosta suku rasane pating senut, abot kangge mlampah, asring gringgingen, keju kemeng, kandel, kebas mati rasa, boyok lan geger, pundak kaku, jarem-jarem, sendi linu-linu, jimpe, mah kronis, asam lambung akut, sesak nafas utawi asma, kolesterolipun inggil, asam urat, rematik, diabetes, darah tinggi lan darah rendah, uga nyegah serangan jantung lan stroke. Pramila menika, monggo-monggo sami ngunjuk mawon kapsul herbal Hazafit. Cekap kalih ngantos 3 kapsul sedinten kaping 3. Ngunjuk Hazafit, awak fit, semangat golek duit.
9: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
10: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Sandiwara Radio yang telah menjadi legenda akan datang kembali menyapa para pendengar setianya. Kisah perjalanan Brahma Kumbara, Raja Madangkara, yang menjadi saksi pertikaian antara Kerajaan Sunda Galuh dan Kerajaan Majapahit dalam peristiwa Perang Buban yang terjadi tahun 1357 Masehi. Yang dalam bahasa Sanskerta disebut Tahun Saka, Sembilan Kuda, Sayap Bumi.

0: tolong Nyai.
1: Kakek tua ini punya keluhan komplikasi, Nyai. Sakit jantung, darah tinggi, dan juga diabetes,
0: Nyai. Sabar, di sana.
1: Tolong.
0: Aku akan coba carikan.
1: Baik, Nyai. Baik, terima kasih, Nyai.
0: Kisanak,
1: iya.
0: Ini aku bawakan ada kulit manggis, bunga krisan, daun salam, ada bawang putih serta ada gambir dari gunung barat sana, Kisanak.
1: Memang benar, Nyai. Terus? Tapi apakah tidak ada yang lebih praktis lagi, Nyai?
0: Hah? 08, ya. Halo, Kakang.
2: Halo.
0: Kakang, ini Krodit, Kakang. Segera datang, ada yang sakit, Kakang.
2: Baik, aku akan segera ke sana.
3: Hai, hai.
1: Syukurlah Adipati datang.
4: Kisanak, ya, ambilkan segelas air putih.
5: Terima kasih Adipati.
1: Gustipati, apakah ini jamu tetes Bio 7 itu yang sudah terkenal di penjuru Nusantara?
4: Memang benar, kandungan kulit manggis, bunga krisan, daun salam, dan bawang putih, dahsyat dan manfaatnya ada di jamu tetes Bio 7.
6: Jamu tetes Bio 7 membantu menjaga daya tahan tubuh. Double formula, double khasiatnya.
7: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853 888 91003.

0: sesepuh dalam kisah sepasang bola sepasang bola. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra.
1: Dan ya, dan aku tidak ingin jika kau mendapat celaka. Semuanya keperluan yang menyangkut padaku kusampingkan dulu, cuma untuk kamu, Dante.
2: Iya.
1: Apakah itu semua masih belum cukup dijadikan alasan bahwa aku sesungguhnya sangat mencintai kau sebagai saudaraku? Apalagi yang harus kukorbankan untukmu, Dante? Coba katakan.
2: Iya. Aku
1: Dante, perlu kau ketahui, dalam hal ini sama sekali aku tidak ada maksud untuk mendapat sesuatu pun dari kau.
2: Aku pasrah.
1: Aku rela melakukannya karena aku sudah menganggapmu sebagai,
2: ya, sebagai adikku sendiri. Anjani.
1: Sudahlah, Dante. Sekarang jangan membuang waktu terlalu lama. Kau dan aku harus melaksanakan tujuan kita semula.
2: Kita harus menemui Sentanu. Iya.
1: Ya, biar bagaimanapun juga, tujuan kita adalah menjumpai Sentanu, bukan?
2: Iya, betul, Anjani.
1: Sekarang, mari kita berangkat. Sudah cukup lama kita istirahat di sini.
2: Baik, Anjani.
3: Hai, Dharma. Ayo jalan lagi.
4: Baik.

Jalan mana yang ditempuh Anjani? Jalan ini bercabang dua. Sedangkan yang ke kiri, aku tidak begitu paham. Tapi yang ke kanan, kalau tidak salah, mungkin memang yang menuju ke Bukit Putih. Tapi, wah, melalui hutan yang panjang dan menyeramkan. Biar bagaimanapun juga, aku harus memasuki hutan belantara ini. Iya, sebab jalan ini adalah satu-satunya jalan memotong yang terdekat. Iya, kira-kira 10 hari lagi, aku akan tiba di sana. Iya, berangkat lagi. Hiya, hiya, hiya, hiya.

0: Dharma, masih jauh dari sini?
1: Di depan sana.
0: Kau jangan seenakmu menjawab. Jawab yang benar.
1: Iya, saya bilang di depan sana. Apa saya salah?
0: Kamu tidak bohong, kan?
1: Wah, untuk apa saya bohong? Biar bohong juga saya tidak bisa lari. Tangan saya diikat seperti kambing begini.
0: Alah, sudah. Ayo jalan.
1: Dari tadi juga sudah jalan. Emangnya saya tidur apa?
0: Kurang ajar kau. Kau membuat aku marah, ha?
2: Sudah. Jangan malah ribut begini. Ayo jalan terus.

0: Tuh, yang di depan tuh. Di sana mereka berkumpul.
1: Ayo kamu di depan, cepat.
0: Bagaimana bisa cepat kalau kaki saya keserimpet? Saya kan bisa jatuh.
1: Alah, itu bukan urusanku. Jalan.
0: Ini kan sedang jalan.
1: Iya, tapi yang cepat.
0: Kalau mau cepat, tangan saya dibuka dulu. Nih talinya. Jangan diikat seperti ini.
1: Alah, banyak omong kau. Ayo.
2: Danti.
1: Jangan mendekat.
2: Danti, ada apa dengan kau?
1: Jangan sentuh aku sebelum kau menjawab beberapa pertanyaanku.
2: Apa maksudmu?
1: Untuk inikah kau memerlukan aku kemari?
2: Aku tidak mengerti, Danti.
1: Diam! Kau terlalu, Sentanu. Kau mau jadikan aku ini apa? Apakah kau masih merasa belum cukup menyiksa aku? Apakah kau sengaja mau menjebak aku untuk berbuat seperti apa yang telah kau lakukan saat ini?
2: Danti!
1: Tidak! Diam kau!
3: Danti, kau jangan marah-marah dulu. Nanti dulu, tenangkan hatimu. Tenanglah, Danti.
1: Jani, aku sudah terlalu menderita selama ini oleh kelakuannya. Tapi sekarang...
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bioseven, dan Biomoringa.
5: Nama saya Pak Jari, alamat Sabgawen, Kedungunip, Kalongan. Tadinya saya mengeluh penyakit saya pinggang. Terasa nyeri sekali. Kalau duduk lama sekali mau bangun itu susah setengah mati. Lantas saya beli Bioseven, nyoba. Alhamdulillah kok ya, penyakit saya sembuh itu. Makanya masih habis satu botol. Terima kasih Bioseven.
4: Dapatkan Bioaktiva, Bioseven, Biomoringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
2: Danti,
1: mengapa kau suruh aku datang? Jika memang perbuatanmu seperti ini, bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu? Jangan kau jumpai aku jika kau mau menyiksa aku lagi.
2: Tapi Danti...
1: Tidak. Perbuatanmu sangat memalukan. Sangat tidak terhormat. Kau sama saja seperti para perampok yang ku jumpai di jalan-jalan di hutan sana.
2: Oh, Danti, tunggu dulu.
1: Kau bekerja dengan merampok dan menyusahkan orang lain saja. Memalukan, Sentanu.
3: Danti, dengar dulu penjelasannya. Tenanglah dulu.
2: Maafkan saya. Perkenalkan, nama saya...
1: Diam!
2: Danti, kau salah terima, Danti.
1: Tidak. Aku mendengarnya sendiri dari dia. Tarma, anak buahmu ini.
2: Ya, sebaiknya kita istirahat dulu. Dan nanti akan aku ceritakan apa sesungguhnya yang telah terjadi, Danti.
1: Tidak perlu. Dengan berdiri di sini saja sudah cukup. Kalau kau mau bicara, bicaralah.
3: Dari pancaran matanya, sesungguhnya laki-laki ini sangat baik dan jujur. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi, sayang, Danti tidak memberikan kesempatan sama sekali.
1: Semula ketika dia menyebutkan namamu, aku masih berharap bahwa nama itu bukanlah kau, Sentanu. Dan itu pun menurut dugaan Anjani. Itulah sebabnya aku mau saja diajaknya kemari. Sebenarnya, aku sudah memutuskan untuk kembali saja setelah mengetahui bagaimana pekerjaanmu sekarang. Aku sedih dan malu terhadap diriku sendiri dan juga terhadap Anjani yang sudah bersusah payah mau menemaniku kemari untuk menjumpaimu. Tapi setelah aku sampai di sini, ternyata yang aku jumpai hanyalah seorang perampok.
3: Danti.
2: Maafkan aku, Danti. Mungkin ini adalah kesalahanku yang kesekian kalinya yang kulakukan terhadapmu.
1: Tentu saja. Sebab kelakuanmu sudah sama saja dengan kelakuan orang-orang bejat. Tidak bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk?
2: Ya, ku akui memang. Tapi ku minta kau juga mau mengerti akan keadaanku.
1: Aku sudah cukup mengerti. Kau perampok, Danti. Aku malu, Anjani. Aku malu terhadapmu. Ya,
3: tenanglah dulu. Biarkan Sentanu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi.
2: Sejak dulu, aku dibina oleh guru untuk menjadi orang yang baik. Menjadi pendekar. Ya, aku juga sudah berusaha. Aku tidak ingin menjadi perampok seperti sekarang ini. Aku juga ingin menjadi orang yang baik. Tapi, kau tahu sendiri akan keadaanku, bukan? Aku terpaksa, Danti. Terpaksa sekali.
1: Kenapa masih terpaksa? Memangnya kenapa dengan Padepokan Bukit Putih?

0: maksudmu?
1: Sudah aku ceritakan padamu, bukan? Bahwa Sagira telah merampas milikku yang paling berharga, yaitu padepokan Bukit Putih. Sagira telah merampas masa depanku dengan mengelola apa yang aku idam-idamkan selama ini, yaitu memiliki padepokan sendiri. Tapi itu semuanya musnah karena ulah Sagira.
0: Tapi tidak seharusnya kau menjadi seperti ini. Jadi kepala gerombolan penjahat.
1: Aku melakukan perbuatan seperti ini bukan karena aku ingin menjadi orang jahat nanti. Sama sekali tidak. Aku hanya ingin menunjukkan kepada Sagira bahwa aku pun bisa berbuat sesuatu. Aku bukan anak kecil yang bisa dikecoh begitu saja. Aku sedang sakit hati. Hatiku pedih. Jiwaku terguncang. Oh, bantulah aku, Danti. Bantulah aku, Danti.
2: Murid-murid padepokan Bukit Putih itu kenapa begitu ya?
0: Maksudmu Jala Karupat?
2: Kok penakut begitu?
3: Iya. Baru bertempur sebentar saja, mereka sudah kabur melarikan diri.
4: Ya, gurunya juga begitu.
3: Gurunya?
4: Iya. Kidanta melarikan diri juga, bukan? Waktu bertarung dengan Den Ayu Garnis.
0: Aku rasa bukan karena penakut atau pengecut, tapi memang disuruhnya begitu.
2: Disuruh oleh Kidanta bahwa mereka harus melarikan diri begitu?
0: Ya, maksud utamanya mungkin jangan sampai terjadi bentrokan yang menjurus ke arah dendam kesumat yang berkepanjangan.
5: Ibu, ini pensilnya, Bu.
6: Iya, sayang. Itu pensil.
5: Pensil buat nulis ya, Bu?
6: Iya, pensil pasti buat nulis lah. Kalau adik sekolah, nulis pakai pensil kan?
5: Montor itu kok bisa jalan ya, Bu?
6: Ya, kan ada mesinnya, jadi bisa jalan.
5: Bu, burung kok bisa terbang loh, Bu?
6: Bisa dong, kan punya saya.
5: Aku juga pengen bisa terbang.
6: Wow, adek hebat dong, pengen bisa terbang.
7: Anak Anda banyak bertanya, itu adalah pertanda tingginya keingintahuan mereka. Anak yang banyak ingin tahu, pertanda mereka cerdas. Pasti ingin tahu putra dan putri Anda cerdas kan? Beri mereka IQ-ku. Adalah suplemen vitamin yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak anak secara maksimal. Menambah jumlah syaraf pada jaringan otak, bisa memberikan kekebalan tubuh pada anak dan bisa mengobati berbagai penyakit. IQ-ku bisa diberikan pada anak mulai dari umur 1 tahun. Rasanya yang manis mempermudah Anda saat memberikannya pada anak-anak. Ingat, setiap anak memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, tergantung dari kepedulian orang tuanya.
8: Halo, halo. Aku Sofia. Aku sedang megang IQ-ku.
9: Apa?
8: IQ-ku. Ada apa, Mu? Harga 100.000 rupiah. Dapatkan di Radio Galaksika. Hanya di Galaksika. Aku Safia. Jangan lupa minum IQ-ku. Enak loh.
2: Iya juga. Sebab kalau terjadi permusuhan yang berat antara padepokan Bukit Kapas dengan kita, padepokan itu bisa dikempur oleh pasukan perang Madangkara. Akibatnya, padepokan Bukit Kapas menjadi hancur dan lenyap dan hanya tinggal nama.
0: Nah, kan rugi?
2: Betul, Den Ayu. Rugi. Mereka yang rugi.
3: Ya, soalnya padepokan di mana saja tidak punya pasukan perang.
4: Jelas tidak. Memangnya sebuah kerajaan.
0: Tapi semua itu baru dugaan. Belum tentu tepat sekali. Artinya, bisa saja mereka itu bukan murid-murid padepokan Bukit Kapas.
2: Bisa jadi. Sebab mereka bertempur memakai cara-cara pasukan perang.
3: Iya, caranya mereka membagi kekuatan di dalam menghadang kedatangan musuh. Sama seperti pasukan panah Madangkara.
4: Iya, caranya mereka melakukan serangan juga sama.
0: Iya, semuanya menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Dan jawabannya mungkin akan kita dapat setelah kita berhasil memboyong Adipati Pulungan yang berada di tangan Kidanta, guru besar padepokan Bukit Kapas itu.
4: Dinamakan Bukit Kapas. Mungkin di bukit itu banyak pohon kapas.
3: Iya, mungkin.
0: Ayo, kebanyakan ngobrol, nanti perjalanan kita jadi lambat.
3: Iya, Den Ayu.
4: Ya, Den Ayu.
2: Ya.
0: Oh, Permadi kemana?
2: Itu Den Ayu, berdiri di atas tanggul.
0: Oh, biarlah. Mungkin dia sedang melihat pemandangan.
2: Dugaan Den Ayu tentang Permadi tepat sekali. Dia memang hebat.
3: Iya, waktu ditempur pasukan panah, satu pun tidak ada yang kena. Padahal waktu itu dia sedang berdiri. Tidak seperti kita tiarap.
4: Ya, bahkan ada yang ditangkap.
0: Ya, aku melihatnya. Ketika dia terkejut

0: Lihat aku kena panah. Dia juga dipanah. Cepat sekali dia menjatuhkan diri sambil menangkap panah itu.
1: Sekilas sepertinya dia kena. Panah itu menancap pada perutnya. Tapi ternyata panah itu sengaja dipegang di dekat perutnya.
0: Maksud dia untuk mengelabui musuh. Dikira musuh dia kena, padahal pura-pura kena.
2: Iya.
3: Permadi!
2: Ya.
3: Sedang apa?
2: Menikmati pemandangan.
3: Ayo, kita jalan lagi.
2: Yo. Keadaan di depan sana cukup baik.
0: Maksudmu?
2: Tidak gersang seperti di sini. Tapi mulai ada pepohonan begitu.
0: Oh iya?
2: Ya. Dan aku lihat ada sebuah rumah. Ya, sebuah rumah panggung yang ya cukup besar lah.
0: Tapi bukan padepokan, bukan?
2: Oh, bukan. Padepokan bukan seperti itu. Kelihatannya seperti sebuah pesanggrahan.
0: Oh, jangan-jangan pesanggrahannya Kidanta. Ah, masa bodoh. Ayo kita jalan terus.
2: Yeah.

0: Nah, di sini ya, di sini enak, adem.
1: Ya, kita sekarang memasuki daerah yang mulai subur, tidak gersang lagi seperti kemarin.
2: Di sini mulai banyak pohon, sehingga udaranya tidak panas, tapi mulai segar.
3: Iya. Rumah pesanggrahan itu mana ya? Kok tidak ada?
0: Iya, tadi dari atas bukit terlihat dengan jelas.
3: Iya.
0: Setelah kita sampai di sini, kok tidak ada?
1: Bukan tidak ada, tapi belum sampai.
2: Iya, belum sampai.
1: Kita baru saja masuk, masih berada di daerah pinggiran. Sedangkan rumah pesanggrahan itu berada di bagian dalam. Jadi kita harus berjalan terus lebih ke dalam lagi.
3: Iya,
0: betul-betul. Iya, betul Den Ayu. Selain udaranya segar, telinga saya juga sekarang jadi enak.
2: Memangnya telinga kamu tadi kenapa?
0: Di daerah perbukitan yang terdengar hanya suara burung elang. Telingaku ini sampai sakit mendengar suaranya yang serak dan melengking itu. Tapi di sini asik benar ya, terdengar suara bermacam-macam burung.
2: Memang akan selalu begitu. Di daerah yang gersang, hampir tidak pernah ada kehidupan yang enak. Tapi di daerah yang subur, alam yang hijau, akan selalu mendatangkan kehidupan yang mengasihkan.
0: Paling jengkel kalau ada orang yang suka merusak hutan.
2: Iya, hutan yang bagus jadi rusak, jadi gersang. Udara yang segar jadi panas tidak karuan.
3: Ya, makanya kalau ada yang membakar hutan atau menebangi pohon seenaknya, ditangkap saja atau diajak bertarung sampai dia kapok.
1: Hus, jangan begitu Jalaksatar. Tindakan seperti itu hanya akan mendatangkan dendam kesumat dan sakit hati. Akhirnya orang itu akan mencuri-curi. Kalau kita lengah, dia akan berbuat lagi, menebang pohon dan membakar hutan.
0: Iya, jangan mentang-mentang kita ini jawara, lalu main pukul seenaknya.
1: Iya, betul. Yang paling baik diberikan pengertian. Dijelaskan untung ruginya membakar hutan itu.
0: Iya, ya, betul.
1: Nah, kita semakin masuk ke bagian dalam. Ayo jalan terus.
0: Baik, Den Ayu.

0: Itu dia pesanggrahan.
1: Benar kataku bukan? Pesanggrahan yang kita lihat dari atas bukit berada di bagian dalam hutan kecil ini. Oh, bukan rumah panggung Permadi?
2: Iya, dari jauh kelihatannya seperti rumah panggung, tapi ternyata bukan, melainkan rumah biasa, tapi besar sekali.
1: Iya, halamannya juga luas sekali, dikelilingi oleh pagar batu yang tebal dan tinggi, seperti bangunan tembok benteng keraton.
2: Iya, tapi keadaannya sudah rusak.
1: Ya, rusak dan kotor, tidak terawat lagi. Rumah itu seluruhnya terbuat dari batu, menunjukkan si pemilik rumah itu ingin membuatnya abadi, tahan lama, karena sangat kokoh dan kuat.
2: Iya.
1: Mari kita masuk ke rumah pesanggrahan itu.
2: Iya.
3: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
4: Obat tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS atau WhatsApp 0853 888 9103.

0: Berat sekali pintu ini. Suaranya seram.
1: Pintu pesanggrahan ini besar sekali, tebal dan berat. Ditambah lagi keadaannya yang tidak terawat, kotor dan berkarat, menjadi sukar dibuka.
2: Ayo kita masuk.
0: Wah, besar sekali.
1: Kamarnya banyak.
0: Iya.
1: Bukan main. Pesanggrahan ini besar.
2: Ruang tengah dan ruang depan lebar dan luas. Permadi, ayo kita melihat keadaan di belakang.
1: Iya.

0: bagian belakang ini sungguh menakjubkan. Penataan teras rambi yang leluasa menghadap ke sebuah pekarangan yang luas.
1: Pekarangan belakang itu dulunya pasti sebuah taman yang indah. Tapi sekarang keadaannya menyedihkan, terbengkelai karena ya tidak dirawat.
0: Oh, melihat keadaan rumah pesanggrahan ini, nampaknya merupakan bekas sebuah keraton.
1: Iya, benar. Penataannya meniru penataan sebuah keraton.
0: Apakah mungkin ini bekas keraton?
1: Mungkin lebih dari itu. Dulu di sini bekas sebuah kerajaan. Ya, siapa tahu. Dan rumah pesanggrahan ini adalah istana. Istana raja.
0: Bekas kerajaan apa ya?
1: Wah, aku tidak tahu. Aku bukan ahli sejarah.
2: Wah, orangnya pada kemana ya?
0: Bagaimana, Jala Karupat?
2: Ah, ini... penghuni rumah pesanggrahan ini pada kemana ya?
1: Ya, tentu saja sudah tidak ada. Sebab seperti yang kita lihat ini, keadaannya berantakan, kotor, dan terbengkelai.
2: Sayang, rumah sebesar ini ditinggalkan begitu saja. Dulunya pasti merupakan sebuah istana yang megah.
1: Iya.
3: Ada apa?
1: Ada apa?
4: Burung.
1: Ah, ngomong burung saja susah.
0: Burung apa?
1: Burung apa?
4: Burung walet.
1: Oh,
4: walet.
1: Oh, banyak walet. Sekali.
4: Itu burung walet. Burungnya banyak sekali.
1: Ya, banyak sekali ya.
0: Rumah ini terlalu lama tidak dihuni. Akhirnya dihuni oleh burung. Jadi sarang burung walet.
4: Aku mau mencari bambu, ah.
2: Mau apa kau mencari bambu, ha? Jalak Tandang.
4: Mau mengambil sarang itu, sarang burung walet, kan mahal.
2: Oh, ada-ada saja kamu ini.
0: Jangan. Kasihan. Nanti burung walet itu menderita sarangnya kau ambil.
3: Iya. Sarang burung kan sama dengan rumah. Kalau rumah kita dirusak atau dirampas, kita akan menderita. Nah, burung juga begitu.
4: Iyalah, tidak jadi.
3: Burung walet kan di laut. Kok ada di sini ya?
2: Yang di laut itu burung camar, goblok.
3: Oh, burung walet yang juga di laut, bersarang. Di tebing-tebing, karang di pantai.
0: Memang benar, burung walet biasanya di laut. Tapi di darat juga banyak. Contohnya di rumah Tumenggung Adi Sutana. Banyak sarang burung walet.
2: Iya ya, padahal jauh dari laut. Wah, malah bukan jauh lagi, jauh sekali.
4: Mungkin ada dua jenis walet laut dan walet darat.
2: Barangkali begitu.

0: Adi, kenapa kau jadi termenung?
1: Melihat burung walet sebanyak itu, aku jadi punya gagasan.
0: Gagasan apa?
1: Untuk namamu.
0: Namaku?
1: Iya. Kau tidak ubahnya seperti burung walet. Gesit, tangkas dan lincah. Apalagi kalau sedang bertempur. Mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Berjumpalitan di udara. Persis seperti burung walet.
0: Enak saja aku disamakan dengan burung walet.
1: Hanya disamakan saja, tapi kan tidak sama.
0: Lalu?
1: Aku memberi nama kepadamu si burung walet.
0: Si burung walet?
1: Iya.
0: Tidak mau. Aku tidak mau jadi burung walet.
2: Tidak apa-apa, Den Ayu. Iya, itu bagus kok.
3: Iya, bagus.
4: Cocok, Den Ayu.
0: Tidak. Aku tidak mau punya gelar. Aku biasa, tetap garnis.
1: Kalau tidak mau, ini saja. Walet putih.
0: Walet putih?
1: Iya. Sebab kau selalu memakai pakaian putih-putih.
2: Iya, ya. Bagus itu.
1: Bagus.
2: Walet putih. Iya, bagus.
0: Enak saja kau memberikan gelar pada orang lain, Permadi. Kau juga selalu berpakaian putih-putih. Kau juga harus jadi burung walet. Walet putih.
1: Baik, baik. Sepasang walet putih.
5: Sepasang walet putih.
4: Walet putih. Iya.
1: Aku dan garnis sekalian saja jadi sepasang walet putih.
3: Setuju.
1: Bagaimana, garnis? Kau setuju?
0: Iya, aku setuju saja.
1: Bagus.

0: teman-teman, kita sudah cukup lama istirahat di rumah pesanggrahan ini. Mari kita meneruskan perjalanan.
1: Baik, Den Ayu.
2: Baik, Den Ayu.
3: Wah, ini mau hujan ini?
4: Iya, di luar mendung.
2: Wah, Den Ayu, daripada kehujanan di perjalanan, lebih baik berteduh di sini saja.
4: Diam semuanya.
0: Ada apa?
2: Ada apa?
4: Di luar ada orang.
0: Orang?
5: Orang?
4: Iya, banyak. Rumah pesanggrahan ini sudah dikepung.
0: Oh, pasti mereka murid-murid Padepokan. Paling tidak, pasukan panah yang menyerang kita kemarin di daerah perbukitan. Jalak harupat, jalak tandang, jalak satar.
6: Siaga.
0: Kalian bertiga keluar dengan terang-terangan. Aku akan menghadang mereka dari belakang.
6: Siaga.
4: Tunggu dulu. Lalu aku bagaimana? Tugasku apa?
0: Kau bebas, Permadi. Kau mau bertempur dengan cara apa dan dari arah mana? Terserah. Kau lebih tahu apa yang terbaik bagimu.
4: Oh, iya. Baik.
7: Rupanya di luar sudah banyak tamu.
4: Kenapa tidak masuk? Di luar dingin, mau hujan.
6: Siaga!
7: Wah, banyak sekali.
4: Ya, 30 orang.
2: Hei, kalian siapa?
7: Apakah kalian murid-murid Padepokan Bukit Kapas?
2: Jangan banyak tanya.
7: Kalian mau main-main dengan kami, jawara dari Madangkara?
2: Ayo, maju semuanya.
7: Bagus, hujan turun. Bertempur di waktu hujan paling enak.
6: Serang!
8: Lois, kulit kamu kok mengelupas gitu sih?
9: Iya nih, gara-gara salah pakai sabun wajah. Pertamanya sih bagus, bersih. Tapi lama-lama kayak gini.
8: Ih, ngeri Lois. Itu sabun wajahnya ada kandungan kimianya tuh.
9: Ah, nggak tahu ah.
8: Nih, pakai sabun wajahku aja.
9: Sabun kecantikan Orimaru, yakin aman?
8: Aman, bahan-bahan alami semua kok. Dan yang penting, nggak mengandung kimiawi berbahaya.
10: Stop, hentikan merusak sifat alami kulit Anda dengan pemakaian kosmetik yang tidak Anda sadari sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Pilih cara tepat untuk mendapatkan kulit bersih, sehat, putih, dan cantik. Orimaru Beauty Soap Collagen adalah sabun kecantikan dengan kandungan ekstrak sari beras alami plus kolagen, milk protein, olive oil, dan ekstrak aloe vera. Sabun kecantikan Orimaru mampu meremajakan kulit Anda, menghilangkan flek hitam, mengurangi dan menghilangkan jerawat, menyamarkan kerutan penuaan, mengecilkan pori-pori, serta membuat kulit tampil putih dan sehat alami 9 tahun lebih muda. 9 tahun lebih muda. Penggunaan sabun kecantikan Orimaru Kolagen juga dapat digunakan untuk pria dan juga wanita terdaftar di BPOM. Kulit putih dan sehat 9 tahun lebih muda. Orimaru Beauty Soap Collagen, solusinya.
11: Tersedia hanya di Radio Andika FM Luwu, Galasika FM Toili, dan Salakan. Harga Rp35.000.
4: Mereka bertempur di bawah siraman hujan lebat. Bukan mereka. Garni sudah melompat keluar. Dia mau menyerang dari arah belakang. Lalu, aku harus bagaimana ini? Lebih baik menonton saja.
12: Menyebar! Jalak tandang, kau bergeser ke kiri. Jalak satar, kau bergeser ke tengah. Aku ke kanan.
4: Dari Madangkara itu memang jago bertempur. Mereka menguasai siasat dan taktik dalam pertempuran dalam keadaan apapun. Pasukan musuh rupanya tidak biasa bertempur di waktu hujan lebat. Gerakan mereka agak terhambat. Tapi tiga jawara itu tetap saja mantap. Tidak terpengaruh sedikit pun oleh hujan yang lebat.
12: Mundur!
4: pasukan itu kenapa sekarang bertarung sambil mundur? Jaga Karupat, mereka bertarung sambil mundur.
12: Mereka mulai tergesa, biarkan saja. Nanti juga akan dihadang oleh Den Ayugarni.
4: Iya. Pasukan kita sudah melakukan jasa kita. Bertempur sambil mundur.
1: Bagus, cari kesempatan untuk lari.
4: Iya.
5: Itu berada di belakang kita.
1: Dia mau menghadang kita.
13: Kemarin kalian aku biarkan lolos, tapi sekarang jangan harap aku memberi hati lagi.
12: Lihat, bagian belakang mereka kocar-kacir.
4: Nah, itu pasti Den Ayugarnis.
12: Ya, Den Ayugarnis mulai beraksi. Ayo, cepat bereskan pasukan Proco ini.
4: Garnis mulai beraksi. Pasukan yang mau mundur itu jadi berantakan diobrak-abrik.
12: Mereka mau mundur, tapi dihadang oleh Den Ayugarnis.
4: Mereka tidak bisa mundur, bahkan sangat kacau.
12: Kurung mereka dan cepat dibereskan.
4: Hentikan serangan! Kami menyerah.
13: Jalak Karupat, jalak Tandang, jalak Setan. Berhenti, mereka sudah menyerah.
14: Iya.
13: Hei, benar kalian semua menyerah?
14: Iya. Kami menyerah.
13: Kalian berdua pemimpinnya?
14: Iya.
13: Perintahkan anak buahmu meletakkan senjata.
14: Baik.
4: Iya.
14: Wadih balik, letakkan senjata.
13: Baik. Sekarang semuanya masuk ke dalam rumah pesanggrahan itu. Cepat!
14: Teman-teman, ikuti perintahnya.
15: Ibu beli apa lagi, toh?
16: Ini loh, beli bioaktifan.
15: Bioaktifan?
16: Iya, di era sekarang kesehatan butuh perhatian khusus loh, Pak. Dari bakteri, suhu, cuaca.
15: Belum lagi zat-zat makanan yang sering kita makan sehari-hari.
16: Betul, Pak. Kalau kekebalan tubuh atau sistem imun kita nggak kuat, segala penyakit berbahaya akan mudah hinggap.
15: Ekstra nutrisi herbal dalam bentuk tetes Bioaktiva peduli akan kesehatan Anda. Mengandung nutrisi rempah herbal terbaik Indonesia, membantu proses penyembuhan penyakit, memperbarui regenerasi sel. Bioaktiva memiliki kandungan utama multivitamin, protein, mineral, enzim, dan probiotik, berfungsi untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan stamina, vitalitas, dan sumber kecukupan nutrisi, yang juga berfungsi untuk membantu proses penyembuhan, pemulihan, dan meningkatkan sistem kekebalan alami tubuh.
17: Saya Deddy Mizwar. Untuk menjaga kesehatan dan memulihkan kondisi tubuh, jangan lupa minum Bioaktiva. Tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
16: Bener kan, Pak?
18: Tes, jamu tetes, ya Bioaktiva.
19: Dapatkan Bioaktiva, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: habis hujan-hujanan di luar, semuanya masuk ke dalam rumah. Lantai rumah pesanggrahan ini jadi basah kuyup. Ya, dari orang segini banyak, hanya aku sendiri yang tidak basah.
1: Soalnya kau tidak ikut bertarung di luar, jadi kau tidak kehujanan.
0: Lalu orang banyak itu mau diapakan?
1: Kau yang periksa.
0: Aku? Aku yang memeriksa mereka?
1: Ya, cepat. Aku sudah kedinginan.
0: Baik. Nah, hujan sudah mulai berhenti. Bisa begitu ya. Sebelum ada pertempuran, tidak ada hujan. Begitu pertempuran meletus, hujan turun dengan lebat. Sekarang setelah pertempuran berhenti, hujan juga berhenti. Bagus ya. Kalian semua rata-rata masih muda. Kalian ini sebenarnya siapa? Siapa dan dari mana maksud saya?
2: Kami.
3: Pulanglah anak-anak.
0: Tiba-tiba muncul seorang laki-laki tua, berpakaian serba putih, dan suaranya bergema, mengandung tenaga dalam yang kuat. Pasukan itu menyebutnya guru. Siapa dia?
4: Pulanglah anak-anak.
5: Bakti guru.
0: Nanti dulu. Mereka semua adalah tawanan kami. Saya belum selesai menanyai mereka.
4: Kasihan, mereka kehujanan, basah kuyup kedinginan.
0: Di sini tidak ada kasihan, sebab mereka yang menyerang kami. Kami hampir mati diserang pakai panah. Apa segampang itu diselesaikan seenaknya?
4: Berani benar kau berkata sekasar itu kepadaku.
0: Karena kau bicara seenaknya, menganggap remeh suatu persoalan, padahal kau sendiri tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh murid-muridmu itu. Gila. Dia hanya mengibaskan tangan kiri, tapi mengandung tenaga gempur yang hebat. Untung aku cepat menangkis. Kalau tidak, dadaku bisa jebol.
4: Hebat sekali kau, anak muda. Selama ini tidak ada yang bisa menahan ilmu pukulan lima naga. Tapi kau bisa menahannya. Dan kau tidak cedera. Hanya terdorong ke belakang. Cuma satu langkah. Kau memiliki ilmu yang tinggi. Siapa kau sebenarnya?
1: Siapa kau orang tua? Kenapa kau mengacaukan acara kami?
4: Wah, siapa ini? Gadis yang cantik, tapi sangat gagah.
0: Karnis, bapak tua ini adalah guru mereka.
1: Guru? Berarti regu pasukan panah ini murid-murid kamu, bapak tua?
6: Ya. Hei, jangan kurang ajar terhadap guru kami.
1: Diam kau! Diam! Ya. Kalian sudah menyerah. Kalau kalian orang-orang rimba persilatan, kalian harus memegang teguh apa yang sudah kalian ucapkan.
4: Diamlah anak-anak. Ini urusan orang tua. Lebih baik kalian menonton mereka yang berpengalaman dalam dunia persilatan. Ini semua akan berguna bagi kalian semua.
7: Bakti guru.
4: Baiklah, nona yang cantik dan tuan muda yang gagah. Sekarang saya minta dengan baik-baik. Izinkanlah murid-murid saya pulang. Sebab latihan sudah selesai.
1: Apa? Latihan sudah selesai?
4: Ya, mereka sudah selesai latihan. Mempergunakan panah dan pedang.
1: Mereka murid-muridmu menyerang kami dua kali. Pertama, kami digempur habis-habisan oleh hujan panah. Yang kedua, di rumah pesanggrahan ini ketika kami sedang istirahat dikepung. Kau katakan latihan? Latihan macam apa itu? Nyawa orang dipermainkan.
4: Ya, selama ini memang latihan hanya dengan teman sendiri. Sesama murid-murid. Kebetulan kalian datang. Jadi biarlah mereka berlatih dengan orang lain. Supaya dapat merasakan bagaimana kalau bertarung yang sesungguhnya.
1: Edan! Kau ini guru macam apa? Kalau sedang latihan, bilang dulu. Jangan asal gempur. Kalau kami mati atau cedera, apa kau cuma bilang maaf? Enak saja. Tidak bisa.
4: Kalau tidak boleh, Berarti kau harus mau berhadapan dengan aku.
1: Boleh. Memang dari tadi aku penasaran ingin menjajal kehebatan kau.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
8: Masalah 10 tahun kita tabak Kecamatan Buko. Penyakit saya asam urat, mah, gula dengan mata. Sudah enak, dirasa perasaan sudah enak, tidak lagi pusing. Semuanya sudah enak yang dirasa. Makanan kangkung, kacang panjang, kol, tidak bisa saya makan. Semua itu, pedis ulu hati. Sudah biasa saja, sudah boleh makan kangkung, sayur-sayuran yang dilarang sudah bisa dimakan semua. Sudah 2 botol.
2: Dapatkan Bioaktiva, Bio7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
4: Meringankan tubuh yang sempurna.
9: Hebat sekali gadis itu ya. Dia bisa meloncat ke atas, berjumpa litan di udara.
4: Iya, betul-betul. Bagus, nah. Mari kita lanjutkan permainan yang menarik ini.
9: Lihat, guru kita hebat sekali. Ya, serangannya sangat kencang, mantap dan cepat.
10: Tapi tidak ada yang kena.
9: Iya.
10: Serangan guru satu pun tidak bisa mengenai gadis itu.
9: Iya, iya, iya. Oh, tidak ada yang kena.
10: Iya, ya. Ya, tuh. Sudah lewat 40 jurus, guru kita belum bisa mengenai gadis itu.
9: Iya, hebat sekali dia. Lebih cepat dari guru kita.
11: Wah, kalau si guru itu kalah, dia akan kehilangan muka di hadapan murid-muridnya.
0: Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kalian bertiga, Jalak Harupat, Jalak Tandang, dan Jalak Satar, segera menyebar.
11: Menyebar? Untuk apa, Permadi?
0: Supaya mereka tidak bisa lari kalau guru mereka kalah.
11: Iya, baik kalau begitu.
10: Guru kita mengeluarkan jurus pukulan selaksa.
9: Iya, pasti gadis itu akan kalah. Iya.
0: Si guru mengeluarkan jurus. Sekarang serangannya menjadi lebih hebat, 2 kali lebih cepat dari yang tadi.
11: Dan juga ritmenya terdesak itu.
9: Gadis itu meloncat keluar.
10: Iya, dia mau melarikan diri.
9: Guru,

0: Mau lari kemana, Nona?
1: Lari? Baru kali ini aku mendengar kata-kata seperti itu ditujukan kepadaku. Tidak ada kata lari bagi Garnis. Lebih baik mati daripada kehilangan muka.
0: Hebat. Gadis yang pemberani.
1: Aku meloncat keluar dari rumah pesanggrahan itu karena di sana sempit, tidak leluasa. Dan sekarang di sini, di halaman yang luas ini, kita bisa bertarung dengan bebas sepuas-puasnya. Ayo kita teruskan. Sampai mana aku ladeni? Kita bertarung terus-menerus tanpa berhenti. Mau 3 hari, seminggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Bertarung siang malam tanpa berhenti? Ayo, majulah kau. Nanti kau akan tahu siapa aku. Tokoh rimba persilatan kelas 1.
0: Sombong sekali kau, Nona. Kau tidak memandang sebelah mata padaku. Kau merendahkan aku.
1: Karena kau juga meremehkan aku.
0: Baik.
1: Awas serangan.
2: Wah, Senayu Garnis mengeluarkan jurus tendangan berantai.
3: Kedua kakinya melakukan tendangan beruntun dan bertubi-tubi. Sangat cepat sekali.
2: Si guru itu kewalahan sekarang.
3: Tendangan berantai itu benar-benar ampuh. Dalam waktu 20 jurus, si guru itu pasti terdesak.
2: Tendangan Garnis kena dengan telak, membentur dadanya sehingga orang itu terpelanting.
4: Langsung saja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 3 jawaban teratas di papan. Sring, sring. Pertinyi ini. Pertinyi. Jamu tetes herbal apa yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit?
5: Bioaktiva.
4: Bioaktiva. Ya, ya, ya, ya, ya. Oke. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan.
6: Bio7.
4: Bio7. Ada enggak ya kira-kira? Survei membuktikan.
7: Bio Maria.
4: Baik. Kita lihat sama-sama apakah ada di 3 survei di atas. Survei membuktikan.
8: Memang benar, survei membuktikan 3 varian jamu tetes dari PT Unimic Power dengan kandungan herbal alami dan berjuta manfaat mampu meregenerasi sel dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bio Activa, Bio 7, dan Bio Moringa, nutrisi herbal, double formula, double khasiatnya, menyehatkan keluarga Indonesia.
9: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.

0: Bagaimana, Pak? Hanya 20 jurus kau sudah terpelanting.
1: Hebat jurus tendangan berantai yang dahsyat.
0: Oh, kau mau pakai senjata?
1: Kau memiliki jurus tendangan berantai yang ampuh. Tapi apakah akan mampu menangkis tongkat sakti ini?
0: Aku tidak tolol, Bapak Tua. Aku tidak mau kedua kakiku dipukul oleh senjatamu tongkat kayu lapuk itu. Nah, aku akan pakai ini.
1: Selendang?
0: Ya, selendang kuning inilah yang akan merontokkan senjatamu tongkat sakti.
1: Baik.
2: Tongkat kayu di tangan kanannya berputar dan meliuk sangat cepat, mengeluarkan tenaga gempur yang hebat.
3: Tapi masih di bawah selendang kuning Garnis.
2: Oh ya?
3: Iya, lihatlah. Selendang kuning di tangan kanan Garnis itu lebih lentur, membuat serangan dan pertahanannya lebih lengkap.
2: Iya, benar. Wah, Bapak Tua itu mulai terdesak.
3: Iya, benar kataku bukan? Lihatlah, sebentar lagi pasti dia akan rontok.

0: dia Gurugawa.
1: Tongkat sakti terlempar. Dia sendiri terbanting ke tanah.
2: Luar biasa. Selama ini tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Senjataku, tongkat sakti yang ditakuti. Senjata apapun bisa aku hancurkan dengan tongkat sakti. Tapi gadis itu, hanya dengan sehelai selendang, aku tidak berdaya.

0: Bagaimana, Pak? Kita lanjutkan?
1: Tolong sebutkan dulu siapa kau, Nona.
0: Aku Garnis dari Madangkara.
1: Madangkara.
0: Kenapa kalian terkejut mendengar aku dari Madangkara?
1: Nona, benarkah Nona dari Madangkara?
2: Tadi waktu pertama kali kita bertempur, aku sudah berteriak bahwa aku jawara dari Madangkara. Tapi kalian tidak terkejut. Lalu, kenapa sekarang terkejut?
1: Tadi kami belum percaya, masih ragu-ragu. Tapi sekarang, setelah melihat kehebatan Nona Garnis yang sangat dikjaya, kami baru percaya.
0: Lalu, kenapa jadi terkejut?
1: Maaf, pangkat Nona di Madangkara sebagai apa?
0: Aku kakak angkat Prabu Wanapati, Raja Madangkara.
1: Oh, kakak angkat Prabu Wanapati. Ada hubungan apa dengan Raden Bentar?
0: Aku kakak kandung Raden Bentar.
3: Kakaknya Raden Bentar.
1: Oh,
3: kakaknya
1: Bentar. Oh, benarkah yang Nona katakan?
0: Untuk apa aku bohong? Tuh, saksinya ada. 3 jawara dari Madangkara. Jalak Harupat, Jalak Tandang, dan Jalak Satar. Serta Permadi. Kalau aku bohong, aku akan dibunuh oleh mereka sebab menjatuhkan nama Madangkara.
2: Orang bodoh. Aku ini adalah Jalak Harupat, jawara nomor 1 dari Madangkara. Kalau kau tidak percaya terhadap perkataan Den Ayu Garnis, kau yang akan aku bunuh.
1: Iya, aku percaya.
0: Lalu siapa kau sebenarnya?
1: Waktu kerajaan Madangkara sedang sibuk kerja keras mengerjakan pekerjaan raksasa, membuat pesanggrahan keramat, Nona berada di mana?
0: Kenapa kau bertanya begitu?
1: Nanti saya jelaskan siapa saya. Namun, tolonglah jawab dulu pertanyaan saya.
0: Aku masih berada di Blambangan.
1: Blambangan?
4: Di Blambangan?
0: Iya. Dari kecil aku di sana. Dibesarkan di Blambangan. Setelah aku menginjak usia remaja, barulah aku pergi ke Madangkara untuk menjumpai ibuku, Ibunda Permaisuri Dewi Pramita.
1: Oh, ternyata Nona putrinya Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Junjungan saya.
0: Junjunganmu? Lekas katakan, iya. Siapa kau?
1: Saya adalah Tumenggung Aji Santa. Ya, mungkin Nona pernah mendengar nama saya. Dan kalian 3 jawara dari Madangkara. Waktu itu kalian tentu masih kecil.
2: Waktu itu aku baru berumur 10 tahun.
3: Sama, aku juga baru 10 tahun.
0: Aku pernah mendengarnya. Secara seksama sampai hal yang sekecil-kecilnya. Dari Ayahanda Brahma.
5: Tuan,
0: Brahma. Kenapa kau menangis?
5: Dan Ayu Mantili. Aku tidak sempat minta ampun sampai mereka tiada.
0: Aku tahu. Tumenggung Aji Santalah yang merusak pekerjaan raksasa pembuatan pesanggrahan keramat itu. Terutama istrinya, Den Ayu Nyai Lapat, istri Tumenggung Aji Santa.
5: Semenjak itu saya berpisah dengan istri saya. Dia lari dengan laki-laki lain. Maka saya mengembara mencoba menjadi orang rimba persilatan seperti yang Nona lihat sekarang.
0: Sekarang, apa kau masih memakai nama Aji Santa?
5: Tidak. Saya sudah berganti nama menjadi Danumaya.
0: Danumaya. Bagus sekali namamu.
4: Bapak Danumaya, ada hubungan apakah dengan Padepokan Bukit Kapas?
5: Tidak ada.
4: Tidak ada?
5: Ya, bahkan kami sering bentrok.
4: Kalau begitu, kami salah duga.
5: Apakah ada masalah dengan Padepokan Bukit Kapas?
0: Iya. Tapi kau tidak perlu tahu.
5: Saya tidak mau lagi mencampuri urusan orang Madangkara.
4: Di manakah letaknya Padepokan Bukit Kapas itu?
5: Mari saya antar.
4: Kalau ini jebakan, Bapak akan tanggung akibatnya.
5: Percayalah, saya tidak akan menjebak.
4: Baik, mari kita berangkat.
5: Anak-anak, ayo kita ikut.
6: Nanti.
7: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
8: Yang nama terasih, alamat Banjar Kaleran Desa Yembang. Yang menggunakan Bioaktiva hanya untuk napi stamina mantan, menjaga kesehatan mantan.
9: Sejak apa?
8: Sejak ada 6 bulan yang lalu sudah memakai Bioaktiva.
9: Sudah berapa botol?
8: Kira-kira 4, tapi belum habis yang keempat itu, belum habis.
9: Benar, Ibu rasakan setelah minum itu?
8: Rasanya gimana ya, tetap, sehat, tetap sehat aja.
9: Okay. Harapan
8: harapan tiang mudah-mudahan tetap sehat aja.
7: Dapatkan Bioaktiva, Bio 7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853 888 91003.

0: Danti.
1: Iya, Kakang.
0: Kau bisa memaafkan aku, bukan?
1: Kurasa memang sudah harus seperti itulah jalan kita. Ya, tak perlu ada yang kumaafkan. Aku sudah menyadari sepenuhnya. Apalagi aku adalah hanya seorang wanita. Harus menerima dengan senang hati, walau sebenarnya aku tidak suka.
0: Danti, maafkan aku. Aku telah membuat kau selama ini menderita. Aku sungguh-sungguh menyesal. Dan penyesalanku paling dalam adalah umur perkawinanku dengan dia. Hanya beberapa hari saja.
1: Lalu kau menyesal mengapa kawin dengannya?
0: Ya. Aku merasa bahwa aku dikecewakan. Bahkan perasaanku, aku dipermainkan olehnya.
1: Ya, mungkin itu adalah suatu hukum yang harus Kakang terima.
0: Hukum?
1: Ya.
0: Maksudmu, Danti?
1: Ya, memang seseorang itu sama sekali tidak ingat akan kesalahannya. Tapi justru malah sebaliknya. Kesalahan orang lain sedikit saja menjadi ingatan, menjadi kenangan sepanjang masa.
0: Aku masih belum mengerti apa maksudmu.
1: Iya, sebab Kakang tidak pernah mengingat selama ini akan perbuatan yang telah Kakang lakukan.
0: Aku mengecewakanmu begitu?
1: Jika Kakang tidak merasa mengecewakan, ya tidak apa. Aku juga tidak akan bisa memaksakan begini atau begitu kepada orang lain.
0: Ya, aku tahu kau kecewa karena putusanku dulu.
1: Nah, jika Kakang merasa pernah bersalah, maka Kakang tak perlu menyesal bila ada wanita yang mengecewakan Kakang. Sebab itu adalah hukuman bagi perbuatan Kakang sendiri. Kakang ingat bukan bagaimana aku ketika itu?
0: Ya.
1: Aku langsung saja lari setelah Kakang mengutarakan maksud Kakang akan mengawini dia.
0: Iya.
1: Dan aku yakin Kakang tidak tahu lagi setelah itu.
0: Sudahlah, Danti. Jangan kita ungkit-ungkit masa lalu kita yang dulu.
1: Memangnya kenapa, Kakang?
0: Sebab aku saat ini sangat bahagia, Danti.
1: Kakang.
0: Kenapa, Danti?
1: Tidak ada apa-apa.
0: Apakah Danti sudah tidak menyukai aku lagi? Apakah karena aku pernah beristri?
1: Kakang, aku selama ini tidak pernah membayangkan tentang hubungan kita lagi, Kakang.
0: Jadi, kau sudah melupakan aku? Betulkah begitu, Danti?
1: Secara terus terang, ku katakan iya. Aku selama ini berusaha melupakanmu. Berusaha tidak akan menjumpaimu lagi. Sebab aku sangat benci sekali. Itulah sebabnya aku selama ini hanya berpindah dari satu laki-laki pada laki-laki lainnya.
0: Jadi kau...
1: Jangan menuduhku dengan dugaan yang kotor, Kakang. Jangan menduga aku berbuat yang tidak-tidak.
0: Ya.
1: Aku hanya melampiaskan kekesalanku pada semua laki-laki. Aku senang bercinta dengan setiap laki-laki. Dan perlu Kakang ketahui bahwa aku berbuat seperti itu bukan karena aku haus akan cinta atau belayan atau dekapan mereka. Tidak, sama sekali tidak. Tapi aku berusaha untuk mengecewakan mereka. Aku selalu meninggalkan mereka di saat mereka benar-benar mabuk cinta padaku.
0: Mengapa begitu, Danti?
1: Pertanyaanmu sama saja dengan pertanyaan anak kecil yang tidak mengerti apa-apa.
0: Danti, apa maksudmu?
1: Iya, sebab seharusnya kau memikirkan terlebih dulu sebelum mengucapkan itu semua.
0: Entahlah. Aku semakin tidak mengerti tentang kau. Ya, kau banyak berubah sekarang.
1: Iya, sebab pengalaman demi pengalaman telah memaksa aku untuk berubah dan semakin aneh mungkin.
0: Kenapa kau jadi begini, Danti?
1: Ternyata kau benar-benar tidak pernah bisa mengerti, Sentanu. Kau Anjani?
2: Iya. Yeah.
3: Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Halo pendengar, kembali lagi kita bertemu dengan salah satu pengguna atau konsumen produk herbal Hasafid. Saat ini saya sudah berada di wilayah Krisak, di rumahnya Bapak Tugiman. Selamat siang Bapak Tugiman.
1: Ya, selamat siang dengan saya sendiri Bapak Tugiman dari Krisak.
0: Bapak Tugiman umurnya sekarang berapa?
1: Saya umur 50 tahun.
0: Selama ini apa yang dikeluhkan?
1: Asam urat tinggi sekitar 7 lebih.
0: Apa yang dirasakan di badannya gimana ini?
1: Pegal-pegal, sering kesemutan, sering pusing.
0: Pernah periksa ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas sebelumnya?
1: Pernah ke puskesmas cek asam urat.
0: Terus setelah minum produk Hasafid bagaimana Pak?
1: Ya, setelah konsumsi satu botol itu badan terasa enak, terasa enteng, buat kerja ya juga enak.
0: Oke Pak, tahu produk Hasafid dari mana informasinya?
1: Kalau produk Hasafid saya tahu dari radio.
0: Ya, dan cara minumnya selama ini bagaimana?
1: Saya mengonsumsi Hasafid satu hari itu 2 kapsul pagi, 2 kapsul mau tidur. Buat pendengar silakan mencoba, beli di apotek-apotek terdekat sudah tersedia. Minum Hasafid, tubuh kembali fit.
0: Terima kasih Bapak Tugiman dari Krisak yang sudah memberikan kesaksiannya. Dan sampai jumpa kembali di kesaksian konsumen produk herbal Hasafid selanjutnya.
2: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Sandiwara Radio yang telah menjadi legenda akan datang kembali menyapa para pendengar setianya. Kisah perjalanan Brahma Kumbara, Raja Madangkara, yang menjadi saksi pertikaian antara Kerajaan Sunda Galuh dan Kerajaan Majapahit dalam peristiwa Perang Buban yang terjadi tahun 1357 Masehi. Yang dalam bahasa Sanskerta disebut Tahun Saka, 9 kuda, sayap buban.

0: Okay. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan.
1: Bio 7.
0: Ada enggak ya kira-kira? Survei membuktikan.
2: Bio Maringa.
0: Baik. Kita lihat sama-sama apakah ada di tiga survei di atas. Survei membuktikan.
3: Memang benar, survei membuktikan tiga varian jamu tetes dari PT Unimic Power dengan kandungan herbal alami dan berjuta manfaat mampu meregenerasi sel dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bio Activa, Bio 7, dan Bio Moringa, nutrisi herbal, double formula, double khasiatnya, menyehatkan keluarga Indonesia.
4: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-9103.

sepuh dalam kisah sepasang bola putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra.

0: Bukan main. Aku sama sekali tidak menduga jika kalian berdua ada di sini. Aku mencari-carimu kemana-mana.
1: Iya, Anjani. Sejak tadi aku hanya berdua saja dengan Kakang Sentanu di sini.
2: Iya, Anjani.
0: Rupanya ada sesuatu yang sangat penting yang sedang kalian bicarakan.
1: Tidak, Anjani. Tidak ada.
2: Iya. Kami hanya bicara biasa-biasa saja. Tidak ada yang rahasia.
0: Bukan begitu. Apabila kedatanganku kemari mengganggu kalian, aku akan pergi saja.
1: Kok ini ada-ada saja, Anjani? Tidak ada. Ayo, kemarilah. Kita bicara bertiga tentang alam ini. Setuju?
0: Boleh saja. Yang penting, jangan sampai mengganggu keasikan kalian.
1: Tidak, sungguh tidak, Anjani.
2: Bisa tertunda lagi pembicaraanku dengan Danti kalau begini.
1: Bagaimana menurut pendapatmu, Anjani?
0: Tentang apa?
1: Keadaan di sini. Kau tertarik?
0: Oh, iya, cukup menarik. Tapi kurang begitu tertarik.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Ya, maklumlah. Aku sejak lama sudah mencintai Taman Indraloka.
1: Begitu kiranya.
0: Iya. Entahlah, aku tidak tertarik dengan alam di lain tempat selain di sana.
2: Maaf, apakah Anjani kurang berkenan berada di sini?
0: Oh, jangan mudah tersinggung begitu, Sentanu. Bukan maksudku untuk menyindirmu atau membuatmu kecil hati. Sungguh, tidak kok.
2: Maaf, Anjani. Mungkin saya memang agak sedikit kasar. Ya, yeah. Entahlah. Akhir-akhir ini aku gampang sekali menjadi tersinggung dan marah.
0: Iya, aku mengerti perasaanmu. Aku paham.
2: Terima kasih, Anjani.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
4: Namanya sinten Pak niki, Pak?
5: Agus Suprianto.
4: Daleme?
5: Gandu Kepuh.
4: Gandu Kepuh nggih. Sinten Pak ingkang sakit, Pak?
5: Ibu Sumarmi.
4: Yuswanipun
5: pitung dosa gangsal.
4: Napa ingkang dipun rasaken Ibu, Pak?
5: Kejulinu jimpe-jimpe.

0: Iya, terus abuh teng selake ketiak mriki nggih saged mantun sak niki, Bang. Pun sudane kathah mulan sak teploke ndamel bioaktifa niku.
1: Oh, ngeten. Kok ngertos bioaktifa saking pundi lho, Pak?
0: Lah nggih, saking siaran radio mriki nggih, Yan.
1: Nggih. Saderengipun diparingi bioaktifa diparingi napa kemawon?
0: Mboten nate, nggih, namung bioaktifa tok niku, namung.
1: Terus sak sampunipun ndamel bioaktifa terus pundi ingkang dipun rasaken, Bu?
0: Sudane pun kathah sak niki malah sehat, pun sehat sak niki mboten mboten kados biasane ngoten niku.
1: Biasane Bu ngunjuke kados pundi, Pak?
0: Enjing kalih sonten badhe bubuk ngoten. Nggih namung niku tok enjing kalih badhe bubuk sonten bar magrib ngoten niku.
1: Berapa tetes sing dipun minum Ibu?
0: Sosok nggih sedasa, sosok nggih gangsal.
1: Terus ingkang abuh wonten ketiak kala wedhus pundi niku?
0: Anu diparingaken teng tangan langsung diplotot teng tangan terus langsung diusiraken ngoten mawon.
1: Sudane sing diraosne ibuke kados pundi Pak niku? Sudah ingkang kados pundi ingkang diraosne ibuke sak sampunipun ngunjuk bioaktif niku?
0: Nggih kejulinune niku ical sak niki saged ical, carane mboten mboten raos kesel niku mboten nang ical kae pun mantun sak niki.
1: Sampai sak niki sampun telas pinten, Bu?
0: Nggih, 8 niki ngian.
1: Rumiyin mulai diraosne sak sampunipun telas pinten botol bioaktif niku?
0: Antawis tesik telas 3. Nggih, 3 niku, 3 botol alit niku.
1: 3 botol niku mawon kalau rumiyin sampun ngrasakaken langkung sae
0: nggih. Pun sae mbunan, kathah sakitin susek napa niku nggih mantun lho, ambekane sesek napa niku sak niki pun atas longgar maksudnya.
1: Itu nggih. Nggih, matur nuwun Pak, mugi-mugi enggal tetap saras selalu ini pun.
0: Nggih, amin.
2: Dapatkan Bio Aktiva, Bio 7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
3: Sambil duduk di sini, di atas batu-batuan ini, kita bisa santai berbicara, sekaligus bisa menikmati pemandangan alam di lembah-lembah sana, dari ketinggian di bukit ini.
4: Iya. Betapa indah dan demikian menawan alam di sini. Sawah terbentang luas, dengan dilingkari sungai, membuat alam menjadi tambah menawan.
3: Iya. Hanya seperti inilah yang dimiliki oleh alam pegunungan.
4: Tapi bisa menjadikan kesegaran kembali setelah penat seharian bekerja bagi para petani.
3: Ya, memang.
4: Tapi bagiku, ini adalah keindahan tersendiri yang mengandung banyak arti.
5: Rupanya kau terkenang sesuatu, Danti?
4: Tidak juga. Aku hanya mengingat masa-masa kecilku ketika aku di sini. Sering kemari maksudku.
5: Iya. Aku harus mencoba agar Danti bisa kembali mencintai Sentanu.
4: Kesukaanku sejak dulu memang alam pegunungan seperti inilah, Anjani.
5: Sama, aku juga. Nah, karena aku sejak lama sudah berada di Taman Indraloka, maka aku sangat mencintai. Ya, tempat itu mungkin bagi sementara orang tidak begitu menarik. Tapi bagaimana ya? Aku sudah terlanjur tertarik dengan alam itu. Demikian mengesankan. Sehingga walaupun aku berada di manapun juga, tetapi hatiku tetap merindukannya. Apakah kau juga demikian, Danti?
4: Iya, Anjani.
5: Memang agak sulit melupakan tempat yang sudah kucintai. Apalagi menyimpan sekian banyak kenangan. Wah, justru semakin mengesankan. Tak bisa kulupakan.
4: Kata-kata Anjani, kenapa mengandung arti demikian dalam? Seolah-olah apa yang dikatakannya adalah ungkapan hatiku terhadap Kakang Sentanu.
5: Entahlah, aku tidak bisa melupakan Taman Indraloka. Padahal, ya, hanya begitu-gitu saja. Sentanu, sampai tidak ikut bicara. Aku jadi tidak enak kalau begini.
3: Tidak apa, Anjani. Aku cukup mendengarkan ungkapan-ungkapan yang begitu tinggi. Ya, ungkapan hati dari wanita-wanita yang cantik, yang tentunya suka sekali kepada indahan.
5: Tidak tinggi. Tapi, ya, hanya kata-kata biasa saja yang sederhana.
4: Maaf, aku harus kembali ke pondok.
5: Anjani, mengapa mesti tergesa-gesa? Nanti sajalah kita bersama-sama.
4: Tidak apa, Danti. Aku hanya ingin kembali saja.
5: Anjani.
4: Tidak apa, Danti. Aku tidak akan kemana-mana. Aku tetap dalam pondok. Mari, Sentanu.
3: Baiklah.
4: Anjani, Suci adalah orang yang sangat baik dan setia.
3: Tapi mengapa kau mengajaknya kemari, Danti?
4: Sentanu, apakah dengan kedatangannya kemari bersamaku, kau merasa terganggu?
3: Bukan begitu maksudku, Danti. Tapi justru sebaliknya. Apakah dia tidak merasa terganggu?
4: Tidak. Semula aku juga sudah melarangnya agar tidak usah mengikuti aku. Tapi ya, karena hatinya yang baik dan perasaannya demikian halus, maka dia mengikutiku dengan maksud menjaga keselamatanku.
3: Ya.
4: Dan dia adalah murid tertua di perguruan. Kami semua sebagai adik seperguruan tentunya sangat menghormatinya.
3: Ya.
4: Itulah sebabnya dia mengikuti aku hingga di sini. Dengan harapan segala rintangan yang akan menghalangiku dapat diatasi bersama.
3: Ya.
4: Ya. Aku juga sempat bertengkar ketika aku tidak mau menemuimu lagi. Dia sempat marah-marah dan bahkan mengancam. Apabila aku tetap tidak mau menemuimu, maka janganlah panggil dia sebagai saudara.
3: Betul begitu, Danti?
4: Iya. Dia sudah bukan orang lain bagiku. Dia adalah saudaraku.
3: Mengapa kau berpendapat begitu, Danti?
4: Ketahuilah, Sentanu. Orang yang terdekat selain kau ketika itu hanyalah dia. Dan dia pun demikian juga terhadapku. Dia menganggapku bukan sebagai adik seperguruan saja, tapi aku sudah dianggapnya sebagai adiknya.
3: Betapa baik hatinya.
4: Iya. Itulah sebabnya aku tidak suka pada orang yang juga tidak menyukainya. Sebab hal itu sama saja dengan tidak menyukai aku.
3: Begitu ya?
4: Iya.
3: Oh ya, bagaimana pendapatmu tentang Taman Indraloka ini?
4: Jika aku harus menjawab dengan jujur, aku juga memang mencintai tempat itu. Sebab aku berlatih silat, menimba ilmu bela diri di tempat itu. Jadi walau bagaimanapun, aku harus mencintainya. Aku berusaha menyukainya.
3: Lalu andaikan dibandingkan dengan tempat ini?
4: Maksudmu?
3: Apakah kau juga bisa mencintainya?
4: Justru tempat inilah yang tidak bisa aku lupakan. Tempat ini sungguh mengandung arti yang sangat bagiku. Aku suka sekali.
3: Apakah karena keindahan alamnya atau karena hal yang lain lagi, Danti? Kenapa kau diam saja, Danti?
4: Iya, karena di tempat inilah aku sejak kecil berkunjung. Hingga akhirnya aku bertemu denganmu. Dan di sini jugalah aku dan kau saling bercinta. Demikian indah, demikian mengesankan. Walaupun aku sempat tersakiti, tapi aku tetap mencintai.
3: Danti?
4: Iya, aku tetap mencintaimu, Kakang.
3: Danti, rasanya aku bermimpi, Danti.
4: Sama saja, Kakang. Aku juga seolah bermimpi.
3: Tapi mimpiku kali ini sangat membuat hatiku berbunga. Aku bahagia sekali, Danti.
4: Iya, Kakang.
3: Danti, betulkah kau mencintai aku?
4: Pertanyaan seperti itu, justru akulah yang berhak mengajukannya padamu, Kakang.
3: Aku justru sangat mencintaimu, Danti.
4: Apakah Kakang tidak akan mendustai aku lagi? Tidak akan mengecewakan aku lagi?
3: Tidak, Danti. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku justru sering bermimpi dan melamun membayangkan dirimu. Jika kau menjadi istriku, lalu perbuatan apa yang mesti kulakukan agar kau menjadi bahagia dan senang? Sebab jika melihat keadaanku, kau tentunya tahu dan paham, bukan? Tidak mungkin aku akan membuatkan kau sebuah rumah yang mewah, lengkap dengan kereta kuda.
4: Tidak, Kakang. Aku tidak membutuhkan semuanya itu. Aku hanya meminta pada Kakang agar bisa selalu setia dan bisa menjaga keutuhan cinta kita, Kakang.
3: Hanya itu, Danti?
4: Iya, Kakang.
3: Danti, tak kusangka kau begitu penuh pengertian.
4: Kakang.
3: Danti.
6: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
2: Obat tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS atau WhatsApp 0853 888 9103.

bagaimanapun juga, Danti adalah seorang wanita. Kebencian yang selama ini dipendamnya, namun karena rasa cinta yang selalu menggelora, akhirnya dia harus mengatakan dengan terus terang pada Sentano bahwa dia sebenarnya masih mengharapkan Sentano. Pemuda itu semula tidak percaya, namun akhirnya dia membuktikan kata-kata yang meluncur dari bibir mungil Danti, gadis yang selama ini diidamkannya.

0: Rupanya kau begitu dendam terhadapku, Sentanu.
1: Ya, sebab aku masih punya otak dan pikiran yang waras.
0: Hei, apa maksudmu?
1: Hanya orang yang sudah gila dan tidak berpikir secara sehat yang membiarkan kelakuanmu. Kau sama saja dengan merampok, merebut milik orang lain, dan sekaligus menyiksa. Kau curang, dan semua orang-orangmu adalah curang,
0: Sentanu!
2: Rupanya Sagira mulai marah. Matanya merah, dan tatapannya tajam sekali ke arah Sentanu.
0: Aku tahu, kalau kau sebenarnya ingin menjadi pemimpin dan ketua di Padepokan Bukit Putih.
1: Iya, karena itu adalah wasiat dari guru kita.
0: Omong kosong! Wasiat apa? Apa? Bukankah ketika guru meninggal, keadaan di Padepokan berantakan tidak karuan? Bukankah semua murid-murid guru berusaha meninggalkan Padepokan satu demi satu? Kau ingat itu, bukan? Jawab! Kau ingat, bukan? Dan siapa yang mengembalikan semua kejayaannya? Kalau bukan aku, siapa? Apakah kau atau yang lainnya? Ada atau tidak? Coba sebutkan. Siapa yang menarik mereka kembali masuk ke Padepokan? Kalau bukan aku. Dan sekarang, setelah semuanya rapi, beres, dan enak untuk dipimpin, dinikmati, kok sendiri? Dan bahkan ada juga orang-orang dari luar yang bermaksud menduduki jabatan pemimpin Padepokan. Coba kau pikirkan itu. Apakah tindakan seperti itu masuk akal?
2: Aku jadi tidak mengerti. Mana yang benar dan mana yang salah. Sebaiknya aku dengarkan saja dulu.
0: Sudahkah kau dapatkan jawabnya?
1: Ya. Kau memang bisa memperbaiki kekurangan dan kerusakan serta kerapuhan yang terdapat di Padepokan. Kau juga bisa menarik kembali, bahkan menghidupkan kembali nama Padepokan yang hampir tenggelam. Juga kau bisa mengumpulkan anggota Padepokan yang sudah keluar satu persatu.
0: Nah, kalau kau sudah tahu semuanya itu, apakah kau tidak bangga? Apakah kau tidak merasa senang akan keberhasilanku? Mengapa justru kau ingin merebut?
1: Untuk apa aku harus bangga atau senang akan keberhasilanmu?
0: Sentanu, apa maksudmu?
1: Ya, sebab aku tahu, semua itu adalah hasil pekerjaanmu sendiri. Kau yang telah mengaturnya. Kau adalah dalang dari semua itu.
0: Sentanu, kau bicara apa?
1: Kau jangan pura-pura di depanku, Sagira. Sebab semua rahasiamu ada di tanganku. Kau hasut dulu semua pengikut Padepokan agar keluar dan pergi meninggalkan Padepokan. Dan lalu setelah semuanya itu terjadi, Padepokan seolah-olah rapuh, tidak punya lagi nama di luaran. Lalu kau sengaja menarik kembali orang-orang yang pernah kau hasut itu untuk masuk kembali. Bukankah begitu caramu?
0: Sentanu! Kurang ajar kau, Sentanu! Kau jangan memfitnah! Itu tidak benar! Itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut orang iri seperti kau!
1: Sagira! Itulah sebabnya. Maka aku tidak ingin kembali ke Padepokan sebelum kau menyingkir. Sebab aku tidak suka ada seorang ketua yang curang.
0: Tutup mulutmu!
1: Kenapa? Apakah telingamu panas mendengar perbuatanmu ku ketahui? Dan sekarang ku beberkan di sini, di hadapan banyak orang.
0: Diam kau!
1: Dan sekarang kau sengaja datang kemari dengan maksud membujukku untuk kembali bergabung bersamamu. Juga kau jadikan alasan yang kuat bahwa keadaan Padepokan sekarang ini sudah aman, damai, enak, dan disenangi. Kau tidak malu, sebab kau kira aku tidak tahu apa saja yang telah kau lakukan selama ini.
0: Kau memfitnah aku, Sentanu.
1: Tidak bisa. Aku tidak memfitnahmu. Aku ada bukti.
0: Dari siapa dia tahu rencanaku?
1: Beberapa orang yang tahu perbuatanmu ada di sini bersama-sama dengan aku.
0: Keparat, pengkhianat. Siapa dia?
1: Iya. Apakah kau ingin agar mereka aku hadapkan di sini sekaligus sebagai saksi?
0: Tidak perlu. Cukup.
1: Kenapa kau jadi begitu? Apakah kau malu atau kau takut bertemu dengannya?
0: Setan!
1: Mereka adalah sebagian besar para pengikutmu yang selamat dari cara-cara licikmu.
3: Bu, ini pensil ya, Bu?
4: Iya, sayang. Itu pensil.
3: Pensil buat nulis ya, Bu?
4: Iya, pensil pasti buat nulis lah. Kalau adik sekolah, nulis pakai pensil kan?
3: Montor itu kok bisa jalan ya, Bu?
4: Ya, kan ada mesinnya. Jadi bisa jalan.
3: Bu, burung kok bisa terbang loh, Bu?
4: Bisa dong. Kan punya saya.
3: Aku juga pengen bisa terbang.
4: Wow, adek hebat dong pengen bisa terbang.
5: Anak Anda banyak bertanya, itu adalah pertanda tingginya keingintahuan mereka. Anak yang banyak ingin tahu, pertanda mereka cerdas. Pasti ingin tahu putra dan putri Anda cerdas kan? Beri mereka IQ-ku. Adalah suplemen vitamin yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak anak secara maksimal. Menambah jumlah syaraf pada jaringan otak. Bisa memberikan kekebalan tubuh pada anak dan bisa mengobati berbagai penyakit. IQ-ku bisa diberikan pada anak mulai dari umur 1 tahun. Rasanya yang manis mempermudah Anda saat memberikannya pada anak-anak. Ingat, setiap anak memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, tergantung dari kepedulian orang tuanya.
6: Halo, halo. Aku Safia. Aku sedang megang IQ-ku.
7: Apa?
6: IQ-ku. Harapmu harga 100.000 rupiah dapatkan di hadiah Galaxika, hanya di Galaxika. Aku Safia, jangan lupa ino IQ-ku.
1: Dari merekalah aku tahu semua perbuatan licik, curang dan kejahatanmu.
0: Hah? Bohong, dusta.
1: Hei, Sagira. Sagira, kau seorang penjahat yang berlagak suci dan berlagak sebagai...
0: Diam! Diam! Kalau kau sekarang juga tetap dengan ocehanmu, maka kau jangan salahkan aku bila sampai aku dan beberapa orang-orangku menangkap dan membunuhmu.
1: Ya, aku tahu akan bahaya karena membuka rahasiamu. Tapi perlu kau ketahui, Sagira, siapa aku ini sebenarnya? Bukankah aku ini adalah saudara sepupumu dan kita bergaul sejak kecil?
0: Apa maksudmu, Sentanu?
1: Ya, sudah mengenal watak dan sifatmu sejak dulu. Kau memang curang. Kau licik.
0: Diam!
2: Mata Sagira sangat merah. Rupanya dia benar-benar marah mendengar kata-kata Sentanu. Pasti dalam beberapa waktu lagi, mereka pasti sudah terlibat dalam perkelahian yang seru.
1: Nah, maka ku minta padamu, Sagira, sebelum semuanya tahu, sebaiknya kau serahkan saja padepokan itu padaku.
0: Apa?
1: Kenapa kau menolak, Sagira?
0: Keparat kau. Aku yang susah-susah membangun kembali, lantas kau mau enak-enakan saja mengambilnya dariku. Kalau itu maumu, langkahi dulu mayatku.
1: Aduh, bukan main serunya. Sentanu dan Sagira saling melancarkan pukulan-pukulan yang sangat hebat. Tangan kanan Sagira hampir saja mengenai kepala Sentanu. Tapi Sentanu cepat sekali menangkis dan mematahkan serangan Sagira. Kaki Sagira tertangkap oleh Sentanu ketika mau menendang.
0: Bisa mengalahkan dan menjatuhkan aku, Sentanu. Tapi waktu yang lain lagi, kau akan kubuat tak berdaya. Kita akan mengadu jiwa.
1: Hei, mau kemana kau? Kita selesaikan di sini saja. Aku sudah tidak sabar ingin menghajarmu.
0: Sentanu, jangan kau paksa aku. Aku tidak enak dengan teman perempuanmu. Kalau memang memaksa aku, besok saja kita bertarung di pelataran padepokan. Setuju?
1: Tidak. Jika kau memang jantan dan ksatria, ayo di sini saja. Selesaikan urusan kita di sini.
0: Sentanu, ku minta kau jangan paksa aku. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu.
1: Omong kosong. Kau membual dan membujukku. Tidak. Aku tidak mau. Ayo, bersiaplah.
0: Tidak, Sentanu. Tidak. Aku tidak mungkin melakukannya di sini. Kalau kau memang mau, besok siang kita adakan di padepokan. Ayo kita kembali.
1: Tunggu dulu.
0: Apa lagi, Sentanu?
1: Sekian lama aku mendendam perasaan jengkel dan kecewa terhadapmu. Aku sudah tidak sabar lagi ingin menghancurkanmu. Aku ingin menghabisimu.
0: Besok saja, Sentanu.
1: Tidak. Karena aku tahu bahwa kau adalah seorang yang sangat licik, curang.
0: Lalu, apa maksudmu?
1: Jika kau mau di mana aku tentukan tempatnya, kau pasti akan mengatur siasat untuk menjebak dan kemudian meringkusku. Bukankah begitu rencana yang ada di otakmu?
0: Sentanu, sampai demikian jauhkah kau menuduh aku sebagai seorang yang curang dan licik?
1: Iya, sebab aku sudah tahu semuanya. Rahasiamu berada di tanganku, Sagira.
0: Rahasia?
1: Iya.
0: Rahasia apa?
1: Ya,
0: setan kau.
1: Maka dari itulah, ayo kita laksanakan di sini saja agar aku tidak menuduhmu yang bukan-bukan.
0: Kurang ajar kau. Baiklah, Sentanu. Kalau kau memang menghendaki demikian, aku tidak bisa lagi menghindar. Aku akan pertaruhkan nyawaku sekarang. Dan jika memang dalam pertempuran ini kau yang menang, maka kau berhak menjadi ketua padepokan Bukit Putih.
1: Baik, baik.
0: Nah, bersiaplah kau.
7: Ya, baik Insan Galasika, dimanapun Anda berada, permohonan maaf untuk saat ini sehubungan dengan kerusakan perangkat komputer yang ada di studio, sehingga Radio Galasika belum bisa menghadirkan program siaran seperti biasa, ya. Jadi sekali lagi permohonan maaf untuk Anda semuanya, Insan Galasika di mana pun Anda berada. Karena sejak kemarin ada kerusakan di perangkat komputer kami, sehingga kami belum bisa menghadirkan program siaran seperti biasanya, ya. Jadi jika ada program yang kemudian tidak bisa tayang, mohon dimaklumi ya Insan Galasika. Sekali lagi karena ada kerusakan di perangkat komputer, sehingga kami harus mensiasati hanya sekedar on air biasa saja, begitu ya. Sementara untuk program siaran lainnya kami belum bisa tayangkan. Demikian informasi untuk Anda semuanya, Insan Galasika.

0: Aedi, mreneo to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku eneh ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking badan pom, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Hipertensi, membayangi kehidupan wanita ini.
5: Aku punya hipertensi, tensi aku tinggi, dan yang paling aku bikin panik banget, sebelah kiri tuh langsung udah gak ada rasanya. Kayak gak punya tangan, gak ada kaki, kayaknya gitu. Dan 2 bulan yang lalu aku ngalamin stroke, karena itu hipertensi aku tinggi banget.
4: Jangan sampai Anda ikut merasakannya. Cegah dari sekarang. Turunkan kolesterol dan gula darah supaya tekanan darah Anda stabil. Mulai dengan gaya hidup sehat dan minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari.
5: Yang tadinya tensi aku di 215, sekarang udah 118 per 81.
4: Hasafit, kapsul berisi minyak habatusauda, minyak zaitun, visio, dan propolis, sudah terdaftar BPOM dan terjamin halal. Dapatkan Hasafit di apotek dan gresian terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.
6: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.